0: aku tidak mau mendekati wanita. Ya. Fala tazawwaju abadan, maka aku tidak mau kawin selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan orang-orang yang tiga itu tadi didengar oleh istri Nabi SAW. Disampaikanlah kepada beliau, tadi ada tiga orang datang menanyakan tentang ibadahmu, kemudian mereka merasa sedikit. Lalu tiga orang itu, yang satu mengatakan aku akan puasa selamanya, yang satu mengatakan aku akan sholat malam selamanya, yang satu mengatakan aku ya tidak akan menikahi wanita. Mendengar ini, berita ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ngambil tindakan. Karena pemikiran ini berbahaya. Ya. Maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan. Ya. Yani, oh, mengapa aku dengar ada sejumlah orang mengatakan begini dan begitu? Ya. Beliau mengkisahkan lagi perkataan tiga orang ini. Ya. Kenapa mereka lakukan hal itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inilah ahsyakum lillah, sesungguhnya aku ini orang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Wa atqakum lahu, dan orang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Walakin yasumu wa uftiru, namun aku berpuasa juga aku berbuka. Wa usalli wa arkudu, aku sholat di malam hari juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka orang siapa yang tidak senang dengan caraku ini, dan sunnahku, dan pola hidupku ini, maka dia bukan dari aku. Ya, jadi makna sunnah di sini adalah pola hidup Nabi SAW. Apa pola hidup Nabi SAW? Pola hidup Nabi SAW adalah kaidah. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Ya. Itu kata kunci. Itu yang beliau jalankan. Ada hak Allah, beliau penuhi hak Allah. Ada hak istri-istrinya, beliau penuhi hak istri-istrinya. Ada hak umatnya, beliau penuhi hak umatnya. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Memberikan setiap yang berhak akan haknya. Ya. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak senang, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang ya dengan pola hidupku dan cara hidupku ini dan sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini memberikan banyak pelajaran, di antaranya al-hathu ala tamassuki bi sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Fi'lan wa tarkan, baik yang beliau kerjakan ataupun yang beliau tinggalkan. Ya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini adalah manhaju hayati sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu metode kehidupan beliau. Cara hidup beliau, pola hidup beliau. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Yang mana pola beliau, hidup beliau adalah memberikan hak pada setiap berhak. Ya. Berikan hak ya Allah, hak diri pribadinya, hak keluarganya, hak umatnya. Itu. Ciri sunnah di sini artinya manhaj hayat, pola hidup Nabi SAW. Ya, apa pola hidup Nabi SAW? At-tawassut. Beliau mengambil jalan tengah. Wal-i'tidal wa itai kulli dhi haqqin haqqahu. Itu pola hidup beliau. Itu pola hidup Nabi SAW. Yaitu tawassut, ambil tengah. Karena di dalam hadis tadi, kisah itu, ada benih-benih yang berbahaya bagi umat ini. Yaitu satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari, aku tidak mau tidur. Ya satu mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita. Ya satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari, sepanjang umurku. Ini perbuatan berlebihan dalam ibadah. Makanya Nabi SAW kemudian memberikan contoh pola hidupnya. Ya, aku ini orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, kata beliau. Aku orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi aku ini, ya kadang puasa, kadang tidak. Ya. Aku tidur, ya juga aku bangun, sholat di malam hari. Dan aku menikahi wanita. Ini menunjukkan bahwa beliau, pola hidupnya adalah memberikan setiap yang berhak akan haknya. Pola hidup yang menengah. Ya. Yang menengah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan dari peringatan bagi kita akan bahayanya orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi SAW. Mereka dalam keadaan bahaya karena Nabi SAW mengancam. Faman raghiba an sunnati wa laysa minni. Barang siapa yang dia benci, dia tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jelas terancam. Maka kita harus cinta kepada sunnah Nabi SAW, cinta kepada pola hidup beliau. Ya, kita ikuti pola hidup beliau. Ya puasa, ya berbuka, sholat malam hari, ya juga tidur. Ya. Ini pola hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam dia, ya, bahwa dia kan bisa jadi sampai murtad, naudzubillah. Bisa jadi sampai murtad. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, contoh teladan. Ya, makanya beliau sebutkan apa yang beliau sebutkan tadi itu agar menjadi contoh bagi umatnya. Aku orang paling bertakwa pada Allah, aku orang paling takut pada Allah. Ya, tapi meskipun demikian, ya ini aku tidak melalaikan hak-hak. Ya, aku berpuasa, aku berbuka. Kata beliau, aku sholat tidur di malam hari, ya juga aku bangun sholat. Saat bangun aku bangun, saat tidur aku tidur. Ini pola hidup yang baik, yang sehat, yang islami. Dan kata beliau, aku menikahi wanita. Karena yang menikahi wanita itu akan, ya, salah satu sebab berkesinambungannya umat ini. Ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan menikahi. Coba kita bayangkan semua umat ini yang laki-laki tidak mau kawin. Kira-kira seperti apa umat ini? Karena mau ibadah tok, mau ibadah saja, semua tidak mau kawin. Kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Nah, maka dari itu Nabi SAW mengajarkan pada kita pola hidup yang wasat, yang menengah. Ya. Ada hadis-hadis nanti kita akan pelajari. Seorang misalnya ngantuk, ingin sholat di malam hari tapi ngantuk, disuruh tidur, tidur dulu. Nanti berubah, bangun. Jangan sholat sambil ngantuk. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa annal khaira wal barakah fi iqtida' bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tibaiha. Semua kebaikan, semua keberkahan berada dalam mengikuti pola hidup Nabi SAW. Ya, semua keberkahan, semua kebaikan ketika kita mengikuti pola hidup Nabi SAW. Jadikan beliau sebagai contoh teladan. Itu pola hidup menengah, pertengahan. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, min anwa'ir raghbati an sunnah, min anwa'ir raghbati an sunnati Nabi sallam, adamul iktida' bihi fi ma la yahtassu bihi. Ya, jadi di antara bentuk ketidaksenangan kepada sunnah Nabi SAW adalah dengan tidak mengikuti beliau, dengan tidak menjadikan beliau sebagai contoh dalam hal-hal yang memang kita boleh mencontohi beliau. Karena ada hal-hal yang khusus bagi Nabi, ya. Kalau itu, kalau khusus untuk Nabi, kita tidak boleh ikut. Contohnya menikahi lebih dari 4 wanita, itu khusus untuk Nabi SAW, tidak boleh yang lainnya. Laki-laki dari umat ini boleh menikah hanya 4. Ya, tidak boleh lebih dari 4. Nabi SAW lebih, istrinya lebih dari 4. Tapi itu khusus untuk beliau. Contoh yang lain. Salat tahajud itu wajib bagi Nabi SAW. Tapi tidak wajib bagi umatnya. Itu sunnah, kita sangat dianjurkan. Ya. Contoh yang lain. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, ya, beliau itu dibolehkan puasa wisol, puasa nyambung 2-3 hari. Itu khusus untuk beliau, kita tidak boleh, ya. Jadi kita mengikuti beliau dalam hal-hal yang memang boleh kita ikuti, tidak khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar, ya, televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada, jadi hal tentang mengikuti sunnah ini, hadis-hadisnya sudah jelas, ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu ajaran terbaik. Kita ini manusia, apa salahnya seorang ngaku kesalahannya? Ya. Oh ya, maaf, saya bersalah. Saya mengatakan, mengucapkan kalimat yang tidak pantas atau tidak benar. Selesai masalahnya. Jangan diperpanjang. Dan jangan mau kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Seorang berbuat kesalahan diingatkan, mau alhamdulillah, tidak mau itu urusannya dia. Tapi jangan habiskan tenaga kita, pikiran kita hanya melayani satu orang ini. Ya. Ini mungkin nasihat saya pada semuanya. Aku lu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Mubarok Ba Mu'alim LCMHI Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan tema dari perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Semoga penjelasan yang telah disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua, dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat.
1: Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud.
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka.
0: Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
1: Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda? Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang dicium oleh wanita-wanita itu.
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
0: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
2: Yaman puter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibn Umar, wahai Ibn Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
2: apa
3: tuaku?
2: Kata Ibn Umar, wallahi,
3: wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
3: Demi Allah, demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibn Umar?
3: Wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin,
3: wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Banyak karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Qila wa qal.
5: Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang
4: dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
6: A'udzu billahi.

0: واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج

0: Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang buruk, keluar.
3: Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithan.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dan setelah jamaah sekalian, semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu belajar ilmu agama. Kita berharap semoga aktivitas yang kita lakukan dalam belajar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap semoga ini bisa mengantarkan diri kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian kita temanya berdasarkan permintaan panitia akan membahas tentang masalah bahaya dosa riba. Mungkin tema semacam ini

Jogja ada gerakan anti riba, di Solo juga banyak, ke timur banyak sekali, di Surabaya juga banyak, termasuk juga di daerah bagian barat. Sehingga ketika gerakan ini menjamur di mana-mana, banyak sekali kajian seputar masalah riba itu diangkat. Dan walhamdulillah, dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, baik mereka yang menjadi dai maupun mereka yang menjadi praktisi, dalam berjuang melawan riba di tengah masyarakat membuahkan hasil yang cukup maksimal. Meskipun belum bisa membersihkan 100%, tapi setidaknya gerakan itu telah banyak mengajak kaum muslimin untuk hijrah meninggalkan riba. Baik mereka yang berposisi sebagai karyawan di lembaga-lembaga ribawi maupun mereka yang berada di dunia bisnis, sehingga banyak di antara mereka yang meninggalkan transaksi riba. Namun sejalan dengan perkembangan suasana di masyarakat, gerakan semacam ini semangatnya tidak seperti dulu. Dan di antara pengaruhnya adalah ketika ilmu itu tidak diulang, akhirnya ilmu itu dilupakan. Dan ketika ilmu itu dilupakan, masyarakat lebih mudah untuk melakukan pelanggaran. Karena itulah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk menjaga kelestarian masyarakat agar tak selalu taat kepada Allah adalah dengan selalu disinggung dalam majelis ilmu. Baik yang bentuknya pelanggaran, aneka perbuatan dosa, atau yang bentuknya perintah, aneka kewajiban yang Allah berikan kepada masyarakat. Sehingga ketika ilmu itu sering disinggung, ilmu sering dibahas, maka kesadaran akan selalu terjaga. Tapi ketika tidak pernah dibahas, pelanggaran akan kembali terjadi. Kewajiban yang tidak pernah dibahas akan ditinggalkan. Pelanggaran yang tidak pernah dibahas akan kembali dilakukan. Tapi ketika ilmu tetap dijaga dengan cara dibahas, masyarakat akan bisa selalu terjaga dalam kebaikan. Pelajaran ini bisa kita ambil baik dalam urusan ilmu akidah maupun dalam masalah yang lainnya. Karena itu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan berkaitan dengan asal muasal terjadinya kesyirikan di muka bumi, yang itu muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya mereka membuat patung orang-orang saleh, Waddan, Waswa'an, Wayaguth, Wayauk, Wanasr, yang disebutkan di surat Nuh. Ada patung Wad, ada patung Suwa, sampai patung Nasr. Dan awalnya patung itu hanya dijadikan sebagai prasasti untuk mengenang orang soleh yang dulu pernah hidup di masa mereka. Falamma nusyal ilmu ubidat. Begitu ilmu dilupakan, ubidat, akhirnya patung-patung ini disembah. Sehingga permulaan terjadinya kesyirikan disebabkan karena masalah kesyirikan itu pelanggaran yang tidak disinggung kembali. Ketika ilmu telah dilupakan, akhirnya orang-orang menjadi menyembah berhala yang pertama kali ada di muka bumi. Demikian pula dalam keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah." Kemudian beliau menyebut sebuah riwayat berkaitan dengan keberadaan berhala yang dipasang di Safa dan Marwah, yang diberi nama dengan berhala Isaf dan Nailah. Awalnya berhala ini berada di dalam Ka'bah. Dan ceritanya ada dua lelaki dan perempuan, ada dua orang lelaki dan perempuan yang tawaf sambil telanjang. Lalu mereka berzina di dalam Ka'bah. Famasakhahumallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi batu. Awalnya patung itu berada di dalam Ka'bah, kemudian dikeluarkan, lalu lambat laun ditaruh di antara Safa dan Marwah. Dulunya tidak disembah, lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, falamma nusyal ilmu ubidan. Begitu ilmu itu dilupakan, akhirnya mereka disembah. Sehingga terjadinya pelanggaran, baik bentuknya maksiat kesyirikan atau perbuatan dosa besar atau maksiat yang lainnya, salah satu di antara sebabnya adalah ketika itu tidak disinggung di masyarakat. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala,

Masyarakat selalu butuh pengajian, butuh untuk selalu diingatkan. Dan tidak ada salahnya ketika ilmu itu diulang-ulang. Sebab ketika ilmu tidak diulang, maka efek sampingnya tadi akan menjadi dilupakan dan pelanggaran kembali terjadi. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika panitia kembali mengangkat tema masalah riba, walaupun bagi sebagian kalangan ini dianggap sebagai tema yang sudah sering dibahas pada beberapa tahun yang lalu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi oleh Allah dua ketetapan. Ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan kauni. Ketetapan syar'i isinya adalah aturan, perintah dan larangan. Ibadah kepada ketetapan syar'i adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan memenuhi aturan Allah. Seperti misalnya ketika ada orang yang dia melakukan ibadah berupa salat, berarti dia melaksanakan perintah. Atau dia menjauhi riba, berarti dia meninggalkan larangan. Atau dia memenuhi aturan tentang masalah pembagian waris, berarti dia melakukan ibadah dalam bentuk menjalankan ketetapan syar'i. Kemudian bentuk ketetapan yang kedua adalah ketetapan kauni, atau yang disebut dengan ketetapan takdir. Semua makhluk pasti menjalani takdir. Maka bentuk ibadah makhluk kepada takdir bukan dengan cara menjalani takdir. Karena dalam masalah menjalani takdir, yang muslim maupun yang kafir, yang taat maupun yang ahli maksiat, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Dan itulah akidah Ahlussunnah. Lalu bagaimana bentuk ibadah kepada takdir? Bentuk ibadah kepada takdir adalah ridha terhadap ketetapan Allah dan menjaga diri agar jangan sampai berbuat maksiat ketika dia mendapatkan takdir yang tidak dia inginkan, yaitu takdir yang dikatakan sebagai takdir buruk. Sebab salah satu di antara pelanggaran yang terjadi di tengah umat manusia, terutama dalam masalah muamalah, adalah karena mereka tidak sabar terhadap takdir masalah ekonomi. Saat dia terjepit, saat dia kesulitan untuk mendapatkan harta, saat dia kesulitan dalam mendapatkan aneka sumber pendapatan, pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran berkaitan dengan masalah ekonomi. Banyak orang yang gagal berkaitan dengan masalah ibadah kepada takdir karena dia tidak sabar ketika dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim yang dia tidak bisa melakukan ibadah dalam urusan takdir, terkadang pelanggarannya sampai pada pelanggaran terhadap ketetapan syariat. Saat dia diberi oleh Allah ujian dalam masalah ekonomi, lalu dia gak sanggup untuk bertahan, kemudian dia gak sabar, selain muncul emosi kepada takdir yang dia anggap tidak sesuai dengan keinginannya, berikutnya yang dia lakukan adalah melakukan pelanggaran dengan praktek riba atau aneka transaksi haram yang lainnya, bahkan sampai pada tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Lalu bagaimana cara syariat dalam mengatur masyarakat agar mereka kembali kepada aturan Allah? Cara syariat dalam mengatur masyarakat agar mereka kembali kepada aturan Allah dengan diberi ancaman. Keberadaan ancaman itu mengingatkan bagi para hamba bahwa apapun yang kalian kerjakan tidak akan dibiarkan oleh Allah, karena semuanya ada konsekuensinya. Jadinya orang akan berpikir, saya kalau melakukan ini nanti ada efek samping, saya kalau melakukan ini akan ada konsekuensinya, perbuatan dosa ini adalah pelanggaran yang nanti ada nilai dosanya. Bagi mereka yang sadar dan membaca itu, maka dia akan lebih waspada dan punya rasa takut. Karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba hendak berbuat maksiat, maka diajarkan agar sisi khauf pada dirinya dibuat lebih dominan. Dia diajarkan agar membangun perasaan rasa takut kepada Allah dijadikan lebih dominan, karena dengan itu akan menahan dirinya untuk berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim
wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sesungguhnya siksaku adalah siksa yang sangat menyakitkan. Di saat yang sama, hamba juga dimotivasi untuk berbuat taat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan motivasi bagi para hamba untuk berbuat taat, Allah berikan kepada mereka aneka janji. Besok akan ada ini, besok akan ada ini, ada surga, ada aneka kenikmatan di dalam surga, ada aneka janji-janji yang Allah sebutkan bagi mereka yang berbuat taat, dan seterusnya. Disinilah hidup seorang hamba akan bisa seimbang. Sehingga dalam masalah ketaatan, mereka dimotivasi untuk membangun harapan besar kepada Allah sebagai bentuk husnudzon kepada Allah. Dan dalam masalah kemaksiatan, dia diajarkan untuk membangun rasa takut terhadap ancaman Allah, karena perbuatan yang dia lakukan tidak akan disia-siakan, semuanya ada konsekuensinya. Prinsip itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu kita jaga dengan membaca ikrar setiap pagi dan sore. Membaca ikrar untuk menjaga prinsip ini. Ikrar setiap pagi dan sore yang kita baca dalam kalimat apa, jemaah? Dalam kalimat apa? Ada yang tahu? Apa prinsip yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam ikrar doa setiap pagi dan sore, masuk dalam zikir pagi petang? Untuk menyatakan bahwasanya kita selalu siap dengan keyakinan bahwa perbuatan baik ada janji yang menantikan, perbuatan jahat ada ancaman di balik itu, sehingga seorang hamba akan selalu terjaga. Bagaimana kalimat ikrarnya? Kita mengucapkan sebuah kalimat, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dalam kalimat apa ini? Doa istighfar, sayyidul istighfar. Dalam kalimat sayyidul istighfar, setiap pagi dan sore kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca itu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ya Allah selalu berada di dalam ahdimu. Ahdika, perjanjian kita dengan Allah. Bentuk perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah siapa yang taat dapat apa? Mendapatkan balasan kebaikan, dan siapa yang maksiat akan ada konsekuensi dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Dan yang kedua, kita menjaga komitmen dan keyakinan akan kebenaran janji Allah, wa wa'dika, dan aku meyakini dengan semua janjimu, sehingga kita menjaga perjanjian dengan Allah dalam bentuk menjaga aturan Allah diiringi dengan keyakinan bahwa semua akan ada konsekuensinya. Itulah keyakinan terhadap wa'dullah, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun bocornya banyak, sering gak pak kita gagal dalam melaksanakan perintah pak? Sering. Apakah kita sering melakukan pelanggaran syariat? Banyak. Maka kita iringi dengan kalimat lanjutannya, mastata'tu, semampu aku ya Allah. Sehingga ikrar itu kita ucapkan dengan pernyataan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku selalu berada di atas perjanjian denganmu ya Allah. Wa wa'dika, dan selalu meyakini janjimu, mastata'tu, semampuku. Meskipun kita tahu bahasanya kita ini sering melanggar, makanya kita ini dengan kalimat mastata'tu untuk menunjukkan bahasanya kita tidak melakukan tazkiyatun nafs, tidak melakukan tazkiyah terhadap diri kita sendiri, mensucikan diri kita sendiri. Kita tahu kelemahan kita, kita tahu kekurangan kita. Baik, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, at-targhib wa at-tarhib, memberikan motivasi kepada hamba ketika berbuat taat dan membangun rasa takut ketika seorang hamba berbuat maksiat, itulah yang akan menyimbangkan seorang hamba ketika dia melakukan perjalanan menuju Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan beralih kepada masalah riba. Jadi tadi Anda anggap sebagai muqaddimah tentang bagaimana cara kita agar selalu menjaga diri dalam berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Berikutnya kita fokus pada permasalahan tentang riba. Seperti apa gambaran dosa riba
yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang kami hormati, setidaknya di sana ada lima fase di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang dampak buruk riba bagi kehidupan manusia. Bahkan dampak buruk itu tidak hanya terjadi di akhirat, dampak buruk itu juga sudah terjadi di dunia. Ada lima fase kehidupan yang di situ menggambarkan tentang dampak buruk riba. Sekarang kita akan sebutkan masing-masing. Yang pertama adalah dampak buruk riba ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba berkebalikan dengan apa yang diharapkan. Kita bisa lihat ya, yang namanya transaksi riba, orang misalnya memberi utang senilai 1 juta, nanti balik 1 juta 100, bertambah atau berkurang? Bertambah. Secara fisik, secara materi nilainya bertambah. Namun bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah? Riba dibinasakan, sehingga pelakunya berharap hartanya bertambah tapi hasilnya berkurang. Sebaliknya, yang namanya sedekah, orang kalau bersedekah pak, secara fisik materi bertambah atau berkurang? Berkurang. Ada kotak infak yang lewat ya, yang tadi warnanya hijau muda. Kalau anda buka dompet kemudian ketemu uang 3 warna, merah, biru, kuning, anda pilih yang mana? Coba yang sebelah kanan, anda pilih yang mana? Yang warna? Kuning. Baik. Yang tengah? Biru. Yang kiri? Merah. Masya Allah. Yang belakang? Sak dompete dilebokno. Masya Allah. Kita ketika infak milih yang paling kecil, sehingga saat kita lihat di dalam dompet kok ada pecahan yang paling kecil, itulah yang kita masukkan. Kurang lebih seperti itu. Tayyib. Secara fisik materi mungkin harta itu berkurang, sehingga pada waktu kita berinfak dari uang kita yang senilai 155 ribu, karena kita infakkan 50 ribu, maka berkurang. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan sebaliknya. Sedekah ini ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah menyebutkan ayat ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan Allah memberikan balasan binaqidi niyatil abdi, berkebalikan dengan niat seorang hamba. Berharap A diberi minus A, berharap B diberi minus B. Maka mungkin saja terjadi pak, ada orang yang dia berusaha memperjuangkan untuk dapat nilai harta yang besar. Pak, saya itu sudah rajin puasa, sudah rajin tahajud, sudah rajin sedekah, kurang opo pak, kabeh tak lakoni, tapi utangku gak ilang-ilang. Semua upaya sudah saya lakukan, aneka bentuk dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah sudah saya lakukan, tapi pak, kenapa utang saya gak lunas? Rezeki saya juga tetap seret, bojo gak tambah-tambah gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari semua obsesi yang ada pada diri anda, coba Bismillah, suaranya gak ada. Bismillah.

0: Tapi bengong kan?
1: Iya, bengong.
0: Ini yang ini untuk lagi. Oke, ini itu kan? Bismillah. Sampai mana tadi kita, Pak? Baik. Fase pertama ya. Hukuman riba fase pertama adalah hukuman riba di mana? Ketika di dunia. Apa bentuk hukuman riba ketika di dunia? Allah membinasakan riba. Baik. Bagaimana makna Allah membinasakan riba? Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Bismillah. Yang mana ini? Yang ini?
2: Ini yang sampai ke Umar yang ini.
0: Oh, tidak. Berarti ini pindah. Atau dua mikrofon?
2: Dua.
0: Dua. Masya Allah. Dua. Satu aja. Yang ini. Yang di dalam jelas. Jelas. Tapi sekarang sudah Isya, berarti adzan dulu. Udah masuk Isya. Sambun.
2: Kurang berapa menit Isya?
0: Ah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pernyataan terakhir yang kita sampaikan sebelum gangguan mikrofon, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan balasan bagi hambanya berkebalikan dengan apa yang menjadi obsesinya. Ada orang yang terlalu obsesif untuk mendapatkan dunia, maka dibalik oleh Allah dia gagal mendapatkan dunia. Sebaliknya ada orang yang dia selalu bercita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, dibeli oleh Allah Ta'ala banyak dunia. Karena itu Nabi SAW pernah ingatkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi SAW, "Man kanati dunya hammahu," barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, "ja'alallahu faqrahu baina ainai wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah." Siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, tiga hukuman yang menantikan dirinya. Pertama, Allah jadikan fakir ada di depan matanya. Fakir yang dimaksud apa? Al-faqru bima'na al-haja, selalu merasa butuh. Sehingga meskipun dia sudah mendapatkan banyak, tapi dia selalu merasa kurang, merasa butuh dan seterusnya. Itu hakikat orang yang fakir. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah rusak urusannya. Sehingga orang ini dimanapun dia berada selalu punya masalah. Di sini dia dibenci, di sini dia dibenci, di lingkungannya dia enggak disukai, selalu punya masalah. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, sementara dunia tidak datang kepadanya kecuali bagian yang telah ditakdirkan untuknya. Itu hukuman yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang terlalu maksimal cita-citanya hanya dalam urusan dunia. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita terbesarnya, Allah berikan tiga balasan. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan perasaan al-ghina, yaitu kaya, ada dalam hatinya. Dan Nabi SAW menyebutkan, innamal ghina ghina nafs, hakikat dari kaya adalah kaya jiwa. Sehingga dia selalu merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki, gak ngelirik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua, wajama'alahu syamlah, Allah kumpulkan urusannya. Dia mudah ketika berinteraksi dengan yang lain, dia mudah ketika berurusan dengan yang lain, tidak meninggalkan masalah ketika dia bersinggungan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, wa'atadhu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Maka terkadang ada orang berharap A tapi diberi oleh Allah minus A. Karena itu jamaah, mari kita coba melihat obsesi kita masing-masing. Karena salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah dengan orang ini, kenapa selalu susah dalam mendapatkan materi dunia dan selalu merasa butuh meskipun dia barangkali sudah memiliki dunia, disebabkan karena obsesinya terlalu besar dalam urusan dunia. Baik, selanjutnya kita kembali kepada ancaman yang tadi disebutkan di surat Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba. Bagaimana bentuk Allah membinasakan riba? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yukhbirullahu annahu yamhaqur riba ay yudhibuhu. Allah menyebutkan bahwa Allah akan membinasakan riba, maksudnya adalah yudhibuhu, Allah akan menghilangkannya. Bagaimana cara Allah menghilangkan riba? Yang pertama, bi ay yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi, Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya. Itu harta lenyap dalam waktu sekejap. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Yang kedua, au yahrumahu barakata malihi, atau Allah cabut keberkahan hartanya. Fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Ada enggak Pak orang yang punya banyak harta tapi dia enggak bisa memanfaatkan? Ada? Mungkin kita sendiri pelakunya. Sehingga kadang kita itu punya banyak sekali harta, Tapi harta yang kita punya enggak manfaat, cuman ditumpuk tapi tidak digunakan. Baik, gelas yang Anda pakai sehari-hari berapa? Paling cuman 5 untuk sekeluarga, gantian, kotor, dicuci, dan seterusnya. Sementara istri Bapak nyimpen gelas berapa, Pak? 2 kerat. 1 kerat isinya berapa? 100 50. Masya Allah. Yang disimpan dengan yang dipakai banyak mana, Pak? Banyak yang disimpan. Anda punya piring sehari-hari yang dipakai berapa? Paling cuma sekian, 5, 6, sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Tapi yang disimpan di gudang berapa? Lusinan. Jadi ada orang yang pintar ngumpulin tapi tidak bisa memanfaatkan. Baik, belum lagi jamaah, ada sebagian di antara orang, ada sebagian di antara manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut. Bismillah, gangguan lagi. Ini nikmat yang dicabut ini ya. Bismillah. Subhanallah. Kadang putus, kadang nyambung. Sinyalnya mati kan? Baterainya habis. Baterainya habis. Baterainya full ini. Di sini baterainya penuh.
1: Ganti ini.
0: Baik. Sabar, jamaah yang sabar ya. Kita lanjutkan. Gimana? Oh, ganti yang ini. Bismillah. Lebih jelas ini. Bongkar pasang.
1: Bongkar pasang.
0: Tidak apa-apa. Gini aja nggak apa-apa ya? Dah baik. Ini itu. Saya pegang aja biar nanti bongkar pasangnya cepet ya. Fir'aun itu menolak dakwahnya Musa. Salah satunya gara-gara suara. Dia mengatakan begini: Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Aku ataukah orang ini, orang terhina ini yang lebih baik? Wala yakadu yubin, dan dia kalau menjelaskan enggak jelas. Kalau bicara enggak jelas. Makanya ketika Musa ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, beliau malah minta kepada Allah agar Harun dijadikan sebagai temannya dalam berdakwah. Fa arsilhu ila Harun huwa afsahu minni lisanan. Farsiluhu ila Harun. Dia lebih baik, lebih fasih lisannya. Karena itu utuslah Harun. Dan beliau minta agar Harun diutus agar Nabi Harun alaihissalam bisa yusaddiquni, membenarkan apa yang aku sampaikan. Dan ahli tafsir mengatakan Musa alaihissalam meminta agar Nabi Harun diutus membersamainya dengan maksud yusaddiquni, agar ketika ada bagian yang tidak bisa dijelaskan oleh Musa, Harun yang menjelaskan. Karena dalam posisi Musa, beliau ada bagian yang tidak bisa dilafalkan dengan maksimal, yang diungkapkan dalam Al-Quran dengan kalimat al-uqad wahlul uqdah, yang disebut dengan uqdah wahlul uqdah tam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan. Cara Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan yang dimiliki oleh sang hamba. Tadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ada 2. Pertama, Allah cabut dari tangan pemiliknya. Yang kedua, Allah cabut keberkahannya sehingga dia tidak bisa menikmatinya. Ada yang bentuknya orang cuman pintar ngumpulin tapi dia enggak bisa memanfaatkan. Contohnya kita semua. Anda punya banyak baju yang dipakai cuma 5 stel, sisanya ditumpuk, enggak pernah dipakai. Ada orang yang punya sekian banyak gelas yang dipakai cuma 2-3 gelas, yang lainnya cuma ditumpuk, dibiarin. Bahkan ada yang punya tupperware masih segelan, suaminya mau pakai dimarahin. Itu padahal dibeli pakai duit suaminya. Tapi ketika suaminya mau pakai dimarahin. Di rumah Anda kayak gitu, Pak? Masya Allah. Baik. Itu contoh orang pintar ngumpulin tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Kemudian ada juga manusia yang dibatasi kemampuannya untuk menikmati aneka kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan cara Allah cabut kemampuan dia untuk menikmati itu. Apa, Pak, bentuknya? Dikasih penyakit, Pak. Sehingga ada orang yang dia bisa beli makanan lengkap, semuanya serba enak, tapi Masya Allah semuanya serba pantangan. Ini gula, ini kolesterol, yang ini potensi darah tinggi, yang ini ginjal, yang ini Masya Allah. Jadi dia gak berani untuk mengkonsumsi gara-gara apa? Ada banyak potensi penyakit dalam hatinya. Duitnya banyak tapi gak bisa menikmatinya. Itu contoh bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan sang hamba. Ada juga orang yang diberi oleh Allah rasa takut dalam menikmati hartanya. Karena harta itu dia dapatkan dengan cara yang enggak benar. Sehingga pada waktu dia masih menjabat enggak berani beli kendaraan mewah. Kenapa? Takut diaudit. Terus duitnya gimana, Pak? Cuman disimpan. Sampai ada duit yang ditaruh di banker. Ada yang kemudian beli ini atas nama si A, atas nama si B, belum tentu dia kunjungi dan dia ketakutan untuk menampakkan itu. Coba, orang punya nikmat tapi ketakutan untuk memakainya, Pak. Apa manfaatnya? Maling sepeda, tapi dia maling tetangganya. Bisa gak dia pakai sepeda itu? Hah? Kenapa gak bisa? Takut. Sehingga dia takut ketahuan, oh ternyata pencurinya si Fulan, karena sepedanya yang dipakai sama seperti sepeda tetangganya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Setelah ngambil, disembunyikan. Terus dibiarin saja. Kalau enggak, sepeda itu dipreteli, dijagal, dijual terpisah. Subhanallah. Bukti bahasanya, harta yang didapatkan dengan cara enggak benar, itu orang tidak akan bisa memanfaatkannya dengan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan sang hamba ketika dia mendapatkan harta dengan cara yang enggak benar. Sebaliknya jemaah, orang kalau punya harta dan dia dapatkan dengan cara yang benar, dia bisa menikmatinya dengan maksimal. Baik. Dan banyak sekali para pelaku riba yang kemudian ketika dia kaya tapi dia tidak bisa menggunakan hartanya. Allah mencabut kemampuan dia dalam menikmati harta itu. Ada satu cerita yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya ya. Sudah jawab ceritanya belum? Sudah ya? Berarti enggak usah saya ceritakan. Belum tahu ceritanya, Pak. Baik. Wallahu alam, konon ceritanya kejadian ini ada di Mojokerto, Jawa Timur. Ada orang yang dia itu enggak pernah mau pakai baju. Dia suka keluar rumah sambil teriak-teriak, saya punya rumah sekian, saya punya mobil sekian, dalam keadaan enggak mau pakai baju. Keluarganya merasa malu, anak-anaknya merasa malu, kalau bapak ini keluar langsung dikejar sama anaknya, dikasih baju. Kemudian dibawa pulang. Tapi sebentar kemudian dia keluar lagi melakukan hal yang sama. Baik. Setelah dicari tahu, ternyata orang ini punya pendapatan dari hasil BPR. Dia ngumpulin riba dalam jumlah yang banyak dan dari hasil itu dia bisa mendapatkan aneka kekayaan. Tapi yang terjadi apa? Dengan semua kekayaan itu ternyata pakai baju saja dia gak mau. Padahal duitnya kalau dipakai beli baju berapa? Bisa satu rumah ini isinya baju. Namun karena harta itu dia dapatkan dengan cara yang haram, mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan dia dalam menikmatinya. Ragelem nganggo klambi, Pak. Rumah dia mungkin mewah, tapi tidur di dalamnya gak suka dia. Senangnya malah keluar. Itu contoh Allah Ta'ala mencabut kemampuan hamba dalam menikmati hartanya. Yamhaqullahu riba. Allah membinasakan riba. Selanjutnya, yang kedua, hukuman di alam kubur. Fase hukuman bagi para kuriba yang kedua adalah hukuman di alam kubur. Hukuman di alam kubur ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpi beliau. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Ta'ala aneka kejadian-kejadian yang luar biasa yang itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali melalui jalur kenabian. Hanya Nabi yang bisa mengetahui itu. Salah satunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diajak oleh dua malaikat untuk menaiki bukit yang terjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku enggak bisa naik." Lalu dua malaikat ini mengatakan, "Akan kami bantu." Akhirnya mereka naik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataina 'ala nahrin min damin." Kami mendatangi sebuah sungai yang isinya cairan darah. "Fihi rajulun qa'imun wa 'ala wasatin nahri rajulun baina yaday hijara." Di sana ada orang yang sedang berenang di tengah sungai. Di tepi sungai ada orang yang di depannya membawa beberapa batu. Ada orang yang di depannya ada beberapa batu. Faqbala ar-rajul alladhi fin nahri. Maka orang yang berada di tengah sungai dia berusaha untuk menepi. Fa idza arada ar-rajul ay yakhruja, rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Setiap kali orang yang berada di tepi di tengah sungai ini mau keluar dari sungai, dilempari dengan batu ke arah mulutnya sampai batu itu masuk ke mulutnya. Faraddahu haitsu kana. Kemudian dia kembalikan ke tengah seperti semula. Faja'ala kullama ja'ali yakhruja rama fi fihi bihajarin. Setiap kali dia mau keluar dari sungai, dilempari dengan batu ke arah mulutnya. Sampai kapan? Ila ayyasha Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta penjelasan siapakah dia, malaikat menjawab, "Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba." Orang yang kau lihat berenang di sungai darah itu adalah pemakan riba. Dan apa yang beliau saksikan dalam mimpi ini, kata para ulama, itu berkaitan dengan azab ketika di alam kubur, siksa ketika di alam barzah. Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan bagi orang pemakan riba dengan berenang di sungai darah. Fal jazaa'u min jinsil amal, sehingga balasan sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu dia menjadi lintah darat, maka ketika di alam kubur dia dihukum dengan menggunakan apa? Sungai darah. Baik, selanjutnya hukuman di fase yang ketiga. Apa bentuk hukuman di fase yang ketiga? Hukuman ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Hukuman ketika dia dibangkitkan dari alam kubur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini di surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit besok di hari kiamat kecuali seperti orang yang kemasukan setan karena penyakit gila, sehingga dia dalam kondisi tidak normal ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Pemakan riba kelak di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan majnunan yukhnaq, seperti orang gila yang tercekik. Gimana Pak gambarannya? dia mungkin jalannya sempoyongan, enggak karuan, seperti orang gila yang tercekik. Wallahu a'lam. Itulah gambaran yang diberikan oleh Ibn Abbas ketika beliau menafsirkan alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Pemakan riba itu besok di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan setan, seperti orang ayanan. Kenapa bisa demikian? Allah sebutkan di lanjutan ayat, dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli seperti riba. Baik. Dalam kalimat ini coba Anda perhatikan ya. Mereka bilang apa? Jual beli seperti riba. Dalam kalimat ini, jual beli seperti riba, menurut Anda sisi salahnya di mana? Sisi salahnya di mana? Menyamakan jual beli dengan riba. Kenapa salah? Jual beli itu halal sementara riba itu hukumnya beda. Kalau hukumnya beda, tentu saja hakikatnya beda. Karena enggak mungkin hukumnya beda, hakikatnya sama, itu mustahil. Sehingga Allah memberikan bantahan di lanjutan ayat, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bagaimana mungkin yang hukumnya beda lalu kalian katakan sama? Kalau hukumnya sudah beda, pasti hakikatnya beda. Makanya kalau ada orang yang enggak bisa bedain antara praktek riba dengan transaksi jual beli, sampai pada tingkatan dia mengatakan itu beda, itu sama saja, kan sama-sama dapat untung, maka orang ini mirip seperti prinsipnya orang jahiliyah yang tidak bisa membedakan antara riba dengan jual beli. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Hukumnya beda, mana mungkin hakikatnya sama. Lebih dari itu jamaah. Dalam permisalan ini ada ungkapan yang menunjukkan mereka terlalu ambisius dalam membela riba. Mereka terlalu ambisi dalam membela riba. Bentuk ambisinya gimana? Menjadikan yang haram sebagai standar. Baik, contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Kalimat mana yang benar, Pak? Wajahnya seperti rembulan atau rembulan seperti wajahnya? Kalimat yang benar yang mana? Ya? Wajahnya seperti rembulan. Jadi yang standar yang mana? Rembulan. Kata yang jatuh setelah seperti itu jadi standar. Paham ya? Baik. Contoh, dia cakep seperti Yusuf. Antara dia dan Yusuf cakep mana? Yusuf. Maka Yusuf jadi standar, dan standar itu paling ideal. Sehingga dia ditaruh setelah kata seperti. Baik, ini kaidah dalam berbahasa. Sehingga kalau ada orang dikatakan wajahnya seperti rembulan, berarti gimana? Mana yang lebih banyak? Lebih banyak jerawatnya? Rembulan atau wajahnya? Wajahnya. Rembulan ya. Karena rembulan itu yang brojal ya. Maka dikatakan wajahnya seperti rembulan. Cerahnya atau brojalnya? Baik, kembali ke sini. Sehingga dia mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu seperti riba. Yang jadi standar itu yang riba. Andaikan mereka mengatakan innama riba mithlul bai, riba itu seperti jual beli, itu lebih mendingan. Karena yang jadi standar yang mana? Yang jual beli. Tapi saking cintanya mereka kepada riba, sampai riba itu jadi standar. Sehingga mereka mengatakan innamal bai'u mithlul riba. Jual beli itu sama seperti riba. Jadi riba iki apik, jual beli apik. Maka jual beli padha karo riba. Dan itulah semangat seseorang ketika membela riba seperti orang gila, sehingga ketika di hari kiamat dia dibangkitkan sebagaimana layaknya orang gila. Baik, ini berada di fase mana? Fase yang kedua. Berikutnya, fase yang keempat. Hukuman yang diberikan oleh Allah terhadap pemakan riba di padang mahsyar. Dan hukuman ini sangat berat sebagaimana yang Allah nyatakan di Al-Baqarah ayat 279. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih dalam kutipan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yuqalu yaumal qiyamati li'akili riba, khudh silahaka lil harbi. Besok di hari kiamat, pemakan riba itu ditantang oleh Allah, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu untuk perang. Apa mungkin Mbak terbayang hamba di yaumil qiyamah mereka persiapan untuk perang? Tidak mungkin. Coba ketika di padang mahsyar, apa yang paling dibutuhkan oleh hamba? Apa yang paling dibutuhkan oleh hamba di padang mahsyar? Syafaat. Nah, yang di luar, apa yang dibutuhkan oleh hamba ketika di padang mahsyar? Apa? Bidadari. Nanti belum waktunya ya. Nah, apa yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba ketika di mahsyar? Mereka sangat butuh ampunan, mereka sangat membutuhkan kasih sayang Allah Ta'ala. Kira-kira berapa persen peluang orang dapat ampunan ketika dalam posisi dia ditantang perang oleh Allah? Makanya bahaya besar untuk semua praktek dosa yang di situ isinya tantangan perang. Dosa yang lain ada enggak, Pak? Ada. Contohnya apa? Memusuhi wali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk perang dengan dia. Bahaya, Pak. Orang soleh dibenci itu bahaya. Makanya dalam menilai kita juga perlu menilai orang. Sebab kita diperintahkan untuk mencintai orang soleh. Karena bagian dari tugas orang mukmin setelah dia mencintai Allah dan Rasulnya adalah membangun mualah, loyalitas terhadap orang yang punya iman yang sama dengan dia. Sebagai konsekuensi dari iman. Maka kalau ada orang mukmin kok membenci orang soleh, puncaknya kalau sampai pada tingkatan membenci Nabi, maka orang ini sampai pada kondisi keluar dari Islam. Karena seorang Nabi ketika dibenci berarti dia munafik. Jelas munafik. Baik, kembali ke sini. Oleh karena itu jamaah di belakang Allah, para pelaku riba ketika di padang mahsyar ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kecilnya peluang untuk bisa mendapatkan ampunan dalam posisi ketika mereka ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik bin Anas Al-Asbahi rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh seseorang mengenai makanan haram yang masuk yang dikonsumsi oleh seorang hamba, ada enggak yang lebih buruk dibandingkan khamr? Jadi ceritanya ada orang yang pulang malam, lalu dia melihat ada seseorang yang sedang mabuk. Orang mabuk yang mendem karena minum khamr ini, ya ta'aqarul qamar, berusaha untuk menggapai bulan. Bulan itu meskipun di jauh, tapi kalau dikasih jempol serasa seukuran jempol. Maka dia berusaha untuk menggapai bulan. Orang yang jalan tadi langsung berpikir, subhanallah, betapa buruknya pengaruh khamr. Manusia yang awalnya akalnya sehat wal afiat tiba-tiba jadi gendeng gara-gara khamr. Maka dia langsung bersumpah, demi Allah, jika ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek dibandingkan khamr, maka istri saya tertalak. Selesai ngomong kayak gitu dia bingung, ini jadi cerai atau tidak. Akhirnya dia datang kepada Imam Malik dan menceritakan kasusnya. Imam Malik rahimahullah kemudian meminta kepada orang ini, irji hatta andura ila mas'alatik. Pulang dulu, coba saya pelajari kasus kamu. Kemudian setelah pertemuan berikutnya, Imam Malik mengatakan kepada orang ini, imra'atuka talikun, istrimu jadi tertala. Fa inni atasaffahu fi kitabillah falam ara syai'an afdha'a minar riba. Setelah saya membuka-buka kitabullah, saya tidak melihat ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih jelek dibandingkan riba. Fa innallaha yaqul fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kau enggak tinggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan enggak ada, Pak, dosa mengkonsumsi makanan haram yang tingkatannya sampai seperti itu. Khamr haram enggak, Pak? Haram. Ada enggak tantangan perang bagi mereka yang minum khamr? Tidak ada. Dosa besar, iya. Contoh yang lain, makan babi misalnya, apa hukumnya? Haram. Ada enggak tantangan perang bagi mereka yang makan babi? Tidak ada. Makan bangkai, sama. Darah juga begitu. Sehingga ada banyak hal yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi tidak ada tantangan perang sebagaimana ketika Allah mengharamkan riba. Itu yang menjadi dalil oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala untuk mengatakan bahwa riba adalah sesuatu yang haram, yang paling buruk ketika dikonsumsi oleh seorang hamba. Selanjutnya fase yang kelima, yaitu fase pasca hisab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi mereka yang mengulang kembali transaksi riba padahal dia sudah tahu itu dilarang. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang balik lagi melakukan

biarkan apa adanya. Sehingga bacakan ancaman ini sesuai dengan teks yang ada. Tapi Pak, pelaku riba kan tidak sampai keluar dari Islam. Iya, pelaku riba tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ketika kita menyampaikan ancaman, amiruha kama ja'at, sampaikan apa adanya. Sehingga contoh misalnya ya, ada beberapa hadis yang berisi ancaman yang itu kalau dimaknai seperti keluar dari Islam. Contoh hadis riwayat Abu Dawud tentang masalah tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Hadis ini berisi motivasi sekaligus larangan, sekaligus peringatan. Kita dimotivasi untuk niru orang soleh, niru orang baik, niru ulama, niru para nabi, niru para sahabat. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Karena siapa yang niru kebiasaan satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Berarti kalau kita niru orang soleh, kita berharap bagian dari orang soleh. Sebaliknya, di sini mengandung peringatan untuk niru orang jahat, terutama orang kafir. Dan dohirnya, niru orang kafir bagian dari orang kafir. Meskipun tidak ada ulama yang memaknai bahwasanya niru orang kafir keluar dari Islam, kecuali kalau tasyabuhnya sampai tingkatan tasyabuh kufri, yaitu ketika dia niru perbuatan kekufurannya, ikut sujud kepada berhala atau sajen kepada selain Allah dan seterusnya. Baik. Terus bagaimana Pak ketika kita menyampaikan hadis ini kepada masyarakat? Nanti jangan-jangan dimaknai kalau ini adalah mengkafirkan orang. Kalau kita bicara ancaman, maka ikuti prinsip amiruha kama ja'at. Sampaikan saja apa adanya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beli ulang 3 kali. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang di mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Mungkin ada di antara kita. Sampai kadang-kadang orang mau keluar rumah itu sungkan, Pak. Kenapa? Si A ada di depan. Saya enggak berani keluar. Nanti kalau saya keluar, kadang disapa dengan nada nyinyir, kadang disindir, kadang nyeletuk kalimat tertentu, nyelekit dan seterusnya. Apakah gara-gara ini orang keluar dari Islam? Karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak beriman. Kalau bicara ancaman, amiruha kama ja'at, sampaikan apa adanya. Meskipun kita tidak maknai bahasanya orang yang mengganggu tetangga berarti dia telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang jam 8 kurang 4 menit. Selanjutnya tanya jawab. Saya bertanya, mereka menjawab. Ada pertanyaan melalui kertas yang pertama. Saya jualan online. Saya terima just tip anak pesantren. Dan ketika just tip itu sebaiknya uang ditransfer dulu dari wali atau ana talangi dulu. Apabila ana talangi dulu, misalnya pembelanjaan 10.000 dan ada just tip 5.000 dan ana talangi dulu, itu gimana? Masuk riba atau halal? Sebenarnya kalau kita perhatikan, skema akad just tip itu beragam. Bisa pakai skema akad qard utang, bisa pakai skema akad ijarah atau wakalah bil ujrah, bisa juga pakai skema akad salam, bisa juga pakai skema akad al-waqdu bil bayt. Ada 4 skema yang bisa dilakukan dan masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Kalau pakai skema utang, berarti niat Anda murni membantu. Contoh tadi ya, ada santri yang just tip, kemudian udahlah saya talangi, tak utangi dulu kamu, tak belikan, tak utangi. Nanti setelah barang sampai, tolong gantikan duit saya. Yang seperti ini tidak boleh minta keuntungan sama sekali. Tidak boleh minta upah, tidak boleh minta keuntungan. Kenapa? Karena transaksinya adalah transaksi utang, dan utang tidak boleh ada kelebihan. Yang kedua, bisa pakai skema ijarah atau wakalah bil ujrah. Bentuknya ada

0: adalah Anda ditunjuk sebagai wakil dari wali santri untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh anaknya. Agar status wakalah bil ujra ini benar, maka Anda minta uangnya dibayar dulu. Misal, tolong dong belikan aneka perlengkapan kamar mandi, sabun, sampo dan seterusnya. Sudah? Maka setelah Anda sampai di swalayan, lalu Anda tunjukkan beberapa gambar sabun, beberapa gambar sampo. Mau pilih yang mana? Oh, pilih yang ini. Baik, ini harganya sekian-sekian, totalnya sekian. Transfer dulu. Sifatnya disuruh membelikan. Sudah? Dan Anda berhak untuk minta fee. Mohon maaf, nanti saya minta dikasih fee sekian rupiah. Boleh. Karena dalam hal ini sifatnya adalah akad jual beli jasa. Jasa membelikan. Baik. Konsekuensi dari skema ini adalah apabila harganya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, misalnya Anda nyebut di awal, ya kira-kira 50 ribu lah, silakan transfer 50 ribu, transfer 50 ribu. Ternyata sampai tujuan cuma habis 30 ribu, maka Anda harus sampaikan real seperti yang Anda belanjakan, 30 ribu. Hak just tipper ini hanyalah fee dan dia tidak boleh mengambil margin. Paham insya Allah? Sehingga kalau misalnya beli sampo gratis gelas, beli sabun gratis mangkok dan seterusnya. Gelas dan mangkok punya siapa? Hah? Punya yang nitip. Karena Anda hanya wakil dan wakil harus menyampaikan sebagaimana kondisi real. Paham ya? Baik. Skema yang ketiga. Bisa pakai akad al-wa'du bil bai', rencana transaksi, rencana beli. Jadi begini. Wali santri pesan ABC beberapa item barang. Sudah? Pada waktu dia pesan statusnya belum akad. Sehingga tidak mengikat. Tapi dipahami sebagai rencana akad. Setelah itu Anda datang ke swalayan, Anda belikan barang-barang itu. Sudah? Dapatlah struk total barang yang Anda belanjain sekian. Baik. Selanjutnya Anda menghubungi wali santri. Mohon maaf Bapak atau Ibu, barang yang Anda butuhkan untuk anak Anda sudah kami belanjakan. Jadi beli atau tidak? Jadi beli atau tidak? Kalau jadi beli, Anda bisa jual dengan tambah margin. Ini ada sampo, sabun dan seterusnya, total harga sekian. Apakah Anda bersedia? Baik, gak apa-apa. Oke, silahkan kirim ke nomor rekening ini. Selesai. Sehingga transaksi dilakukan pasca Anda memiliki barang. Skema ini namanya apa tadi? Al-wa'du bil bai', rencana untuk bertransaksi. Skema yang keempat, pakai akad salam. Bentuk akad salam, meskipun dalam madhab jumhur ini gak boleh, kalau syafi'ah boleh. Anda menyampaikan kepada wali santri yang titip barang, Pak, barang yang kami sediakan seperti ini, silakan dipilih. Baik, saya minta sampo merek Panasonic, sabunnya merek Daikin dan seterusnya ya. Lalu Anda sebutkan harga totalnya 200 ribu. Sudah? Itu wali santri wajib transfer tunai 200 ribu. DP dulu boleh enggak? Enggak boleh. Karena salam kalau DP dulu jadinya kalik bil kalik, utang dengan utang. Sehingga harus tunai 200 ribu. Baik, kemudian Anda belanjakan. Ketika Anda belanjakan kok habis 150, maka yang 50 ribu keuntungan. Sebaliknya ketika Anda belanjakan kok totalnya 250, Anda tidak boleh minta tambah. Karena akad salam itu harga tidak bisa berubah melebihi dari atau berubah tidak sesuai dengan saat kesepakatan. Kesepakatannya 200, bayar 200, ya sudah. Nanti apapun yang terjadi, Anda hanya akan dapat uang 200. Jelas insya Allah? Baik, mungkin kalau mau keterangan lebih lengkap, nanti bisa dilihat di ANB channel. Di situ ada video khusus membahas tentang hukum justin. Contoh riba pada era digital dan solusinya banyak sekali. Pinjol itu riba semua. Sehingga praktek pinjol itu orang utang riba. Bagaimana solusinya? Ya jangan ambil pinjol. Terus utang kemana Pak? Wong saya butuh. Anda utang ke orang tua, kalau enggak ya ke mertua. Tapi enggak boleh sama mertua, cari mertua yang lain, barangkali ada yang mau bayar saya. Baik. Jadi dalam posisi ketika Anda butuh seperti ini, jangan nekat untuk melakukan transaksi riba. Tadi kita sudah sampaikan mukaddimah. Pelanggaran orang dalam ketetapan takdir terkadang menyebabkan dia melanggar dalam ketetapan syar'i, disebabkan karena dia enggak sabar. Maka Anda harus bertahan. Kalaupun untuk saat ini belum bisa memenuhi, tidak harus dipaksakan. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, semangat itu, atau terkadang seorang hamba ketika dia melakukan aktivitas kehidupannya sejalan dengan semangatnya. Kalau dia punya semangat baik, Allah mudahkan untuk baik. Wa may yataharral khaira yu'ta wa may yattaqi syarra yuwaqqa. Siapa yang selalu berusaha untuk memilih yang baik, Allah kasih yang baik. Dan siapa yang berusaha untuk menghindari yang buruk, Allah jauhkan dia dari yang buruk. Anda yang baru nikah kemudian punya komitmen suami istri. Baik, Anda punya misalnya menyampaikan kepada pasangan Anda, kita komitmen ya, sampai mati gak bakalan utang. Sehingga komitmen suami istri dan nanti akan diturunkan ke anak-anaknya, pokoknya kita hidup tanpa utang. Misalnya ya, apalagi utang riba. Dan Anda berusaha untuk menghindari, pokoknya apapun bentuk utang Anda hindari. Ini bisa jadi masuk dalam kondisi wa may yattaqi syarra yuwaqqa. Pokoknya saya enggak mau utang riba. Insyaallah Allah mudahkan. Siapa yang menjaga diri dari keburukan yuwaqqa, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang tua bekerja di lembaga riba? Sang anak dibelikan rumah dan kendaraan oleh orang tua. Bolehkah sang anak menggunakan fasilitas tersebut? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berkaitan dengan orang tua yang kerja di dunia riba dan bagaimana status nafkah yang diberikan kepada anak dan istrinya. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa posisi anak dan istri ketika mendapatkan nafkah dari kepala keluarga, bapaknya atau suaminya, karena dia tidak bekerja, anak dan istri ini gak bekerja, maka status anak dan istri mendapatkan nafkah dari mereka hukumnya halal. Kenapa? Itu hak mereka. Anak punya hak nafkah, istri punya hak nafkah. Namun dengan catatan, dia hanya boleh mengambil kadar minimalis untuk bisa bertahan hidup normal sesuai dengan daerahnya. Sehingga misalnya ya, dia tinggal di Sragen. Seorang wanita butuh duit berapa bisa hidup normal orang mati kaliren? Berapa Pak kira-kira? 10.000. Subhanallah. Hah? Emong iwak tempe, Pak. Apanya pelok endong? Nggih, Mas. Itu beras panen dhewe, nggih. Sayur karek njabut. Karek nyemplok endong sedina 10.000. Betul ya? Masyaallah. Berarti pendapatan Anda 40.000 sudah bisa berlima itu. Baik. Andai kan misalnya seorang wanita ya, dia nafkah minimalis adalah 50.000 sehari misalnya. 50.000 sehari dia bisa hidup Pak. Hidup normal, gak sakit-sakitan, gak kaliren Pak. Dengan 50.000. Berarti total sebulan berapa? 1,5 juta. Walaupun gaji suaminya 15 juta, tapi sang istri ini hanya boleh memanfaatkan 1,5 juta. Anak juga sama. Dia bisa ngukur diri. Saya kebutuhan minimalis saya untuk bisa hidup normal sekian. Maka hak kamu dari nafkah orang tuamu adalah hak minimalis. Lebih dari itu kau cari sendiri. Nah, kira-kira rumah seperti ini masuk enggak? Eh? mewah ya itu. Kalau sampai pada tingkatan kebutuhan mewah, dibelikan rumah, dibelikan kendaraan, dibelikan ini, dibelikan itu, nah itu kelebihan. Kalau kelebihan seperti ini, Anda tidak boleh memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Pertanyaan untuk Adia. Baik, panitia meminta pertanyaan dari peserta cukup 3 saja. Selanjutnya pertanyaan untuk hadiah. Ada berapa hadiah?
1: Ada 6 yang bertanya tadi 3, jadi tinggal 3.
0: Ada 6 untuk yang bertanya 3, tinggal 3. Masyaallah. Coba dicari ada enggak hadiah voucher Furoda? Enggak ada. Voucher Haji Furoda enggak ada. Hadiah voucher Haji Furoda enggak ada. Oh, enggak ada. Memastikan saja ya. Atau voucher umroh ada? Voucher umroh ada?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Jujur ya. Wah, tak kira ini berat ini. Lengangkat tewas. Pertanyaan yang pertama, dapat hadiah ini ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa ketua takmir masjid apa ini?
1: Darun
0: Nikmah. Yang ketua takmir angkat tangan. Ketua takmir masjid Darun Nikmah angkat tangan. Gak datang wakilnya, gak ada juga anaknya, anaknya sekretarisnya. Bapak sebagai apa, sebagai apa di takmir? Bapak sebagai apa? Oh bukan, yang takmir bapak sinten?
1: Mbah Mawar.
0: Mbah Mawardi, masya Allah, Mbah Mawardi dapat hadiah. Hadiah langsung ya. Selanjutnya, di antara teman-teman yang sepanjang hidupnya belum pernah utang riba, satu, banyak ya. Baik, pertanyaannya. Jadi belum pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan satu dalil haramnya riba, khusus yang tidak menyebabkan. Wa ahallallahul, masya Allah, barakallah fi, dapat itu. Hadiah yang terakhir ya. Coba, ini kalau saya raba ya, jemuran baju bayi. Pertanyaannya, ya? Pertanyaannya, sebutkan tafsir dari Ibnu Katsir untuk kalimat yamhaqullahur riba. Yamhaqullahur riba, Allah membinasakan riba. Tadi kita bacakan tafsir dari Ibnu Katsir.
2: Nah, Allah membinasakan riba dengan menghilangkannya, yang pertama dengan mengambil harta dari pemiliknya.
0: Dengan menghilangkan harta dari pemiliknya.
2: Yang kedua dengan mencabut dari harta.
0: Masya Allah, barakallahu. Baik, selesai ya. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai, kenalin aku Kak Yosef.
4: Nah, bimbel online gua
5: Rabia. Para musuh Nabi itu durhaka kepada Rasulullah Rabbihim, kepada utusan Rabb mereka, kepada utusan Allah. Fa'akhadahum akhzatan Rabiyah, maka kami menghukum mereka, Allah menghukum mereka dengan hukuman yang Rabiyah. Yang dimaksud dengan siksaan yang Rabiyah, maknanya adalah siksaan yang terus bertambah. Dan demikianlah karakter hukuman yang diberikan kepada orang kafir. Semakin lama bukan semakin menurun, tapi semakin lama semakin bertambah. Sebagian orang ada yang membuat ilustrasi sebagaimana ketika makhluk itu hidup di dunia. Ketika mereka mengakui bahwa orang yang disiksa di neraka itu tidak akan pernah mati, alias sifatnya abadi, mereka beranggapan lama-kelamaan akan mengalami adaptasi. Nah, ketika sudah mengalami adaptasi selama ribuan tahun, maka berevolusi. Kalau sudah berevolusi, jadinya yang awalnya terasa gak enak, jadinya biasa. Sehingga mereka punya kehidupan yang disebut dengan al-hayatun nariya, kehidupan neraka. Maka mereka beraktivitas sebagaimana orang beraktivitas ketika di dunia, karena sudah berevolusi dan sudah beradaptasi, sehingga sudah tidak lagi merasakan sakit. Dan ini akidah sebagian kelompok sufi yang beranggapan bahwa nanti penduduk neraka ketika disiksa di neraka itu sudah tidak lagi merasakan sakit, karena hidup mereka sebagaimana hidupnya orang di neraka, sebagaimana ketika orang itu mengalami adaptasi ketika di dunia. Ya, kita bisa kasih komentar, itu kan ilustrasi dia dan bayangan dia dengan apa yang terjadi di dunia. Dan itu tidak mungkin, karena yang namanya dunia dengan kiamat itu dua hal yang berbeda. Yang namanya dunia dengan hari akhir itu dua hal yang berbeda. Baik, terus bagaimana kondisi yang sejatinya? Kondisi yang sejatinya adalah apa yang terjadi di hari kiamat, hukuman yang diberikan oleh Allah akan terus bertambah. Sehingga selesai dia menjalani hukuman pertama, nanti akan ada hukuman yang lebih berat dan terus demikian seterusnya. Demikianlah yang dimaksud dengan akhdatan rabiah. Berbeda dengan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin. Hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin berkurang sesuai dengan berkurangnya dosanya. Dan semua kondisi tidak enak yang dialami oleh orang mukmin, baik ketika di dunia, ketika di alam barzah, dan termasuk juga ketika di akhirat, akan mengurangi dosanya. Maka hukuman kubur, siksa kubur itu bisa menjadi kafarah atas dosa-dosa yang dialami oleh hamba. Sehingga orang dihukum oleh Allah di alam kubur, jika dia mati dosanya belum diampuni, lalu azab kubur ini akan menjadi kafarah, sebagaimana musibah di dunia menjadi kafarah. Kemudian kata roba juga bisa kita jumpai di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ. Ketika kami turunkan ke muka bumi al-ma'a, air, ihtazzat, maka hiduplah bumi itu, warobat, dan tumbuh. Roba bimaknya tumbuh. Sehingga kata robat di sini artinya adalah bumi akan mengalami tumbuh. Dari sinilah kita bisa memahami makna kata riba secara bahasa dalam Al-Quran, artinya apa tadi? Tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kata riba secara bahasa juga bisa kita jumpai dalam hadis Nabi SAW, seperti cerita yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau menceritakan kondisi Ahlus Suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Terkadang Nabi SAW makan berjamaah bersama mereka. Bagian dari mukjizat Nabi SAW, makanan yang mereka santap bersama Ahlus Suffah, makanan yang beliau santap bersama Ahlus Suffah tidak habis-habis, bahkan tumbuh dan berkembang. Abdurrahman menggunakan ungkapan, fa'aimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa roba. Demi Allah, setiap kali kami mengambil satu suap dari makanan itu, illa roba, kecuali tumbuh, artinya muncul makanan yang baru, min asfaliha, dari bawahnya. Dan ini mukjizat Rasulullah SAW. Illa roba min asfaliha aktsaru minha, yang lebih banyak daripada makanan yang sudah diambil. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Maka kejadian-kejadian mukjizat Rasulullah SAW bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga dan bisa disaksikan oleh mereka yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah makanan itu tumbuh ketika sudah diambil oleh para sahabat dan mereka mengkonsumsinya. Ada sebagian ulama yang membuat kesimpulan, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira menurut Anda, apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini mirip seperti mukjizatnya siapa? Mirip seperti mukjizatnya siapa? Nabi Isa. Ada apa dengan mukjizat Nabi Isa? Menurunkan makanan dari langit. Permintaan umatnya Nabi Isa, hal tastati'u rabbuka an tunazzila alaina ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan hidangan makanan dari langit? Maka dikabulkan oleh Allah meskipun dengan persyaratan tertentu. Kalau sampai setelah diturunkan hidangan dari langit kok masih belum beriman, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, akan aku berikan kepadanya azab yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun di alam raya ini. Jika sudah diturunkan Al-Ma'idah, diturunkan hidangan dari langit kok masih tidak beriman, maka akan diberikan azab yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di alam ini. Sehingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bagian dari mukjizat beliau, Allah turunkan hidangan makanan dari langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan mukjizat kepada beliau, makanan itu tumbuh dan tidak habis-habis. Dan ini disaksikan oleh para sahabat. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada sebagian di antara tokoh di Jogja yang mentakwil hadis semacam ini, dan beliau menyampaikan, waktu beliau ceramah saya ada di situ, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud di zaman Nabi SAW makanan itu tumbuh, maksudnya adalah rasa kona'ah dan kepuasan yang dimiliki oleh para sahabat, sehingga pada saat mereka makan bersama itu mereka merasa puas bersama, dan sehingga makanan yang sedikit itu cukup untuk banyak orang. Padahal teks hadisnya tidak demikian. Cerita yang disampaikan oleh sahabat, betul-betul makanan itu muncul, tumbuh. Sebagaimana keluar air dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana susu yang dikelilingkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggak habis-habis. Sehingga setiap kali diminum muncul susu yang baru dari wadah yang sama. Bukan karena sebatas mereka mengkonsumsi sedikit lalu merasa puas, bukan. Tapi memang betul-betul fisiknya muncul. Dan itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang jamaah, orang yang terlalu berlebihan menggunakan akal itu sampai pada titik menolak mukjizat. Sampai pada titik menolak mukjizat. Dan banyak beberapa tokoh Islam yang mereka terlalu berlebihan dalam menggunakan akal, tidak mengakui sebagian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan riba secara istilah. Ada dua makna riba dalam arti luas dan riba dalam arti sempit. Riba dalam arti luas, secara istilah, riba dalam arti luas adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariat. Semua akad muamalah, transaksi muamalah yang dilarang oleh syariat. Terdapat beberapa keterangan secara riba dalam makna istilah dari para sahabat. Di antaranya keterangan sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu pernah menceritakan, An-najish akilur riba khain. Orang yang melakukan transaksi najash, dia pemakan riba dan pengkhianat. Padahal transaksi najash itu tidak ada hubungannya dengan riba, tidak ada hubungannya dengan utang piutang. tadbis disebut oleh Abdullah bin Abi Aufa sebagai riba. Seperti apa bentuk transaksi najas? Transaksi najas itu beragam. Intinya membuat kesan yang berbeda sehingga ditangkap oleh lawan akad ini sesuatu yang bagus, maka mereka ingin cepat-cepat melakukan akad. Sebagai contoh, di buku saya sebutkan berpura-pura menawar padahal tidak untuk membeli. Bisa juga sebaliknya, berpura-pura menjual padahal tidak untuk jualan. Contohnya kayak gini. Si A dan si B sedang tawar-menawar, A penjual, B pembeli. Ya. Di saat mereka sedang deal-dealan, datang si C ikut menawar. Berapa harganya? 1 juta. Ditawar berapa? 700. Ini barang bagus. Saya berani beli 1,5. Kalau nanti B enggak mau biar saya. Maka B termotivasi untuk segera beli. Ternyata kehadiran si C ini sifatnya apa? Berpura-pura menawar untuk mempengaruhi konsumen yang asli. Maka C seperti ini disebut najis. Pelaku najas, dan transaksinya disebut dengan transaksi najas. Ada hubungannya dengan utang piutang enggak? Tidak. Lalu kenapa Ibnu Abi Aufa menyebutnya sebagai riba? Karena najis ini melakukan praktek transaksi yang haram, sehingga status praktek ini disebut riba dalam makna luas. Apa riba dalam makna luas tadi? Semua transaksi yang haram dalam syariat. Semua transaksi yang haram dalam syariat. Insyaallah bisa dipahami. Baik. Semua bentuk mengelabui atau membuat kamuflase sehingga membuat daya tarik orang lain untuk transaksi, itu najas. Jual beli follower, itu najas. Kemudian apalagi, membuat kesan seperti laris padahal tidak laris. Ada apa, kalau di marketplace itu beli sendiri ya. Dia biar tokonya itu terkesan laris, dia belanja pakai akun orang lain atau pakai akun buatan sendiri, akun fake, kemudian dia beli sendiri. Nah, ratingnya kan ada itu, sudah terjual sekian. Padahal yang beli siapa? Dia sendiri. Mungkin dikirim ke temannya yang ada di sana, dikirim ke sini. Jadinya seperti banyak transaksi padahal aslinya itu tidak ada transaksi. Itu masuk kategori najas. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa, praktek ini adalah apa? Riba. Dalam arti melakukan transaksi haram yang sifatnya lebih luas, yang diharamkan oleh syariat. Dulu ada orang yang masang apa, misalnya parkir motor di depan rumahnya atau depan tokonya, parkir motor banyak begitu ya, dalam rangka mengelabui orang yang lewat. Duh, ini warung kok laris. Begitu dia pengen mampir di situ karena ada banyak motor yang parkir, ternyata isinya kosong. Kemana? Cuman sandal doang yang diparkir sama motor. Nah, transaksi yang terjadi namanya jual beli najas, berarti posisi konsumen dalam keadaan tertipu. Apakah akadnya jadi batal? Tidak. Kecuali jika konsumen tidak ridho, maka dia punya hak untuk mendapatkan ganti rugi atau membatalkan akad. Selanjutnya, keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhir suratil Baqarah fir riba." Ketika turun beberapa ayat di akhir dari surat Al-Baqarah yang membahas masalah riba. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid fa harramat tijarata fil khamri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid, dan beliau mengharamkan praktek perdagangan khamr sebagai realisasi pelarangan riba. Jadi saat riba diharamkan, beliau ke masjid dan menyampaikan jual beli khamr haram. Padahal jual beli khamr enggak ada hubungannya dengan utang piutang. Dan khamr bukan benda ribawi. Kok bisa Pak haram? Khamr haram jelas. Tapi apa hubungannya dengan riba? Tadi ya, riba dalam makna yang lebih luas. Riba dalam makna yang lebih luas. Baik. Jual beli khamar bukan termasuk transaksi riba, meskipun ini transaksi diharamkan. Ketika turun ayat larangan riba, Nabi SAW melarang jual beli khamar karena ini masuk kategori riba dalam makna luas. Yang ketiga, keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna minar riba bai'u tamrati wa hiya mu'assafatun qabla an tatayyaba." Sesungguhnya termasuk di antara riba adalah jual beli kurma sebelum matang. Qabla an tatayyaba, sebelum enak dikonsumsi. Bahasa kita apa ini? Ijon. Jual beli ijon itu masalahnya ada di mana? Gharar. Karena ada peluang kurmanya rontok, enggak jadi panen. Sehingga model ditebas ya. Ada pohon mangga masih kecil-kecil. Wes tak tebas e. Satu pohon 500.000. Baik, bayar 500.000 satu pohon ya. Udah? Ada 5 pohon, dia bayar 2,5. Kapan dipanen? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi baru dipanen. Pohon itu menghasilkan calon buah yang kecil-kecil, 2 bulan lagi baru bisa dipanen. Transaksi ini boleh atau tidak? Tidak. Ini disebut dengan jual beli ijon. Dan jual beli ijon masuk dalam kategori apa? Gharar. Sekarang coba kita lihat tentang jual beli ijon. Jual beli ijon itu ada dua. Pertama, saya tidak perlu menerjemahkan ya jual beli ijon. Apa definisi jual beli ijon? Jual beli buah yang belum layak untuk dipanen. Bahasa Jawa ini ijon, gampang ya. Yang pertama, langsung diambil atau dipanen setelah akad. Boleh enggak pakai gini? Boleh. Misalnya ada orang yang butuh jagung muda. Apa namanya jagung muda? Posol. Iya. Yang dipakai sayur itu, Pak. Biasanya diirisi. Apa hukum jual beli jagung muda seperti itu? Dibakar belum bisa, dideplok ya ora dadi, dijadikan bakwan yang enggak jadi. Nah, maka biasanya diirisi kecil-kecil jadi sayur. Apa hukumnya jual beli ini, Pak? Oh, itu ijon, itu enggak boleh. Nah, itu kan tidak ditunggu. Kalau ditunggu nanti enggak boleh. Tapi kalau langsung diambil boleh, sebab enggak ada gharornya. Dan banyak transaksi seperti ini kita jumpai di masyarakat. Makanya ada barangnya, bukti itu sudah bisa ditransaksikan. Sudah? Pada musim kering di Gunung Kidul, jagung itu tidak dijual sudah siap panen, tapi dijual masih kecil-kecil. Jadi dijual sebatangnya. Satu batang Rp200. Sehingga satu hektar dibeli dengan harga sekian juta untuk pakan sapi. Karena nyari rumput susah. Nah, praktek seperti ini masuk kategori jual beli ijon, tapi diperbolehkan karena yang dicari bukan setelah matang tapi dalam kondisi masih mentah. Boleh ya. Yang kedua, ditunggu saat panen. Ini ada dua. Jadi ijon tadi sendiri ada berapa? Dua. Satu, dua. Ijon ditunggu saat panen. Di situ ada dua keadaan. Bagaimana itu? Yang pertama adalah transaksi ijon ditunggu saat panen, dipanen dalam waktu dekat. Dipanen dalam waktu dekat. Jadi tidak langsung dipanen, tapi dipanen nanti, cuman dalam waktu dekat. Waktu dekatnya ini batasannya apa, Pak? Kira-kira sudah tidak ada peluang, tidak ada peluang resiko rugi. Jadi antara harga dengan objek itu fix. Misalnya orang nebas pari, sudah berada di mana? Di sawah. Pari yang berada di sawah, padi di ladang, di sawah. Nah, Pak, kita duiti berapa? Sekian, bayar 2 juta atau 3 juta. Lah kapan mau diambil? Sebentar, masih antri. Di sana belum dipanen, sana belum dipanen. Ini urutan yang kelima. Ya mungkin kurang lebih 5 hari lagi. Sudah? Jarak 5 hari kan pendek ya, sehingga antara transaksi dengan 5 hari berikutnya, kira-kira peluang misalnya parinya hilang, ambruk, rontok dan seterusnya ada enggak? Ada tapi kecil. Ada tapi sangat kecil. Nah, yang seperti itu boleh ditransaksikan. Mangga siap panen. Kapan mau diambil, Pak? Saya mau keluar kota. Insyaallah Senin baru saya bisa panen. Sehingga transaksinya hari Jumat, Senin baru dipanen. Boleh? Boleh. Nah, 4 hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ada enggak peluang rontok? Mungkin ada, tapi kecil. Beda dengan 3 bulan. Nah, 3 bulan ya bisa rontok KB juga mungkin. Bisa utuh juga mungkin. Tapi kalau cuma 5 hari boleh ditransaksikan. Yang kedua, dipanen dalam waktu, dipanen dalam waktu apa? Panjang. Dipanen dalam waktu panjang. Nantinya itu panjang, jauh. Sehingga ada peluang besar antara untung atau rugi. Jadi masih ada peluang resiko nanti diserang hama karena cuaca, karena udara, ada angin sehingga banyak yang rontok dan seterusnya. Sebab waktunya masih panjang, masih lama. Ini masuk kategori gharar. Transaksi ini masuk kategori gharar sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar menyebutnya riba dalam arti apa tadi? Riba dalam makna luas. Riba secara istilah dalam makna luas. Baik. Pertanyaannya, bolehkah nebas? Tahu nebas ya? Borong ikan yang berada di tambak, boleh atau tidak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diskusi 2 menit biar gak ngantuk. Bolehkah borong ikan di tambak? Kelompok 1 boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya apa? Hah? Langsung di dipanen. Kelompok 2? Hah? Boleh. Dalam waktu dekat. Kelompok 3? Taklid sama kelompok 2 ya. Baik. Sebenarnya apa yang perlu diperhatikan ketika orang mau borong ikan di tambak? Hah? Akadnya. Akadnya gimana? Akadnya apa yang perlu diperhatikan? Oh gitu. Nanti deskripsi tentang ikan ya, insyaallah. Seperti apa kalau mau ta'aruf dengan ikan ini? Baik. Ikan itu kelihatan enggak, Pak? Hah? Nah, berarti yang utama apa? Nah, dibuat kelihatan. Sehingga kalau dalam kolam, kolamnya udah gelap, ikannya gelap. Bawal, lele itu kan gelap semua itu. Kolamnya gelap. wis pokoke dadi ra dadi sakmene. Lah pira isine? Ya mbok. Lalu dia cuman ngelempar kerikil, plung, rut, ikannya lari dan ada ikannya. Tapi berapa kilo? Wallahu a'lam. Transaksi seperti ini enggak boleh. Karena gorornya masih besar. Terus caranya gimana, Pak? Kurangi kualitas gorornya. Goror kalau besar enggak boleh, kurangi kualitas gorornya. Disap dulu ya. Dikuras dulu airnya, sudah sampai kira-kira kelihatan populasi ikan. Kalau sudah kelihatan populasi, nah barulah Anda bahas yang dua tadi, mau dipanen sekarang atau besok. Kalau dipanen sekarang, insya Allah tidak ada masalah. Kalau dipanen besok, nah kembali kepada dua tadi, besok dalam waktu lama atau sebentar. Kalau lama nggak boleh, karena ada peluang rusak dan seterusnya. Kalau sebentar, mungkin cuma 3-4 hari, hanya nunggu waktu kapan sempat dia, hukumnya boleh, sudah tidak ada ghararnya. Insya Allah tidak masalah ya. Baik, berarti gharar itu boleh enggak? Nah, gharar itu boleh enggak? Boleh jika kecil. Disinilah kita bisa melihat perbedaan gharar dengan riba. Gharar kalau kecil itu hukumnya boleh. Riba besar kecil, riba besar kecil haram. Kalau bapak utang misalnya 1 juta, udahlah nanti dikasih tambahan seikhlasnya, wes tak kai tambahan 1000, 1 juta 1000 rupiah waktu mengembalikan dengan kesepakatan, sah atau tidak? Akadnya boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? 1000 itu riba. Walaupun among 1000 ya, Pak. Ya, meskipun 1000, meskipun 1000 tetap riba, enggak boleh. Padahal 1000 parkir di Surabaya berapa motor? Surabaya motor 2000. 3000, subhanallah. Di Jogja 500 masih boleh. Tapi sambil dilempar batu. Parkir 500 ya. 1000 sekarang ya. 1000. Baik. Nah, gharar kecil boleh karena hidup ini tidak bisa lepas dari gharar. Anda bertransaksi apapun pasti ada unsur gharar. Anda beli HP misalnya kan, ada sisi gharornya enggak? Apa gharornya? Kita enggak bongkar. Sehingga saat Anda transaksi, Anda cuma lihat. Lihatnya kan cuma lihat di permukaannya, lihat cek-cek ya. Sudah memenuhi standar ISO. ISO telepon, ISO WA, ISO SMS, pas. Dibeli. Padahal kita enggak bongkar IC-nya, enggak bongkar dalemannya. Ada gorornya, tapi goror kecil, goror yang ringan. Anda jual beli mobil juga seperti itu. Dibongkar mesinnya enggak jual beli mobil. Hah? Hei monggo ini arah bongkar. Baik, kita lanjutkan. Jual beli kurma seperti yang disampaikan oleh Umar, yang masih hijau belum layak dikonsumsi, termasuk jual beli ijon yang dilarang, karena terjadi adalah belum bisa diprediksi dan itu ada unsur koror yang besar. Sahabat Umar menyebutnya sebagai riba dalam makna yang luas. Selanjutnya, riba dalam arti sempit. Nah, riba dalam arti sempit itulah yang dibahas dalam kajian riba. Baik berkaitan dengan masalah utang, berkaitan dengan transaksi benda ribawi yang enggak beres, itu riba dalam arti sempit. Pengertian riba secara istilah dalam arti sempit itulah riba yang sering dijadikan bahan kajian. Para ulama memberikan definisi, fadlu malin bila iwadin fi mu'awadati malin bimal. Kelebihan harta tanpa ada ganti hasil dalam transaksi komersil antara harta dengan harta. Ini definisi Ibnu Abidin dalam hasyiahnya. Dan Ibnu Abidin madhabnya Hanafi. Cuman definisi ini hanya terbatas pada transaksi benda ribawi. Jadi kalau ada orang melakukan transaksi emas dengan emas, syaratnya apa kalau emas dengan emas? wajib sama, dan syarat yang kedua tunai, wajib sama dan tunai. Begini ya, dah transaksi emas dengan emas plus emas atau plus uang. Ini cincin emas dulu, ini emas emas baru. Ada orang punya cincin dulu dibeli waktu akad nikah sebagai mahar, cincin 20 gram. Wah, masya Allah ya, kuandel banget nih. Dah tahun 90, lalu mau ditukar dengan cincin beratnya sama tahun 2024. Baik, nambah duit enggak? Hah? Nambah duit enggak? Nambah, Pak, ya. Jadi cincin lama misalnya 10 gram. Cincin itu biasanya berapa gram? 5. Oh, 10 kandelen ya. Kasihan jarinya nanti. Ditukar dengan cincin baru. Begini, ditukar dengan cincin baru, kita seperti ini mau nggak tuh? Hah? Maka yang lama tambah apa? Duit 200 ribu. Nah, begini, ada tambahan dalam transaksi komersil antara barang satu dengan barang dua, maka tambahan ini riba menurut Ibnu Abidin. Baik, solusinya bagaimana? Hah? Jual dulu. Cincin lama jual dulu. Dapat duit. Pak, biasanya enggak dikasih duit ya, Pak. Mong kertas kecil dioret-oret ngoten. 1.500.000 sudah kamu bawa, sekarang kamu cari cincin yang baru. Dibayar pakai ini, kekurangannya ditambah. Ya kalau enggak ada fisik uangnya enggak boleh, karena kertas ini tidak mewakili duit, sehingga setelah dikasih kertas itu Anda keluar terus ke mall, ini 1.500.000 tinggal bayar, bisa gak? Hah? Gak bisa. Maka Anda harus terima dalam bentuk uang. Dan sebenarnya toko jangan gak usah repot ya, artinya sediakan misalnya uang 5 juta inden, udah 1.5 juta, Pak, udah ini duitnya. Bapak kalau mau cari cincin yang lain, silahkan cari cincin yang lain dengan harga 1.7. Maka dia bayarkan 1.5 juta tadi dalam bentuk uang, tambahi 200, selesai. Jadi kan duitnya gak hilang kan, tetap ada di situ. Nah, bagi sebagian toko emas, mereka komentar repot, sehingga repot, syariat kok repot. Ya, kamu pilih mana? Dosa apa repot? Kalau pengen yang cara gampang tapi gak bener, ya dosa, dapat maksiat, dapat dosa. Tapi kalau dia mau sedikit repot dengan cara tadi, insya Allah tidak ada dosa. Nah, selanjutnya ada juga yang memberikan definisi dengan redaksi sebagai berikut: ziyadatun makhsusah, tambahan khusus yang diterima, yang dimiliki oleh salah satu dari pelaku akad, khaliyatan amma yuqabiluha minal iwad, tanpa ada imbalan sebaliknya. Nah, ini saya kasih ilustrasi seperti ini. Ada orang utang 1 juta tapi ngembalikannya 1.1. Itu kalau kita buat ilustrasi kan kayak gini ya. 1 juta plus tidak ada apa-apa, mengembalikan 1 juta plus 100 ribu. Maka 100 ribu ini riba. Definisi riba secara istilah dalam arti sempit, tambahan khusus yang diterima oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Jadi tanpa ada penyeimbang itu maksudnya di sini kosong. Ini apa, Pak? Kosong, nggak ada apa-apa. Itulah riba. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Hal yang sama juga yang emas dengan emas tadi. Ketika di situ ada tambahannya, maka status tambahan itu riba. Maka ini bisa berlaku baik riba fadl, baik riba jual beli maupun riba utang piutang. Anda bisa bandingkan dengan ini, Pak.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan solat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Menabung di bank, fatwa dari para ulama, statusnya adalah akad utang. Baik tabungan biasa, wadiah, apalagi deposito, semuanya statusnya adalah akad utang. Karena statusnya akad utang, maka terlarang bagi kita untuk menerima manfaat apapun dari bank. Baik bentuknya diskon, cashback, bunga, hadiah, mukna, mushaf, mercan, gantungan kunci atau apa, semuanya tidak boleh kita terima. Karena hakikat dari menabung adalah memberi utang. Sehingga saat Anda menabung di bank, maka Anda memberikan utang kepada bank. Dan bagian dari regulasi dalam perbankan, dana yang ditabung oleh nasabah statusnya menjadi properti bank. Karena dia menjadi propertinya bank, maka bank berhak untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin kepada nasabah. Nah, selanjutnya, karena statusnya utang, maka jika Anda mendapatkan manfaat apapun, hukumnya tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, silakan kasihkan ke fakir miskin atau ke lembaga dakwah. Intinya itu adalah dana riba atau harta riba yang tidak boleh untuk dimiliki oleh pemilik tabungan.
2: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Allah murka dengan riba.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik fatwa oleh debt collector Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
7: فَرَحْتَ مَا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
8: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
9: آكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ.
10: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
9: وَكَاتِبَهُ.
10: Yang jadi penulis.
9: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
11: وَشَاهِدَيْهِ.
9: إِلَّا
11: وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.
9: Sama dosa
11: itu.
9: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
11: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
9: Lalu kita masa remeh
11: dan kita melakukan riba
9: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
11: Itu yang paling ringan.
12: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
5: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
4: wanuter di Ka'bah gendong ibu?" Ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
5: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?"
4: Apa kata Ibnu Umar? "Wallahi, wallahi, wala bi talqatin wahidatin min

0: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istimta. Apa itu penyakit istimta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu, ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku. Dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Salat sunnah wudu, ya saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudu. Jadi salat sunnah wudu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong, ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya sholat sunnah wudu itu karyanya Bilal. Tidak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah, ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan?" Bilal mengatakan, "Amalan yang saya andalkan adalah sholat sunnah apa? Wudu." Bilal tidak sedang mengatakan, "Saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu." Yaitu sholat sunnah apa? Wudu. Salat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan, ya. Jadi seakan-akan mengatakan, amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua. Bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Faham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah wudu, diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW. Jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan, ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wokasan. Tapi kalau ada orang alim lagi, lain yang lain bilang, saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin sholat malam minggu Wokasan. Akhirnya, ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar-benar sebagian sahabat berisyihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan, jadilah syariat. Kalau Nabi salahkan, tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus, tidak tidur. Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah. Nabi tegur, disalahkan oleh Nabi SAW.
2: Maaf Ustadz, mau bertanya, bagaimana hukumnya bila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran karena uang? Saya seorang TKW di Taiwan. Dari pertengkaran, uang saya kirim ke orang tua saya dan adik saya. Saya simpan. Beberapa hari ini saya ingin memperbaiki semuanya. Suami minta uang adikku yang saya sudah kirim. Dari situ dia tahu lagi ke dia. Dari situ dia tahu lagi dari Ibu Ayu Aisyah.
3: Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, ya, yang bertanya, ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada kita semua. Masalah pertengkaran karena masalah ini, tentu saja ini merupakan masalah yang harusnya dibicarakan dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri. Cuman tijauan dari sisi tijauan syariat, ya, seorang perempuan yang memiliki penghasilan sendiri, maka itu adalah harta miliknya sendiri. Ya, harta miliknya sendiri, dia boleh menggunakannya, ya, untuk kepentingan misalnya membantu orang tuanya, membantu adiknya, atau membangun rumah untuk keluarganya atau yang lainnya. Sebagaimana dia juga boleh, misalnya kalau suaminya kekurangan, dia harusnya bantu suaminya. Ala kulli hal, ya, kalau terjadi pertengkaran karena masalah seperti ini, hendaknya dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Ya, juga tentu ini juga kondisi yang sebenarnya perlu diluruskan ketika dia bekerja ke luar negeri sementara suaminya ada di Indonesia misalnya. Ini juga kondisi yang kurang baik. Karena bagaimanapun suami istri yang berjauhan ini tidak akan mendatangkan makna sakinah, ketenangan dalam rumah tangga. Ya, maka berusahalah untuk segera mengusahakan sebab-sebab bisa berkumpul dengan suami. Kalau memang terpaksa harus kerja ke luar negeri, maka ajak suami juga, karena ini juga akan membantu kita untuk menjaga diri kita sendiri, ya, dan juga menjaga suami, ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah-masalah seperti tadi hendaknya dibicarakan dengan sebaiknya, baik-baiknya dirundingkan, didiskusikan, ya. Kalau perlu misalnya sama-sama sepakat untuk mengadukan masalahnya kepada seorang ustadz yang berilmu yang bisa menengahi masalah mereka berdua. Nah, barakallahu fikum.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
3: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
4: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
5: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
4: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
5: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
2: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa'budullaha

haifatun fil mat'am, yaitu hendaknya dia menjaga makanannya. Jangan sampai dia makan atau minum dari perkara-perkara yang haram. Dia jaga mulutnya, jangan sampai dia memasukkan perkara yang haram dalam mulutnya, jangan sampai perkara yang haram masuk dalam perutnya. Demikian juga dia menjaga hal itu terhadap anak-anaknya, keluarganya, jangan sampai anak istrinya memakan dari makanan yang haram, jangan sampai mereka memasukkan sesuatu yang haram dalam mulut mereka. Karena ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya kullu jasadin qama ala suhtin fannaru aula bihi, bahwasanya seluruh anggota tubuh yang ternyata tumbuh dari perkara yang haram, tumbuh dari makanan yang haram, maka itu lebih utama untuk dibakar oleh api neraka. Jangan sampai tubuh kita ini berkembang karena makanan yang haram. Jangan sampai daging kita ini tumbuh dari perkara yang haram karena terancam dengan api neraka.

0: Oleh karena itu kita perhatikan makanan kita, kemudian minuman kita, jaga baik-baik, perhatikan baik-baik dari mana kita peroleh. Jangan sampai ada perkara-perkara yang haram yang kita makan. Jangan sampai ada minuman yang haram yang kita minum.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
1: Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Silahkan Kak Ustaz.
1: Hayakallah Ustaz.
0: Silahkan.
1: Hayakallah Bayyakum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Masya. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya.
0: Perlu di
1: anak nggak nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti di beri pencerahannya.
0: Okay. Ikut terlibat dalam ML sebagai member atau tidak?
1: Ken,
0: sebagai agen. Berarti

alal ismi wal udwan, atau dengan nama yang lain ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya, multi level marketing, yang mereka menggunakan sistem Ponzi, piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik, pertama begini, masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dari MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih dari, bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, ya, para cecunguk-cecunguknya ini ya, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus, tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. Karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan. Karena orang sudah tidak membutuhkannya. Dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan sebaiknya sudahlah. Kalau masalah produk, jika Anda butuh,

0: silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah, sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah, kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM, atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, asyauq ila liqa'illah merupakan sifat dan ciri utama orang-orang yang beriman. Rindu kepada Allah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan diri kepadanya sebagai konsekuensi cinta kepadanya. Ini merupakan sifat dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di dunia, sehingga balasan untuk mereka Allah jadikan balasan yang khusus. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia melaksanakan amalan saleh, hendaknya dia melaksanakan amal kebaikan, dan jangan dia berbuat sekutu, menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Rindu kepada Allah tentu menjadikan seorang hamba ingin mengetahui jalan untuk bisa mengungkapkan rasa rindunya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mengharapkan cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta dan merindukan perjumpaan dengan dirinya. Ini keutamaan yang tentu berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman. Berlomba-lomba mereka dalam melakukannya. Ini sebabnya yang menjadikan mereka berlomba-lomba untuk meraih sorga, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, adalah orang-orang yang selalu berlomba bersegera dalam menjalankan kebaikan. Selalu berusaha untuk bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Berlomba artinya bersegera, artinya melakukan sesuatu dengan penuh kerinduan. Ini merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin dikatakan sesuatu itu berlomba untuk dilakukan kecuali kita senang, kecuali memang kita menginginkannya, kecuali memang hati kita mendambakannya. Hati kita mendambakannya. Makanya orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka sebab yang menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah. Melihat bukti-bukti yang menjadikan hati mereka semakin tertarik untuk bersemangat mengusahakan pendekatan diri kepada Allah. Coba lihat, salah seorang ulama ahlus sunnah dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku afyaba ma fiha." Alangkah miskin orang-orang yang hidup di dunia ini. Ketika mereka meninggalkan dunia, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini. Ditanya ulama tersebut, "Ayyu syai'in aladdu ma fiha?" Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, "Ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wa syauqu ila liqa'ih." Kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk berjumpa dengannya. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini merupakan bukti cinta kepada Allah. Dan inilah
sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilu Sayyib, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kenikmatan yang disegerakannya di dunia, yang itu menjadikan mereka semangat untuk mengejar, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengejar kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan seperti ini, innahu latamurru biya bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal aish kanu fi aishin thayyib. Sungguh aku pernah merasakan keadaan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah, yang sampai-sampai aku katakan pada diriku, seandainya penduduk sorga yang mereka rasakan seperti ini, maka sungguh benar-benar mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ini artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sorga dunia yang disegerakan kepada mereka, kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka, rasakan untuk mereka di dunia. Wanginya sorga, hembusan-hembusan kesejukannya Allah berikan, yang ini menjadikan mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenali Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cintai Allah dengan mengenal kesempurnaan nama-nama, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "La nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Qur'ana wal hadis." Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Maka inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Inilah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya. Dan inilah ciri-ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi mereka, yang merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana caranya menjadikan kita semangat dalam beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan iman, memperbaiki keadaan kita lahir dan batin, memudahkan kita untuk mengikuti jejak hamba-hambanya yang soleh, dan memudahkan kita untuk meraih kenikmatan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti dengan taufik dan karunianya. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila lilwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas, hunna ummul kitab, dan ayat tersebut adalah ayat-ayat yang disebut dengan induknya Alkitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas tadi. Ibtigha'ul fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, dan untuk mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warasifuna fil ilm, demikian juga orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Mereka orang-orang yang kokoh dalam ilmu berkata, amanna bihi, kami beriman terhadap ayat-ayat mutasyabihat tersebut, kullu min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Saya lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat ke-8. Mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berhidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayang, ya, rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah Sang Maha Pemberi Karunia. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fih. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan li yawmin la raiba fih, di hari yang tidak ada keraguan akan terjadinya hari tersebut. Inna allaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Tapi ayat ini masih terkait dengan bantahan terhadap kaum Nasara, sebagaimana kita sudah jelaskan bahwasanya sepenggal puluhan ayat pertama dari surat Ali Imran diturunkan karena ada diskusi atau debat antara Nabi SAW dengan kaum Nasara dari Najran. Rupanya orang-orang Nasara, mereka berdalil dengan sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran untuk membenarkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, atau Nabi Isa adalah satu dari yang tiga atau trinitas. Seperti mereka berdalil dengan ayat-ayat yang menggunakan lafal jamak, seperti amarna, yang kami perintahkan, khalaqana, kami telah menciptakan, ya, inna, sungguhnya kami, nahnu, seperti itu. Ini di antara ayat mutasyabihat yang mereka jadikan dalil, ya. Padahal di sana ayat-ayat sudah banyak sekali jelas bahwasanya Allah mengatakan kul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, ya. Dan Allah melarang kesyirikan, dan Allah melarang mengecam bahwasanya mengatakan Allah punya anak, apakah anak tersebut Nabi Isa, ataukah anak tersebut adalah Uzair, ataukah anak tersebut adalah malaikat-malaikat yang dianggap putri-putri Allah. Terlalu banyak ayat yang mengecam hal tersebut. Tetapi orang Nasara ingin membenarkan keyakinan mereka dengan mencuplik sebagian dari ayat-ayat Allah dengan mengatakan, bukankah dalam Al-Quran kadang-kadang Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, nahnu khalaqana, kami yang menciptakan, amarna mutrafiha, kami perintahkan, ada kata kami. Ini salah satu dalam mereka. Maka tentunya bantahan yang mudah, Allah mengatakan ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang jelas. Yang jelas kenapa anda pergi kepada ayat yang jelas? Qul huwallahu ahad contohnya. Katakanlah dia Allah Maha
Maha Esa. Contoh waqalu takhadha ar-rahmanu walada laqad jitum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak, sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang mungkar. Mereka mengatakan Allah punya anak, subhanah, maha suci Allah, Allah tidak punya anak. Terlalu banyak ayat ya, yang jelas-jelas mengingkari Allah punya anak. Yang jelas-jelas mengatakan Allah adalah Esa. Adapun menggunakan kata kami dalam bahasa Arab, bisa maknanya adalah untuk pengagungan. Ya. Itu bukannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia juga demikian, kita kami, padahal cuma sendiri, kami yang telah begini, kami yang telah begini. Dan itu biasa dalam bahasa Arab. Sebagai mutakallim pembicara ataupun mukhatab yang diajak berbicara. Kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Seperti ketika Nabi berkata kepada istrinya Khadijah, istrinya cuma satu, Rasulullah berkata, Zammiluni, Zammiluni. Ya. Zammiluni maksudnya kalian selimuti aku, kalian selimuti aku. Padahal Khadijah cuma satu orang. Tapi Nabi berbicara dengan istrinya dengan bentuk penghormatan. Sebenarnya kita bilang antum, padahal ente. Dia bilang antum padahal cuma satu, antum padahal anta. Tapi kita biasa kalau ngomong untuk penghargaan kita bilang apaan? Antum. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara istrinya satu, dia berkata, qala li ahlihim kuthu, tenanglah kalian di sini, padahal istrinya cuma satu. Tapi itu metode dalam bahasa Arab untuk menghormati pengagungan, maka yang tunggal dijadikan jamak, yang tunggal dijadikan jamak. Terkadang maksudnya adalah sang pembicara, kata ganti orang pertama, kami, nahnu, kami, atau digunakan juga kepada al-mukhatab yang diajak berbicara, itu orang, kata ganti orang kedua. Dan ini dalam bahasa Arab ma'ruf. Makanya orang-orang Nasoro yang sampai sekarang mereka berada dengan ayat mutasyabihat. Kata mereka, lihat Allah juga mengatakan kami, kami. Itu bantahnya tadi. Bantahan kedua, berarti secara otomatis mereka mengakui bahwasanya mereka tidak bertauhid. Berarti mereka mengaku Tuhan mereka ganda, berbilang ya. Berarti Tuhan mereka berbilang, karena mereka berdalil dengan lafal-lafal kami untuk membenarkan, melegalkan bahwasanya Tuhan kami berbilang. Kita bilang Tuhan kita Maha Esa. Tuhan kita Maha Esa. Kita ketuhanan yang Maha Esa, paham? Bukan ketuhanan yang berbilang. Ini salah satu ayat mutasyabihat yang dijadikan oleh orang Nasara. Di antara mutasyabihat yang dijadikan oleh orang Nasara, mereka berdalil dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Isa, innamal masihu Isa bin Rasulullah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, kata Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa adalah kalimat alqaha ila Maryam yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah, dan ruh dari Allah. Mereka berpegang dengan kalimat alqaha ila Maryam wa ruhum min. Jadi Nabi Isa adalah kalimat, dan itu disebut termaktub dalam Al-Quran. Kata mereka dari bahwasanya Nabi Isa itu ruh dari Allah, penggalan dari ruh Allah. Dan Nabi Isa adalah kalimat. Kalimat itu sesuatu yang, dan dia bukan makhluk. Kalimat bukan makhluk. Kalau begitu berarti Isa bukan ciptaan, tapi dia bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian juga sama, ini juga ayat mutasyabihat. Dan dibantah oleh para ulama. Ya, di antaranya Allah mengatakan wa ruhum minhu, Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Bukan berarti ruhnya Allah, Allah penggal, Allah kirim ke Maryam ya. Tetapi ruhum minhu maksudnya ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Tetapi Allah nisbahkan, idhafahkan, sandarkan kepada Allah secara khusus untuk memuliakan. Ya, dan kita tahu yang disandarkan kepada Allah ada dua model. Yang disandarkan kepada Allah ada dua model. Jika merupakan sifat, maka itu sifat Allah. Jika merupakan makhluk, maka itu makhluk yang dimuliakan. Saya ulangi, yang disandarkan kepada Allah ada dua. Jika berarti yang disandarkan berupa sifat, maka itu sifat Allah. Jika yang disandarkan adalah makhluk, berarti makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang disandarkan berupa sifat seperti kalamullah, firman Allah, berarti itu sifat Allah, Allah berfirman. Contohnya ilmullah, ilmu Allah, berarti ilmu itu sifat apa? Allah. Karena ilmu pembicaraan tidak bisa berdiri dengan sendirinya, tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Ya, dia harus berdiri dalam satu zat. Maka ilmu Allah, rahmat Allah, firman Allah, ya.
penglihatan Allah, pendengaran Allah. Ini semua sifat-sifat Allah. Tapi ada juga yang disandarkan kepada Allah, tetapi makhluk. Berarti makhluk dimulakan. Contohnya Rasulullah, utusan apa? Rasul sesuatu abstrak atau konkret? Konkret, paham? Konkret. Ketika sandar kepada Allah, maksudnya utusan Allah untuk dimuliakan, untuk dimuliakan. Contohnya misalnya Baitullah, bait rumah. Rumah konkret atau abstrak? Konkret, makhluk. Ketika disandar kepada Allah untuk dimuliakan, makanya masjid disebut apa itu? Baitullah itu bukan rumah tempat Allah tinggal sih, tapi rumah milik Allah, maksudnya untuk dimuliakan karena disandar kepada Allah. Contohnya unta Nabi Saleh, naqatullah, unta Allah. Unta konkret atau abstrak? Konkret. Dinisbahkan kepada Allah. Naqatullah maksudnya untuk memuliakan, unta spesial. Unta spesial. Dan nama Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, dan demikian. Di antaranya ruhun ruhum minhu, ruh dari Allah, maksudnya Isa ini ruh spesial. Dari sekian banyak ruh-ruh Allah ciptakan, ada ruh yang spesial, yaitu apa? Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam, ya. Sebagaimana Allah menamakan Malaikat Jibril dengan ruh, ya. Ya. Ruham min amrina, ya. Jadi ruh makhluk dan disandarkan kepada Allah ruhum min untuk menunjukkan ruhnya Nabi Isa, ruh yang spesial, bukan ruhnya Allah, bukan ruhnya Allah. Ya, ini maksudnya bantahan karena sebagai Nasara berdalil dengan ayat-ayat mutasyahid. Adapun wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, kata mereka kalimat ini dia bukan makhluk, makanya tidak diciptakan. Nabi Isa itu bukan tidak diciptakan, tapi dia kalimat itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya yang dimaksud dengan kalimat alqaha ila Maryam itu firman Allah kun fayakun. Ya. Dalam waktu nanti akan datang mungkin innama masal Isa indallahi kama tsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa sama seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Nabi Adam Allah ciptakan dengan tanah, kemudian Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maksudnya kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam maksudnya kun fayakun, jadilah engkau makhluk. Ya. Dan kalau Nabi Isa kalimat maksudnya adalah pencipta, maka dia tidak dilemparkan, dia yang melemparkan. Tapi dalam ayatnya wa kalimatuhu alqaha, kalimat Allah yang Allah lemparkan, yang Allah lemparkan. Kalau seandainya mereka katakan kalimat itu adalah Tuhan, maka Tuhan tidak dilemparkan, tapi Tuhan yang melemparkan. Tapi kalimat tersebut dilemparkan menunjukkan bahwasanya maksudnya Allah berkata kepada Maryam kun fayakun, maka jadilah Nabi Isa, sebagaimana ditafsir dalam ayat yang lain. Ini maksud saya, Nasara berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka bantahan yang mudah kita bawa kepada ayat-ayat yang muhkamat. Allah berfirman dalam ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatun, di antara Al-Qur'an tersebut ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam itu yang banyak. Hukum asal ayat-ayat muhkam jelas. Hukum asal Al-Qur'an ada ayat-ayat yang banyak yang jelas, dan jelas banyak sekali, ngerti orang paham. Hunna umul kitab, dan inilah induk dari Al-Kitab, itu pokok dari Al-Kitab, pokok dari Al-Qur'an, dan kebanyakan ayat seperti ini. Wa ukhra mutasyabihat, ternyata Allah turunkan juga dalam Al-Qur'an ayat-ayat mutasyabihat. Timbul pertanyaan, kenapa Allah turunkan ayat-ayat tidak muhkam semua, kenapa ada yang mutasyabihat? Jawabannya sebagai ujian. Sebagai ujian. Bagaimana orang menghadapi ayat mutasyabihat tersebut? Apakah ketika menghadapi ayat mutasyabihat tersebut dia akan menafsirkan sesuai hawa nafsunya, atau dia menafsirkan sesuai dengan datang Al-Quran dan Sunnah? Ya. Maka caranya yang benar, kalau tidak ikut hawa nafsu, maka tafsirkanlah ayat mutasyabihat tersebut dengan ayat-ayat yang jelas. Makanya ayat tersebut sebut muhkamat, jelas dan banyak, dan induk sebagai isyarat dikembalikan kepada pokok-pokok apa? Al-Quran. Dia banyak dan disifati dengan ummul kitab, yaitu pokok-pokok Al-Quran, induk untuk dikembalikan tafsirannya kepada ayat-ayat yang muhkam tersebut. Adapun orang-orang yang hatinya sudah melenceng, maka mencari ayat mutasyabihat. Maka Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, adapun orang dalam hatinya ada zaik, ada kecandongan. Zaik itu artinya kecandongan untuk
apa namanya miring dari kebenaran, miring dari kebenaran. Zaik artinya mail, tapi dia mailun khas, yaitu kecondongan khusus, itu mailun anil haq, yaitu condong meninggalkan kebenaran. Ada kebenaran, dia condong untuk meninggalkannya. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaiqun, adapun orang dalam hatinya punya kecondongan untuk meninggalkan kebenaran. Fayattabi'una ma tashabaha minhum, maka dia mengikuti, cari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Tafsirannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Allah sengaja turunkan ayat seperti itu sebagai ujian. Untuk apa? Mata syabah minu. Ibu tiga al fitnah, tiba tiga takwil. Dia berusaha membuat fitnah, bikin fitnah itu. Wabi tiga takwil, mencari tafsir sesuai hawa nafsunya, mencari tafsir sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Dan padahal tidak ada yang mengetahui tafsir ayat mutasyabihat tersebut dengan tafsir yang benar kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mereka berkata kami beriman semuanya dari Allah, termasuk ayat mutasyabihat tersebut. Di sini jadi Allah mengabarkan ada model manusia yang model seperti ini. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, jika kalian melihat orang mengikut mutasyabihat, maka ketahuilah itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Cari ayat-ayat yang aneh-aneh, tafsir yang aneh-aneh. Ya. Ini berarti orang yang Allah sudah singgung dalam Al-Qur'an, ada orang hati-hatinya menyimpang. Dan ini berlaku ya, bukan cuma orang Nasoro, demikian juga orang-orang yang KTP-nya Islam, banyak juga yang berusaha mencari ayat-ayat yang cocok dengan bid'ahnya atau akidahnya ya, untuk sesuai dengan kemauannya. Dia tidak kembali kepada ayat-ayat yang jelas. Ini banyak contohnya. Contoh misalnya, sudah jelas dalam banyak ayat Allah suruh beribadah, beribadah, beribadah, beribadah. Ya. Dia sudah semakin beriman, semakin banyak ibadah. Datang orang-orang sufi kemudian mengatakan kalau sudah sampai derajat yakin sudah tidak usah beribadah. Dalilnya dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, di akhir surat Al-Hijr. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Kata mereka yakin. Kalau sudah yakin, sudah makrifat, sudah enggak usah apa? Enggak usah sholat. Enggak usah sholat, enggak usah berzakat, enggak usah puasa, enggak usah haji. Ayat padahal suruh untuk beribadah dengan sampai mati. Ayat suruh beribadah, yakin maksudnya adalah kematian. Yakin artinya maksudnya kematian. Sebenarnya dalam Al-Quran, hatta atana al-yakin. Ya, sampai datang kepada kami, yakin maksudnya kematian. Ya. Tetapi mereka justru balikkan tafsirannya. Yang situ ayat maksud ayat adalah ibadahlah kepada Allah sampai kau mati, malah ditafsirkan berhentilah ibadah kalau kau sudah yakin. Tapi mana yang lebih yakin, kamu atau Nabi? Nabi super yakin tetap beribadah sampai meninggal dunia. Para sahabat terlalu banyak dalil, terlalu banyak praktek para sahabat. Tidak ada para sahabat mengatakan sudah sampai pada makrifat berhenti sholat. Tidak ada. Mereka justru beribadah sampai meninggal dunia. Terus gara-gara ikut hawa nafsu maka cari ayat tafsirnya sesuai dengan hawa nafsu. Ini contoh sederhana. Seperti disebutkan ketika Al-Qur'an itu masuk di Mekah, kemudian membunuh para jemaah haji. Kemudian dia mencela Al-Qur'an, dia mengatakan Muhammad telah berkata, "Man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk di kota Mekah maka aman. Nih, mana amannya? Sekarang saya bunuh orang jemaah haji. Mana aman? Al-Quran mengatakan wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di Mekah maka aman. Sekarang aman. Saya bunuh mereka. Puluhan ribu jemaah haji dibunuh ya. Ribuan jemaah haji dibunuh. Padahal maksud ayat tersebut wa man dakhalahu kana amina maksudnya adalah khabar dalam bentuk perintah dalam bentuk khabar. Maksudnya kalau siapa yang masuk kota Mekah jangan ganggu. Maksudnya demikian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furuq. Semuanya para wanita yang dicerai menunggu 3 bulan. Maksudnya tunggulah, jangan dulu menikah ya, sampai 3 kali haid, sampai 3 kali haid. Datang dalam bentuk khabar, wanita yang dicerai menunggu 3 kali haid. Tapi maksudnya khabar ini adalah perintah ya, tunggulah. Sama seperti ini, man dakhalahu kana amina, yang masuk Mekah aman, maksudnya siapa yang masuk Mekah jangan kalian ganggu. Jadi itu perintah, tapi dia tidak menjalankan perintah tersebut. Ini contoh menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh seperti terlalu banyak
Dalil dalam Al-Quran, Allah di atas, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, thumma istawa alal arsy, ada 7 ayat. Allah turunkan malaikat dari atas, kalimat-kalimat naik ke atas, Nabi Isa diangkat ke atas, terlalu banyak, ratusan dalil. Kemudian pakai dalil yang syubhat, mengatakan Allah di mana-mana. Misalnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini berarti Allah bersama kita dimanapun kita. Berarti Allah tidak di atas. Nah, ayat itu banyak. Ini mutasyabihan. Yang dimaksud Allah bersama kalian, Allah selalu mengawasi kalian, selalu melihat kalian, mengetahui kondisi apa? Kalian. Itu ilmu Allah yang bersama kalian. Bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini contoh maksudnya, mengikuti hawa nafsu, mengambil sebagian ayat mutasyabihat, kemudian menolak ayat-ayat yang sudah sangat jelas. Ayat Allah di atas, tentang Allah di atas, ratusan ayat terkait yang tersebut, kemudian ambil satu ayat yang mutasyabihat, yang mananya bisa ditarik ulur, kemudian dia tolak semua ayat-ayat yang muhkamah, kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Ini contohnya. Dan banyak seperti ini ya. Makanya kata Nabi, jika kau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, kita lihat yang Allah telah sebut dalam Al-Quran. Taib, istilah sini ada perlu kita perhatikan. Allah mensifati dalam sebagian ayat, seluruh ayatnya muhkam. Dan Allah sifati Al-Quran dalam sebagian ayat, seluruhnya mutasyabih. Seperti dalam awal surat Hud, Allah berfirman. Jadi ada tiga model nih. Ada ayat yang mengatakan seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Ada ayat yang mengatakan seluruh ayat mutasyabihah. Ada ayat seperti dalam surat Ali Imran ayat 7 mengatakan sebagian ayat muhkam, sebagian ayat mutasyabih. Paham? Jadi kita ada tiga model. Adapun ayat yang menyatakan seluruh Al-Quran muhkam seperti dalam surat Hud. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat. Al-Quran uhkimat ayatuhu. Seluruh ayatnya muhkam. Uhkimat maksudnya muhkam. Ini contoh ayat yang menunjukkan Al-Quran seluruh ayatnya muhkam. Dalam yang lain, dalam surat Az-Zumar, kalau pasal 23, Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Mathaniya taqasya'irru minhu juludul ladhina akhshana rabbahum. Summa talinu julud. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menurunkan ahsanal hadithi, yaitu pembicaraan yang terbaik, kitaban mutasyabihan. Al-Quran yang mutasyabihan, yang mutasyabih. Di sini Allah sifati seluruh Al-Quran mutasyabih. Model kedua. Model ketiga, Allah turunkan surat Ali Imran ayat 7, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabihat. Terus bagaimana kita mengkompromikan tiga ayat ini? Maka kata para ulama, maksudnya Al-Quran semuanya muhkam, maksudnya Al-Quran semuanya rapi, ghayatul itqan, sempurna ya. Hukum-hukumnya sempurna, semua ayat muhkam. Muhkam itu kalau bahasa kita gampangnya profesional, dikerjakan dengan profesional. Ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu idha amila amal ahadu minkum amalan, idha amila ahadukum amalan, an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika salah seorang bekerja di antara kalian, dia itqan, itu profesional, bagus, kerjanya mantap. Ya. Ya. Allah berfirman tentang ciptaannya, Sun Allahil ladhi atqana kulla syaih. Semua ciptaan Allah ini mutqan, yaitu muhkam, mantap, kokoh. Lihatlah bagaimana langit yang Allah sebutkan, bagaimana makhluk yang langit yang Allah ciptakan, kokoh, mantap, tidak ada kekurangan. Maka demikian juga ayat-ayat Al-Quran semua disebut dengan muhkam, mantap, rapi, tidak ada kontradiksi, penuh dengan kesempurnaan, namanya muhkam. Jadi seluruh Al-Quran disebut ayat-ayat yang muhkam, ini maksudnya. Taib, dalam surat Az-Zumar disebutkan seluruh Al-Quran mutasyabih. Mutasyabih maksudnya maknanya serupa. Satu ayat dengan ayat yang lain sama-sama indahnya, sama-sama rapinya, sama-sama kokohnya. Maksudnya mutasyabih, tidak ada ayat Al-Quran yang kemudian satunya salah, satunya benar. Enggak. Ini disifati dengan mutasyabih seluruhnya, maksudnya mirip-mirip dari sisi kekokohannya, dari sisi kesempurnaannya, dari sisi keindahannya, dari sisi balaghahnya, dari sisi bahasanya. Seluruh Al-Quran ayatnya mutasyabih. Mutasyabih artinya mirip.
mirip. Kalau satu pertama ayat Al-Quran semuanya kokoh, yang kedua mirip, mirip satu dengan yang lain. Ada pun yang ayat yang kita sebut ini sekarang sebagian mutasyabih, satu sebagian maksudnya muhkam, ini sisi lain lagi. Muhkam maksudnya jelas, maknanya mutasyabih maknanya bisa ditarik apa ulur, kurang jelas. Ini istilah baru lagi. Jadi ada tiga istilah. Istilah pertama Al-Quran semuanya muhkam, istilah kedua Al-Quran semuanya mutasyabih. Adapun istilah yang ketiga yang sedang kita bahas, maksudnya ayat-ayat itu jika ditinjau dari kejelasannya, kejelasan tafsirnya, maka ada yang muhkam, yaitu jelas tafsirnya, dan ini kebanyakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang kurang jelas, Allah turunkan sebagai ujian, ya, maka ini disebut dengan mutasyabihat. Jadi ini cuma sedikit. Maka Allah turunkan ayat mutasyabihat untuk menguji hamba-hambanya, agar mereka ketika menafsirkan yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkam. Baik. Di sini Allah mengatakan ya. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang hatinya kecondongan tadi, kecondongan untuk sesat. Maka ini dalil bahwasanya hati manusia ada dua. Ada yang di atas kebenaran ya. Ya, tidak condong kepada keburukan, dan ada hati yang memang seru condong cari masalah. Artinya condong cari masalah. Ibtigha' al-fitnah, benar-benar mencari fitnah, menafsirkan untuk cari fitnah. Ayat-ayat yang, dan ini dilakukan oleh banyak orang liberal, banyak sekali orang liberal. Ayat-ayat yang melarang kesyirikan, maka mereka cari ayat-ayat yang seakan-akan membenarkan kesyirikan. Dan ada ayat seperti itu, ada ya. Mereka tafsirkan alam mereka. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Walahum fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, orang Yahudi dan Nasara dan Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka masuk surga. Baik, Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga, Sabiin. Ini ayat satu. Ayat yang lain banyak, orang Nasrani, Nasrani, Yahudi di neraka banyak, musyrikin di neraka banyak. Kemudian kita ambil satu ayat ini, kemudian kau tafsirkan dengan cara. Lihat tafsir para ulama, enggak, saya mau pakai tafsir ulama, saya mau tafsir sendiri. Yang jelas Allah bilang Yahudi, Nasara, musyrikin mungkin, Majusi, ya. Semuanya masuk apa? Surga lah, bagaimana? Nah, ini contoh. Yang di mana ayat-ayat yang jelas melarang syirik, ini malah meninggalkan apa? Syirik. Jadi kesimpulannya, semua agama benar. Semua agama masuk surga. Ini orang-orang liberal kerjanya seperti itu. Saya sudah bahas di desa-desanya. Ya. Seperti mereka potong ayat. Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain baina bainakum alla na'budu illallah. Kata mereka, Allah telah berfirman, ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawain baina wa bainakum, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kata yang sama antara kami dengan kalian, titik. Maksud ayat ini menyuruh kita, kata mereka, maksud ayat ini menyuruh kita untuk kerjasama antara kita dengan ahlul kitab, ya, yang kesepakatan di antara kita, tidak usah ribut, kita saling sepakat, apa yang sepakati, kemanusiaan, keadilan, persamaan, ya. Ya sudah, tidak usah ribut-ribut masalah agama ini. Ini Allah berfirman, ya ahlal kitabi, kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang sama. Sehingga mereka tulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Itu dibangun di atas ayat ini. Tapi mereka potong ayat ini, tapi kan lanjutannya. Sawain baina wa bainakum, apa yang sama? Allah na'budu illallah, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ada ayat lanjutannya. Kemarilah kita ketemu pada satu titik poin yang kita sepakati, yaitu tidak menyembah kecuali siapa? Allah. Wa la nusyrika bihi syai'an, dan agar tidak berbuat syirik satu dengan yang lainnya. Kenapa dipotong cuma depan? Seperti mereka memotong firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Titik. Semua orang salat celaka. Karena ada lanjutannya, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya itu baru celaka. Kenapa dipotong tengah kemudian yang belakang dibuang? Menakjubkan, mereka nekat dia mencari ayat mutasyabihat. Ini bukan ayat mutasyabihat, jelas cuma dikasih jadikan mutasyabihat oleh mereka, ya, namanya hawa nafsu.

Allah mengatakan tidaklah Muhammad memanah, tidaklah engkau memanah ketika engkau memanah, tapi Allah yang panah. Tafsirannya Allah sama dengan apa? Muhammad. Padahal maksudnya bukan demikian. Maksudnya tidaklah kau ketika kau panah wahai Muhammad, tetapi kau bisa menyampaikan panahan tersebut kepada musuh, kecuali yang menyampaikannya adalah siapa? Allah. Itu maksudnya, tafsirannya, sederhananya kalau kita mau baca. Tapi mereka ambil satu ayat berarti Allah makhluk, makhluk adalah Allah subhanahu. Terus mana ayat yang lain? Allah menciptakan, ada makhluk yang disuruh sholat, makhluk diazab. Beda antara Allah dengan apa? Makhluk. Mereka memaksa Allah adalah apa? Makhluk. Jadilah wahdatul wujud gara-gara satu ayat mereka tafsirkan seperti itu. Jadi hati ada dua, ada yang condong kepada kesesatan dan ada yang condong kepada kebaikan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui tafsir yang sungguhnya dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut, illallah warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yang lebih tepat wakafnya di sini, wakafnya di sini. Jadi sebagian ulama baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik, dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah titik. Kemudian baru baca warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat tersebut, semuanya dari sisi Allah. Ini cara baca pertama. Jadi cara baca yang pertama stop, wakaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengerti tafsiran ayat mutasyabihat kecuali Allah. Wakaf yang kedua, enggak, lanjut. Jadi tidak berhenti di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui hakikat atau takwil dari ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Siapa orang kokoh dalam ilmu? Orang-orang yang rasikhun, memiliki rusuh dalam ilmu, kokoh dalam ilmu. Mereka bukan orang berilmu biasa. Mereka punya qadrun zaid, punya nilai plus. Nilai plusnya kalau mereka memahami suatu pelajaran, mereka pahami dengan detail. Jadi bukan sekedar memahami secara global, tapi detail sampai pelik-pelik mereka paham. Maka mereka disebut dengan rasikhun. Seperti para ulama kita, ketika misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika dia memahami fikih dengan detail, dia menjelaskannya mudah. Bahkan dia menjelaskannya, dia bagan-baganin, dia bagi-bagi mudah, karena dia telah memahami dengan apa? Detail. Maka seorang kalau belajar ilmu bukan cuma sekedar global, tapi benar-benar paham sampai detail-detailnya sehingga menjelaskannya mudah. Tapi kalau jelas mengerti cuma global, pasti juga jawab pembahasannya apa? Global. Kadang-kadang bulat sana, bulat sini, karena cuma apa? Global ya. Maka yang kita butuhkan adalah para ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmu mereka mendalam, kokoh. Kalau sudah membahas sesuatu, benar-benar dia paham sampai akar-akarnya, sehingga dia menjelaskan dengan mudah. Kalau dia mau membantah juga dengan mudah, karena dia paham dengan sampai akar-akar. Itu para ulama yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Kalau yang berilmu banyak, yang berilmu banyak, yang berilmu banyak, para ustaz-ustaz berilmu. Tapi yang rasikhun fil ilm, yang kokoh, yang benar-benar mendalam sampai akar-akar, tidak banyak. Mereka itu yang nampak ketika mereka mengajarkan dengan mudah mereka menerangkan, karena mereka paham benar ya. Bagaimana cara masuknya, bagaimana menjelaskannya, bagaimana membaginya, bagaimana, karena mereka memahami bidang ilmu tersebut dengan benar-benar dalam. Di sini ada pujian kepada ar-rasikhuna fil ilm. Mereka tahu juga tentang makna ayat mutasyabih, maknanya apa. Maka dari sini kita tahu bahwasanya yang disebut ayat mutasyabih dalam ayat ini, ada ayat yang mutasyabih. Ini maksudnya nisbi, relatif, yaitu bagi orang yang tidak rasikh fil ilm. Adapun orang yang rasikh fil ilm, ilmu dalam, bagi dia ini muhkam, dia ngerti. Dia tahu tafsirnya. Paham? Tapi ini adalah mutasyabih bagi orang yang tidak ngerti, kurang dalam. Maka tugas bagi orang yang mutasyabih, yang tidak ngerti tafsirnya, sudah, kembalikan ke muhkam. Misalnya, apa, bagaimana menurut kamu bahwasanya Allah berfirman wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau orang yang berilmu, dia tahu, dia bahas, yang rasih, maksudnya begini, begini, begini, begini. Tapi orang yang tidak berilmu, mungkin orang-orang baru ngaji, dia bisa, saya tidak ngerti ayat ini. Tapi yang jelas, ayat-ayat jelas mengatakan Allah di atas, selesai. Saya tidak ngerti ayat ini, tapi saya pastikan ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang sangat jelas bahwasanya Allah berada di atas. Adapun bagian menyerangkan itu bagian orang yang rasikh fil ilm. Jadi kalau kita tidak ngerti maksudnya, kita bilang saya tidak ngerti maksud ayat ini,

0: maksudnya sudah jelas, ya. Allah di atas. Mana saya baru ditanya, ada sebagian orang liberal juga mengatakan, bukankah Nabi nikah dengan Khadijah pakai syariat Nasrani? Terus maksudnya apa? Maksudnya berarti boleh dong, ya, perempuan Islam menikah dengan lelaki apa? Nasrani. Ini dari mana lagi? Ini dari mana dalil bahwasanya Nabi menikah dengan Khadijah pakai syariat apa? Nasrani. Ini pertama. Yang kedua, sudah ayat jelas melarang wanita menikah dengan lelaki Nasrani, wanita muslimah. Hadis-hadis jelas, ya. Praktik para sahabat juga apa? Jelas, ya. Kemudian dia mau ambil ayat yang bukan ayat, hadis yang tidak jelas. Yang jelas dalam sirah cuma disebutkan Nabi nikah dengan siapa? Khadijah. Tanpa ada perincian pakai syariat mana, enggak ada. Mungkin mau dibilang sepupu Khadijah adalah Warqa bin Naufal adalah Nasrani, maka Nabi nikah. Ini semua gedabrus. Cuma apa? Khayalan, kemudian khayalan dijadikan dalil untuk melegalkan bahwasanya wanita muslimah boleh nikah dengan laki apa? Nasrani. Ini orang yang punya condong kesatan dalam hati. Enggak ada dalil dijadikan dalil. Kemudian untuk menghantam dalil-dalil yang jelas. Ya, dalil yang jelas tidak boleh, tidak boleh pakai dalil yang tidak jelas kemudian menghantam dalil yang jelas. Dan banyak seperti itu. Taib, maka takwil ini diketahui oleh orang-orang yang rasul fil ilm, kemudian mereka berkata kullun min aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat ini dan seluruhnya dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengerti akan hal ini kecuali orang-orang yang cerdas. Adapun jika diwakafnya pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, maka ditafsirkan maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui hakikat terkait dengan misalnya sifat-sifat Allah, hakikat sifat Allah bagaimana, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita hanya ngerti misalnya Allah berilmu, kita tahu ilmu Allah, kita ngerti, tapi sampai di mana ilmu Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah berzat, tapi zat Allah bagaimana yang tahu hanya Allah sendiri, ya, enggak ada yang tahu. Kita tahu Allah melihat, mendengar, tapi bagaimana Allah bagaimananya kita enggak ada yang tahu. Kita tahu Allah ada di atas ars, tapi bagaimananya kita enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang datang kepada Imam Malik, dia berkata, "Ya Imam Malik, Ar-Rahman al-Arshistawa, Allah beristiwa di atas ars. Kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah?" Maka Imam Malik bantah, bagaimananya ini yang tahu cuma siapa? Allah. Istiwa ma'lum, di atas secara bahasa kita ngerti, di atas. Istiwa artinya di atas. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman akan Allah di atas ars, kita harus beriman. Wasu'alu anhu bid'ah, adapun bertanya tentang bagaimana adalah bid'ah. Jadi kalau dibacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat kecuali Allah, itu maknanya tidak ada yang mengetahui hakikat kecuali Allah. Hakikat hari kiamat seperti apa sesungguhnya? Allah kabarkan hari kiamat begini-begini, tapi secara detail hakikatnya yang tahu cuma siapa? Allah. Sama Allah kabarkan tentang sifat-sifatnya, tapi yang tahu hakikat bagaimananya cuma Allah. Tetapi yang lebih kuat saya katakan tadi, tidak diwakaf tapi dilanjutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui tafsir dari ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Setelah itu mereka berdoa. Perhatikan doa mereka. Jadi orang yang berilmu tinggi, mereka tidak merasa aman dengan namanya fitnah. Mereka tak berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami janganlah kau simpangkan hati kami." Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu. Innaka antal wahab, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Jadi mereka tidak pede, mereka tak berdoa. Dan itu sebagaimana Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku dalam agama, di atas agamamu. Dan Nabi sering baca doa ini, termasuk doa yang paling sering Nabi baca doa ini dalam sujudnya. Sampai istrinya bertanya, ya Rasulullah, anda baca doa ini terus, ya. Kata Rasulullah SAW, innal qulub baina usbu'ain min asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati berada di antara dua jemari Allah. Allah boleh balikkan terserah Allah. Insya'a aqamaha, kalau Allah berkehendak Allah luruskan. Wa insya'a zagaha, kalau Allah berkehendak Allah simpangkan. Dan kita sadar hati kita ini berbolak-balik. Itu Nabi berdoa, balik kita yang tidak jelas hatinya. Lihat sedikit tertarik, dengar sedikit syubhat terpengaruh. Salah bergaul terpengaruh. Tadinya zuhud malah berubah jadi duniawi. Mudah sekali berubah. Mudah sekali. Tadinya suka baca Quran, sekarang jadi berubah jadi suka nonton film, ya, berubah mudah. Hatinya berubah. Tadinya kokoh dengan akidah, tahu-tahu melempam. Tadinya yakin dengan akidah salaf, sekarang nonton ahlul bid'ah, akhirnya terpengaruh dengan pemikiran bid'ah. Mudah hati ini berubah. Maka wajar jika Nabi berdoa, dan kita lebih utama untuk banyak berdoa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan hati kita kecuali Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh kau sudah condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Ketika orang-orang kafir Quraisy memberikan argumen-argumen, memberikan rayuan-rayuan, Nabi agak goyang juga. Dan Allah sebutkan, laula an tsabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan engkau ya Rasulullah, laqad kita hampir kau condong kepada mereka syai'an qalila, sedikit-sedikit. Itu Nabi, bagaimana dengan yang kita? Oleh karenanya kita jangan terlalu pede dengan iman kita, ibadah kita, dengan ilmu kita. Ini yang berdoa begini, orang-orang yang ilmunya sudah mengakar mendalam, masih tetap berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, jangan kau selewengkan hati kami. Kemudian mereka ketika berdoa, mereka berarti ke sini, mereka bertawassul dengan nama Allah dan perbuatan Allah. Jadi kita tawassul kan tiga, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, dan tawassul dengan Allah. Tawassul dengan Allah ini maknanya, bisa tawassul dengan nama Allah, bisa tawassul dengan sifat Allah, bisa tawassul dengan perbuatan Allah. Ulangi, bisa tawassul apa? Nama Allah, bisa tawassul dengan sifat Allah, bisa tawassul dengan perbuatan Allah. Nama Allah seperti ya Wahab, Rabbana, Rabbi, itu nama Allah. Nama Allah adalah Rabb, dan nama Allah adalah Wahab, ya Ghafur, ya Rahman. Ini semua nama-nama Allah. Kita minta sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan nama Allah tersebut. Kalau kita minta rahmat, kita bilang ya Rahim, ya Rahman. Kalau kita minta ampunan, kita bilang ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafir. Boleh. Dan di antaranya kita boleh bertawassul dengan sifat Allah. Ya, ya. Misalnya kita mengatakan bi'izzatika, ya, dengan kekuasaan engkau ya Allah, keperkasaan engkau ya Allah, ya. Seperti doa istikharah, astaghfiruka bi qudratik, ya, aku mohon kekuatan dengan kekuatanmu ya. Kemudian astakhiruka bi ilmik, aku minta pilihanmu dengan bertawassul dengan ilmumu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam, engkau maha tahu aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, takdir wal aqdir, kau mampu aku tidak mampu, dan engkau adalah alamul ghuyub, engkau maha mengetahui yang gaib. Sini kita mengatakan astakhiruka bi ilmik, aku mohon pilihan darimu dengan ilmumu. Ini ilmu berarti bertawassul dengan sifat apa? Allah. Di antaranya bertawassul dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti kita berdoa ketika minta akhlak yang baik, kita bilang Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah indahkan rupaku, maka indahkanlah apa? Akhlakku. Jadi apa perbuatan Allah kepada kita? Allah telah mengindahkan bentuk kita, maka kita minta dengan perbuatan Allah tersebut, kita bertawassul perbuatan Allah tersebut agar menjadikan akhlak kita juga indah. Sama seperti ini, orang-orang rasikhun fil ilm, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah engkau beri petunjuk kepada kami, itu perbuatan Allah enggak yang kasih kita petunjuk? Maka kita bertawassul dengan perbuatan Allah yang telah memberikan kita petunjuk agar Allah tidak menyimpangkan kita. Artinya kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana kau telah beri nikmat kepadaku, lanjutkanlah nikmatmu tersebut. Ya. Jangan kau simpangkan aku. Di antara bertawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti Nabi SAW ketika berdoa, ya mujriyas sahab, wahai zat yang telah menjalankan angin, menjalankan awan. Ya munzilal kitab, yang telah menurunkan apa? Al-Quran. Perbuatan Allah. Ya. Ini boleh ya. Jadi di sini mereka berdoa dengan tawassul dengan pertama Rabbana, Rabbana. Dan ini sering para nabi, orang-orang soleh ketika berdoa bertawassul dengan Rabbi atau Rabbana. Kenapa? Karena pengkabulan doa terkait dengan sifat rububiyah. Rububiyah Allah itu terkait dengan pengaturan alam semesta. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah menahan rizki, Allah memberi rizki, Allah mengatur. Dan di antara konsekuensi doa adalah kita ingin diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan kita diakomodir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang mengatur. Makanya Kebanyakan doa dibuka dengan Rabbi atau Rabbana, karena pengkabulan doa terkait dengan rububiyah. Kemudian mereka menggunakan, setelah itu mereka berdoa, Rabbana la tusik kulubana badai thadaitana. Kemudian permintaan kedua, Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat, innaka antal wahab, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Wahab itu pemberi apa? Anugerah, ya. Seperti Allah mengatakan, Wahabu lima yasha'u inathan, Allah berikan anugerah kepada sebagian orang hanya anak perempuan. Wahabu lima yasha'u dhukur, dan sebagian orang Allah hanya kasih anugerah anak laki-laki. Auzawijum dzukranan wa inathan, ada orang yang Allah berikan anugerah anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan ada orang yang Allah jadikan mandul. Allah sebutkan anak-anak itu adalah anugerah dari Allah, ya. Makanya kalau ada orang melahirkan, kita bilang barakallahu laka fil mauhub, fil mauhub. Semoga Allah memberkahi engkau pada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar bahwa anak itu anugerah. Anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih, tidak akan kita punya anak. Buktinya ada yang Allah jadikan mandul, ya. Kenapa di sini saya perlu jelaskan? Di sini dia menggunakan orang-orang rasikhun fil ilm ketika mereka berdoa mengatakan wahab lana. Kemudian di akhirnya dia tawassul dengan innaka antal wahab, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Kata sebagian ulama, agar kau merasakan ketika kau minta sesuatu, jangan kau berhak, jangan kau ketika minta kau merasa saya berhak, enggak boleh. Jangan masa karena saya sudah sholat, karena saya sudah, maka saya berhak dapat, ya Allah. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan adalah iwat atau bayaran dari ibadah yang kau lakukan. Karena ibadah yang kau lakukan itu tidak ada, ya, maksudnya nilainya sangat kecil dibandingkan dengan anugerah Allah. Sehingga mereka menggunakan kata hab, Rabbana hablana anugerah. Artinya apa yang aku lakukan ini tidak mengharuskan engkau memberikan itu. Faham tidak maksudnya? Artinya anugerah yang kau berikan kepada aku, ya Allah, bukan karena aku ini menuntut ilmu, bukan karena aku berdakwah, bukan karena aku adalah, ini tidak ada bandingannya dengan apa yang kau berikan. Sehingga ketika seorang minta benar-benar, dia seperti orang yang bangkrut di hadapan Allah, bukan dia merasa orang yang sudah punya modal kemudian Allah harus beri keuntungan. Tidak, benar-benar saya tidak punya apa-apa. Sehingga dia menggunakan kata haba. Lihatlah Nabi Sulaiman ketika berdoa, ketika Nabi Sulaiman melakukan kesalahan, ya, alqaina ala kursi jasadan thumma anab, walaqad fatana Sulaiman, ya, kami telah menguji Sulaiman dan Sulaiman melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Sulaiman setelah melakukan kesalahan, dia berdoa, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah. Dan tidak ada perasaan dia sudah salah. Dan dia bilang, ya Allah ampunilah. Kemudian berkata, wahabli mulkan la yang bagi li ahlin ba'di innaka antal wahab. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun di atas muka bumi ini, ya. Setelahku, karena engkau adalah maha pemberi anugerah. Artinya Nabi Sulaiman tidak merasa saya berhak. Akhirnya Allah kasihkan apa? Kasihkan kerajaan luar biasa. Ada pasukan hewan, pasukan jin, ya. Semua dikuasai Nabi Sulaiman. Angin jadi kendaraannya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman lagi jalan, maka dia naik angin, kemudian burung-burung di atasnya sehingga menjadi memayunginya. Luar biasa, ya. Belum istrinya banyak tenan, ya. Artinya Sulaiman luar biasa. Dan tidak ada yang Allah berikan sama Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika berdoa, dia merasa dia pantas? Enggak, dia baru saja melakukan apa? Kesalahan. Tapi dia tahu Allah maha pemberi anugerah. Makanya dia bukan yang Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku, saya melakukan kesalahan. Tapi berikanlah aku kerajaan, karena engkau maha pemberi anugerah. Makanya kalau kita berdoa, jangan kita merasa mentang-mentang sedikit pun tidak boleh. Yang merasa karena saya sudah haji, karena saya sudah dakwah, karena saya sudah sedekah, karena saya sudah... Enggak. Kita bilang kesini ini hanya sebab, saya melakukan amal sebab. Makanya di antara bentuk syukur kepada Allah, seorang tidak merasa bahwasanya dia berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kapan dia merasa saya berhak dapat nikmat, dia kurang bersyukur. Karena apa yang kita lakukan gak ada apa-apanya dibandingkan maksiat yang kita lakukan. Banyak mana maksiat dan ketaatan? Masih banyak maksiat yang kita lakukan. Terus ketaatan yang sedikit yang dikerjakan malas-malas ini mau kita tuntut, ya Allah harusnya saya, kita apa yang mau, tidak ada yang mewajibkan Allah untuk berikan kita anugerah. Makanya di sini rasikhuna fil ilm, subhanallah, mereka berdoa, mereka tidak pede, mereka ngerti ayat mutasyabihat, mereka tahu ada orang sesat, mereka tetap berdoa, ya Allah jangan sesatkan kami sebagaimana mereka yang telah engkau sesatkan setelah kau beri petunjuk kepada kami. Kemudian mereka bertawassul lagi dengan innaka antal wahab. Mereka minta kasih sayang Allah, rahmat. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia itu di hari tidak yang tidak diragukan, pada hari kiamat kelak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak menyelisihi janji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebenarnya mengatakan mereka minta, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami, terutama ketika pada hari kiamat. Hari yang dimana seorang sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi doa Nabi Ibrahim, Rabbi ighfirli yauma yaqumul hisab. Ketika Nabi Ibrahim berdoa minta ampunan dari Allah, ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya yauma yaqumul hisab, ya. Ya Allah, ampunilah aku di hari hisab. Ampunan kita inginkan setiap saat. Tetapi ampunan yang paling dibutuhkan ketika hari apa? Kiamat. Makanya ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik dikasih cahaya untuk melewati sirat, kemudian cahayanya padam, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan redup sebagaimana orang munafik. Waghfir lana, dan ampunilah kami, karena kami tahu sebab cahaya redup adalah karena kemaksiatan. Sebab orang munafik dikasih cahaya kemudian redup, cahaya redup, Allah permainkan mereka. Ketika itu orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Mereka minta ampun ketika sedang di hari kiamat. Maka yang paling kita butuhkan adalah ampunan ketika hari kiamat, sebagaimana rahmat, kita juga butuh rahmat Allah di dunia, tetapi rahmat yang paling dibutuhkan ketika hari kiamat. Maka mereka menghus kata mereka, Wahablana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Anugerah, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia pada hari kiamat kelak. Rahmatilah kami ketika itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Engkau tidak menyelisih janjimu. Di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di menyebutkan tentang keutamaan, 7 keutamaan ar-rasikhuna fil ilm. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, waqad athna Allah taala ala ar-rasikhina fil ilm bi sab'i sifat. Sungguhnya Allah telah memuji orang-orang yang mengakar ilmu mereka, kokoh ilmu mereka dengan 7 pujian. Hiya unwanu sa'adatil 'abd. 7 pujian ini, 7 sifat ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. 7 sifat ini ya adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Apa 7 sifat tersebut? Yang pertama, al-ilm alladhi huwa tariqul musil ila Allah. Al-mubayyin li ahkami wa syara'ihi. Itu mereka memiliki ilmu, memiliki ilmu. Dan kita tahu ilmu adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah. Dengan ilmu tersebut maka menjelaskan tentang hukum-hukum Allah dan syariat Allah, maka ini adalah orang punya ilmu bahagia. Atsaniyah, sifat yang kedua, ar-rusukh fil ilm. Wa hadha qadrun za'id ala mujarrad al-ilm. Kokoh mengakar ilmunya, dan ini adalah nilai spesial, tidak sekedar berilmu saja, ini kebahagiaan yang bertambah. Fa inna ar-rasikh fil ilm yaqtadi an yakuna 'aliman muhaqqiqan wa 'arifan mudaqqiqan wa 'arifan mudaqqiqan. Maka orang yang namanya rasih, yang kokoh dalam ilmu, berarti dia benar-benar meneliti dan dia detail, ngerti. Qad 'allamahullahu dhahiral ilma batinah. Allah ajarkan dia ilmu yang zahir maupun yang batin. Maksudnya dia benar-benar ngerti, mengakar. Farasakha qadamahu fi asrari syariah ilman wa halan wa amalan. Maka kakinya kokoh dalam rahasia-rahasia syariat, baik ilmunya, kondisi dia maupun amal dia. Ini orang yang rasih fil ilm. Yang kedua, sifat kedua bukan sekedar ilmu tapi kokoh. Yang ketiga, annahu wasafahum bil iman bi jami' kitabi warada waraddi limutasyabihi ila muhkamihi. Allah sifati mereka bahwasanya mereka beriman dengan seluruh ayat-ayat Allah, kalau ada ayat mutasyabih mereka kembalikan kepada yang muhkam. Yang keempat, annahum sa'alullaha al-'afwa wal 'afiyah mimma btuliya bihi az-za'iqun al-munharifun. Allah sifati mereka ternyata yang keempat ini mereka berdoa kepada Allah agar meminta keselamatan, jangan sampai mereka condong hati mereka pada kesesatan. Allah puji mereka. Mereka berdoa sebagaimana Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Makanya kita berdoa benar-benar, ya ikhwan, kita berdoa bukan sekedar ritual kita doa tersebut. Berarti kita menghayati, kita ini kalau Allah enggak kasih hidayah, kita menyimpang. Dan banyak orang kalau lagi mengaji akhirnya menyimpang di kemudian hari. Tahu-tahu jadi duniawi, pikirnya dunia melulu, ya. Dapat ujian sedikit kemudian gugur, jatuh, tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Banyak, ya, banyak. Banyak orang ngaji malah semakin hari semakin duniawi, pikirannya semakin duniawi melulu. Banyak orang tadinya ikhlas kemudian menyimpang, ya. Sebagian orang membangun yayasan karena Allah, begitu tengah jalan terbuka rezeki, terbuka anak, menyimpang jadi milik pribadi. Banyak seperti itu. Bukan sepele. Yang gugur orang-orang yang ada ilmunya juga gugur, bergugur. Makanya di antara pujian terhadap rasikhuna fil ilm, mereka berdoa kepada Allah agar hati mereka tidak dicondongkan kepada kesesatan. Ya. Yang kelima, sifat mereka i'tirafun biminnatillahi alaihim bil hidayah. Mereka mengakui nikmat dari Allah tentang hidayah. Kata mereka, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jadi mereka tahu mereka dapat hidayah dari Allah. Mereka tidak ujub sama sekali. Mereka tahu bahwasanya hidayah dari Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, laula Allah mahtadaina wa masallaina wa matasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak salat, kami tidak sedekah. Kemudian yang ini, Nabi tahu dia bisa sedekah itu hidayah dari Allah. Dia semangat untuk bangun malam, untuk sholat, semua dari Allah. Kalau Allah tidak kasih daya, malah sholat. Kalau Allah tidak kasih daya, pelit kita untuk kasih uang. Yang kita bilang, karena saya merasa saya hebat, kita murah hati. Enggak, kau murah hati karena siapa? Karena Allah. Kalau enggak, kau pelit. Kau rajin sholat karena Allah. Semangat kau bangun malam, sholat karena Allah yang bikin. Kalau enggak, kau malas. Semangat sholat rawatib, yang bikin Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sholat tidak rawatib. Bikin kau rasa-rasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau merasa sombong. Maka mereka mengakui, kata mereka, ba'da idh hadaitana, setelah kau beri petunjuk kepada kami. Jadi mereka mengakui mereka dapat hidayah dari Allah. Yang keenam sifat mereka, annahum ma'ahadha salu rahmatahu al-mutadammina usula kulli khairin wandifa'a kulli syar. Meskipun mereka sudah tahu mereka dapat hidayah, mereka tetap berdoa kepada Allah untuk mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, yang melazimkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dan tertolaknya dari keburukan-keburukan yang lain. Wa tawassalu ila bismil wahhab, bahkan bismil wahhab. Kemudian mereka bertawassul ketika meminta rahmat dengan al-wahhab, innaka antal wahhab. Ini yang keenam. Jadi sudah tahu mereka dapat, mereka tetap minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, asabi'ah annahu akhbaru an imanihim wa iqanihim yaum biyaumil qiyamah wa khaufihim minhu. Allah kabarkan bahwasanya mereka beriman, orang rasikhun fil ilm ini beriman kepada hari kiamat dan yakin tentang hari kiamat dan takut dengan hari kiamat. Wa hadha huwal mujib lil amali radi aniz zalal. Karena itulah, karena keyakinan tentang hari kiamat dan takut hari kiamat itu yang menjadikan mereka akhirnya beramal saleh dan berusaha untuk terhindar dari dosa-dosa karena yakin dengan adanya hari kiamat. Tapi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, mantramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tetapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
3: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
4: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
5: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
4: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
5: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
2: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi, فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صدركوا صدركوا في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim yang menganugerahkan kepada kita iman Islam, yang dengan nikmat itu, dengan nikmat ini kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah besar, anugerah terbaik yang Allah berikan kepada setiap kita, terutama kita-kita yang terlahir dari orang-orang tua muslim. Maka kita tidak perlu cari-cari lagi. Tiba-tiba lahir, tumbuh besar dari keluarga-keluarga yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun, saudaraku, saudara

Bismillah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat besar ini tidak akan bernilai kalau tidak dijaga, kalau tidak dipupuk, kalau tidak diperbaharui. Karena iman itu bisa memudar, bisa berkurang, bisa habis. Maka tidak sedikit mereka-mereka yang tidak sadar akan besarnya anugerah iman yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada keluarganya. Kemudian akhirnya dia mengecilkan nikmat itu, tidak menganggapnya sebagai sebuah nikmat yang besar, tidak menghargainya. Akhirnya berkurang, berkurang, berkurang, dan akhirnya pun bahkan hilang. Berapa banyak yang lahir, besar, tumbuh dari keluarga-keluarga Islam Muslim, tapi kemudian ketika dia besar, karena dia tidak menilai, menghargai nikmat ini, akhirnya dia murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah. Karena tidak mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepadanya. Dan tidak akan mungkin seseorang yang telah kehilangan Islamnya, dia mendapatkan nikmat yang lebih baik dari itu. Ini selalu ana ingatkan, selalu ana ulang-ulang. Tidak akan mungkin seseorang yang kalau sudah kehilangan iman, kehilangan Islam, dia mendapatkan yang lebih baik. Coba kita bicara secara kehidupan dunia. Seorang Muslim berkeyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah saja yang berhak disembah. Dia saja. Tidak ada yang lain. Dan secara fitrah dan akal manusia, kalau fitrahnya masih benar, akalnya masih benar, mereka akan meyakini bahwa Tuhan yang satu lebih baik daripada Tuhan yang lebih dari satu. Sepakat ya? InsyaAllah fitrah manusia akan mengatakan yang sama. Maka orang-orang di luar Islam kalau dikatakan Tuhannya banyak, itu mereka bakal protes. Mereka akan memaksakan diri menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan mereka itu satu. Karena menurut fitrah dan akalnya, yang layak dipertuhankan itu cuma satu. Gak mungkin berbilang, gak mungkin banyak. Tapi apa jadinya kalau dia meninggalkan Islam, dia masuk kepada agama-agama yang mempertuhankan ada Tuhannya tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ada Tuhan yang di musim dingin, musim panas beda. Lagi damai, lagi sama pasangan, lagi damai, lagi enak-enaknya sama istri, maka yang disembah Tuhan siapa? Lagi perang sama tetangga, Tuhan siapa yang disembah? Ya tergantung musiman. Ya, lagi musim panen siapa yang disembah? Musim kemarau siapa yang disembah? Kebingungan. Kebingungan. Dari sisi itu saja dia telah kehilangan sebuah nikmat besar, yaitu menyembah dan beribadah kepada satu ilah, satu Tuhan. Belum lagi di dalam dampaknya kepada dalam banyak hal di dalam kehidupan. Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Kalau di akhirat, maka dia akan merasakan kerugian yang luar biasa, karena dia meninggalkan agama yang mulia ini, agama besar ini. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, dan surat ini atau ayat ini seringkali ana ulang-ulang untuk membuat kita ini sadar bahwa nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita ini sangat mahal. Yaitu surat Ali Imran ayat 91. Ya, surat Ali Imran ayat 91. Ini seringkali ana jadikan sebagai sebuah analogi. Kalau kita mau mengukur Allah dengan memberi kita agama Islam ini, dengan memberi kita iman ini, seakan-akan kita punya uang berapa. Kalau diuangkan, Islam itu berapa nilainya? Ada yang tahu? Kita lihat di surat Ali Imran ayat 91. Allah berfirman, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati di dalam kekafiran, maka tidak akan diterima dari siapapun dari mereka emas seberat bumi, andai kata mereka mau menebus diri mereka dengan itu. Bukan lagi nebus pakai dolar,
bukan nebus pakai kripto, ya, bukan nebus pakai ini dan itu, tapi nebusnya pakai emas seberapa? Seberat bumi. Bisa dibayangkan, silahkan dihitung berapa harga emas sekarang segram, ya, 2,6. Masya Allah, yang punya tabungan emas atau yang jualan emas pasti tahu nih, ya, 2,6 1 gram. Kalau bumi ini, bumi semuanya ditimbang berapa beratnya, dan emas, bukan tanah, bukan batu, bukan apa, emas. Dan ada orang kafir ingin nebus Allah. Nanti misalnya Netanyahu, Donald Trump, ya, dia mau nyoba nyogok, ya Allah, saya mau masuk surga, saya punya duit banyak, berapa duit kamu? Sekian miliar dolar. Gak cukup miliar dolar. Bahkan mau berapapun yang dia miliki, andai kata dia punya emas seberat bumi, tidak akan diterima dari mereka tebusan untuk bisa selamat dari api neraka. Punya emas seberat bumi, artinya emas seberat bumi dibandingkan dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, mahal mana? Mahal Islam. Mahal Islam. Jadi jangan pernah digadaikan, jangan pernah dijual. Jangan karena lapar, karena kurang sehat, gak punya duit untuk bayar dokter, terus kemudian murtad karena ada yang bayarin misalnya. Jangan. Karena ada yang ngasih subsidi, karena ada yang hal-hal yang seperti itu, subhanallah. Karena ada yang, karena misalnya seorang laki-laki, dia jatuh cinta kepada seorang wanita Nasrani misalnya, atau Yahudi, atau sebaliknya, seorang wanita yang muslimah, dia jatuh cinta dengan laki-laki kafir apapun agamanya, kemudian demi cintanya dia jual agamanya. Na'udzubillah. Mungkin dia akan bahagia, tapi sesaat, sebentar. Sebentar. Setelah itu kesedihan yang tidak akan bisa luput dari dia seumur hidupnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, At-Tabrani dalam Mu'jamnya, dari Abdullah bin Amr ibn Al-As. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu bisa pudar di dalam hati kalian sebagaimana pudarnya warna pakaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah supaya iman di hatimu itu terus diperbaharui. Supaya iman itu diperbaharui. Allahumma jaddid imani, jaddid imani. Ya Allah, perbaharui imanku. Nanti kita akan melihat, mempelajari tentang sejumlah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar iman itu terus baru di dalam hati kita. Iman ini sebagaimana tadi Anda sampaikan adalah anugerah terbesar, nikmat terbesar. Selama kita hidup di dunia, nikmat terbesar adalah nikmat iman. Dan itulah yang menjadi sumber kebahagiaan dunia akhirat. Di surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik, dan sungguh pasti kami akan membalas pahala perbuatan mereka lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Lebih baik itu apa? Masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ya, kita beramal cuma sebentar, 60, 70, 80 tahun, ya,
terus dimasukkan surga kekal di dalamnya selama-lamanya, kekal abadi, gak bakal keluar lagi dari surga. Kalau sudah masuk gak bakal keluar dari surga. Tidak akan menua. Sudah gak pakai ngeliat kalender, gak perlu ngeliat jam tangan, gak ada sudah. Ya, karena waktu tidak berjalan. Stop begitu saja. Ya, sekarang di kita, kita kejar-kejaran waktu, takut telat, takut ini dan lain sebagainya. Kapan nanti akan waktu itu berakhir, menua? Tapi di surga gak ada itu semuanya. Tetap seperti itu. Ya, bersenda gurau, senang semuanya, enggak ada lelahnya, enggak ada capeknya. Subhanallah. Lebih hebat dari itu semuanya diselamatkan dari api neraka. Lebih hebat dari itu semuanya melihat Allah Rabbul Alamin. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 di surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu bersinar, berseri, berbahagia. Bersinar wajahnya. Berseri. Begitu luar biasanya wajah-wajah pada hari itu. Ila rabbiha nadhira, melihat kepada Tuhannya, melihat kepada Allah Rabbul Alamin. Kita di dunia setiap hari kita sholat menghadap kiblat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia beribadah siang dan malam karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Siang malam kita seperti itu. Kita beribadah, apapun yang kita lakukan lillah, karena Allah. Subhanallah. Kita hari-hari kita begitu begitu indahnya hari-hari kita ketika hari-hari itu kita isi dengan diantaranya membaca kalamullah, membaca Al-Quran, mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, menyejukkan hati, menenangkan hati, menenangkan jiwa. Membacanya memberikan, menambahkan keimanan. Apa jadinya nanti pada hari kiamat kita mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengucapkan salamnya kepada kita. Kita mendengar suaranya, melihat wajahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian nanti pada hari kiamat. Maka luar biasanya iman ini. Iman itu nikmat yang dirasakan dunia sampai akhirat. Maka kalau kita tahu bahwa iman itu begitu bernilainya untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, maka itu hendaklah menjadi sesuatu yang menjadi perhatian besar kita, menjadi perhatian kita, menjadi prioritas kita. Bagaimana nasib imanku saat ini? Subhanallah. Karena ini anugerah yang terbesar yang Allah berikan, maka haruslah selalu kita perhatikan, kita jaga. Terlebih lagi ternyata iman ini butuh terus-menerus diperbaharui, dijaga, diperhatikan. Karena selama kita hidup di dunia, yang membuat kita kehilangan iman begitu banyak. Berapa banyak fitnah, godaan, tipuan, kesibukan yang memalingkan kita dari iman. Yang datang beragam, baik dari diri kita maupun dari luar kita. Maka seorang mukmin harus terlalu waspada, hati-hati, memperhatikan imannya. Karena setiap saat maling-maling iman ini akan terus berusaha untuk mencuri iman kita. Dari setiap konten yang kita lihat, apa yang kita dengar, dari setan-setan manusia dan setan-setan jin, terus maling-maling iman ini
akan berusaha untuk nyolong iman kita. Maka kita harus jagain. Kita berusaha untuk memperbaharui iman, memperkuat iman, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman ini selamat, jangan sampai berkurang, apalagi hilang. Ketika iman itu berkurang, apalagi hilang, maka putuslah hubungan seorang hamba dari Tuhannya, dari Allah Rabbul Alamin. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadis yang kita kaji ini, bahwa iman itu bisa pudar. La yakhluqu fi jawfi ahadina kama yakhluqu thawb. Iman itu akan pudar, akan bisa pudar di dalam hati kalian sebagaimana pudarnya pakaian. Nah, ini sesuatu yang harus kita jaga. Iman yang ada yang di hati kita. Pakaian yang kita pakai, ketika kita memakainya, kita pasti akan menjaga kebersihannya setiap saat dan waktu selama kita memakainya. Kalau misalnya sebelum kekajian ini tadi makan siang misalnya, maka dia akan lihat, oh, ada yang nempel gak? Ada yang netes gak? Ya, ada kerupuk yang nyangkut gak? Gitu misalnya. Ya, kita akan bersihkan, jangan sampai masuk ke masjid ini ternyata pakaiannya ada tetesan cabai, sambel misalnya, ya, atau kuah misalnya, kerupuk, ya, dia akan jagain supaya terjaga bersih. Ini pakaian yang kalau kita pulang ke rumah kita taruh di tempat kotor, kita ganti lagi dengan yang baru. Kita cepat-cepat segera membersihkannya, nggak nunggu waktu. Kita nggak kepikir, tidak berpikir untuk biarinlah sampai di rumah ya juga tetap kepakaian kotor kok, tetap akan dicuci. Ternyata kita tidak nunggu sampai di rumah untuk membersihkan pakaian ini supaya tetap terlihat bersih. Kita akan segera membersihkannya. Terus bagaimana dengan iman? Harusnya iman itu lebih kita jagain ketimbang baju kita. Kalau baju kotor ini gak berdampak apapun terhadap nasib kita, paling cuman diketawain orang. Mungkin begitu. Orang kata, bajunya kok begitu kotor, bau, begitu dikomentarin orang. Tapi apa yang terjadi kalau iman itu mengotori hati, iman yang ada di hati kita sudah mulai kotor, mulai pudar, mulai berkurang, apalagi hilang dan habis dan hilang. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Harusnya kita lebih menjagain iman kita setiap saat, seperti kita jagain pakaian kita. Kita berkendara ke kajian ini, sebelum masuk ke tempat kajian kita mungkin ke toilet dulu, ya, ibu-ibu mungkin lihat cerminnya dulu, ini sudah rapi belum pakaiannya, sudah rapi belum tampilannya. Setiap kita menjaga tampilan kita seperti itu, kapan kita melakukan yang seperti itu terhadap iman kita? Iman harusnya lebih kita jagain daripada itu. Nabi menyebutkan fi jawfi ahadikum, di dalam hati masing-masing kalian. Yang ini menunjukkan bahwa iman yang ada di hati kita ini bisa naik turun, bisa pudar, bisa membaik. Sesekali iman itu menguat. Kemudian ketika mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan, mulai mengalami kelemahan. Ketika banyak yang memalingkan dari iman, banyak fitnah-fitnah, hal-hal yang menyibukkan, yang menyenangkan atau menyedihkan, maka menjadikan seseorang itu menjalankan ritual-ritual iman tapi gak ada rasa. Sholat tapi gak ada rasanya. Baca Quran gak ada rasanya, gak ngaruh di hatinya. Ya. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini musibah yang terjadi dalam hati seseorang, di dalam imannya. Kalau dia tidak menyadari itu, tidak menyadari untuk segera diperbaharui imannya,
maka tanpa dia sadari bisa-bisa iman itu pergi dari dirinya dan dia gak sadar. Kalau sudah mulai merasakan malas sholat, ya berat menjalankan sholat, sholat mulai susah khusyuk, atau tahu-tahu kok sudah tasyahud akhir salam gak ada rasa, gak ada rasa nikmatnya sejuknya hati mengucapkan Allahu Akbar, nikmatnya melantunkan surat Al-Fatihah, nikmatnya mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ketika tidak lagi merasakan sejuknya kalimat tasbih di dalam hatinya, hanya cuma gerakan-gerakan begitu saja, gak ada makna yang tertangkap di dalam hati, itu mulai indikasi imannya mulai pudar. Mulai pudar, mulai ada kotoran nempel di imannya. Tapi karena sudah mungkin karena sering hampir tiap hari dijalani seperti itu, sudah kebal, gak berasa. Seperti orang yang biasa berpakaian dengan pakaian kotor, orang lain nganggap pakaiannya kotor, orang lain melihat dia, ih jorok banget, bau. Tapi karena dia sudah tiap hari begitu, yang lain bau bagi dia sudah kebal. Ya, apa jadinya ikhwatal iman? Apa jadinya jika iman yang Allah taruh di dalam hati ini ada baunya dan ada warnanya dan bisa dilihat dan dicium oleh masing-masing kita? Kira-kira iman kita baunya seperti apa? Apakah bau wangi, harum, bersinar, berkilau, atau sebaliknya compang-camping, bau busuk? Karena sudah gak ada rasa lagi ketika baca Quran, gak ada rasa lagi ketika zikir. Allahu Akbar. Kita perhatikan bagaimana perkataan para salafun salih terdahulu. Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, beliau ditanya tentang iman, apakah iman itu ayazidul iman, apakah iman itu bertambah? Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, na'am hatta yakuna kal jibal. Iya, iman itu bertambah sampai bakal kaya seperti gunung, seperti pegunungan. Bertambah seperti gunung-gunung. Afayan qus, apakah iman itu berkurang? Na'am hatta la yabqa minhu syai'un. Iya, berkurang sampai enggak ada sisanya. Bisa jadi seperti itu. Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika ditanya tentang iman, ayazidu wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Faqala, yazidu hatta yablugha a'la as-samawati as-sab' wa yanqusu hatta yasira ila asfali as-safilin as-sab'. Kata beliau, iya, iman itu bertambah sampai di tempat tertinggi di langit yang ketujuh, atau berkurang sampai di tempat terendah ke bumi yang paling bawah, yang ketujuh, yang paling bawah. Juga beliau yang mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah yang menyebutkan, al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus idha amiltal khaira zada wa idha dhaya'ta naqas. Kata beliau, iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kamu melakukan kebaikan, dia bertambah. Ketika kamu menyia-nyiakan kebaikan, berkuranglah iman. Maka di sini perlu kita paham hal ini, perlu kita memahami hal ini. Apakah hari ini, saat ini, waktu ini, iman saya seperti apa? Nambah atau kurang? Lagi baik-baik saja atau lagi kritis? Kita merasa galau dan sedih kalau saldo ATM kita kritis, ya, ketika kita masukkan kartu ke ATM, mesin ATM-nya pun minta maaf, ya, maaf, saldo Anda tidak mencukupi, sampai mesin ATM pun minta maaf ke kita, begitu ya. Kita sedih galau seharian jadi suntuk nggak karu-karuan, ya, kata orang Jawa senggol bacok, gitu ya. Diajak ngomong yang enak, langsung tersulut emosi dan marah. Kenapa? Saldo ATM-nya kritis. Tapi kapan kita memikirkan yang sama untuk iman kita? Pernah ngecek saldo iman? Ini yang lebih penting.
ya, iman kita ini kita cek kondisinya aman-aman saja, baik, nambah atau berkurang sampai enggak tersisa. Kata Abu Darda radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Battah dalam Ibanatul Kubra, beliau menyebutkan min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa aw muntaqas. Di antara bentuk pemahaman ilmu yang mendalam dari seseorang adalah ketika dia tahu imannya lagi naik atau lagi turun. Itu menunjukkan kualitas ilmu seseorang. Kualitas ilmu seseorang diantaranya diketahui dengan apakah dia bisa ngukur dirinya, apakah imannya lagi tahu lagi naik atau lagi turun. Wa inna min fiqhil abdi an ya'lama nazaghati syaitani allati ta'tihi. Dan diantara ilmu yang mendalam yang dimiliki oleh seseorang adalah dia sadar dari mana tipuan setan itu masuk ke dalam dirinya. Ya, ini dipelajari dengan sangat mendalam oleh para ulama, bukan untuk mengukur orang, tapi untuk mengukur diri, untuk membaca ke diri kita sendiri, iman saya lagi naik atau lagi turun nih sekarang, lagi nambah atau berkurang. Saya ini gampang kejebak dosa, kecebur dosa karena jebakan dari jalur mana? Siapa yang bisa membuat saya ini, atau apa yang bisa membuat saya ini tergoda oleh godaan syaitan? Lebih sering gara-gara nonton gosip misalnya. Lebih sering karena hobi saya ini misalnya. Karena ketika sudah asik dengan hobinya,

sifat saya yang mudah tersulut emosi. Ini yang membuat saya ini gampang digoda oleh syaitan. Memahami hal ini, tahu dari mana setan masuk menggoda kita, itu menunjukkan pintu pemahaman ilmu agama. Karena seringkali kita belajar agama itu untuk ngukur orang, bukan untuk ngukur diri sendiri. Jadi kalau disampaikan pengajian begitu, ah kayak tetangga sebelah, kayak orang depan saya, kayak orang sini, kayak terus. Tapi tidak untuk mengaca untuk dirinya sendiri. Padahal belajar agama itu untuk ngukur diri, bukan untuk ukur orang. Supaya kita tahu, saya tahu di mana kelemahan saya. Ketika saya menyadari itu, ketika saya digiring oleh setan, sadar, oh saya lagi mau dibelokin nih, mau diajak nyebur untuk kehilangan Islam dan iman. Ikhwatal iman, adapun orang yang melalui kehidupannya, menjalani hidupnya tanpa dia menyadari apakah imannya itu naik atau turun, ya, maka tanpa dia sadari tiba-tiba imannya sudah sangat tipis, bahkan melebihi tipisnya kulit ari yang menutupi sebuah telur misalnya. Atau dia tidak sadar bahwa imannya sudah pergi dan dia gak sadar. Maka kita sangat perlu untuk memperbaharui iman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hal ini perlu kita terus minta tolong kepada Allah. Karena iman, iman yang ada di hati kita, di tangan Allah, anugerah Allah, Allah yang ngasih, Allah yang memberi. Allah yang memberi kepada siapa yang Allah memberi kepada siapa yang Allah ingin kehendaki. Di surat An-Nur ayat 21 Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, gak ada di antara kalian yang disucikan oleh Allah. Tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Orang itu bersih hatinya, memiliki iman, Allah yang ngasih ke dia, Allah yang mensucikannya. Ini surat An-Nur ayat 21. Di surat An-Nisa ayat 83 Allah menyampaikan, walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan. Hanya sedikit saja yang tidak akan ikut syaitan. Ternyata selamat dari godaan syaitan itu juga dari pertolongan Allah. Allah yang menjaga kita dengan karunianya dan rahmatnya. Lebih hebat lagi, ketika iman itu begitu semarak dan makmur di hati seseorang, begitu dia mencintai iman, begitu dia mencintai ketaatan kepada Allah, begitu dia merasa nikmat dan sejuk di dalam kondisi imannya, itu pun adalah peran Allah yang sangat besar untuk dirinya. Allah sampaikan di surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Allah berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allahu akbar. Namun Allah yang membuat kalian itu cinta kepada keimanan. Allah membuat kalian cinta kepada keimanan. Allah membuat iman itu indah di dalam hati kalian. Allah yang membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Orang yang dibuat seperti ini, ulaika humur rasyidun, itulah orang-orang yang lurus, orang-orang yang di jalan yang benar. Bagaimana orang bisa sampai ke situ? Fadlam minallahi wa ni'mah, karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha tahu dan maha bijaksana. Allah maha tahu
Siapa orang-orang yang layak dibuat indah iman itu di dalam hatinya? Dibuat dia mencintai iman, dibuat dia benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Maka di dalam doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca doa, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Minta perhiasan, tapi bukan emas dan perak, bukan berlian, iman. Zayyinna bi zinatil iman, hiasilah kami ya Allah dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, jadikanlah kami pemberi-pemberi petunjuk yang selalu mendapatkan petunjuk. Maka tidak akan mungkin hati kita terlihat indah dan menjadi indah dengan iman kecuali Allah yang menghiasinya. Tidak akan mungkin hati kita makmur dengan iman kecuali Allah yang memakmurkannya. Maka kita sangat butuh kepada Allah untuk memperbaharui iman itu di dalam hati kita. Sebagaimana di dalam hadis yang kita kaji ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar iman di hatimu itu terus diperbaharui. Minta kepada Allah. Dan kalau sudah minta kepada Allah, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merealisasikan apa yang kita minta. Karena hal yang mendasar, kaidah yang mendasar di antara para ulama, di kalangan para ulama, tentang permasalahan doa, bahwa ketika kita minta kepada Allah sesuatu terkait dengan kemaslahatan agama maupun dunia, maka maksimalkanlah upaya untuk meraih apa yang kita minta tersebut. Ya, di antara kaidah mendasar dalam doa, kalau minta sesuatu, maka berikhtiarlah di samping doa yang kamu minta, yang kamu panjatkan, untuk meraih sesuatu yang kamu inginkan. Ada orang seumur hidup dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahilah aku, berikanlah kepadaku anak yang saleh, tapi enggak mau nikah. Gimana? Hah? Gimana? Tidak jadi. Bagaimana dia minta keturunan yang saleh tapi disuruh nikah ntar, enggak mau. Enggak mau dia. Jadi doa itu harus diiringi dengan ikhtiar menuju apa yang dia minta. Kalau minta ampun kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, maka diiringi dengan taubat dari dosa. Bukan istighfar sambil berbuat dosa. Bukan. Ketika minta kesuksesan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka lakukan hal-hal baik di kehidupan dunia untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Bukan malah kemudian dia tidak melakukan hal itu dan mager dan tidak ngapa-ngapain, tidak berikhtiar, tidak berusaha. Bukan seperti itu bentuknya doa. Maka Nabi SAW mengajarkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Fokuslah untuk mendapatkan apa yang untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika seseorang dia berdoa namun tidak berikhtiar. Maka di samping doa, dia bersungguh-sungguh untuk menjaga imannya, menyempurnakan agamanya, maka pertolongan Allah akan datang kepada dia, kemudahan dari Allah akan sampai kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kapan kita perlu memperbaharui iman? Kapan kita perlu memperbaharui iman? Seminggu sekali? Setahun sekali? Atau setiap hari? Setiap hari kita perlu untuk memperbaharui iman. Melakukan segala sebab yang Allah mudahkan untuk dia agar imannya terus terlihat baru dan indah. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran,
Beliau menyebutkan inna syajarata la tabqa hayatan illa bimadatin tustusqiha wa tunammiha fa idza inqata'a anha as-saqyu aw syaka an taybas fa hakadha syajaratul islami fil qalb in lam yata'ahadha sahibuha bisaqiha kulla waqtin bil 'amalin bil 'ilm bil 'amalin nafi'i wal 'bil 'ilmin nafi'i wal 'amalis salih wal 'audi bitadhakkuri 'ala at-tafakkuri wat tafakkuri 'ala at-tadhakkur wa illa awshaka an taybas. Kata beliau, sesungguhnya pohon tidak akan tetap hidup kecuali dengan sesuatu yang disiramkan kepadanya dan membuat dia tetap terjaga kesuburannya, dengan air yang disiramkan dan unsur-unsur yang menjaga kesuburan pohon itu. Ketika tidak lagi disiram pohon itu, maka tidak lama akan mengering. Demikian pula dengan pohon Islam yang ada di hati setiap kita. Punya tanaman di rumah? Yang punya tanaman berapa kali sehari disiram? Atau berapa kali sepekan disiram? Tiap hari. Kadang pagi sore. Ya. Kalau dia tidak disiram tanaman itu, akan kering. Pohon Islam dan iman di dalam hati ini akan kering. Maka butuh disiram tiap saat dan waktu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Terus mengulang-ulang zikir, fikir, fikir, zikir. Berzikir, menyebut nama Allah, salat, puasa dan lain sebagainya. Berfikir, bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Memikirkan, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mempelajari tentang perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup kita. Memikirkan tentang maksiat dan dosa yang sudah dilakukan dan segala hal dari kehidupan ini. Kalau dia tidak melakukan penyiraman terhadap pohon iman di hatinya, maka pohon itu akan mengering. Yang terpenting, hal yang terpenting yang menjadi bahan penyubur iman di dalam hati seseorang adalah ilmu agama. Ilmu agama. Dengan niat yang ikhlas di dalam belajar ilmu agama, dengan belajar yang sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber agama ini tadi, itu adalah hal terkuat yang memperkokoh dan memperbaharui iman seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut, Allah akan membuat dia memahami ilmu agama. Allah ingin dia baik. Allah ingin orang itu baik. Siapa orang tua yang tidak mengharapkan anaknya termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap kita berharap anak-anak kita itu adalah orang-orang yang nanti akan tumbuh menjadi orang-orang yang Allah selalu menginginkan kebaikan bagi anak-anak kita. Maka tidak ada bekal yang terhebat melebihi diberi ajaran ilmu agama. Ajari anak-anak ilmu agama. Mau dia di pesantren ataupun tidak, ajari mereka ilmu agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan yang kita sambung setiap kita menuju majelis ilmu seperti ini, kita sedang membayar tol masuk surga. Bayar tol untuk masuk surga, jalan cepat, dimudahkan, ya. Jangan pernah surut ketika menempuh perjalanan walaupun jauh, walaupun berat, walaupun mungkin penuh dengan halangan, rintangan dan lain sebagainya. Karena kita sedang bayar tol kita untuk masuk surga. Ilmu itu cahaya yang menerangi orang yang memiliki ilmu itu, menerangi jalannya untuk sampai ke tujuan. Dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana hidayah, mana kesesatan, mana hak, mana batil, mana cahaya, mana gelap. Tanpa ilmu semuanya jadi gak jelas. Maka
orang yang ingin terus memperbaharui imannya, dia butuh ilmu untuk menunjukkan jalannya ke jalan kebaikan. Bagaimana orang bisa menempuh jalan kebaikan kalau dia gak tahu mana jalannya? Kalau dia tidak tahu mana jalannya, bagaimana dia bisa memperkokoh dan memperkuat imannya kalau dia tidak tahu apa yang memperkuat imannya? Bagaimana dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang melemahkan imannya kalau dia tidak tahu apa saja yang melemahkan iman? Dan bagaimana dia, seseorang, bisa mewaspadai atau mengantisipasi sesuatu bahaya yang dia tidak tahu apa bahaya yang akan dihadapinya? Bagaimana? Nah, orang yang tidak mau menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, tidak mau belajar, maka bagaimana dia bisa bertakwa? Dia tidak tahu dengan apa dia bertakwa, dari apa dia bertakwa. Sumber ilmu terbesar, Al-Quranul Karim. Al-Quran. Al-Quran punya hal yang sangat menakjubkan untuk menguatkan iman, untuk mengokohkan keyakinan, untuk membuat iman itu begitu menyala dan bersinar di dalam hati. Bukan cuma sekedar baru, bahkan bersinar di dalam hati. Allahu Akbar. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 124. Surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ketika turun suatu surat, di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan surat yang turun ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah iman mereka dan mereka bergembira. Allahu Akbar. Allah menyampaikan bagaimana orang-orang beriman ketika dia membaca Al-Quran, zadathum imana wahum yastabshirun, imannya bertambah dan mereka bergembira. Allah, kenapa? Karena Al-Quran ini cahaya. Hati kita yang kelam, yang gelap, yang suntuk, yang galau, yang bete, ketika dalam kondisi di tengah kegelapan itu diberi sinar cahaya dari Rabbul Alamin, tersingkap semua kegelapan itu, terangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang kehebatan Al-Quran di surat An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti yang sangat nyata dari Tuhan kalian, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah turunkan kepadamu nuran mubina, cahaya yang terang benderang, cahaya yang nyata. Cahaya ini kalau masuk ke hati seseorang yang sedang gelap, akan tersingkap semua kegelapan itu, akan terang dia. Bukan cuma terlihat indah, bersinar hati itu, karena Allah menyebutkan Al-Quran nuram mubina, cahaya yang nyata. Maka seorang mukmin ketika dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Di surat Al-Anfal ayat 2-4 dari surat Al-Anfal, Allah berfirman innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, yaitu adalah mereka jika disebutkan Allah, hati mereka menjadi takut. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dan mengeluarkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Orang-orang itulah mukmin-mukmin sejati. Bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan ampunan dan rizki yang mulia. Allahu Akbar. Kalau ayat ini kita ukurkan ke dalam diri kita, di sini kita akan menyadari apakah saya termasuk orang mukmin atau tidak. Semudah ini. Kalau dibacakan Quran, bagaimana reaksi hati kita terhadap ayat-ayat yang dibacakan? Quran memiliki pengaruh yang kuat untuk menguatkan iman, mengokohkan hati, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kekuatan Quran, pengaruh Quran itu bukan cuma dengan sekedar membacanya saja. Perlu dikaji, perlu ditadabburi, dipahami makna ayat-ayatnya, diamalkan konsekuensinya. Allah berfirman di dalam surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang sangat mulia dan agung yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab, agar orang-orang yang memiliki hati yang bersih itu mengambil pelajaran darinya. Allah menyebutkan di ayat ini, di surat Sad ayat 29, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan, kitab yang sangat mulia ini, penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Apa itu berkah? Berkah ini sesuatu yang abstrak, enggak kelihatan, enggak ada ukurannya. Berkah ini hanya bisa dirasakan oleh seseorang. Contoh keberkahan itu misalnya ketika kita punya waktu yang ringkas, sempit misalnya, antara zuhur sampai asar misalnya, atau asar sampai maghrib, atau bahkan maghrib sampai isya misalnya. Waktu yang ringkas. Tapi di saat itu kita ada beberapa kerjaan, tugas. Di samping memurojaah hafalan anak misalnya, di samping itu juga ngecek pekerjaan misalnya, di samping itu juga menanyakan kondisi keluarga, ayah atau ibu atau saudara misalnya, atau mengunjungi mereka silaturahim misalnya, atau menjenguk mereka di tempat mereka sedang dirawat misalnya. Dan ternyata waktu yang ringkas ini bisa mencukupi untuk kita melakukan itu semuanya. Ini namanya berkah. Berkah itu tidak bisa diukur nilainya. Belum dengan standar keberkahan, bisa jadi yang gajinya cuma 5, 6, 7 juta sebulan jauh lebih berkah daripada yang gajinya 50 juta. Yang gajinya 50 juta selalu merasa kurang, masih gak cukup untuk bayar ini dan itu. Tapi yang gajinya segitu, dia cukup dengan apa yang dia terima, dan dia merasa bahagia dengan itu, tidak berkekurangan. Dia tetap mendapatkan perhatian yang penuh dari pasangannya, sayang yang tulus dan ikhlas dari anak-anaknya, yang mereka tidak melihat kepada suaminya atau bapak mereka ini berapa uang yang dibawa pulang. Tapi yang satu, dia dengan penghasilan yang besar, dengan effort yang totalitas mengeluarkan banyak uang untuk keluarganya, tapi dia tidak mendapatkan respek penghormatan dari istrinya. Anak-anaknya tidak peduli dengan dia. Gak berkah. Uangnya banyak, gak berkah. Ini minim uangnya, berkah. Walaupun paling dia pulang cuma bawa gorengan yang cuma harganya gak sampai 10 ribu bisa jadi misalnya. Tapi disambut dengan baik, anaknya menyambutnya, mengucapkan, menjawab salamnya, memeluknya, menciumnya,
berterima kasih terhadap apa yang dia bawa, berkah. Siapa yang tidak ingin berkah di dalam rumah tangganya? Siapa yang tidak ingin berkah di dalam pekerjaannya? Siapa yang tidak ingin berkah di dalam upaya dia di dalam belajar dan menuntut ilmu? Siapa yang tidak ingin berkah di dalam seluruh kehidupannya? Berkah. Umurnya dikasih oleh Allah tidak panjang-panjang, 60, 70, 80, 90 tahun, tapi isinya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kalau antum mau lihat di antara ulama yang diberi keberkahan, banyak, hampir semuanya. Tapi contoh, ana berikan salah satu contohnya, misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal usia 45 tahun. Tapi sampai hari ini kita ngaji kitab Arba'in Nawawi, kita ngaji kitab Riyadhus Salihin, para santri ngaji kitab Al-Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab, kita mengaji kitab Raudhatut Talibin, buku-buku Al-Adhkarun Nawawi, sampir semua kitab-kitabnya dikaji oleh semua manusia. Sudah berapa ratus tahun beliau meninggal? Berapa ratus tahun? Dan setiap kita baca satu hadis dari buku beliau, beliau dapat pahalanya. Berkah. Berkah. Beliau sudah wafat enggak tahu kapan waktu, 800 tahunan atau lebih. Ya. Tapi derajatnya di sisi Allah naik terus dengan amalan yang dia sisakan di kehidupan dunia untuk orang lain. Walaupun semasa hidup enggak sempat nikah, enggak sempat punya anak. Beliau tidak punya anak yang mendoakannya, tapi beliau meninggalkan umat manusia yang beramal untuknya. Berkah. Berkah. Bagaimana kita meraih keberkahan dengan Quran? Allah sebutkan di dalam ayat ini, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayatnya. Kalau mau berkah dengan Quran, pelajari isinya, pahami maknanya, jalankan konsekuensinya, maka hidupnya akan berkah. Waliyatadzakara ulul albab, dan supaya orang yang memiliki hati nurani memiliki, mengambil pelajaran darinya. Subhanallah. Quran menjadi penghalang terkuat seseorang untuk merosot imannya, membuat dia terjaga imannya supaya enggak mundur, supaya enggak merosot, supaya tidak berkurang. Itu Quran. Allah sampaikan di surat Al-Mu'minun ayat 66 sampai 68, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yadabbarul qawl. Allah menegur orang-orang kafir yang dimasukkan dalam neraka, kamu ingat dulu ketika ayat-ayatku dibacakan kepada kalian, malah kalian berpaling dan mundur pergi. Ya, kamu sombong tidak mau mendengarkan Quran itu, bersenda gurau, bersenang-senang, kalian jauhi Quran itu. Apakah mereka tidak mempelajari firman Allah ini? Artinya maksudnya dari ayat ini, andai kata mereka mau mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak akan berpaling, mereka tidak akan menjadi orang-orang kafir. Berpalingnya mereka dari mengkaji

saya mendapatkan petunjuk dari Quran yang saya baca? Kapan saya dapat manfaat dari Quran ini? Kapan saya menjadi ahlinya Al-Quran, pakarnya Al-Quran? Dalam arti pakar itu bukan paling paham, tapi yang paling mengamalkan isi Al-Quran. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang mengokohkan ikatan kuat kita dengan Allah, yang dengan itu membuat iman kita ini selalu terlihat baru dan indah, yaitu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, bertafakkur memikirkan makhluk ciptaannya. Karena itu menguatkan iman, menambah kita semakin cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dan ini ketika seseorang itu semakin kenal Allah, semakin takut. Semakin kenal Allah, semakin kuat di dalam beribadah. Semakin kenal Allah, semakin jauh dari maksiat dan dosa. Di antara hal yang terkuat, yang terbaik, yang membuat iman itu selalu baru di dalam hati kita, yaitu mempelajari hadis Nabi dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mempelajari hadis-hadis beliau dan sirah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang mempelajari hadis-hadis Nabi, dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirahnya, mengenal beliau, mencintai beliau dan berusaha untuk meniru beliau di dalam setiap kehidupan. Dan kemudian mengenal orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi, mengenal para sahabat, membaca sejarah hidup mereka dan orang-orang yang meniti jejak mereka, mengenal kemuliaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mengenal Muhajirin dan Ansar, mengenal manusia-manusia terhebat ini. Semakin kenal mereka, semakin termotivasi kita untuk mengikuti jejak mereka. Maka ketika seorang muslim menyisakan sebagian waktunya untuk membaca sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atau orang-orang yang meniti jejak mereka dengan cara yang baik, membaca ini melahirkan cinta, cinta yang kuat untuk termotivasi mengikuti mereka, dan ini menumbuhkan semangat untuk menjalankan kebaikan dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan. Kita berharap termasuk orang-orang itu insyaallah. Ya Rahman. Kemudian juga bersungguh-sungguh dengan melakukan amal saleh. Karena amal saleh itu adalah di samping dia adalah iman, tapi itu juga bentuk realisasi dari iman. Kita sangat butuh untuk terus menjaga amal saleh kita supaya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tetap di jalur ketakwaan kepada Allah. Dan upaya yang terbaik adalah menjaga amal saleh ini supaya kita tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat. Bukankah Allah yang berfirman innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka betapa salat itu memberikan pengaruh besar untuk memperbaharui iman, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah perhatikan ke dalam diri kita. Seberapa hati kita mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan salat? Seberapa hati kita memuliakan salat? Seberapa pengaruh salat di dalam memperkuat iman kita? Dan perhatikan sebaliknya orang-orang yang menjauh dari salat, betapa lemahnya imannya, betapa lemahnya hatinya. Maka sebagian salaf mengatakan al-imanu qaulun wa amal yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat dan dosa. Ketaatan

0: menambahkan iman dan memperkokohnya. Setiap seseorang itu tambah ketaatannya, tambah ibadahnya, tambah takarrubnya kepada Allah, maka semakin kuat imannya dan semakin kokoh imannya. Maka ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita hendaklah berlomba-lomba untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan jika kita perhatikan bagaimana orang-orang saleh terdahulu, mereka menjaga iman mereka dan terus men-screening, mengamati, memperhatikan imannya baik atau tidak. Bahkan mereka saling berpesan satu dengan yang lainnya. Begitu banyak riwayat dari mereka tentang hal ini. Umar bin Khattab pernah mengatakan, halummu nazdadu imana. Dalam riwayat yang lain, ta'alau nazdadu iman. Ayo kita kesini, kita ngumpul sebentar untuk nambah iman. Maksudnya apa ngumpul sebentar untuk nambah iman? Untuk membaca Al-Quran, mengkaji isinya, berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ijlisu bina nazdadu imanan. Ayo kita duduk sebentar untuk nambah iman. Dan beliau yang berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah iman, keyakinan dan pemahaman untukku ya Allah. Sampai juga Mu'adz bin Jabal yang pernah mengatakan, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ayo kita duduk sebentar, kita beriman sejenak. Maksudnya bukan beriman sejenak, sejenak beriman sejenak, tidak. Tapi kita nambah iman sejenak dengan duduknya kita berbicara tentang ayat-ayat Allah atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rawahah pernah memegang salah seorang temannya sambil memegang tangannya sambil mengatakan, ta'alau nu'minu sa'atan, ta'alau falnadhkurullaha wa nasdada imanan bita'atihi la'allahu yudhakkiruna bimaghfiratihi. Ayo kita beriman sejenak, ayo kita mengingat Allah agar bertambah iman kita, bertambah taat kita, semoga Allah mengingat kita dengan ampunannya. Abu Darda yang menyebutkan sebagaimana yang tadi Anda sampaikan di awal kajian, di antara bentuk pemahaman seseorang, pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama adalah kemampuan dia untuk mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau berkurang. Dan di antara ilmu seseorang adalah ketika dia menyadari dari mana setan itu celahnya masuk ke dalam dirinya. Umar ibn Habib al-Khatami radhiyallahu an, beliau mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian beliau ditanya lagi, apa bertambah dan berkurangnya iman? Beliau mengatakan, idza dzakarnallaha azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fa dzalika ziyadatuhu, wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fa dzalika nuqsanuhu. Kalau kita lagi ingat Allah, memujinya, bertasbih kepadanya, itu adalah bertambahnya iman. Ketika kita lalai dari Allah, menyia-nyiakan Allah, lupa, maka di saat itulah berkurangnya iman. Subhanallah. Malik bin Dinar, beliau menyebutkan perkataannya yang luar biasa. Beliau mengatakan, al-iman yabdu fil qalbi dha'ifan dha'ilan kal baqalah, fa in sahibuhu ta'ahadahu fasaqahu bil ulumin nafi'ati wal a'mali salihah wa amata anhu dagala wa ma yud'ifuhu wa yuhinuhu aw shaka an yanmu aw yazdadu wa yasiru lahu aslun wa furu'un wa thamratun fa wadhalla ila ma la yatanaha hatta yasira amthal al jibal. Kata beliau, iman itu di dalam hati awalnya itu lemah seperti tanaman sayuran yang nempel saja di hati. Tanaman sayuran kalau dicabut sedikit bisa copot. Namun kalau pemilik iman itu dijaga, disirami, dikasih ilmu yang bermanfaat, beramal saleh, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tanaman itu, yang menjaga jangan sampai ada hama yang ikut tumbuh, ya, dari hal-hal yang melemahkan tanaman ini, maka iman itu akan tumbuh, memiliki batang yang kuat, cabang-cabang yang kuat, buah-buah yang banyak, yang tidak akan ada putus-putusnya, dan dia berada di bawah naungan imannya itu sampai pohon ini seperti gunung-gunung yang besar. Wa in sahibuhu ahmalahu wa lam yata'ahadhu ja'ahu anzun fana tafatha aw sabiyyun fa dhahaba biha aw kathura 'alayha ad-daghalu fa ad'afaha au ahlakaha au aibasaha kadzalikal iman. Namun kalau iman yang sudah asalnya di dalam hati itu ibaratnya seperti tanaman sayuran yang nempel saja di hati, tapi pemiliknya tidak mempedulikannya, maka dikunyah sama kambing sementara habis itu iman. Ya, atau keseret dengan kakinya seorang anak, lepas itu iman. Atau dia akan tumbuh rumput-rumput di sekitarnya yang akan melemahkan tanaman itu, mengeringkannya dan membinasakannya. Itulah iman. Jadi iman itu bisa tumbuh indah di masa penuh dengan air hujan dan dipupuki dengan baik, dan akan melemah dan mengering di musim kemarau. Maka seorang muslim harus mengetahui apakah imannya sedang subur atau sedang kritis. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini, kalau ada yang ditanyakan, falyatafaddal, silakan.
1: Jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu yang beliau sampaikan. Dan hadirin jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita buka sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya. Silakan mengangkat tangannya biar kami membantu untuk memberi mic-nya. Ada dari ibu-ibu? Iya, dari ibu sebelah kanan. Mohon mic-nya ada. Bisa diberikan kepada ibu yang ada di sana. Ya, silakan, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, maaf cerita sedikit dulu ya.
0: Boleh.
2: Suami saya kan usaha ya, Pak Ustadz, dagang. Nah, sebulan sekali itu pasti ada aja ketemu sakit. Sakitnya itu di luar libur. Padahal udah dikasih libur nih, tapi masih ada aja sakitnya gitu. Udah dikasih istirahat masih sakit aja gitu. Sebulan sekali itu pasti ketemu dokter. Namanya penghasilan dari jualan ya, Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya nggak dagang kan berarti nggak dapat duit tuh, Pak Ustadz ya. Dan sikap saya tuh selalu nggak baik. Setiap suami saya sakit, saya marah-marah, saya berkata kasar. Jadi marahnya saya itu kalau malam tuh bukannya istirahat, malah main HP gitu. Kalau saya mendusin bangun tengah malam tuh jam setengah sebelas, jam sebelas tuh kadang belum tidur gitu.
0: Suami nih?
2: Ha-ha, suami. Nah, terus perokok berat juga, udah sering diomongin dan kayaknya cuma capek ngomong aja gitu. Jadi sering banget sakit tuh ya itu kadang keluhannya tuh ya kayak sesek gitu, kayak napasnya berat gitu. Yeah. Saya sadar perbuatan saya tidak baik. Setiap suami saya sakit, saya bukannya orang sakit tuh disayang-sayang, tapi malah saya tuh marah gitu, marah lah gitu. Pokoknya sikap saya kurang baik, dan saya sadar saya bukan termasuk istri yang soleha kalau udah kayak gitu.
0: Yeah.
2: Saya nggak bisa ngeredam emosi saya kalau setiap suami saya sakit.
0: Apa gitu. yang ibu pikirkan ketika marah itu? Apa yang ibu pikirkan? Kenapa sikap yang diambil adalah marah?
2: Ya,
0: apa alasan yang menganggap ibu, oh ini harusnya memang saya harus marah nih?
2: Apa itu? Gimana ya, marahnya itu kebutuhan banyak, harusnya jualan dapat uang, ini kan jadi nggak dapat uang gitu, Pak Ustadz. Ini kalau saya nggak sering ikut kajian mungkin lebih parah lagi bahasa saya, mulut saya. Dan sekarang udah agak-agak berubah sedikit, tapi tetap kalau pas ketemu suami sakit pasti sikap saya
0: mungkin
2: pokoknya setannya tuh banyak banget deh kalau udah emosi meledak tuh gitu.
0: Kalau ibu lagi marah begini ketika suami sakit, suami seneng gak dengan marahnya istri?
2: Dia gak ada perlakuan apa-apa, cuma diam aja kalau saya marah-marah tuh.
0: Kira-kira
2: ya udah,
0: dengerin
2: aja.
0: Kira-kira di hati beliau seneng gak?
2: Enggak.
0: Harusnya maunya ibu kan dengan dia dimarahi supaya jarang sakit, supaya tetap kerja, supaya dagangan, supaya kebutuhan rumah tangga dipenuhi, gitu kan?
2: Iya, betul.
0: Nah, selama ini ketika beliau sakit, ibu marahin, membuat sakitnya tambah sering atau tambah jarang?
2: Sama, pokoknya yang saya rasain berapa bulan kebelakang tuh sebulan sekali benar-benar sakit gitu.
0: Mungkin suami kangen sama marahnya mbak nih.
2: Iya, pertanyaan saya Pak Ustadz, saya salah-salah banget gak sih kalau marah? Abisnya dia yang sendiri yang gak bisa jaga kesehatan gitu, kayak tidur malam, ngerokok banyak gitu. Sehari itu sebungkus lebih, bisa dua bungkus kadang gitu. Makanya begitu cepat badannya cepat sakit tuh kayak gitu. Posisi saya tuh ya namanya orang bisa bilang sabar, sabar, sabar, susah, susah nggak ngerasain di mana posisi kita ngomong tapi kayak cuma apa didengar aja gitu nggak, tapi nggak dilakuin, nggak diituin. Itu aja Pak Ustadz.
0: Ada terima satu kasih. Nasihat. Ya? Kalau itu didengarkan nasihat ini, diikutin, insya Allah keadaan suami dan keadaan rumah tangga nanti akan jauh lebih baik. Satu saja, tapi ini satu PR ini betul-betul dikerjain. Jangan sampai setiap minggu, setiap pekan nih, jangan sampai tidak ada waktu untuk ke pengajian, ke majelis ilmu seperti ini. Harus ada.
2: Saya
0: atau enggak, berdua.
2: Oh,
0: berdua, ajak suami.
2: Suami susah Pak Ustaz, tapi dia alhamdulillah nih baru 2 bulan ke belakang ikut belajar tahsin, belajar ngaji. Yeah. Tapi kalau untuk kajian-kajian kayak gini belum mau diajak.
0: Ajak, ajak suami. Insyaallah ketika dia di kajian kita, kita ini tidak menambahkan pulang nanti bawa amalan A ya, bawa amalan B, enggak ada. Ingat ya. Saya tidak mengajarkan suatu praktek amalan tertentu untuk dikerjakan di rumah. Malah lebih banyak terkait dengan masalah keimanan. Artinya kalau bahasa anak sekarang, memperbaiki mindset kita. Ya, memperbaiki mindset kita terkait dengan iman kita, terkait dengan Islam kita. Nah, itu yang paling dibutuhkan oleh suami dan anti sekarang. Dua-duanya memiliki visi yang sama, bahwa yang dikatakan sehat itu seperti apa sih? Sakit itu seperti apa sih? Baik itu seperti apa? Buruk itu seperti apa? Kalau semua sudah satu visi, satu misi, paham ya, bagaimana caranya? Ya duduk di majelis ilmu dengan mendengarkan pengajian para ustaz, karena di majelis ilmu ini turunnya rahmat, turunnya malaikat ya, dan diliputi dengan ketentraman dan ketenangan. Manfaatkan setiap pekan ini. Kalau sejumlah solusi Anda berikan kiat, suaminya jangan ngerokok, suaminya harus begini, kamu harus begini, jangan marah lagi, ini mungkin bisa memberikan jawaban, tapi tidak akan memberikan jawaban yang langgeng dan tidak akan mengobati untuk jangka panjang. Tapi kalau ingin memiliki keluarga yang jauh lebih baik dan memperbaiki semuanya, semuanya jadi lebih baik, sikap anti terhadap suami jadi lebih baik, sikap suami terhadap dirinya sendiri untuk mengetahui mana yang maslahat dan madharat, mana yang baik dan yang buruk, dan kemudian dia mulai pelan-pelan menjauhi hal yang buruk itu, akan menjadi lebih baik. Sikap dia terhadap dirinya juga untuk menjaga kesehatannya, untuk lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, akan lebih baik. Sikap dia terhadap menghambur-hamburkan waktu yang bergadget ria sampai malam itu akan mulai berkurang dan sirna. Karena apa? Bertambah ilmu dan bertambah iman dengan duduk di majelis ilmu. Satu ini saja, ajak suami duduk di majelis taklim ini ya. Setiap pekan minimal sekali, setiap pekan minimal sekali ya. Itu setelah dijalanin 1-2 bulan silahkan baru gitu, setelah itu cerita ke saya. Ana yakin terjadi banyak perubahan yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
2: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Afwan, barakallahu fiik.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
3: Begini Pak Ustadz, kita yang sudah berumur 50 tahun ini kan untuk memupuk iman kita, memelihara iman kita, itu banyaknya apa, membaca salawat, istighfar atau hamdalah. Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau kita berzikir itu apakah harus dihitung segini-segini gitu, sedangkan kita kan kadang sambil kerja gitu Pak Ustadz. Gitu aja Pak Ustaz. Jadi untuk melihara iman kita,
0: bagaimana kita memupuk iman di keseharian kita ya, di dalam di sela-sela kesibukan. Benar bahwa zikir di antara pemupuk iman yang terpaling manjur dan yang paling jitu. Banyak berzikir. Banyak berzikir. Udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan banyak, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Itu Allah menyampaikan begitu. Kita disuruh untuk memperbanyak zikir. Nah, zikir ini banyak bentuknya. Memang dan semuanya tidak ada yang buruk, tidak ada zikir yang buruk, tapi mana lebih baik daripada yang lainnya? Zikir yang terbaik, di antara zikir terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran sebagaimana itu memberi banyak manfaat kepada seseorang. Kemudian di keseharian dia bisa memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil ya, seperti subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan di dalam memperbanyak zikir kita bisa bervariasi. Allah memberikan, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan sejumlah variasi zikir dan ibadah, tujuannya supaya kita tidak mengalami kejenuhan dengan salah satunya. Maka ketika hati ini lagi mood baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, maksimalkan itu. Kemudian dalam momen yang berbeda, ternyata ana lebih saat ini lebih senang dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar di momen itu. Ternyata di waktu yang berbeda yang lainnya, kok saya lebih asik di saat ini, lebih nyaman di hati ini, lebih enak untuk membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad. Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka perbanyak salawat. Jadi ketika kita memaksimalkan keseluruhannya, jadi dengan ini kita bisa memaksimalkan keseluruhannya dan tidak kehilangan salah satunya. Ya, kapan kita lagi mood ini, kita lakukan itu, lagi mood itu lakukan terus, karena zikir ini tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Maka itu juga menjawab pertanyaan yang kedua, apakah harus dihitung? Jawabannya tidak. Ya, yang harus dihitung itu hanya sesudah sholat, ya, sejumlah zikir waktu zikir pagi sore, sejumlah itu saja. Tapi pada umumnya tidak perlu dihitung, diloskan saja.
3: Satu lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita sebagai orang beriman itu selalu diuji dengan ujian gitu kan Pak Ustadz ya. Terus kita udah tahu tuh di Al-Quran juga ada bahwa suatu saat kamu akan diuji dengan kecemasan, kekurangan makan. Tapi Pak Ustadz, kita udah tahu hal seperti itu, tapi ketika kita di dalam dapat ujian itu Pak, hati ini rasanya ya Allah Pak
0: sakit,
3: sembilu sakit ya. Bahkan berdiri aja kayaknya lemes. Mau sholat aja kita gak mampu untuk berdoa. Nah, saya minta Pak, clue-cluenya gimana menghadapi seperti itu Pak? Allah, karena tiba-tiba kayak ngeblank gitu Pak.
0: Allah,
3: jadi kita udah tahajud tuh dapat, tapi tetap aja menghantui terus gitu Pak. Sampai makan aja kita kadang nggak mampu yeah, Pak kadang yeah. Gitu itu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu diantara kenapa, diantara hal yang paling penting bagi seorang muslim dia memprioritaskan untuk membaca Al-Quran dan mentadaburi isinya. Karena dengan kita membaca isi Al-Quran kita mendapat banyak pelajaran. Banyak pelajaran. Ketika kita membaca kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam yang penuh dengan ujian, ya. Tapi ternyata Nabi Ayyub alaihissalam di dalam segala ujian yang sedang dihadapinya tidak menghilangkan statusnya sebagai seorang hamba Allah. Tetap dia menghambakan dirinya kepada Allah. Tetap dia sabar, tetap dia istiqamah, tetap dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusannya. Kita membaca kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam dengan segala ujian dari sejak dia kecil, dari kecil sampai puluhan tahun ke depan, dan itu pun diberikan oleh Allah jalan keluar dan solusi terhadap masalahnya malah di penghujung-penghujung hidupnya. Tapi dia digambarkan oleh Allah, ditunjukkan di dalam surat Yusuf sebagai seorang hamba yang sangat mulia dengan segala ujian yang dihadapinya. Kita membaca kisah semua nabi yang kita baca, Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang Allah ujikan kepadanya, semua yang Allah tunjukkan kepada kita kisahnya di dalam Al-Quran memberikan motivasi semangat kepada kita bahwa ternyata ujian itu tidak luput dari orang-orang yang paling mulia. Dan ternyata ketika mereka sabar menghadapi ujian-ujian itu, mereka menjadi orang yang jauh lebih mulia ketimbang sebelum diuji oleh Allah. Maka sebagaimana mereka, orang-orang hebat dan besar ini diuji, apalagi saya, apalagi ibu, apalagi kita. Nah, di sini ketika kita sadar akan hal itu, kita termotivasi untuk memperkokoh kesabaran kita. Karena kita sadar hanya dengan sabar ujian itu menjadi lebih ringan dan kecil. Hanya dengan sabar ujian yang pahit ketika dirasakan akan berubah menjadi sesuatu yang manis dan jauh lebih indah sesudah dilewati. itu kita penuh keyakinan seperti itu. Dengan apa kita bisa memiliki kekuatan besar ini? Dengan apa yang kita baca dari Al-Quran. Ya, itulah pentingnya membaca Al-Quran dengan memahami isinya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Ustaz, mau tanya Ustaz.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, kalau kita dalam kondisi sedang belajar seperti sekarang ini,
0: yeah,
4: dan atau dalam membaca Al-Quran, itu kita sadar bahwa Allah itu dekat ya.
0: Mm.
4: Tapi di hari-hari di luar itu atau dalam bergaul,
0: yeah,
4: kadang-kadang kita lupa Ustaz.
0: Yeah.
4: Misalnya kita melakukan ghibah itu kayaknya enteng aja Ustaz.
0: Masya Allah.
4: Terus apa yang dimaksud dalam ayat surat Qaf ayat 16 bahwa kami itu dekat daripada urat leher kamu, itu apa yang maksudnya Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Wa jazakillahi khair. Ana jawab dulu yang menjadi penyebab kenapa kita ini mudah naik dan turunnya iman, atau turunnya iman lebih gampang turun drastis, terutama ketika kita jauh dari majelis ilmu dan yang semisalnya. Memang inilah pentingnya kita mencas iman kita itu dengan menghadiri majelis ilmu, karena di sini kita mencas iman kita, di sini kita belajar untuk lebih memahami bagaimana kita punya alat yang bisa kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada rupa wajah kita, tidak melihat kepada fisik kita, tapi Allah melihat kepada hati kita dan perbuatan kita. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, kita memuja dan memujinya, bersyukur kepadanya. Dialah Allah Zat yang maha kuasa yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya ini, di malam yang mudah-mudahan diberkahi, di salah satu taman surga dunia, duduk bersama menimba ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langkah kita ke majlis ini ikhlas mengharapkan wajahnya semata, sehingga kita semua termasuk dalam kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarusuna bainahum, dan mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Melainkan akan turun ketenangan kepada mereka,
rahmat Allah, kasih sayangnya akan meliputi mereka. Malaikat-malaikat pun menghentikan kepak sayapnya, menaungi mereka. Dan Allah memuji mereka di hadapan malaikat-malaikat yang didekatkan di sisinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita hidup di zaman di mana banyak hati manusia menjadi kesat, kasar, kaku, dan berpenyakit. Sehingga kita sering mendengarkan Al-Quran, namun kita tidak terpengaruh, tidak tersentuh. Kita sering mengantarkan jenazah hingga ke makamnya, namun kita tidak mengambil i'tibar, pelajaran. Kita acap kali mendengarkan mau'idhah, nasihat, petua, namun kita tidak sadar. Penyebabnya qaswatul qalbi, kesatnya hati, kasarnya hati. Dan ini adalah penyakit yang berbahaya. Namun wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah tidak turunkan penyakit ke muka bumi ini, Allah tidak timpakan penyakit kepada hambanya, melainkan Allah juga turunkan bersamanya dawa, obat, penawar bagi penyakit tersebut, termasuk obat melembutkan hati, meluluhkan hati yang mengeras, membatu. Dan obat untuk melembutkan hati yang keras tersebut adalah senantiasa melihat, membaca, merenungi, mentadabburi kitabullah dengan penuh tadabbur, tafakkur. Karena kitab ini, Al-Quran, kalaulah diturunkan kepada batu-batu, niscaya dia akan hancur, berantakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru liyadabbaru ayati." Itulah dia kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, kitab yang diberkahi, liyadabbaru, agar kalian mentadabburi, memahami, menghayati, mengambil ibrah, memetik hikmah, mendulang faedah dari ayat-ayatnya. Allah juga berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Berapa banyak ayat-ayat, pengajaran, peringatan, ancaman, janji, kabar gembira yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Akan tetapi, "Summa qasat qulubukum," kemudian hati kalian menjadi keras, "min ba'di dhalika," sesudah itu, "fahiya kal hijarah," bahkan dia lebih keras dari, bahkan dia seperti batu, "aw ashaddu qaswah," atau bahkan lebih keras daripada batu. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sakitnya hati jika tidak segera diobati akan berujung kepada matinya hati. Ketika hati mati, maka jasadnya menjadi kuburan bagi hatinya, sebelum akhirnya jasadnya juga dikuburkan. La ilaha illallah. Nah, ada satu kalimat singkat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang singkat, padat, sangat dalam maknanya, sanggup meluluhkan hati yang keras dan kaku jika orang menyimak dan mendengarkannya dengan hati sebelum dengan telinganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, kalimat yang singkat, "Akthiru min dhikri hadhimil ladzat,
Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadimil ladzat, pemutus kelezatan. Dan beliau ulang-ulang ucapan itu. Aktsiru, perbanyaklah, sering-seringlah kalian mengingat pemutus kelezatan. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, ketika kita lalai dari kematian, lupa dari mengingat pemutus kelezatan, pemecah jamaah, perkumpulan, ketika kita lalai dan lengah dari mengingat kematian dan sakaratnya, lalai dan lengah lupa dari mengingat kuburan dan kegelapannya, pertanyaan malaikat dan kedahsyatannya, hari kiamat, serta perkara-perkara yang maha berat, sirat titian yang tajam, tatkala kita lalai dari itu semua, mengeraslah hati manusia sehingga menjadi seperti batu, bahkan lebih keras. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian yang tidak ada tempat bagi kita berlari dan bersembunyi darinya. Ketika satu keranda diangkut oleh manusia, lalu mayat yang di atasnya diturunkan ke liang lahat, maka akan berganti dengan jenazah yang lainnya. Kematian yang kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri, kematian yang merupakan sebuah keyakinan dan kepastian, tetapi mirip dengan keraguan karena lalai dan lengahnya kita mengingat kematian. Dia sebuah keyakinan, tetapi taubahnya seperti sebuah keraguan bagi manusia yang lalai dan lengah. Kematian sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi, wahai saudaraku, dia adalah mufaraqatul ruh al-jasad, yaitu ketika ruh meninggalkan jasad, wal hailula bainahuma, dan terpisahnya antara keduanya, antara ruh dan jasad, berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini dia kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian di dalam Al-Qur'an dengan musibah. Allah namakan al-maut dengan musibah. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 106. Allah Subhanahu wa taala ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut." Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, fa asabatkum, lalu kalian ditimpa musibah kematian, musibatul maut. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian sebagai musibah. Musibah. Tetapi ada musibah yang lebih besar daripada kematian itu, wahai saudariku. Ada musibah yang lebih mengerikan daripada kematian itu, wahai saudaraku, yaitu musibah lupa terhadap musibah tersebut. Musibah lupa, lalai dan lengah dari kematian itu sendiri adalah musibah yang lebih besar daripada musibah kematian. Oleh karena itu, sebagian mufassirin, sebagian ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hukm ahsanu amala," yang agar ia menguji kalian, "ayyukum ahsanu amala," siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa kata para ulama ahli tafsir? Yani, "aktsarukum lil mauti dzikra," siapa di antara kalian yang paling banyak mengingat kematian. "Li'annahu man kana lil mauti dzakiran kana lil mauti musta'iddan," kata para ulama. Karena barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia pasti bersiap-siap untuk menyongsong kematian tersebut. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Man akthara min dzikril mauti ukrima bitsalats," barang siapa yang banyak mengingat kematian,
maka Allah anugerahi dia tiga perkara. Ukrima bita'jili taubah. Yang pertama, wahai saudaraku, orang yang banyak mengingat kematian, Allah anugerahi pertama, dia akan bersegera bertaubat. Orang yang menunda-nunda taubat adalah orang yang lalai kepada kematian, lupa dengan alam barzah, azab, siksa, nikmatnya, fitnahnya, pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena dia lupa, maka dia lalai dan lengah, tidak juga kunjung bertaubat. Dia mengira bisa menunda-nunda kematiannya, sehingga dia terus bergelimang dosa dan maksiat. Kalau saja dia ingat mati, pasti dia akan takut. Bagaimana kalau saya mati ketika saya sedang berbuat maksiat? Maka orang yang mengingat mati akan segera bertaubat. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah. Yang kedua, dia akan giat beribadah. Orang yang banyak mengingat kematian akan giat beribadah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling takut kepada Allah. Dia bangun di malam hari salat, sehingga tawarramat qadamah, sehingga memar bengkak telapak kakinya. Dia bangun di malam hari salat, terisak-isak menangis membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang subuh. Dia bangun di malam hari sehingga istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha kehilangan dia suatu malam, lalu mencari-carinya, terpegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya yang tercinta, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, da'ini ata'abbad. Biarkan aku beribadah. Rabbi hadhihi al-laila. Biarkan aku beribadah kepada Rabbku malam hari ini." Ini dia orang yang paling banyak mengingat kematian. Lihat para sahabat, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Mereka telah mencontohkan bagaimana semangat dan keistiqomahan mereka dalam beribadah, dan begitu juga seterusnya. Ini yang kedua, giat beribadah. Kenapa dia giat beribadah? Karena dia tidak tahu kapan dia akan mati, bisa cepat, bisa lambat. Kalau kematian itu cepat, apa bekal dia? Dia belum punya apa-apa. Dia harus banyak beribadah, karena itu yang akan menyelamatkan dia kelak di akhirat. Dan yang ketiga, qanaatun fil qalb. Qanaah di hati. Orang yang selalu mengingat kematian, wahai saudaraku, dia tidak akan tamak lagi dengan dunia. Dia tidak akan silau lagi oleh gemerlapnya harta dunia. Dia akan zuhud dan wara. Dia qanaah dengan apa

yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini orang yang takut mati. Karena orang yang takut mati sadar bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu dia

Kematian bisa menghilangkan kerakusan terhadap dunia. Sebaliknya, wahai saudaraku, wahai saudariku wanita muslimah, Abu Ali Ad-Daqqaq melanjutkan, wa man nasiyal maut uqiba bi thalath, dan barang siapa yang melupakan kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadati, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalbi, dan tidak akan pernah memiliki hati yang qanaah. Selalu saja kurang. Tidak pernah dia merasa puas dengan dunia ini, sampai akhirnya dia masuk ke liang kuburnya. Jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara perkara yang melembutkan hati adalah merenungkan, memikirkan kematian dan keadaan-keadaannya, mengingat kuburan, azab kubur dan kegelapannya. Ini semua bisa melembutkan hati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ala inni kuntu nahaitukum, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Ketahuilah, sungguh aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan. Ketahuilah sekarang, ziarahilah kuburan. Ziarahi kuburan. Karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Tetapi itu bagi orang yang memiliki hati yang hidup. Di zaman sekarang kita sering ke kuburan, sering melihat kuburan, karena kita mengantar tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Tetapi sangat sedikit yang mengambil iktibar. Bahkan orang sekarang pun menguburkan mayat, jenazah saudara-saudarinya, namun dia di sekitar pekuburan tersebut sibuk bercengkerama, tertawa-tawa, bersenda gurau, tidak ada kehusukan, tidak ada iktibar. Sebagian lagi menggunjing dan lain sebagainya, tidak ada nampak ketakutannya. Jatahmu sudah ada, jatahmu sudah ada, tidak akan berlebih. Adapun akhirat, engkau bisa tingkatkan tempatmu di sorga dengan amal soleh. Allahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan lagi mungkin terakhir. Alhamdulillah. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh ashabus sunan seperti At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud dan lain-lainnya. Hadis yang sangat panjang tentang perjalanan ruh, baik perjalanan ruh seorang mukmin, seorang yang saleh, maupun ruh orang kafir atau orang yang banyak dosa. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan ruh orang yang soleh itu, seorang mukmin itu, maka dia akan dipanggil dengan lembut oleh malaikat. Jadi digambarkan di situ ketika seseorang itu dalam keadaan sakratul maut, saat seseorang itu akan meninggalkan dunia dan menjelang ke akhirat, alam barzah itu, maka datanglah malaikat. Kalau dia orang soleh, malaikat duduk sejauh mata dia memandang dengan pakaian yang putih, bersih, wangi, membawa kafan dan wangi-wangian dari surga. Tsumma ja'ahu malakul maut wa jalasa 'inda ra'si, lalu datang malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Lalu malaikat maut itu memanggilnya dengan lembut, wahai jiwa yang baik, ayyatuhar ruhu thayyibah, ukhruji, keluarlah ila rabbiki, keluarlah menuju Rabbmu yang ridha kepadamu dan tidak murka. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah ruh seorang mukmin itu seperti air menetes dari mulut cerek.
Maksudnya gampang, dia

0: tapi sesaat saja, gampang. Karena dinamakan sakarat, sakarat itu membuat orang kadang hilang akal. Maka sebagian orang yang mau wafat itu tidak sadar apa-apa lagi. Sakarat itu sesuatu yang sakit. Sampai-sampai Fatimah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti itu, beliau mengatakan, "Wah, kurba abata, alangkah beratnya yang dialami oleh ayahku." Nah, maksudnya itu, dia sakit tapi sesaat saja, sudah itu hilang, tidak terasa dengan kegembiraan yang dia rasakan. Rasulullah gambarkan mudah sekali wafatnya. Makanya orang-orang itu gampang wafatnya. Seperti orang yang tersenyum. Walaupun tidak nampak senyum, tapi gampang saja lepas ruh itu. Jadi seperti itu. Adapun orang-orang amma al-abdul kafir, adapun seorang hamba kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia fi ikbalin ila al-akhirah wa idbarin minad dunya, ketika dia menuju akhirat dan meninggalkan dunia, datanglah malaikat-malaikat dari neraka, penjaga neraka, berwajah hitam sejauh mata dia memandang, membawa bau-bau yang busuk dan pembungkus yang busuk dari api neraka. Duduk sehingga orang itu ketakutan, sakit. Nah, ketika dia dipanggil, dibentak oleh malaikat maut yang duduk dekat kepalanya, "Wahai ruh yang keji, ayyatuhar ruhul khabithah, keluarlah engkau," dibentak. "Keluarlah engkau menuju kemurkaan Rabbmu." Ruh itu takut, lari dia, bersembunyi di sendi-sendinya. Terkadang dipukul oleh malaikat punggungnya. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dipukul dan dibakar sehingga mereka kadang ketakutan. Susah. Susah ketika sekarat karena dia tidak mau. Lalu dipaksa, ditarik oleh malaikat. Seperti duri dari kain yang basah atau kapas yang basah. Sakit, berat. Kalau tadi ruh seorang mukmin keluar lancar seperti air yang menetes dari ujung cerek. Nah, seperti itu kondisinya, ya. Adapun tanda-tandanya, tentu kematian orang-orang yang mukmin itu dia lebih tenang. Walaupun misalnya ada yang orang mukmin itu meninggal dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan terbakar atau dibunuh dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Ya, tetap ruhnya seperti itu juga keluar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan di antara tanda-tanda seseorang itu mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkeringat keningnya. Keningnya, keringatnya besar-besar. Kalau Anda pernah mendampingi orang yang saat meninggal, Anda akan bisa membeda-bedakan nanti. Karena berbeda sekali kematian orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang tidak soleh. Bahkan orang-orang yang soleh itu, di saat dia sakit sekarat itu, dia masih mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dia menyebut Allah, memanggil Allah. Kadang-kadang dia mengucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang kalimat yang soleh. Kadang dia membaca Al-Quran. Doa, berdoa, dan lain sebagainya. Kemudian juga wafat di hari Jumat. Ya, itu termasuk juga tanda-tanda husnul khatimah. Tapi bisa jadi seorang berbuat maksiat wafat di hari Jumat, itu bukan tanda husnul khatimah, malah itu tanda su'ul khatimah. Dia berbuat maksiat dan wafat pula di hari yang baik, bertambah berat lagi dan bertambah parah. Karena dosa di tempat atau di hari yang baik akan semakin besar dosanya, sebagaimana di tanah haram orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa dan maksiat akan dilipat gandakan pula dosanya, hukumannya. Begitu juga di hari-hari baik seperti di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Dan saya rasa cukup dua pertanyaan itu. Besok insyaallah kita bertemu lagi dalam pembahasan yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib. bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
5: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
6: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
7: Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
6: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
7: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
4: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya akal Islam. Anzakumullah ya. Wa'tasim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan kita untuk mengenal Islam, mengenal indahnya iman, mengenal nikmatnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat yang agung ini senantiasa ditetapkannya pada diri kita sampai kita meninggal dunia nantinya. Barakallahu fikum. Dalam rangka menjaga nikmat hidayah, kita diperintahkan dalam Islam untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuknya. Semakin kita dekat dengan petunjuk Allah, maka semakin dekat pula kita dengan sebab-sebab penjagaan darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu ada sebabnya. Belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kita semua tentu menuntut ilmu karena ingin dapatkan keutamaannya. Keutamaannya yang terbesar adalah agar bisa membentuk ketakwaan dalam diri kita, karena kita ingin ilmu membimbing kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini semua tujuan kita. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Muta'allimun ala sabilin najah, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Inilah harapan kita. Dan dengan sebab inilah ilmu itu dipuji, dijadikan kedudukannya tinggi, karena membawa kita untuk meraih takwa. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam sebuah ucapannya pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, min ajli dhalika fuddila ala ghairihi, falawla dhalika lakana kasairil asya. Ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu kita meraih takwa. Dengan sebab inilah ilmu dijadikan lebih mulia dibandingkan yang lain. Kalau bukan karena ini, maka ilmu itu sama dengan hal-hal yang lain kedudukannya, sama dengan kegiatan yang lain. Untuk itulah, ya, dalam rangka kita mengusahakan ilmu yang bermanfaat, yang membentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Para ulama dari masa ke masa, mereka selalu menulis kitab yang membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, akhlak yang seharusnya menghiasi seorang penuntut ilmu. Tujuannya jelas, supaya kita belajar semakin lama semakin baik, semakin lama semakin dekat dengan petunjuk sunnah. Dalam semua keadaan, tenang maupun dalam keadaan fitnah, kita tetap berpegang teguh dengan kebenaran, tidak melenceng dari ilmu. Ini penting. Sejauh mana kita berpegang dengan adab-adab menuntut ilmu, maka sejauh itu pula manfaat dan kualitas ilmu kita akan dapatkan. Karena kita tahu semua, ilmu yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ilmu nafi, al-muwarithu lil amali salih. Ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang membentuk ketakwaan dan rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipuji, dan itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Maka ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, salah satu di antara adab penting dalam menuntut ilmu adalah memilih guru. Menentukan siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan dalam ilmu dan siapa yang tidak pantas. Pembahasan ini mestinya tidak asing bagi kita. Dari awal-awal kita ikuti kajian sunnah, ini sudah disampaikan, sudah dibahas. Tapi ternyata pembahasan tinggal pembahasan. Pada kenyataannya, sangat disayangkan, banyak orang yang menilai ilmu atau menjadi mengambil sumber rujukan ilmu asal comot, sesuai dengan keinginannya masing-masing, tidak pakai standar. Siapa yang mengaku atau yang mengumumkan dirinya sebagai ustaz sunnah, lantas semua berbondong-bondong untuk bertanya kepadanya, mengambil ilmu darinya tanpa meneliti keadaan orang tersebut. Bagaimana ilmunya akan benar kalau seperti ini? Adab ilmu yang penting sudah dilanggarnya sejak awal. Yang selalu diingatkan oleh para ulama ahlu sunnah di buku-buku mereka. Ini yang banyak dilalaikan. Dan sangat disayangkan, termasuk para penuntut ilmu. Dalam masalah ini tidak punya standar. Bahkan menggunakan kaidah-kaidah Islam yang keliru dan salah penempatannya. Oleh karena itu, ya, kita punya manhaj ahlu sunnah wal jamaah, artinya selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam menentukan sumber ilmu, dalam tata cara kita belajar, metode pengambilan ilmu, termasuk dalam menentukan siapa guru yang pantas diambil ilmu darinya. Sejak awal-awal kita ngaji, selalu kita dengarkan ucapan yang dinukil oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ucapannya Muhammad ibnu Sirin, ulama tabi'in yang terkenal, sewaktu beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari itu menentukan agamamu, yakni menentukan imanmu. Inilah yang menentukan kamu akan selamat menghadap Allah atau tidak. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Teliti siapa yang engkau dengarkan ucapannya dalam menyampaikan ilmu agama. Tidak boleh mengambil dari sembarang orang. Tidak boleh hanya mengedepankan sangka baik. Nanti kita akan bahas masalah ini. Sebagian orang hanya mengedepankan sangka baik. Oh, yang penting kelihatannya dia baik. Padahal kalau kita tanyakan dalam urusan-urusan dunia, ya, apakah setiap orang yang Anda anggap baik atau betul-betul baik? Kita punya tetangga, akhlaknya baik, suka menolong, suka membantu, ramah, baik. Kalau kita sakit, kita berobat ke dia, meskipun dia bukan dokter, Pasti tidak. Meskipun dia baik, bukan berarti lantas dalam semua permasalahan dia paham. Sebaliknya, ada tetangga kita yang akhlaknya buruk, kasar, tapi dia dokter. Ketika kita sakit, pasti kita akan tetap ke dia, kan? Karena dia adalah ahli dalam bidang tersebut. Jadi sangka baik itu ada penempatannya, mengambil ilmu itu ada juga penempatannya. Bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menjelaskan bagaimana kita bisa menilai kelirunya kebanyakan seorang saat ini dalam mengambil atau menjadikan sumber rujukan ilmu. Ya, para ulama telah menjelaskan ilmu itu tidak hanya diukur dari sekedar kemampuan seseorang itu menyampaikan retorikanya bagus, bahkan bukan cuma dilihat dari hafalannya terhadap Al-Quran, terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat, ya, bukan cuma diukur atau dinilai dari sini, kemampuan menulis misalnya. Di dalam sebuah atsar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atsar yang disahihkan oleh Syalal Bani rahimahullah taala dalam silsilah hadis sahihah, beliau pernah mengatakan, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian saat ini di zamannya para tabi'in, karena Ibnu Mas'ud berbicara di depan murid-muridnya, kalian saat ini berada di satu zaman yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berbicara. Sedikit yang pandai retorikanya bagus dalam menyampaikan, sedikit yang pandai berkhutbah. Nanti akan muncul di akhir zaman, zaman kita sekarang. Pada waktu itu banyak orang yang pandai berbicara, pandai menyampaikan, pandai menulis, pandai berkoar-koar, seolah-olah pandai memiliki ilmu yang dalam. Tapi wa qalilun ulama'uhu, sedikit yang berilmu dengan benar di antara mereka. Ini riwayat yang sahih. Bahkan riwayat ini ada yang maknanya marfu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan sanad yang sahih. Ini menggambarkan kepada kita ilmu itu karena dia merupakan bagian dari agama kita, kita harus benar-benar teliti. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih siapa yang kita jadikan sebagai rujukan dalam ilmu agama kita. Coba kita lihat sekarang metode para ulama salaf, para ulama ahlul hadis. Perlu saya ingatkan di sini, dalam masalah menilai, dalam masalah mengkritik, menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas, metode yang ditempuh oleh para ulama ahlul hadis dalam menilai rawi-rawi, siapa yang diterima riwayatnya, siapa yang tidak, inilah yang paling pantas diterapkan dalam masalah ini. Seperti penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah tulisan kecil beliau, Al-Farku Bainan Nasihati wa Ta'yir, di dalam mukaddimahnya dia menyebutkan, la farqa, tidak ada perbedaan dalam masalah menilai, kaidah-kaidah dalam menilai mana riwayat-riwayat yang diterima, memisahkan hadis yang lemah dari hadis yang sahih, rawi yang bermasalah dalam riwayatnya sehingga ditolak, atau rawi yang diterima riwayatnya, dengan menilai orang-orang yang salah dalam memahami urusan agama. Siapa yang ahlul bid'ah, siapa yang ahlus sunnah, siapa yang pantas diterima ilmu darinya dan siapa yang tidak pantas. Ini kaidahnya sama. Nah sekarang kita lihat, para ulama dulu karena mereka mengetahui ini bagian dari agama, maka mereka sangat teliti dalam menilai seseorang yang akan dijadikan sebagai guru agama. Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai dari penduduk Kufah, tabi'in, mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama salaf, kalau mereka ingin datang kepada seseorang untuk belajar, tidak langsung ngaji. Ya, ketika mereka ingin belajar, datang dulu ke masjidnya, lihat bagaimana sholatnya orang ini. Kemudian bagaimana pengamalannya terhadap sunnah, bagaimana akhlak dan tingkah lakunya, baru diambil ilmu darinya. Ada prosesnya, iya kan? Orang saat ini hanya lihat ada apa statusnya di media sosial, menulis sesuatu yang kelihatan indah, langsung diterima, langsung disebarkan. Ini bedanya ulama salaf dengan kita. Karena mereka mengetahui ini bagian dari agama, maka mereka menjadikan pemilihan guru dengan sangat teliti. Ada lagi seorang ulama salaf yang lainnya yang diterangkan oleh Imam Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi, bagaimana ketelitiannya para ulama salaf dalam memilih guru, sampai-sampai disebutkan oleh salah seorang ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hayy. Dia mengatakan, ya, saking telitinya para ulama itu ketika menanyakan tentang keadaan seorang guru sebelum belajar darinya, mereka bertanya kepada jamaah masjid, kepada tetangganya, kepada setiap orang yang kenal. Hatta yuqal, sampai-sampai ada yang berkomentar, aturiduna antuzawiju, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan putrimu? Yani lebih teliti dari seorang ikhwan yang melamar seorang akhwat, atau sebaliknya. Sampai semua ditanyakan bagaimana bentuk giginya, bagaimana ya kulitnya, dan seterusnya. Ditanyakan seperti itu karena telitinya mereka tanyakan kepada semua yang kenal, bagaimana keadaan orang ini, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya. Orang-orang yang ditanya keheranan, apakah kamu ingin menikahkan dengan anakmu? Ini menggambarkan apa? Ketelitian. Jadi ilmu itu di kalangan mereka sangat berharga, sehingga tidak diambil dari sembarang orang. Sampai pun yang mereka sampaikan itu, kadang-kadang ada orang yang menyampaikan kebenaran, betul. Awalnya dia ingin membuat kita tertarik. Sekali dia menyampaikan sesuatu yang indah, kita tertarik. Lama-lama kita ikut, setelah itu akan kelihatan keadaannya yang asli. Inilah sebabnya para ulama mengatakan, ya, kenapa mereka mengingatkan untuk jangan mendengarkan ucapannya ahlul bid'ah, meskipun ketika mereka membawakan ayat Al-Quran. Karena setelah itu apa yang datang setelah ayat Al-Quran dibawakan? Syubhat. Ya, antum tahu semua ucapannya Imam Adz-Dzahabi yang sangat terkenal. Ya rauna annal quluba dha'ifa wa syubhata khattafa. Para ulama salah memandang hati manusia itu sangat lemah, mudah terpengaruh. Sementara yang namanya syubhat itu mudah menyambarnya, gampang mengikat hati. Kalau sudah kita kagum sama seseorang, kita akan sulit meninggalkan ucapannya meskipun setelah itu kita mengetahui kesalahannya. Di sini permasalahannya. Makanya kalau kita lihat metode daripada para ulama salaf ketika menuntut ilmu, ya, mulai dari zamannya para sahabat, mereka sangat teliti. Jangankan orang yang tidak dikenal, kita bahkan belum pernah ketemu dengan orang tersebut, sudah banyak yang kita nukil dari ucapan-ucapannya. Sama sekali belum meneliti. Jangankan orang yang tidak dikenal, yang dikenal saja tapi bukan ahli, ditolak riwayatnya. Ditolak riwayatnya. Ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah kitab Sahih Muslim. Mungkin antum pernah dengar kisah ini, peristiwa tentang datangnya seorang ulama tabi'in, tabi'in yang bukan perawi yang lemah, bukan yang bermasalah dalam manhajnya. Dia datang kepada Ibnu Abbas. Tabi'in ini bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi. Datang ke Mekah, berkunjung ke majelisnya sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas. Bushair ini rawi yang terpercaya, masalah riwayat tidak ada masalah, amanah, terpercaya, teliti. Dia datang, Ibnu Abbas belum kenal dia radhiyallahu ta'ala anhuma. Di depan Ibnu Abbas dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengarnya dari sahabat lain di hadapan murid-muridnya. Ketika dia menyampaikan, ternyata Ibnu Abbas sama sekali tidak menoleh kepadanya. Tidak dengar, tidak dilihat. Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi tersinggung. Langsung dia mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi." Wahai Ibnu Abbas, kenapa aku melihat kamu tidak menoleh kepadaku, tidak mau dengarkan hadis yang aku sampaikan? Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tasma'. Apakah pantas saya menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu tidak mau dengarkan? Ibnu Abbas kemudian mengucapkan ucapan yang merupakan metode manhaj ahlu sunnah dalam menuntut ilmu. Memang yang kamu sampaikan hadis, tapi siapa anda? Siapa anda yang benar-benar dianggap ahli dalam menyampaikan ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina falamma rakiban nasu sa'ba wa dhalul lam na'khudh minhum illa ma na'rifu. Memang kami dulunya di zaman-zaman fitnah belum menyebar, para sahabat semua masih saling mengenal satu sama yang lainnya. Kami dulu kalau mendengar ada seseorang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, kata Ibnu Abbas, langsung mata-mata kami segera memandangnya. Langsung kami konsentrasikan telinga kami untuk mendengar ucapannya. Ini dulunya. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wa dhalul, setelah itu ketika manusia sudah tidak lagi menyeleksi apa yang mereka dengar, yakni mereka sudah menunggangi hewan yang liar maupun yang jinak, ini istilah manusia sudah tidak teliti, tercampur yang baik dan yang batil. Ketika sudah terjadi hal ini, lam na'khudh minhum illa ma na'rifu, sejak saat itulah kami tidak akan mengambil dari manusia kecuali yang kami kenal saja. Kecuali yang kami kenal saja. Coba antum perhatikan, ini hadis yang disampaikan, yang menyampaikannya tabi'in yang terpercaya. Bahkan Bushair Ibnu Ka'ab ini bukan cuma tabi'in, tabi'in senior, mukhadram. Mukhadram itu artinya tabi'in yang pernah menjumpai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini secara usia mereka sama dengan sahabat. Sudah seperti itu Ibnu Abbas tidak menerima apa yang disampaikannya karena tidak dikenal olehnya. Dari sinilah kita ketahui ilmu itu harus ma'ruf, dikenal orangnya. Bagaimana caranya dikenal? Kita tidak kenal, tanya kepada ustadz yang mengenal dia. Dari dulu para ulama salaf seperti ini. Mereka bertanya. Kita ingin menilai hadis, kita tidak kenal rawi tersebut. Cari di kitab-kitab para ulama Jarh wa Ta'dil yang menerangkan tentang keadaan rawi tersebut. Ini metode yang ditempuh oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang. Ya, ucapan yang terkenal dari Muhammad Ibnu Sirin yang kemudian mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini. Juga dibawakan dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim. Ibnu Sirin mengatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnad. Dulunya para ulama tidak pernah bertanya tentang keadaan rawi. Pembawa-pembawa ilmu tidak perlu ditanyakan tentang keadaan.

0: karena semua jujur. Para sahabat semua terpercaya di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika sudah terjadi fitnah, bid'ah tersebar, pemahaman sudah bermacam-macam, qalu sammulana rijalakum. Para sahabat mengatakan, sebutkan siapa rawi-rawimu, sebutkan siapa pembawa ilmumu. Fanadharu ila ahli sunnati fa'akhadhu fayu'khadhu hadithuhum. Maka mereka melihat kalau ahli sunnah diambil riwayatnya, diambil ilmu darinya. Wanadharu ila ahli bid'ati falam yu'khadh hadithuhum. Dan mereka memandang atau meneliti kepada ahlul bid'ah, kemudian hadis atau riwayat mereka, ilmu mereka tidak diterima, ditolak. Ini para ulama terdahulu. Makanya, karena ilmu itu adalah bagian dari agama, memang kita butuh waktu untuk menetapkan seseorang itu menjadi guru. Orang-orang akan mengatakan atau berkomentar, kalau begitu nanti sedikit sumber rujukan kita. Yang mengatakan harus bayar siapa? Ini keanehan kalau kita mengatakan harus banyak. Para ulama ahlu sunnah dulu banyak memiliki guru karena di zaman mereka ilmu sunnah tersebar. Tapi mereka apakah asal banyak-banyakan tanpa ada ketelitian? Imam Bukhari yang terkenal di antaranya punya banyak guru, sampai 1000 lebih gurunya, 1080 orang. Kataptu min alfin wa thamanina rajulan, kata beliau, saya menulis hadis dari 1080 orang guru. Tapi apa gurunya? Apa manhaj mereka?
1: Yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Hikmah, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan kebaikan selalu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita kembali akan melanjutkan insyaallah kajian kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab yang memuat tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang fikih ibadah. Kita tahu ibadah adalah perkara amal-amal kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang membawa sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik teladan dalam segala kebaikan, utamanya kebaikan ibadah yang merupakan penghubung antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan membaca hadis yang ke-183 dari awal kitab. Masya Allah, tidak terasa sudah berlalu masa waktu yang alhamdulillah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah waktu yang bermanfaat, waktu yang akan menjadi kebaikan untuk kita, waktu-waktu yang berharga yang akan menjadi insyaallah bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berusaha mengikuti petunjuknya, bahwa kita berusaha mewujudkan kecintaan yang benar kepada junjungan kita, nabi kita yang mulia, panutan teladan dalam segala kebaikan, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidak ada bukti yang lebih besar, tidak ada petunjuk yang lebih agung yang menunjukkan benarnya kecintaan di hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain dari berusaha mempelajari petunjuk beliau yang paling besar dan berusaha mengamalkannya, yaitu petunjuk dalam ibadah, apalagi itu salat, apalagi itu puasa, apalagi itu zakat, apalagi itu cara berzikir, cara membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, waktu-waktu kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan besar seperti ini. Dan kita semua tentu meniatkan kebaikan ini untuk manfaatnya lebih daripada sekedar kita bisa menjalankan ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari sekedar kita mendapatkan meraih kecintaan Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah petunjukku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Sudah pernah kita jelaskan ayat ini merupakan ayat yang menguji benar tidaknya pengakuan cinta seseorang kepada Allah. Semua orang bisa mengaku, semua orang bisa mengatakan, tapi harus ada bukti. Dan ayat ini yang menjelaskan tentang bukti tersebut. Siapa yang mengaku mencintai Allah kemudian mewujudkannya dengan selalu mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, akan yang yuhibbukumullah, Allah akan membalas cintanya dan akan mengampuni dosa. Kita niatkan semua ini karena kita tahu banyak kekurangan. Kita ingin dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi benar-benar menjadi pengikut nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan hanya sekedar dengan pengakuan tapi dengan bukti. Apa buktinya? Apa bukti yang lebih besar dibandingkan kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat? Sudah kita bahas tentang tata cara beliau berwudu. Yang kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menceritakan setelah mereka menyaksikan, kemudian menceritakan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salat beliau. Sewaktu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah ada di antara kita yang bisa melihat langsung salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pastinya tidak ada. Siapa yang melihatnya? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang kemudian mereka riwayatkan kepada para tabi'in. Alhamdulillah para ulama ahlul hadis, ya, sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, kemudian seterusnya Imam Al-Hakim, ya, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Dharqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan semuanya rahimahumullah taala menukilkan hadis-hadis ini kepada kita. Dan sebagian besar sudah kita baca rincian dari tata cara pelaksanaan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disaksikan langsung oleh para sahabat, kemudian dinukil kepada kita, sampai kepada kita sampai hari ini, bahkan sampai di akhir zaman, sebagai bukti bahwa agama ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riwayat-riwayat yang kita baca dalam kitab ini saja sebagian besar, hampir semua hadisnya hadis-hadis yang sahih. Maka jamaah sekalian hafizakumullah, kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah kita tidak malu dengan pengakuan kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian salat kita saja kita tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang seperti ini atau tidak. Tidak pernah kita baca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbiratul ihram, bagaimana beliau ketika membaca doa istiftah, bagaimana ketika beliau membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lainnya, bagaimana beliau ruku, bangkit dari ruku, sujud, sampai kemudian sampai tahiyat, sampai mengucapkan salam. Ya, mungkin kita pernah membaca buku-buku tentang salat, ringkasan ataupun yang panjang. Tapi apakah dalam buku-buku tersebut dinukilkan hadisnya? Kemudian dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, atau diriwayatkan oleh Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kan jarang kita dapat yang seperti itu. Di kitab ini dinukil, alhamdulillah lengkap. Dan bahkan kemudian disebutkan dengan rujukannya dengan jelas di catatan kaki kitab ini dengan nomornya lengkap, kalau kita ingin merujuk langsung kepada kitab aslinya. Bukti apa yang lebih kuat yang menunjukkan kita benar-benar ingin mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melebihi bukti bahwa kita setia mempelajari hadis-hadis yang menukil tentang ucapan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dalam mengamalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah nukilkan ya beberapa waktu yang lalu apa yang dinukil oleh Imam Ibnu

yang kita jadikan imam kita di dunia. Lihat, Imam Ibnu Katsir menukil ucapan seorang ulama salaf, ulama terdahulu yang mengatakan, yang mengomentari ayat ini. Ulama ini mengatakan, hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadith, fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang mulia ini menunjukkan sebesar-besar kemuliaan bagi orang yang selalu belajar hadith, belajar petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena imam yang akan mendampingi mereka ketika menghadap Allah adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang Anda jadikan imam di dunia, itulah yang akan mendampingi. Sudah pernah kita sebutkan kan, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para imam madhab, mereka selalu mengatakan kepada pengikutnya, idza sahal hadithu fahuwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih maka itulah madhabku, itulah pendapatku. Mereka tidak berfanatik dengan pendapatnya sendiri, karena mereka menginginkan umat Islam yang mengikuti petunjuk mereka selalu menjadikan imam yang utama, imam panutan yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana bukti bahwa kita benar-benar menjadikan beliau sebagai imam panutan, sebagai suri tauladan kita dalam segala kebaikan, sebagai benar rasul yang kita yakini beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang kita tahu, kita sadari banyak ibadah kita yang kurang, salat kita masih jauh dari khusyuk yang sempurna, apalagi kita masih sering lalai dan sering terlambat. Tapi kita berharap, ya, dengan kita bersungguh-sungguh mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi inilah sebaik-baik petunjuk yang akan membimbing kita dalam ilmu dan amal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah kebaikan yang kita harapkan sewaktu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akan bisa menjawab pertanyaan di hadapan Allah sewaktu kita ditanya, apa yang kalian lakukan ketika mendapatkan seruan untuk mengikuti petunjuk Nabi, Nabiku yang aku utus, apalagi Nabi yang terakhir, Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah sewaktu mendapatkan pertanyaan ini? Ya, yakni pertanyaan, وَمَنْ نَبِيُّكَ, siapa nabimu, siapa nabi yang diutus kepadamu? Tentu kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa buktinya bahwa kita benar-benar mengikuti petunjuk beliau? Kita akan mengatakan, alhamdulillah, saya mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara beliau dalam berwudu, dalam salat, dalam puasa, dalam zakat, petunjuk beliau dalam zakat, petunjuk beliau dalam menunaikan haji, menunaikan umroh, dalam berzikir, dalam berdoa, apalagi dalam membaca Al-Quran. Ini bukti ittiba yang benar. Sampai ada salah seorang ulama terdahulu juga, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ulama ini begitu bersemangat menghadiri majelis-majelis pengajian yang dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, sampai dia hadir satu selesai pergi lagi ke berikutnya. Di zaman para ulama dulu, ya, kota-kota besar kaum muslimin yang menjadi pusat periwayatan hadis, apalagi sekelas Mekah dan Madinah, itu halaqah pengajian hadis itu sangat banyak. Satu selesai ada lagi yang berikutnya dan seterusnya. Ada salah seorang ulama ini, masya Allah, dia berusaha untuk hadir setiap majelis tersebut, sehingga ada salah seorang yang bertanya kepadanya, ma asyadda hirsaka alal hadith, alangkah besarnya

0: semangatmu untuk belajar. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu selalu hadir satu pengajian ke pengajian berikutnya. Apa sebabnya? Ternyata ulama ini menjawab, ya, dengan jawaban yang sangat tinggi dan besar keutamaannya. Apa katanya? Afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti aku termasuk ke dalam rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, rombongan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni dengan apa kita bisa masuk ke dalam iring-iringan rombongan tersebut? Kita bukan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak menyertai beliau sebagai sahabatnya. Yang tersisa cuma satu, ya, adalah mengikuti semangat mempelajari, mengamalkan dan membela petunjuk beliau. Ini tinggal ini yang kita miliki. Kalau ini juga tidak kita luangkan waktu kita untuk sekedar kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dengarkan penjelasan para ulama. Yang alhamdulillah kita jelaskan juga di sini bagaimana perbedaan pendapat di kalangan para ulama utamanya di kalangan imam mazhab yang empat, supaya kita ringkas tentu saja, karena nantinya kalau kita nukil semua perbedaan pendapat kan akan panjang waktunya. Ya, kalau ini juga tidak kita berikan kesempatan, lantas apa yang tersisa dalam diri kita sebagai bukti kita seorang muslim yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendapatkan pembelaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Masya Allah jamaah sekalian, hafizakumullah, hidup kita cuma satu kali. Ya, kesempatan yang kita berikan juga untuk belajar membaca hadis-hadis ini tidak begitu besar waktunya. Hanya antara maghrib dan isya. Itu pun kita menunggu salat isya, sudah kita bahas keutamaannya. Ya, waktu kita menunggu dinilai sebagai salat pahalanya. Belum lagi apa yang kita baca. Beberapa di antara hadis-hadis yang sudah kita bahas, contoh seperti masalah sutra saja, kan mungkin banyak di antara kita yang belum memahami. Jumhur ulama mengatakan memakai pembatas ketika salat itu hukumnya sunnah, dianjurkan dan dapat pahala. Sebagian mengatakan wajib. Kita ambil pendapat mayoritas ulama. Sunnah, dianjurkan, dapat pahala. Hanya sekedar kita meletakkan sesuatu di depan kita sebagai pembatas sholat. Sudah kita baca kemarin hadis-hadisnya. Dan kita akan teruskan pembahasannya juga. Masih beberapa hadis yang menjelaskan masalah ini. Yakni hal-hal yang seperti ini kita dengarkan, kita amalkan, bertambah nilai ibadah kita. Bertambah keutamaannya. Pahalanya bertambah. Bukankah ini merupakan kebaikan yang kalau seandainya waktu kita yang berharga kita manfaatkan lebih banyak lagi untuk kebaikan besar seperti ini, wallahi sungguh demi Allah pada hari kiamat nanti kita tidak akan merugi, kita akan beruntung. Ya, karena ada waktu-waktu yang kita luangkan untuk kebaikan, tidak semua kita isi dengan urusan-urusan dunia kita. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, sekali lagi ini nikmat yang harusnya kita syukuri. Apa beratnya kita mendengarkan hadis-hadis yang kita baca dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini sudah diterjemahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Dan ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari madhab Imam Syafi'i, yang menjelaskan hadis-hadisnya itu banyak kitab dan terjemahannya sudah ada. Hadis-hadisnya pun bisa kita rujuk kepada sumbernya kalau kita punya kesempatan, karena dicantumkan di bagian catatan kakinya lengkap Imam Bukhari dalam sahihnya, nomor sekian, halaman sekian, jilid sekian, semua diterangkan Imam Muslim dan seterusnya. Masya Allah, apa ruginya kita meluangkan waktu kita untuk kebaikan seperti ini? Bahkan kita akan dapatkan keberuntungan, mendapatkan kemuliaan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ya, kita bersabar untuk menghadapi yakni tipu daya syaitan yang menginginkan kita untuk selalu lalai. Tidak ada waktu yang kita luangkan untuk kebaikan agama kita, untuk persiapan akhirat kita. Sekarang yang paling penting dalam agama kita, kalau bukan pembahasan masalah iman, pembahasan masalah akidah, keyakinan, kemudian pembahasan masalah ibadah, apalagi sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, apalagi yang lebih penting dibandingkan semua ini? Kalau untuk masalah sholat saja kita tidak sabar mempelajarinya, membaca hadith-hadithnya, bagaimana dengan ibadah-ibadah kita yang lain? Bagaimana dengan masalah-masalah muamalah kita, masalah jual beli kita, yang tentu masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari agar kita benar-benar ya melakukan semua ini dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, kita bersabar, kita membaca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak rugi, bahkan kita dapatkan pahala, apalagi kalau kita niatkan untuk memperbaiki hubungan kita yang paling kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah kita, sholat kita. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan sholat, termasuk masalah wudhu yang sudah kita bahas, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, kita niatkan untuk kebaikan seperti ini, insya Allah kita akan dapatkan manfaatnya, kita akan lihat hasilnya sewaktu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, karena kita semua akan mati dan akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Hanya ada dua pertanyaan kesimpulannya, kata sebagian dari para ulama ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka sungguh demi Rabbmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhanmu, benar-benar kami akan menanyakan, memintai pertanggungjawaban kepada manusia apa yang mereka kerjakan di dunia. Salah seorang ulama terdahulu ketika menafsirkan ayat ini berkata, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Hanya dua kalimat yang Allah akan tanyakan, mintai pertanggungjawaban kepada semua jin dan manusia dari yang awal sampai yang terakhir. Yang pertama, amma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah, siapa yang mereka jadikan sebagai sembahan, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, hanya beribadah kepadanya dan tidak menjadikan sekutu, tidak menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah. Yang kedua, wa bimadza ajabul mursalin, bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana mereka belajar hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing mereka untuk perbaikan ibadah, perbaikan amalan soleh, termasuk perbaikan akhlak dan perbaikan semua kemuliaan-kemuliaan lain, yang tentu yang paling sempurna menegakkannya, yang harusnya menjadi teladan dan panutan kita adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ini kita ingatkan kembali agar kita lebih bersemangat dalam mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata kebaikan dan manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Ya, kita teruskan kembali di sini ya, agar kita membaca kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berkenaan dengan masalah sutrah al-musalli, menjadikan pembatas bagi orang yang melaksanakan salat. Sekarang di hadis nomor 183, Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah semoga Allah meridainya ya, beliau juga adalah satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Dia berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pada waktu peperangan Tabuk tentang sutrah, pembatas bagi orang yang salat. Mungkin kalau kita berpikir, orang sedang perang, sedang dalam persiapan menghadapi musuh, mereka menanyakan masalah ini, menunjukkan ini penting. Karena bagaimana kita akan ditolong dalam perang kita kalau sholat kita tidak beres, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kalau ibadah kita ada yang tidak benar. Jadi mereka menanyakan ini sampai pun dalam keadaan perang, karena ini adalah untuk kebaikan yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika perang Tabuk, Nabi SAW ditanya tentang sutroh, pembatas yang dijadikan oleh orang yang sedang sholat. Faqala, maka beliau berkata, mithlu mu'khiratir rahli. Beliau menjawab, itu seperti bagian belakang pelana, pelana unta, tempat orang bersandar ketika naik unta, ada yang melengkung itu ditaruh di punduk, di punggungnya unta untuk orang naik di situ, pelananya, bagian belakangnya. Itu kata beliau, jadi ukurannya seperti bagian belakang pelana. Jadi bisa mu'khiratir rahli, bisa juga mu'akhiratir rahli. Akhrajahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Dalam Sahih Muslim ini di hadis ke-500. Ya. Cetakan yang ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, jadi Nabi SAW pernah ditanya, menunjukkan perkara ini adalah perkara yang dilakukan oleh para sahabat, disyariatkan. Seandainya ini tidak disyariatkan, maka Nabi SAW mengatakan, ah tidak perlu ditanya, itu tidak ada syariatnya. Tapi Nabi SAW menjelaskan, ternyata yang namanya sutra itu, kalau kita ingin pakai, ya, adalah ukurannya seperti bagian belakang pelana kendaraan. Ya, ada yang ulama mengatakan ini sekitar, kurang lebih sekitar 2/3 hasta atau 1 hasta. 1 hasta, 1 lengan maksudnya, ya. Antara apa ini? Siku sampai ujung jari. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Maksudnya dia adalah sesuatu yang terlihat, yang agak tinggi dan jelas, supaya orang yang ada di depan kita yang mau lewat lihat, oh ini pembatasnya dia, maka saya lewat di belakangnya, begitu. Ya. Nah, kita lihat diterangkan dalam kitab Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala, faedah yang berhubungan dengan hadis ini, yang pertama, masyru'iyatu sutrati lil musalli, disyariatkan memakai sutrah bagi orang yang sholat, pembatas. Kalau kita ada dinding masjid, kita sholat di menghadap dinding. Ada tiang, kita sholat menghadap tiang. Kalau tidak ada, misalnya yang kita bawa hanya botol minuman, kita letakkan botol minuman di depan kita sebagai pembatas. Disyariatkan supaya ini menjadi batasan pandangan kita, sehingga hati kita juga tidak akan lari kemana-mana. Sudah kita jelaskan kemarin faedah-faedah dari sutroh di pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian yang kedua, antakuna biqadri mu'khiratir rahli fi tuliha wa irdiha in amkan. Hendaknya sutra itu kalau mampu kita lakukan, menyiapkannya yang ukur, yang bentuknya seperti bagian belakang pelana dalam hal panjang dan lebarnya. Ya, ini maksudnya sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang terlihat. Kalau seandainya yang ada di hadapan kita, misalnya tiang masjid, mah tentu ini lebih baik karena lebih jelas. Dan orang pun akan tidak akan menabraknya, ini akan melewat setelahnya. Atau mungkin di hadapan kita ternyata ada kursi, gunakan kursi tersebut. Ternyata yang kita bisa jadikan sutra, misalnya apa ini, kotak amal, letakkan kotak amal di depan kita. Ya, selama tidak mengganggu, maksudnya tidak selagi digunakan misalnya. Kita bisa gunakan apa yang ada. Kalau ternyata kita bawa tas, ya letakkan tas di depan kita sebagai pembatas. Apa saja yang bisa kita gunakan, yang penting itu sesuatu yang jelas, idealnya ukurannya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ya benda yang kurang lebih tingginya seperti belakang pelana, sekitar 1 hasta tadi. Ya, 1 hasta antara siku sampai ujung jari kita, mungkin sekitar 2 jengkal mungkin. Kalau kita ya ukur dengan jengkal kita. Nah,
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Kalau hati ini keras, tidak bisa mencintai orang tua, wallahi, temuin dia ketika tidur. Yang sedang tidur bernapas dan tersendal. Subhanallah, lihat orang tua, kerut di keningnya sudah mulai banyak. Mata hitam mulai memutih. Rambutnya pun sudah mulai berubah. Perhatikan, mungkin esok daging bangkai yang baru ya. Lihat ibumu, lihat ibumu. Yang kau benci, yang kau musuhi, lihat dia. Perhatikan, betapa cepat masa ini memakan kulitnya hingga keriput. Keningnya yang mulai keriput, giginya yang mulai hilang, pipinya yang mulai turun. Wallahi, hapus permusuhan dalam hati. Wallahi. Rasakan wangi kulitnya. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka.
5: Laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
6: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
5: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibn Umar, Ibn Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
6: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
5: tuaku? Apa kata Ibn Umar? Wallahi, wallahi.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, dan juga kita yakin yang namanya kebatilan, insya Allah pasti akan jauh, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua hidayahnya. Apa yang kita mau angkat kali ini, sebagaimana janji Ustazuna nih di video sebelumnya, rokok, why not? Begitu Ustaz ya, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, baik. Jazakallah khair Ustaz, dan juga narasumber kedua kita, Mas Heri Pras nih, yang katanya sih udah ngebantah duluan nih. Katanya gimana, Mas Heri Pras, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Baik, pemirsa, jadi infonya ya, ada orang yang diakui, mungkin nama jamaahnya ya, diakui sebagai da'i, bisa-bisanya berkata bahwa rokok itu halal. Ini ngeri nih, ini ngeri. Ngalahin Basul Masaidnya ini kali ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Nahdiyin ini. Karena para iai kita ini bicara rokok itu aja makruh, nanti kita tanya Ustaz Zainal. Nah ini bisa-bisa bicara ngomong halal dengan segala kaidah-kaidahnya, nanti kita kupas. Dan juga di sana beliau menyampaikan ya, seorang kalau memang dikatakan ini maksiat tidak bisa dihukumi keluar dari manhaj sebagaimana zaman Nabi. Ya, kan ada yang berzina, minum khamar katanya itu saat ya, tapi tetap ada yang dicambuk berkali-kali gitu kan, tapi tetap manhajnya juga sunnah. Nah, sebelum ke pakarnya kita tanya nanti, kita kulitin satu-satu dalam rangka kita cerdaslah dalam beragama. Kita pakai manhaj wasatiyah nih, manhajnya Rasulullah SAW. Sebelumnya kita tanya yang udah pengalaman, udah ngebantah duluan nih. Mas Heri Pras, ya. Kayaknya ada satu atau dua video ya yang udah tayang ya, Mas Heri Pras ya. Kita mau tanya, Mas Heri Pras, memang yang pada saat pertama kali melihat video seperti itu, apa yang dirasakan sebagai orang yang katanya kan kemarin sudah hijrah nih, sudah tergugah nih jiwanya. Terus satu, yang kedua pertanyaannya, ada gak orang yang ngusil atau bantah video Mas Heri Pras yang kemarin sudah meluruskan lah ceritanya gitu. Silakan Mas Heri Pras.
3: Siap, bismillah ya. Awalnya memang ketika saya melihat video yang beredar Pak Rian Bajaj ini yang rokokan, ketika waktu itu kan ada kamera muter gitu, pas kena ke wajah dia lagi pegang rokok, seperti kaget kan? Kita melihatnya seperti kaget. Awalnya saya masih husnuzon kepada beliau, bahwa beliau masih menganggapnya entah itu haram atau makruh, kan belum ada fatwa dari beliau.
2: Ada fitrah malunya.
3: Betul.
4: Nah, iya. Nah, karena kayak semacam kaget gitu ya.
3: Kaget. Nah, setelah anak angkat di video itu, berkesimpulan masih saya, baik, kita tunggu klarifikasi, baik, apakah dia akan klarifikasi atau tidak,
1: baik.
3: Setelah itu berjalan 3 hari kemudian muncul klarifikasi,
1: baik.
3: Waduh, ketika muncul klarifikasi itu, kok hukumnya suwan,
2: yeah,
3: halal bagi kami, halal rokok. Wah, itu langsung terhukum.
1: Celana pendek suwan,
3: suwan, pokoknya semuanya suwan. Akhirnya saya pertama husnuzon kepada beliau, langsung terpukul, patah hati. Akhirnya apa, saya bikinlah bantahan yang sangat-sangat apa, agak-agak keras dikit gitu. Kita sekelas Muhammadiyah saja di fatwa tarjihnya haram rokok. Saya paparkan, nih Adi Hidayat memberikan fatwa haram rokok. Kiai-kiai di NU makruh rokok. Habib Rizik Syihab bahkan mengatakan makruh tahriman. Kenapa tiba-tiba orang yang dikatakan menisbahkan atau dinisbahkan ke manhaj salaf, ujuk-ujuk muncul halal rokok? Saya patah hati, saya bilang kayak gitu kan.
1: Tadinya sempat simpati ya?
3: Sempat simpati, saya nunggu klarifikasinya. Ternyata klarifikasinya seperti
1: baik,
3: itu.
1: Baik.
3: Dan memang di video itu klarifikasi kan, dia menyatakan bahwa seorang pesilat pernah datang ke sini sama anak istrinya. Memang betul, saya simpati kepada Rian Bajri ini dulunya, karena dia memaparkan fatwa tentang fakta tentang apa namanya, data Hamas. Yuk coba kita gali informasinya seperti apa. Ingin tahu agar saya itu punya hujah kuat. Ternyata sampai di situ, ya punya alasan dia. Oh mau pergi mancing begini. Akhirnya ya sudahlah. Mungkin itu lagi memang ada janjian. Tapi kan kita juga janjian di situ.
1: Oh baik.
3: Jemaahnya menyampaikan bisa ditemui di sekian. Oke, saya datang. Pas datang kecewa. Ya sekarang beberapa kali kecewa, dan juga mengenai cara beliau berbahasa menyampaikan ini sambil melotot-melotot begini seperti pokoknya hampir bersih kepercayaan saya kepada
5: cinta beliau. Pertamanya hilang,
3: cinta pertamanya patah.
6: Luntur.
3: Jadi saya sudah memutuskan sudah gak usah bahas-bahas Hamas lagi, gak usah pikiran. Yang penting kita tetap simpati kepada Gaza, kita doakan orang-orang Palestina agar tetap menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, tetap dekat dengan Allah.
6: Okay. Baik. Nanti di sesi selanjutnya kita tanya sebagai mantan perokok nanti.
3: Nah, boleh.
6: Baik. Yang kedua nih, kita ke ahlinya, ke Ustaz Zuna. Ustaz, ini begini Ustaz, tadi apakah pernyataan tersebut benar Ustaz? Ketika orang ini sebenarnya kayaknya dari hati yang paling dalam udah ngakuin ya, ini maksiat misalnya.
3: Iya.
6: Maksiat. Di zaman Nabi juga ada yang berzina. Ini pertanyaan juga sebenarnya, kenapa lebih bangga ke situnya gitu loh. Ada yang berzina, ada yang minum khamr, tapi gak mengeluarkan dari manhaj Ahlus Sunnah. Pertama, apakah ini benar? Nah yang kedua, baru nanti kita masuk ke kaidah-kaidah yang katanya beliau ini membantah semua dalil-dalil dari para ulama Ustaz. Itu dulu Ustaz, satu dulu Ustaz.
5: Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini yang ingin saya tegaskan bahwa ucapan Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyah. Yang kitab kecil tapi ditulis puluhan tahun oleh beliau. Beliau mengatakan seluruh kepandiran di atas kepandiran adalah orang melakukan kesalahan itu berdalih bahwa ada orang salah sebelum saya. Gitu. Harusnya seorang yang ingin kebaikan itu bukan mendalihkan dirinya kepada orang-orang yang memang itu perbuatan sisi sahabatnya uswah.
6: Ya.
5: Tapi kesalahannya itu kan bukan uswah.
6: Iya.
5: Gitu. Jadi jangan ada sekali lagi itu kepandiran, kata Imam Ibnu Hazm. Saya boleh seakan-akan mengatakan begitu. Saya itu boleh melakukan kesalahan karena apa? Karena ada orang yang salah sebelum saya. Kenapa enggak Abu Bakarnya yang dia melakukan jihad, melakukan masya Allah infak seluruh hartanya gitu loh. Ya itu manhaj yang kita tiru gitu loh. Nah ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip kita di dalam ta'asi ya, di dalam mengikuti orang itu pastinya memilih yang benar, memilih yang sekarang ini selamat. Makanya kita itu minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, bukan adlalta, ya kan gitu, bukan jalan orang-orang yang telah engkau sesatkan yang sekarang mendapatkan petunjuk, enggak. An'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau berikan nikmat itu. Itu tentang masalah pertanyaan itu.
6: Masya Allah, luar biasa. Baik, jazakallah khair. Nah, bicara tadi kita ke Mas Pras lagi nih. Nah, Seri Pras tadi kan pernah ya, walaupun diajarin gak ngerokok tapi pernah nyuri-nyuri ngerokok ya. Nah, pertanyaannya begini Mas Heri Pras, ketika sekarang mungkin sudah bermanhaj salaf atau katakanlah belum, tapi ketemu dalil-dalil sebagai berikut contoh, nanti saya tanyakan juga ke Ustadz nih hukumnya nih ya. Yang pertama kan dalil rokok yang kita kenal, keharaman rokok ya, yang kita kenal yang tentang apa-apa yang membawa kebaikan ya Ustaz ya, maka itu halal gitu kan, yang bawa keburukan itu haram. Satu. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Terus yang ketiga, tentang boros, innal mubazirina kanu ihwana syayatin, dan yang terakhir adalah la doror wala diror, jangan memunculkan mudarat dan memberikan mudarat ke orang lain. Nah, pertanyaan saya ke Mas Heri Pras, kira-kira setelah mendengar 4 dalil ini sebagai perokok apa yang dilakukan?
3: Haram.
6: Meninggalkan. Bukan cari artikel?
3: Enggak.
6: Mungkin ada manfaatnya.
3: Kalau berbicara masalah manfaat, khamr pun seperti wine itu ada penelitian bahwa bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau kita mau riset, apapun nih di dunia ini mau dicari manfaatnya, paling haram saja di dalam Islam seperti khamr tadi ada manfaatnya. Jadi apakah bisa kita menghalalkan khamr tadi
6: merubah hukum
3: karena bermanfaat bagi tubuh? kan tidak. Apalagi di sini berbicara tentang rokok. Orang yang tidak merokok, kadang mereka itu menghisap bau rokok dari orang, langsung batuk, langsung nggak enak dia. Apalagi dia berbicara tentang bau badan gitu kan. Kadang asap rokok itu bisa nempel di badan, nggak enak. Jadi memang mengganggu, mengganggu orang. Terus yang kedua masalah menimbulkan mudarat. Kalau menimbulkan mudarat sudah jelas itu. Badan Kesehatan juga memberikan apa namanya itu wanti-wanti kalau rokok membunuh. Rokok itu penuh racun, toksik. Bahkan tar dan nikotinnya itu sangat berbahaya. Di dalam penelitian pun juga disebutkan seperti itu. Jadi kalau kita masih mau mencari-cari karena beralasan candu itu ya, lalu mencari manfaatnya, sampai kapanpun, aduh.
6: Baik, baik, baik. Ustaz, jadi kita ke Ustaz sekarang nih. Jadi ceritanya kan ada dua nih video dari beliau nih ya, udah ada dua. Yang pertama katanya secara umum klarifikasi, yang kedua ini detail Ustaz dengan kaidah-kaidah Ustaz.
5: Iya.
6: Di antaranya yang empat dalil tadi katanya sebagai dalil umum mereka-mereka yang mengharamkan rokok gitu. Cuma cara menyampaikan juga saya juga kurang simpatik ya, kayaknya nggak ada hormat-hormatnya sama ulama gitu loh. Terus yang selanjutnya disimpulkan oleh beliau bahwa empat dalil ini benar, Quran sunnahnya benar, tapi cara pendalilannya, penggunaan dalil, penempatan dalilnya kurang tepat dan pincang. Nah, pincangnya kaidahnya karena tidak menjadi kesepakatan bersama. Sebagai contoh. Lah sekarang kalau urusan bau, tadi dibilang bau, mengganggu dan seterusnya, betul. Ada sebagian kita orang Indonesia kalau ke Arab, toko-toko Arab tuh saat ya.
5: Terus, bukur.
6: Nah, nyium bau gaharu atau bukul itu enak banget. Lu kenapa enggak itu yang diharamin gitu.
5: Nah.
6: Atau banyak juga perempuan yang merokok atau suka loh. Baunya rokok biar ada rasa kebapaan di sampingnya kata, atau kejantanan yang melindungi dia. Dengan kaidah-kaidah yang tadi itu Ustaz, artinya enggak sepakat. Manusia ini merasa dirugikan dengan kehadiran rokok. Jadi dalil-dalil yang tadi salah penempatannya. Itu gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baru satu nih Ustaz contohnya Ustaz.
5: Ini memang kalau kita biarkan ini syubhat berat.
6: Baik, baik.
5: Tapi saya akan jawab secara umum dan secara khusus nanti kita akan sampaikan.
6: Baik.
5: Yang menjadikan ayat dan hadis-hadis itu sebagai dalil pengharaman rokok, itu bukan saya, juga bukan yang menghalalkan. Ini bukan antara orang terminal dengan orang terminal. Ini bukan antara pengadu burung dengan pengadu burung. Ini ulama, gitu lah. Ya. Kalau sekarang ada orang yang merasa terganggu dengan bukhur, bahkan mungkin merasa terganggu dengan durian. Ya. Ada yang terganggu juga dengan makanan-makanan yang lainnya. Itu kan langka.
3: Ya.
5: Atau sebaliknya ada orang yang merasa sedap dengan bau rokok, itu langka. Ini orang enggak ngerti kaidah fikihiyah yang mengatakan an-nadir la hukma lahu. Perkara yang kasuistik tidak bisa digunakan untuk menghukumi yang umum terjadi. Enggak ada hukumnya. Kan pada umumnya orang yang bau bukhur itu senang. Dan pada umumnya orang yang bau rokok terganggu. Pada umumnya orang yang dengan durian senang. Ya ada satu dua itu kasuistik, nggak ada hukumnya. Ini harus kita tekankan kepada dia. Apalagi yang memaksakan ayat hadis itu digunakan untuk menjadi dalil-dalil pengharaman rokok katanya penumpang gelap. Subhanallah. Ini menuduh ulama. Ya, dengan tuduhan yang sangat keji, na'udzubillah. Itu kalau yang melakukan adalah saya, yang melakukan mungkin Mas Heri Pras atau yang lainnya, kita terima. Ini ulama-ulama besar. Kita coba buka sekarang. Di antaranya Syekh Jamil Zaino di dalam kitabnya itu at-taujihat Islamiyah.
6: Ya.
5: Beliau membuat satu judul, halid dukhon haramun. Apakah rokok itu haram? Lam yakunid dukhon mawjudan fi zamanir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Memang betul, pada zaman Rasulullah SAW tidak ada rokok.
6: Ya.
5: Walau qajjal Islam, tapi Islam telah datang bi usulin amma, dengan kaidah-kaidah umum. Tuharrimu kulla dharin bil jismi, yang mengharamkan setiap bahaya di ke dalam yang membahayakan badan kita, wa mu'dhin lil jad, dan mengganggu orang kanan kiri kita, wa mutlif lil mal. Ya, bagaimana kita tidak bisa mengatakan mubadzir? Mubadzir itu apa sih? Bertasarruf, membelanjakan harta tidak pada arah syariat. Itu kaidahnya,
3: tidak manfaat,
5: tidak manfaat menurut syariat. Sekarang manfaat enggak? Gak. Coba sekarang ini ada 70 juta orang yang rokok. Kalikan sekarang satu ngerokoknya 20 ribu. Berapa miliar uang mubadir? Disuruh enggak oleh syariat itu? Enggak ada. Kalau dia mengatakan sekarang ini, kita balik. Kalau yang dalil menghalalkan itu enggak ada. Ya? Mengharamkan enggak ada. Kita balik. Yang menghalalkan ada enggak sekarang?
4: Artikel-artikel.
5: Dia sekarang membantah mati-matian ayat-ayat itu tidak pada tempatnya dan tidak bisa digunakan untuk mengharamkan rokok. Kita balik. Sekarang mana yang menghalalkan rokok? Secara tekstual? Enggak ada. Subhanallah. Lah kalau tidak ada, kita pakai ulama yang mengarahkan ayat dan hadis itu untuk benda tersebut haram atau tidak. Bukan akal-akalan kita, bukan otak-atik kita. Dan di sini kata Syekh Jamil Zainu, wa ilaikal adillatul atiyah ala hukmi dukhon. Inilah dalil-dalil yang menghukumi rokok. Qala Allahu ta'ala yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, surat Al-A'raf ayat 257. Wa qala ta'ala, yang kedua Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan jeburkan dirimu ke dalam kehancuran. Kata beliau di dalam mengomentari surat Al-A'raf tadi, wad-dukhan minal khaba'is adh-dharrah. Dan rokok termasuk khaba'ith. Ini bukan fulan wal'alan. Ini bukan orang terminal. Ini orang bukan orang jalanan.
6: Ya.
5: Bukan geng-geng juga yang mengatakan ulama itu bahaya. Dan pasti mereka punya dasar dong. Walatulku bi'aidikum ila tahluga, kata beliau, wad-dukhanu yuqi'u fil amrat al-muhlika. Ya. Rokok bisa menjatuhkan orang ke dalam berbagai macam penyakit yang menghancurkan. Kasaraton, seperti apa namanya, kanker, wasalli, dan apa, setruk. Kalau ada orang yang sehat-sehat saja, ada orang yang gak kena penyakit, gak setruk, dan itu another kasuistik lah, hukmalahu. Kalau ada orang bilang, guys, ngerokok, alhamdulillah lebih panjang umur saya. Ya dalam rokok mati itu kemarin, minal.
3: Betul.
5: Itu bukan dalil orang-orang sekolah. Dan itu juga kita bantah, itu kasuistik.
6: Ya,
5: kok ada orang rokok panjang umur, gak ngerokok pendek, itu kasuistik.
6: Ya.
5: Tapi secara umum, alhamdulillah, kan gitu. Wa qala ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Sekarang yang menggunakan dalil jangan membunuh diri kamu untuk mengharamkan rokok, itu bukan fulan wa alan, juga bukan orang-orang sekarang ini remeh temeh, ulama. Wad-dukhan qatlun batiun, pembunuhan yang pelan-pelan, memang enggak langsung. Itu sekarang gak langsung. Kalau sekarang kaedahnya, ada kok orang yang kepleset mati. Hancur ini cara berdalil.

0: Hanya saja iya. Cara beragama.
1: Jadi haram ada kok orang nanti haram dong naik tangga karena ada orang yang nggak begitu bos, nggak begitu mas ya. Ya saya nggak bilang ustad karena orang yang seperti ini nggak patut untuk dipanggil ustad ya.
2: Setuju.
1: Ya. Terus kemudian wa qala ta'ala andur wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya dosanya, resikonya, bahayanya itu lebih baik. Nanti kita tanya kepada ahlinya. Pertama kita tanya sama AI. Jangan-jangan AI lebih pintar dari dia nanti tentang masalah pemahaman dia ke rokok nanti ya.
0: AI ini kesepakatan internasional.
1: Iya. Nanti habis itu kita tanya kepada Kementerian Kesehatan. Ya, kita nanti tanya. Kita ukur ke sana. Yang ajaib kalau dia itu sering-sering menggembor-gemborin orang. Yang sekarang ini mengkritisin kebijakan ulama itu dikatakan katanya khawarij merah jambu. Ini sudah rokok membunuhmu dieyelin. Apa enggak ente yang sekarang khawarij merah jambu? Bahkan MK itu memutuskan rokok itu termasuk mengandung zat adiktif. MK itu pemerintah ini ente bantah, ente menolak khawarij merah jambu. Ya apa orang lain aja yang sekarang khawarij merah jambu kan gitu. Waqalat awala tubadzir dhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Syekh Jamil Zainu mengatakan wadduhanu tabdzirun, yang mengatakan ngerokok itu mubadzir ulama
2: ya.
1: Wa israfun, dan juga apa membuang-buang min amali syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Wa qala azza wa jalla ya, yang dijadikan beliau dalil itu 7. Yang keenam la darar wa la dirar. Yang mendalilkan atau yang menjadikan hadis la darar wa la dirar itu sebagai dalil pengharaman rokok itu ulama bos. Di antaranya Syekh Jamil Zainu, bukan hanya beliau aja. Ada Syekh Muhammad Ibnu Salah Al-Thaymin, nanti kita sampaikan. Ada Syekh Abdul Aziz Ibn Bas. Ada ulama-ulama lain. Bahkan lajna da'imah nanti. Sup, lihat. Ulama-ulama lajna da'imah yang kapabel, yang mumpuni. Yang itu insya Allah kita husnudzon ulama Rabbani. Ditanggalkan semuanya. Dikecilkan semuanya. Diayali semua, na'udzubillah. Ini apa karakter talibul ilmi?
2: Bukan.
1: Kata beliau, wadduhanu yudhirru sahibahu. Ya. Rokok itu membahayakan apa namanya pelakunya. Wa yu'dhi jarahu, mengganggu kanan kirinya. Wa yutlif malahu, menghancurkan harta kekayaannya. Melumatkan harta kekayaannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, waqala wa kariha Allahu lakum idha'atal mal. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Kariha ini di sini jangan sampai makruh kayak makan pete. Allah enggak suka, artinya di sini haram membuang-buang harta. Wadduhanu dhiya'ul mal, kata beliau, merokok adalah membuang-buang harta. Li syaribihi, untuk pengkonsumsinya. Yakrahuhullah, Allah enggak suka. Wiyuharrimuhu, dan Allah mengharamkannya. Wal karahah ta'ni at-tahrim fil kitabi wa sunnah wa inda salaf, kata Syekh Jamil Zainu. Baik. Sekarang kita selingan. Coba kita tanya sama AI. Oh, ya. Kalau tanya sama pengkonsumsi rokok, apalagi sedang membela diri untuk menghalalkan, enggak bisa, ya. Iya. Itu subjektif dong, ya. Coba kita tanya AI, ya. Kata AI, kandungan racun dalam rokok. Coba tanya AI, ya. Oh, AI ternyata lebih hebat dari sang ustadz ini, ya, masya Allah. Kata AI ini, ya, rokok mengandung banyak zat beracun, diantaranya tar, nikotin, karbon, monoksida, dan bahan-bahan kimia lainnya. Apakah AI ini dipaksa untuk ngomong seperti ini?
2: Iya.
1: Seperti mungkin pabrik rokok yang mensematkan, melabelkan di kotaknya itu membunuhmu, katanya itu regulasi dipaksa. Minimal dia itu katanya sering menyerang khawarij merah jambu. Tak dong. Ya, tak dong. Iya. Tar dan nikotin. Tar adalah zat berbahaya.

0: tetapi sangat berbahaya karena mudah masuk ke dalam darah. Bahan-bahan kimia lainnya, hidrogen sianida, yaitu racun untuk hukuman mati itu. Aseton ya, penghapus cat. Toluidin ya, zat karsinogen ya, yang sama juga ya. Amonia yaitu pembersih lantai. Metanol bahan bakar roket. Pyrin ya, pelarut industri ya. Arsenik racun semut putih ya. Ini semuanya masa enggak bikinan karangan AI. Kalau begitu orang-orang yang bikin jurnal yang rujukannya AI enggak dipercaya dong. Ya. Kan masih banyak ini. Intinya kata AI, rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan yang berbeda, sebagian besarnya dapat menimbulkan racun dan kerusakan pada sel di tubuh. 4.000, bahaya, diharamkan, pastilah gitu kan. Oh, di Homer aja mengandung 25 bahaya, diharamkan kok. Itu. Sekarang kita coba tanya kepada Dinkes ya. Katanya fas'alu ahlad dikri inkuntum la ta'lamun, kan gitu. Kementerian Kesehatan, kita buka websitenya Kementerian Kesehatan ya. Di sini sama juga ya. Di sini dia keluarkan berbagai macam peringatan-peringatan bahaya merokok ya. Yang sama juga ya. 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ini yang ngasih informasi bukan security atau Satpol PP atau siapa tadi, mungkin orang kita temu di jalan gitu ya, atau anak-anak STM yang sedang tawuran. Ini di websitenya Kementerian Agama, ini Kementerian Kesehatan. Penyakit tidak menular Indonesia. Kandungan dalam sebatang rokok. Ini dia jelaskan. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. 400 zat berbahaya. 43 zat penyebab kanker. Ya. Ini. Terus kita tanya kepada siapa lagi. Kementerian Kesehatan gak dipercaya. AI gak dipercaya. Yang dipercaya cuman ini tadi ya. Orang tukang mancing. Ya kan enggak mungkin. Ya. Kita serahkan agama kepada tukang mancing gitu loh. Kan enggak mungkin, Pak.
1: Bahaya.
0: Iya. Betul. Nah, kita lagi sekarang ini kalau dia itu masih ngeyel. Ini di dalam kitab Al-Furuq juga ada Tahdzibul Furuq. Di dalam kitab Tahdzib ini ditegaskan ya. Bahkan di sana ada ijma di antara para ulama ya, ijma, ittifaq ulama kontemporer, karena tembakau itu kan baru dikenalkan oleh Portugis abad 15-16 oleh orang-orang Eropa itu abad 16. Jadi ulama-ulama yang hidup abad 16-17 ya. Itu di antaranya adalah penulis Tahdzibul Furuq ya. Di sini saya bacakan ya, al-mas'alatu tsaniyah awwalu ma dhaharatil 'ani al-'ushbatul ma'rufah ya, yang ketika pertama kali muncul tembakau ya, al-'ushbah itu semacam daun ya, yang dikenal bi tambak wa annatin wa dukhan tabah dan yang lainnya. Dikatakan fi awailil qarnil hadi ashar kama fi Ibnu Hamdun ay fi sanatil khamisah ba'dal alf kama qalahu al-laknawi anil allama az-zahid Muhammad aw fi sana 15 kama naqalahu al-laknawi anid durril mukhtar syarah tanwiril absar fi risalatihi tarwijul jinan wa muqtada qawli ba'dihim ya khalili anid dukhan ajibni hal lahu fi kitabina ima'un. Jadi ini ada orang yang penasaran, wahai temanku, ada enggak tentang rokok ini, tolong berikan jawaban di kitab kita itu, ada enggak sindiran-sindiran

0: atau hukum-hukum secara implisit yang ada. Maka qultu ma farratal kitabu bi syai. Al-Qur'an tidak akan mungkin menyanyiakan sedikit pun. Nah, thumma arakhtu yawma na'ti sama'a annahu fi awail al-qarn al-ashir wa huwa maqal qawli Syekh Ibrahim al-Laqqani fi umdatil murid syarah jawharu tauhid qad hadasa fi awail al-qarn al-hadiyata ashar wa qubailahu bi muddatin qalilatin kama fi tarwij al-jinan bi tashrihi hukmi shurb ad-duhan lil-Laknawi wa fi hasyati ibn Hamdun ala mukhtasar mayyar ala ibn Ashiran isti'malul qadr al-mu'athir fil aqli minha haramun ittifaqan. Ya, jadi mengkonsumsi rokok, tembako, ya, yang itu mempengaruhi, yaitu akal, maksudnya ada adiktifnya, itu haramun ittifaqan. Ada zaman ulama itu ketika apa? Ketika muncul, ya. Kemudian kama fi syarh al-irsyad wa ghairi wa amma al-qadr al-ghair al-mu'athir. Nah, kalau tidak mendatangkan pengaruh, gangguan, ya, fa adbaqal maghribah, seluruh ulama maghrib, wa aktsarul masyariqah, dan hampir kebanyakan ulama-ulama masyrik, kas Syekh Salim As-Sanhuri wa tilmidhi Syekh Ibrahim Al-Laqnawi, ya, وغيرهما على تحريمه وألف في تحريمها سيدي الشيخ محمد ابن عبد الكريم تأليفا في عدة كرارس مشتملا على أجوبة عدة من الأئمة. Jadi di sini alasannya apa? Dari dulu ketika awal munculnya para ulama ini semuanya hampir hidup pada tahun-tahun itu, 17-18 abad itu, ya, mengharamkan, bahkan menukil ittifaq di dalam kitab Tahdzibul Furuq itu. Ya, itu kalau ada taksirnya. Tapi kalau ghairu mu'athir, ya, ulama maghrib semuanya dan kebanyakan ulama masyrik mengharamkan. Gitu. Terus siapa yang kita ikuti lagi? Nah, terus kita sekarang ngikutin tukang mancing. Subhanallah, ya. Sekarang ini apakah hanya ulama itu aja? Kita buka sekarang. Masya Allah, ya. Di sini Lajnah Daimah, ya, yang terdiri dari Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ali Syekh, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Syekh, Syekh Saleh ibn Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Tuh, kata beliau, ad-dukhanu madatun khabithatun mudirratun. Rokok itu adalah materi yang khabithah, yang mudirrah, berbahaya. La yajuzu syurbuhu, enggak boleh kita konsumsi. Wa la yajuzu bay'uhu, tidak boleh dijual belikan. Li'anna Allah idza harrama syai'an, ketika Allah mengharamkan sesuatu, harrama thamanahu, mengharamkan juga harganya, jual belinya. Wal wajib 'alaika taubah, wajib bagimu adalah taubat. Ya, min bay'ihi, dari jual belinya. Wal iqtisaru ala bay'il asyia'il mubaha, cukup menjual hal-hal yang mubah. Wa fiha khairun wa barakatun, wa man taraka syai'an lillahi awadahu allahu khairan minhu, barang siapa yang sekarang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan yang lebih baik, barakah dan khair. Berarti yang rokok enggak barakah, enggak baik. Siapa yang mengatakan? Ulama-ulama Lajnah Daimah. Wal wajib alaika an tughliqil mahal, sampai ulama syekh, ya, Lajnah Daimah memfatwakan menutup itu apa, toko kita, daripada jualan rokok. Watathab anta wahum ilal masjid liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Termasuk juga Di dalam fatwanya, la tajuzu ziraatud dukhan, tidak boleh menanam tembako, wala bai'uhu, jual belinya, wala isti'maluhu, dan juga menggunakannya, li'annahu haramun min iddati wujuhin. Subhanallah. Jadi haramnya tembakau, haramnya rokok itu dari berbagai macam sisi, bukan satu sisi saja. Li'adrarihi sihiyatil adhimah, karena bahaya kesehatan. Yang bicara bukan fulan alan, yang bicara adalah ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadi Kementerian Kesehatan, dan juga hampir seluruh dunia mengatakan itu. Tanya sekarang Kementerian Kesehatan seluruh dunia, ke Singapura, ke Malaysia, ke Saudi, sama. Makanya Syekh ini menyimpulkan, meskipun Syekh ini bukan seorang dokter, Syekh menyimpulkan dari fakta-fakta yang ada. Sebagaimana Anda boleh menggunakan jurnal untuk menghalalkan, masa Syekh enggak boleh mengambil dari para ahli di dunia ini, bahkan dari WHO, bahwa rokok itu mengganggu kesehatan.
1: Ya.
0: Wali khubthihi, dan juga joroknya. Wa adami faedatihi, dan enggak ada faedahnya. Tanya sekarang, faedahnya apa? Faedah itu kan kita kembali kepada faedah keluarga, ada enggak? Faedah kesehatan, ada enggak? Faedah ilmu, ada enggak? Sekarang ini faedah agama, ada enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Sekarang faedah pendidikan, ada enggak? Enggak ada. Subhanallah. Jangan sekarang faedah nafsu ya. Kalau nafsu mah faedah semua ya. Hatta khamr pun faedah. Sekarang faedah itu kita pakai dalil juga. Faedah dari sisi dakwah, faedah dari sisi pendidikan, faedah dari sisi ibadah, faedah dari sisi akidah, faedah dari sisi akhlak itu. Jangan menghitung faedah dari sisi nafsu Anda. Ya tuh, memang faedah untuk menemani mancing. Woi, ya kan gitu, ya enggak, iya. Tapi kalau menemani ngaji, enggak ada faedahnya. Orang ngaji sambil ngerokok itu enggak ada faedahnya. Menemani kuatnya akidah, enggak mungkin ada orang rokok itu akidahnya kuat. Menemani khusyuknya ibadah solat kita, enggak mungkin ada orang gara-gara ngerokok khusyuk solatnya. Akhlaknya masya Allah, bahkan bertentangan semua itu. Siapa yang mengatakan? Ulama. Siapa ulama? Panutan kita. Ya. Na'udzubillah, kalau mereka sudah tidak mengulamakan ini, ya ma'udzubillah. Wa 'alal muslim tarkuhu wal ibti'adu anhu, ya. Wal ibti'ad anhu, menjauhinya. Wa adami ziraatihi, dan tidak menanamnya. Wal tijar bihi, dan berdagangan dengannya. Li'annallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu, ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram itu harganya. Nah, saya juga pakai ulama. Mungkin itu dalilnya. Imam Ash-Shawkani menghalalkan, betul di dalam kitab Ar-Rasail Salafiyah. Bahkan Muhammad As-Sunani juga menghalalkan di dalam kitab Al-Idrak fi dha'fi hurm tahrim ad-dukhan atau tambaks. Tapi sekarang kita mengikuti ulama itu bukan semata-mata ulama. Kalau begitu, Anda punya ulama juga yang mengharamkan. Terus beradu, enggak lucu. Karena ada satu kaidah, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Sekarang bagi seorang muslim yang talibul ilmi, ketika ada ulama yang menghalalkan sesuatu, kemudian kebanyakan mengharamkan, apa yang dilakukan? Tarjih. Bukan kita biarkan masalah khilafiyah. Kan ini masalah khilafiyah. Kita enggak boleh sekarang ini tidak tegur sapa, hanya perbedaan furu'. Anda tidak akan keluar dari Islam, betul. Anda insya Allah tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ini memang masalah ijtihadiyah. Karena apa? Nasnya tidak jelas. Tapi apa sebatas itu terus diem? Terus kita biarkan umat bingung. Umat harus kita pilihkan.
1: Yeah.
0: Di antara pendapat ulama ini, karena kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr, kan? Masing-masing orang itu bisa diambil, ditolak pendapatnya, kecuali yang punya kuburan, kan? Yaitu Rasulullah SAW. Ya, Imam Syaukani berarti termasuk ulama.
1: Ya.
0: Boleh kita ambil, boleh kita tolak. Termasuk Syekh bin Bas. Bahkan Abdullah ibnu Abbas, dia marah mengatakan, hampir-hampir hujan batu turun mengenai kalian. Saya katakan, qala Allah wa qala Rasul, kamu katakan, qala Abu Bakar, qala Umar. Dalam fatwa Mut'ah. Kalau sekarang Ibnu Abbas tidak terima ucapan Allah, ucapan Rasulullah dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar Umar, apalagi dengan Asy-Syaukani, As-Sun'ani dan fulan wa alan. Kita ikuti ulama semata-mata karena sesuai dengan dalil. Di antara sekian kita timbang, mana yang paling sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian fakta medis, kemudian dari sisi logika, dari sisi empirik, kemudian kepada ahlinya. Setelah kita tarik kesimpulan secara pandangan Al-Quran, secara pandangan Sunnah, secara pandangan medis, secara pandangan ahlinya mengatakan lebih dekat haram. Gitu loh. Itu cara di dalam beragama, di dalam berfikih. Jangan jamaah dibiarkan, udahlah, ini kan ijtihadiyah. Perbedaan di antara para ulama masalah furu. Iya, betul. Jangan sekarang ini, jangan deket-deket dia. Iya, jangan. Ya, apa namanya? Awas dia, jangan deket dia. Jangan ngaji ke dia. Ntar dulu juga, kan gitu. Sekarang permasalahannya, antum harus punya sikap. Setelah dia punya sikap, dengan video yang kedua dia mengatakan bahwa katanya halal dengan berbagai macam argumen, yang semuanya itu nafsu bukan ilmu.
1: Ya.
0: Kenapa katakan nafsu? Karena yang menggunakan dalil-dalil tujuh itu bukan saya, bukan dia, dan bukan orang-orang jalanan, orang terminal, orang stasiun, tetapi ulama. Itu.
1: Luar biasa.
0: Kalau sekarang ulama, apa yang harus kita katakan? Kan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adau bih walau radduhum ila ar-rasul, ketika masih hidup, wa ila ulil amri minhum, kepada ulil amri di dalam masalah agama adalah ulama, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, dia akan mendapatkan hasil istimbat ijtihadiyah yang bagus. Itu. Jadi inilah sikap yang benar. Dengan demikian, apa yang dia sampaikan itu murni otak-atik dari nafsu dia, bukan ilmu. Ya, harusnya sekarang ini dipaparkan. Anehnya dia akan kembalikan kepada jurnal, dan jurnal itu ditulis oleh orang-orang yang mungkin ada yang non muslim, mungkin ada yang sekarang ini mendapatkan titipan untuk membuat majalah, bikin jurnal itu, kan, iya kan? Ya. Wong tulisan rokok membunuhmu aja masih bisa dieyelin kok. Ya, mungkin aja itu regulasi pemerintah, mungkin dalam keadaan terpaksa. Dan yang lainnya, ya mungkin aja juga itu si kafir yang menulis jurnal dalam keadaan terpaksa, karena mungkin dipaksa oleh pabrik rokok. Loh, kalau begini hancur semua. Dan kita tahu, kita harus tegaskan di sini, nggak mungkin pemerintah membuat suatu regulasi tanpa dasar.
1: Ya.
0: Nggak mungkin. Ini keluar regulasi itu berdasarkan pertimbangan dari seluruh pihak-pihak yang berwenang dan berwajib, daripada ahlinya. Dia konsultasi ke DPR, ke MK, kan gitu.
1: Ya.
0: Konsultasi kepada pihak-pihak terkait melalui penelitian baru. Yang dulunya awalnya itu merokok menyebabkan kanker dan yang lainnya, dirubah. Itu enggak mungkin sekarang itu hanya dasarnya regulasi bisa terpaksa. Nauzubillah, kita suudzon pada sekian orang banyak, ya. pejabat-pejabat negara. Subhanallah, ini mah Khawarij Merah Jambu ini. Ya kan gitu. Iya enggak?
1: Iya. Itu. Ya, karena okay. Bertentangan sama pemerintah. Ya, satu sisi katanya pemerintah kita bertentangan dengan pemerintah bilang Khawarij.
2: Iya. Yeah. Sementara pemerintah mengeluarkan fatwa yang benar, enggak mau ditaatin juga kan
0: gitu. Iya, katanya itu bisa aja terpaksa.
2: Ya Allah. Nah, sekarang kita mau minta Mas Heri perasaan. Dia lagi megang buku apa tuh Mas Heri? Bisa dibacakan. Mungkin di situ ada kesaksian dari legendaris. Nah ini orang kafir nih, Sam. Orang kafir yang dengan pengalamannya berpuluh tahun. Silakan Mas Heri Pras.
3: Di sini ada buku yang ditulis oleh beliau ya, Ustaz Zuna. Di sini, wahai perokok, inilah surgamu. Jadi mengulas 1001 alasan merokok. Dan di balik ini ada penjelasan dari seorang perokok, bahkan bintang iklan rokok ya. Yang dimana beliau ini memberikan kesaksian hidupnya, yaitu Mr. McLaren. Ini Masya Allah nih ya orangnya.
1: Pakai topi koboy itu ya.
0: Iya, pakai kuda dia.
3: McLaren adalah bintang iklan rokok yang sangat populer hingga dijuluki Marlboro Man. Luar biasa ini. Mengidap kanker paru-paru dan akhirnya menjadi seorang anti rokok dan meninggal di usia ke-51 tahun. Pesan terakhirnya sebelum dia meninggal, take care of the children. Tobacco will kill you. And I'm living proof of it. Nah, jangan yang artinya jagalah anak-anak dari tembakau atau rokok yang akan membunuhmu. Dia juga bilang ini.
1: Membunuh pemerintah RI ini bukan nih. Internasional nih, kelas internasional.
3: Iya. Dan dia bersaksi ya, dan dia bersaksi dalam hidupnya bahwa hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Ya, kenyataan membunuh.
0: Saksi
3: hidup bahwa merokok memang ngebunuh orang gitu.
0: Iya.
1: Belum aja kali
3: itu. Iya. Dan saya dari tadi senyum-senyum sendiri ketika beliau menjelaskan ya. Gak tahan ketika beliau mengucapkan ini seorang pemancing. Masa kita mau mendengarkan fatwa halalnya rokok dari seorang pemancing?
1: Iya.
3: Memang betul ya. Jadi aduh gimana ini? Gimana? Jadi tinggal kalian ya teman-teman. Kita nilai ya. Ketika kebanyakan ulama mengharamkan rokok dengan sekian berbagai alasan, dalil, bahkan penelitian ke berbagai macam lembaga kesehatan. Keluarlah hukum haram itu bukan ujuk-ujuk keluar, tapi dengan pertimbangan demi pertimbangan. Tiba-tiba ada orang mancing, tukang mancing bilang halal.
0: Nih, dengan pakai penelitian gak ini?
3: Penelitiannya ini. Sop kambing.
0: Nah.
3: Dianalogikan dengan sop kambing tadi.
1: Tapi ada pernyataan juga begini Ustaz.
0: Yeah.
1: Ini kan karena sepihak tadi
2: Ustaz. Iya, kan sepihak. Enggak sepakatan semua gitu loh.
3: Yeah.
2: Maka ini pincang dan juga memutuskan perkara yang mengharam-haramkan itu dengan hawa nafsunya Ustaz.
0: Taib. Sekarang saya tanya, apa dia berani tekstual mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz memutuskan haramnya rokok ini dengan hawa nafsu? Ayo kita tantang. Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdul Adu Syekh. Syekh Soleh Fauzan, ayo berani. Syekh Soleh Fauzan,
3: insyaallah
0: ya. Kita katakan mengharamkan rokok berdasarkan hawa nafsunya. Ayo kita tantang. Syekh Jamil Zain. Terus ulama-ulama ini yang tahdziful furuq dan juga masih banyak yang lainnya, atau termasuk juga ya para pakar yang duduk di majelis tarjih Muhammadiyah mengikuti hawa nafsu semua. Subhanallah, sekian ribu orang mengikuti hawa nafsu, dia yang mengikuti wahyu sendiri. Allahu akbar.
3: Angkat tangan kalau begitu.
0: Ajib.
1: Nah, ini potensinya begini Ustaz.
2: Malah orang yang gamang, kemarin kita diskusi terkait hijrah, Ustaz. Gamang di pintu hijrah ini, yang tadinya udah yakin kayak misalnya beliau dan yang lainnya, rokok itu haram, dengan kasih hujah begini jadi ngerokok lagi, gimana tuh?
0: Ya betul, ini nanti akan menjadi presiden yang sangat buruk. Kenapa? Ada seorang istri yang gak banyak bisa tahu dalil, gak bisa ngomong, tahu haramnya rokok, ingin nasihatin suaminya, ah lo tahu apa? Ada Ustadz yang menghalalkan?
3: Iya.
0: Guru-guru yang sudah memahamkan muridnya, santrinya akan haramnya rokok, akan bau nyengatnya rokok, akhirnya pengejel. Ada tuh ustadz salaf yang sekarang ini menghalalkan rokok, nauzubillah. Ini presiden sangat buruk. Yang anehnya sekarang ini orang, maaf, manusia awam ya, kalau saya katakan mayoritas silent, ini lebih senang fatwa-fatwa yang gini-gini.
3: Ya, setuju. Ya.
0: Diharamkan musik, wah gak ada yang lihat, gak ada yang nengok, gak ada yang denger. Boleh, wah loh, dijadiin dalil kemana-mana. Itu. Haramnya rokok, gak pernah ditengok. Wah, ada ustadz hatta selama ini mungkin gak pernah menjadikan seorang yang mungkin dianggap da'i, wahabi, salaf, menjadi rujukan tiba-tiba. Ini insya Allah jadi rujukan. Ya Allah, ini kiamat sughra buat dakwah kalau enggak dibantah. Tapi Allah akan menyelamatkan dari konsekuensi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah menjaga agama ini dengan para ulama. Alhamdulillah. Ada ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz mengharamkan rokok. Ada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin mengharamkan rokok. Ada Syekh Soleh Fauzan mengharamkan rokok. Ada Syekh Jamil Zainu mengharamkan rokok. Dan masih banyak ribuan ulama Timur Tengah yang mengharamkan rokok. Bahkan sebelumnya juga, ya, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengharamkan rokok. Bahkan seluruh mazhab, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah pada zamannya itu mengharamkan semua. Tuh. Jadi apalagi sekarang? Kita buang sekian ulama, kita tinggalkan sekian ulama bersama dalil-dalilnya yang begitu kuat, baik dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Kaidah, kita ambil satu orang yang dasarnya mungkin ulama-ulama itu juga salah. Apalagi Ibnu Salah mengatakan, man tatabba'a zallatal ulama'i tazandaqa. Siapa yang cari-cari plesetannya ulama, maka dia akan menjadi zindik, au kada zindiqa. Kenapa? Karena sekarang mana yang sekarang tidak dihalalkan oleh ulama? Ada aja. Kalau ingin kita cari halalnya riba, ada. Halalnya khamr, ada. Halalnya musik, ada. Aduh, ada ya semua.
3: Allah, ada semua.
0: Tapi pada akhirnya, apakah kita itu berhenti kepada orang yang gak ma'asum? Berhenti pada orang yang dikatakan oleh Imam Malik, semua orang bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Kita harus kembali, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu manhaj. Manhaj ketika menghadapi khilafiyah, bukan hanya ini furu, ini usul, ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, iya. Tapi seorang muslim, baik dalam masalah usul wal furu, ketika kita berselisih, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam tataran prakteknya, tadi dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang mukmin mendapati masalah, baik dalam keadaan aman maupun perang, maka dia kembalikan kepada Rasulullah SAW. Ketika sudah meninggal dunia, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istambitunahu minhum. Dia akan mendapatkan hasil ijtihad mereka. Dan idhashtahadal hakim, ketika seorang hakim itu ijtihad, fa'asaba falahu ajran, mendapatkan dua pahala. Tapi kalau kita termasuk yang lainnya, sekarang ini ijtihad, waduh, bener aja salah. Apalagi salah kan gitu. Karena man fassara al-Qur'an bi ra'yi fa asaba faqad akhta'. Ya. Dengan demikian kita harus hati-hati terhadap fatwa.
3: Ya.
0: Karena pada akhirnya begini, Masya Allah.
3: Ya.
0: Kata Rasulullah, man uftiya bi ghairi ilmin fa ithmuhu 'ala alladhi afta. Barang siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosa yang menanggungnya adalah yang memberikan fatwa.
3: Waduh,
0: berat. Makanya ana juga enggak ada kata-kata saya sedikit pun yang meleset dari ulama. saya berusaha di dalam menyampaikan hukum apapun ada rujukannya, bukan ngarang dari otak saya. Apalagi hanya mendapatkan satu statement ulama yang itu masih debatable. Kita cari yang paling selamat. Di dalam hukum apapun. Karena apa? Siapa kita?
3: Betul.
0: Kita talibul ilmi aja tidak. Bahkan sekelas Syekh Albani aja mengatakan dia itu talibul ilmi masih berat. Apalagi kita.
3: Masya Allah.
0: Makanya ini merupakan satu hal yang kita harus berdoa bersama-sama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Itu ya.
1: Baik Ustaz. Tapi masih ada saat yang ngeganjel Ustaz.
0: Iya.
2: Sebenarnya pakai celana pendek. Paha kita kelihatan sama teman kita walaupun laki-laki, gimana Ustaz?
0: Sekarang suruh sholat aja. Lu sholat. Dengan pakai itu sah tidak? Itu satu.
3: Betul.
0: Apalagi aurat di luar sholat itu lebih ketat. Jadi itu.
3: Ya Allah.
0: Dan baca di dalam kitab para ulama. Jangan lagi ini kita bahas sendiri nanti kalau kita ini. Karena kita ingin fokus sholat, kita bahas sendiri. Sekarang jawabannya simpel aja, coba pakai sholat itu. Terus kemudian siapa ulama-ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah yang membolehkan? Dalil mana? Ya ura. Sekarang ini kita sudah dapatkan dari beberapa istihad para ulama, auratnya laki itu dari pusar sampai lutut. Itu hampir semua ulama-ulama.
1: Ada hadis itu juga.
0: Ya, sekarang kalau enggak udah sholat aja pakai itu.
3: Dalilnya sholat. Dalilnya sholat.
1: Baik, Ustaz. Masya Allah, jazakallahu khair ini Ustaz Zainal
2: dan Mas Heri Pras ini. Di akhir Ustaz, dua poin yang kita ingin tanyakan ke Ustaz. Nah, di tengah gonjang ganjing gini, nasihat Ustaz untuk yang satu untuk para pendakwah dan para penuntut ilmunya Ustaz. Biar enggak tersumbat dengan kayak gini nih. Biar tegak gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz
0: caranya? Taib, yang pertama nasihat saya, Allah itu bersama jamaah. Kita ngumpul sama Ustaz. Di sini ada daura alhamdulillah di Ibnu Hajar yang mengumpulkan semua ustaz hampir seluruh Indonesia. Di situ akan saling ada tausiah, tidak kebablasan. Gitu. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, innamal dhi'bu ta'kulu al-ghanamal qasiyah. Serigala itu hanya memangsa kambing yang sendirian. Lepas sendirian dari kelompoknya gitu. Dan ini fakta, akhirnya kan merasa besar dikata dalam tempurungnya bahwa wah udah saya dilulukan jamaah saya di diiyakan, didukung, tapi hanya segitu. Coba kalau antum sekarang ngumpul sama dekatiroh, alhamdulillah ustad-ustad yang mendapatkan gelar doktor dari Madinah, dari Timur Tengah banyak, ambil ilmunya itu. Terus kemudian yang kedua bagi seorang dai ya, intinya kata para ulama, tafaqahu qabla an tusawwadu. Ini kalau enggak salah katanya Umar bin Khattab, belajarlah sebelum kamu menjadi tokoh. Dan diteruskan oleh Imam Al-Bukhari, ba'da an tusawwadu. Bahkan setelah jadi tokoh pun belajar. Kenapa? Karena ilmu yang kita cari semua, yang kita kena cuma separuhnya, apalagi enggak. Dan watak manusia itu lupa, lemah. Ya, akhirnya apa? Terus perlu mengupdate ilmunya. Itu. Terus kemudian bagi ini penuntut ya, bagi ikhwan jamaah yang ngaji ya, di sini ada banyak masya Allah ratusan dai yang memberikan pencerahan. Coba antum second opinion. Jangan second opinion cuman itu dok muter, katanya second opinion cuman kembali ke dia lagi ya, gimana? Iya, itu second opinion itu ya datang ke Ustadz fulan. Terus kemudian membandingkan dalil yang disampaikan, bukan membandingkan Ustadz. Ustadz ini juga siapa? Membandingkan dalil yang dibawa oleh Ustadz, argumen yang dibawa oleh Ustadz. Oh ternyata kayaknya yang kuat si fulan gitu. Terus saya juga tekankan kepada jamaah, zaman sekarang fitnah. Masya Allah, Rasulullah mengatakan badiru bil amal, bergegaslah kalian di dalam beramal. Berarti di sini kita tingkatkan amal soleh, fokus pada amal soleh. Fitanan kaqita'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'mina, orang pagi mu'min, wa yumsi kafira, sore kafir. Yabiu dinahu bi'aradin minad dunya. Dan yang terakhir saya closing, ini ucapan untuk saya, ucapan Ali, dan untuk mungkin da'i-da'i yang mau mendengar, tapi tertuju pada saya dulu. Kata Ali bin Abi Thalib, yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirul ahkamnya, kata beliau, sayati ala nasi zamanun, akan datang pada manusia sebuah zaman, la lam yabqa minal islami illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal, lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya, wa lam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisannya. Orang lebih sibuk pada buku-buku lain selain Al-Quran. Lebih sibuk pada qila wal qal yang disampaikan ustaz-ustaz yang enggak jelas. Ya. Wa ya'muruna masajidallah. Dia memakmurkan masjid Allah. Wa hiya 'an dzikrillahi kharabun. Sementara maksudnya di sini mereka membangun masjid dengan megah. Mendekor masjid dengan begitu eksotik. Tapi wa an dzikrillahi kharabun, dari dzikir kepada Allah sunyi senyap. Wa syarru ahli dzalika zaman, kata Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling busuk, manusia yang paling buruk pada saat itu adalah ulama'uhum, ulama'nya. Subhanallah. Kenapa kata Ali bin Abi Thalib, minhum takhrujul fitnah, dari mereka muncul fitnah, wa ilaihim ta'ud, kembali ke mereka juga fitnah. Itu makanya kalau kita mengikuti daurahnya Syekh masyhur kemarin dari kitab Manhajus Salafi Ta'amul Ma'al Fitan itu kan, agen fitnah itu tiga kan, distributornya fitnah itu ada tiga, orator, provokator, tokoh yang dilulukan. Bahaya itu, nggak ada lagi yang paling bahaya. Makanya ilmu, ilmu, kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ikuti kebenaran, ikuti orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Saya ulangi lagi, kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Udah itu aja closing dari saya, dan mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan hal ini bisa mengambil manfaatnya biidznillah.
4: Ya. Mas, silakan. Ada yang
2: mau disampaikan? Silakan. Silakan.
3: Pertama mendengarkan segala penjelasan dari Ustaz Zainal ya, Masya Allah luar biasa. Saya rasa semua orang yang mendengarkan video ini harus paham bahwa ini adalah bantahan telak. Jadi sudah patah. Apapun dalil yang dibawakan oleh tukang mencing sudah patah di sini. Kelar hidupnya. Jadi gak ada pembelaan lagi. Mau mencari rujukan kemanapun gak bakal ketemu sudah. Terus yang kedua, pilihan ya, pilihan. Kalau kemarin ketika beliau itu memberikan klarifikasi yang pertama, ada tukang silat datang ke sini gini, ya saya tukang silat, ya jangan ikuti tukang silat, tapi ikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal kebenaran tadi,
0: dan ikuti ulama,
3: ya daripada mengikuti tukang mancing.
0: Nah,
3: ya, jadi kita juga bisa balas-balasan di sini ya, dan emang sudah geli dari tadi saya. Jadi terima kasih ya Ustaz Zainal Abidin ya, Masya Allah banyak sekali masuk ilmu ya, aduh ya Allah. Jadi cari benar, jadi benar kata, saya benar ya kata siapa namanya itu tadi, sampai lupa saya tukang mancing. Jadi benar itu, jadi mepet. Jadi kalau datang ke sini mepet, datang ke sana mepet. Saya mepet ke sini kepada orang yang benar-benar ahli ilmu, Masya Allah. Daripada ke tukang mancing lagi. Udah, saya kembalikan lagi.
2: Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fikum. Pemirsa sekalian, sekali lagi, kita mencari ilmu dan mencari kebenaran dan juga berupaya berdewasa dan beragama, begitu Ustaz ya? Ya, Insya Allah. Baik, Insya Allah kita akan lanjutkan dengan video-video berikutnya, ya. Dan kami juga di sini mohon undur diri dan mohon maaf ketika ada kesalahan yang khilaf atau juga yang lupa. Bagaimana Ustaz?
0: Ingin ngasih catatan, saya itu tadi hanya komparasi ya. ya komparasi, nanti takut ada catatan.
5: Ya.
0: Ini ada alternatif untuk antum pilih Syekh bin Baz. Orang terminal atau tukang mancing itu aja gitu loh maksud saya. Nah, ini ada Syekh Jamil Zainu, ada Syekh bin Bas, ada Syekh bahkan Muhammad ibnu Ibrahim Alu Syekh, mufti pertama, ketua mufti pertama. Setelah itu Syekh Abdul Aziz. Mengharamkan rokok. Antum ada perbandingan ini. Ada Syekh Muhammad ibnu Ibrahim Ali Syekh, ada Syekh Fauzan, ada Syekh Abdul Aziz, ada Syekh Utsaimin, ada orang yang enggak jelas mungkin di terminal, ada tukang mancing umpamanya gitu loh.
5: Ada juga tukang silat.
0: Ada tukang silat. Itu maksud saya. Nah, antum pikirlah gitu loh. Mana yang antum bisa kan? Iya gitu. Yeah. Jadi
2: ya suka
0: diambil
2: gitu. Kita insyaallah harus tegak lurus terhadap kebenaran. Baik. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan nikmat untuk hadir di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita di majelis ilmu. Di antaranya beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman batin. Dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Dicurahkan kepada mereka kasih sayang Allah. Dan para malaikat pun meliputi mereka dan mendoakan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Yaitu Allah membanggakan mereka. Ini luar biasa keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya yang menghadiri majelis ilmu. Oleh karenanya, hadirkan di hati kita bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Jadi meskipun jam ngantuk, usahakan jangan tidur ya, karena banyak faedah yang bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Kita akan mempelajari kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-15. Jadi bapak-bapak yang baru hadir, ini sebenarnya kajian lanjutan dari kajian ibu-ibu. Gak apa-apa ya, bapak-bapak langsung bab 15. Bab 15 dalam kitab At-Tauhid membahas tentang batilnya kesyirikan dan bodohnya orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Ini pokok akidah Islam yang terkandung di dalam La ilaha illallah. Karena kalimat La ilaha illallah terdiri dari dua bagian yang di dalamnya terkandung dua rukun. Bagian yang pertama, La ilaha, di dalamnya terkandung rukun an-nafyu, penafikan. Artinya adalah kita ingkari, kita salahkan, kita benci, dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah atau semua bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua adalah rukun al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Maknanya adalah kita imani tanpa ada keraguan sedikit pun, hanya Allah yang berhak disembah. Barang siapa mengamalkan dua rukun ini, maka berarti dia telah mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Seperti apa bentuk pengamalannya? Ada dua. Yang pertama, pengamalan dengan hati, yaitu kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua yang disembah selain Allah itu salah. Inilah tafsir la ilaha illallah. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Yang demikian itu, dialah Allah yang berhak disembah, dan semua yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Oleh karena itu jamaah sekalian, ulama Islam dari empat madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang lainnya sepakat. Kalau ada seorang muslim membenarkan atau tidak menyalahkan penuhanan atau peribadahan kepada selain Allah, maka si muslim itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, ijma' ulama. Sepakat seluruh ulama Islam. Kalau kita sering mendengar dalam banyak persoalan hukum-hukum fikih, ulama beda pendapat. Jangankan antar madhab. Kadang dalam satu madhab, pada satu permasalahan, bisa jadi empat pendapat. Tapi itu umumnya dalam masalah fikih. Sedangkan dalam masalah akidah, umumnya ulama sepakat. Ada sedikit ulama beda pendapat dalam cabang permasalahan, tapi dalam pokok permasalahan akidah, ulama sepakat, tidak berbeda pendapat. Di antaranya yang kita bahas, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya Allah yang berhak disembah, semua yang disembah selain Allah adalah batil. Dan ulama juga sepakat, barang siapa membenarkan penyembahan atau penuhanan kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Kenapa? Karena berarti dia telah mendustakan la ilaha illallah. Pengamalan terhadap la ilaha illallah yang kedua adalah dengan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana caranya? Kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Kemudian perhatikan jemaah sekalian lanjutan ayat, مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Maksudnya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan mereka hunafa, Artinya mereka menjauhi kesyirikan. Oleh karenanya Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam salah satu usul mengatakan dalam ayat ini ada tafsir tauhid. Tauhid itu bukan sekedar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tauhid itu adalah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Menjauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, dosa syirik itu akan menghapuskan amalan kita. Jadi enggak ada gunanya kita beribadah kepada Allah tapi kita masih beribadah juga kepada selain Allah atau mempersembahkan satu ibadah kita kepada selain Allah, maka itu akan menghapuskan amalan kita. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Amalan apa saja itu? Apakah solat, haji, berdoa, menyembelih hewan untuk pengagungan, bertawakal, dan seluruh amal ibadah hanya boleh kita persembahkan kepada Allah yang satu saja. Memalingkan satu ibadah ini kepada selain Allah juga termasuk pembatal keislaman, bahkan dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Inilah jemaah sekalian, dua bentuk pengamalan tauhid. Oleh karenanya, kita harus benar-benar yakin hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah itu salah. Maka bab ini akan lebih mengokohkan keimanan kita. Dan jemaah sekalian, ini amalan yang paling besar pahalanya. Dalam hati kita ada keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah itu salah. Itu amalan hati yang paling besar pahalanya. Dan merupakan syarat diterimanya semua amal ibadah kita. Oleh karena itu, menguatkan amalan hati ini sangat penting. Dan mempelajari ilmunya juga pahalanya yang paling besar. Penulis rahimahullah menyebutkan dalil yang pertama, surat Al-A'raf ayat 191-192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan apapun? Dan yang mereka sembah itu hanyalah makhluk yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra. Dan makhluk-makhluk itu tidak bisa menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun. Bahkan tidak bisa menolong diri sendiri. Jemaah sekalian, dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita batilnya peribadahan kepada selain Allah dari empat sisi. Yang pertama, apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak dapat menciptakan apapun. Sang pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak bisa menciptakan apapun, berarti dia hanya makhluk yang lemah. Tidak pantas disembah. Yang pantas disembah hanyalah sang pencipta. Yang kedua, wahum yukhlaqun. Mereka yang disembah itu sendiri hanyalah makhluk yang diciptakan. Berarti dia hanyalah makhluk yang lemah. Untuk bisa ada saja, harus ada yang lainnya yang menciptakannya. Jadi dari awal dia sudah butuh kepada yang lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani yang maha cukup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, serta semua selainnya membutuhkan dia. As-Samad, seluruh makhluk butuh kepadanya. Maka hanya dialah yang pantas untuk disembah. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Pelajaran yang sangat penting. Di antara metode dakwah Al-Quran untuk mengajak kepada tauhid adalah mengajak manusia itu mikir menggunakan akal sehat mereka. Lihat di sini, Allah mengajak orang yang menyembah kepada selain Allah itu mikir. Yang mereka sembah itu enggak bisa menciptakan apapun, dan mereka sendiri hanyalah makhluk yang diciptakan. Berarti dia lemah. Seharusnya yang disembah adalah Sang Pencipta, yang maha kuat, yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, apabila datang musim Natal, umat Nasrani merayakan hari lahir Nabi Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus. Ini kesempatan untuk menyadarkan mereka. Tinggal kita katakan, berarti kalian sebenarnya yakin beliau itu dilahirkan. Berarti dia butuh kepada yang melahirkannya. Lebih daripada itu, dia butuh kepada penciptanya. Karena melahirkan hanyalah sebab keberadaan seseorang di muka bumi ini. Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita ajak sedikit sebetulnya. Kalau mereka menggunakan akal sehat, mereka sudah yakin beliau adalah makhluk yang diciptakan, yang dilahirkan, yang butuh kepada yang lainnya untuk dapat melahirkannya. Maka tidaklah pantas beliau disembah. Kemudian beliau lahir setelah dunia ini melewati waktu berabad-abad lamanya. Sebelum itu beliau tidaklah dikenal. Berarti sebelum itu tidak ada yang menyembah beliau. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dari awal pencipta

ke bumi. Kapan itu terjadi? Setelah berlalu 10 generasi umat manusia. Sebelum itu semuanya menyembah hanya kepada Allah. Itulah makna surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidata. Faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa mundhirina. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Lalu terjadi perpecahan. Maka Allah utus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Maksud ayat ini dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Manusia dulu semuanya menyembah kepada Allah, sehingga mereka disebut bersatu. Lalu muncul kesyirikan, itulah awal perpecahan. Maka Allah utus para nabi untuk memberi kabar gembira, yaitu mengajak kepada tauhid dan mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengabarkan surga yang penuh kenikmatan kepada orang yang mengikutinya. Memberi peringatan artinya melarang syirik dan melarang semua yang Allah larang, dan mengabarkan bahayanya, yaitu azab Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih. Jadi ini faedah penting. Gimana menyadarkan orang yang berbuat syirik? Ajak dia mikir menggunakan akal sehat. Faedah yang lainnya yang juga bisa kita petik dari ayat ini adalah, di antara keistimewaan dan keindahan ajaran Islam sesuai dengan akal sehat, terutama ajaran tauhid. Sebaliknya, yang bertentangan dengan ajaran Islam itu tidak sesuai dengan akal sehat, terutama dosa syirik. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang cerdas yang sebenarnya. Sedangkan yang kufur kepada Allah adalah makhluk yang paling bodoh. Sebagaimana di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat, lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengapa penyembahan kepada selain Allah itu batil? وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَسْرًا. Karena yang mereka sembah itu gak akan bisa menolong mereka. Tidak akan bisa menolong mereka. Berarti yang mereka sembah hanyalah makhluk-makhluk yang lemah. Wala anfusahum yang surun. Bahkan tidak bisa menolong diri sendiri. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri saja tidak bisa. Jadi dua ayat ini menjelaskan empat alasan batilnya penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Surat Fatir ayat 13-14. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan dalam dua ayat ini empat alasan, bahkan lima. Mengapa hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Allah adalah batil? Maka Allah menegaskan, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Dan yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa, walau hanya setipis kulit ari. Ini alasan yang pertama. Semua yang disembah selain Allah enggak punya apa-apa, walau hanya setipis kulit ari. Kulit ari itu, jemaah sekalian, kulit bagian dalam kurma. Kalau bagian luarnya masih lumayan tebal,

0: tapi bagian dalamnya sangat tipis. Artinya mereka enggak punya apa-apa. Segala sesuatunya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Dia yang pantas disembah. Hanya kepada-Nya lah kita berharap. Hanya kepada-Nya lah kita meminta. Karena hanya Dia pemilik segala sesuatu. Yang kedua, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, maka mereka tidak mendengarkan doamu. Contoh jamaah sekalian, patung-patung, berhala-berhala yang disembah. Mereka yang pahat sendiri, lalu mereka berdoa kepadanya. Dan ini masih dilakukan oleh miliaran manusia hari ini. Begitu pula orang-orang yang sudah wafat. Meskipun mereka orang soleh, para nabi maupun para wali, tidaklah mendengarkan doa-doa yang ditujukan kepada mereka. Dan meyakini, kalau kita berdoa kepada orang yang sudah mati, maka dia bisa mendengar doa kita, itu termasuk keyakinan yang menyalahi Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, kamu tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah mati. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang berada di dalam kubur. Jadi ini termasuk akidah yang bertentangan dengan Al-Quran, ngajak ngobrol orang mati. Memang ada dalil, terkadang mayit mendengar, tapi kita boleh meyakininya sebatas itu saja, jangan kita tambahi. Seperti dia mendengar langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya, maka kita yakin itu karena ada dalilnya, jangan kita tambahi. Dia juga mendengar tangisan mereka, curhat mereka. Berarti kita menambah-nambah di dalam agama. Yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum, andai mereka dengarkan pun, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan doamu. Yang maha mampu mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masuk akal kalau kita berdoa kepada selain Allah, dengar saja mereka tidak, apalagi mengabulkan. Yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, mereka yang kamu persekutukan dengan Allah itu akan mengingkari, menyalahkan perbuatan syirik yang kamu lakukan. Sampai iblis pun menyalahkan perbuatan orang-orang yang menyembahnya. Dia berlepas diri dari mereka. Dia enggak mau bertanggung jawab terhadap mereka. Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat ke-22. Ucapan iblis kelak di hari kiamat. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan berkata, ketika urusan telah diputuskan, yaitu orang-orang musyrik bersama setan yang mereka sembah akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka saat itu pimpinannya para setan, yaitu iblis, berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Dan aku pun berjanji kepada kalian, tapi aku menyelisihi janjiku. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Namun dahulu ketika di dunia, aku kan enggak punya kuasa atas kalian. Aku cuma ngajak, lalu kalian ikuti. Jadi iblis enggak mau disalahkan. Dulu aku enggak maksa kalian loh. Aku cuma ngajak kan? Salah sekalian sendiri mengikuti aku. Fala talumuni, maka jangan kamu mencela aku. Walumu anfusakum, silahkan mencela dirimu sendiri. Jadi inilah jemaah sekalian, penyesalan yang tidak lagi berarti. Penyesalan semua orang yang menyembah kepada selain Allah, karena yang mereka sembah menyalahkan perbuatan mereka. Termasuk Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihi salam, yang hari ini masih disembah oleh lebih dari 2 miliar manusia. Beliau akan menyalahkan semua orang yang menyembah beliau. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 117. Kelak di hari kiamat, Nabi Isa alaihi salam akan mengatakan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum." Ya Allah, tidaklah yang aku katakan kepada mereka kecuali seperti yang Engkau perintahkan kepadaku. "An ibudullaha, sembahlah Allah, rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu." Jadi, Nabi Isa alaihi salam menolak anggapan mereka bahwa menyembah beliau adalah ajaran beliau. Beliau menyatakan, aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Yang aku katakan, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan yang kelima, mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Wala yunabbi'uka mithlu khabirin. Tidak ada yang bisa mengabarkan kepadamu tentang apa yang kamu lakukan di dunia seperti Allah yang maha mengetahui. Artinya jemaah sekalian, kelak di akhirat, hanya Allah yang bisa mengabarkan kepada kita semua yang kita kerjakan di dunia. Begitu pula hanya Allah yang maha mampu membalasnya. Maka dari itu, hanya Dia yang pantas disembah. Dalil yang ketiga, yang menunjukkan batilnya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullah menyebutkan hadis wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawma Uhudin wa kusirat ruba'iyatuhu. Terluka kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud dan pecah gigi beliau. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung setelah mereka melukai nabi mereka. Fanazalat, maka turun ayat untuk menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan beliau seakan-akan mereka tidak akan dapat hidayah. Maka Allah menegur beliau. Turunlah surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada campur tanganmu wahai Muhammad dalam urusan itu, yaitu urusan memberi hidayah atau tidak memberi hidayah. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Apakah Allah memberi hidayah kepada mereka untuk bertobat, ataukah Allah mengazab mereka karena mereka sudah berbuat zalim? Itu keputusan Allah. Kamu enggak ada campur tangan dalam urusan itu. Jadi jemaah sekalian, kisah ini berbicara tentang sebab turunnya surat Ali Imran ayat 128. Dan ada kisah yang lain sebagaimana disebutkan oleh penulis pada dalil yang keempat. Kisah lain tapi masih satu peristiwa, yaitu perang Uhud. Wa fihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Juga di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-raq'atil akhirati min al-fajr. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari rakaat terakhir, pada dari ruku' yang terakhir pada salat subuh, maka beliau membaca, yaitu membaca kunut, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan fulan. Artinya, jauhkan mereka dari rahmat-Mu. Ba'dama yakul sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Beliau membaca itu setelah membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un, engkau wahai Muhammad tidak ada campur tangan dalam urusan mereka. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Apakah Allah memberi hidayah sehingga mereka bertobat, atau Allah mengazab mereka karena mereka sudah berbuat zalim? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan nama orang-orang yang dilaknat tersebut. Yadu'u ala Sufwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al Harith bin Hisham. Fanazalat, maka turun ayat ini, laisa laka minal amru laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Engkau wahai Muhammad tidak ada campur tangan dalam urusan itu. Apakah Allah memberi hidayah sehingga mereka bertobat, ataukah Allah mengazab mereka karena mereka sudah berbuat zalim? Dan subhanallah jemaah sekalian, tiga orang ini di kemudian hari Allah berikan hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka supaya hancur, tapi Allah memberikan hidayah. Berarti Allah tidak mengabulkan doa beliau, bahkan Allah menegur beliau. Inilah jemaah sekalian, dua kisah yang menyebabkan turun satu ayat. Ali Imran ayat 128. Jadi, ini mungkin saja terjadi, ada dua sebab, tapi ayatnya yang turun cuma satu. Namun sebetulnya dari dua kisah ini berasal dari satu peristiwa, yaitu peristiwa perang Uhud, di mana Nabi
1: SAW. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Qad aflahal

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup. Perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa, Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata. Tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti yang merasa dirinya kekurangan. Padahal
dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui. Kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, enggak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata, lisan, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya nggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50?

Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya, manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita. Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama ima'an mubaraka, afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali, Allah menyebut nikmat air agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi, semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air, bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi, nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu kita akan bertumbangan, terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan, atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah,
Gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan ini lebih mulia daripada itu. Ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Enggak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup toh? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tiada berharga, tiada banding itu ini.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa taala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silahkan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air. Di dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia, dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji

merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden, dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan. Diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan, hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini, aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara, yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-idamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai
membutakan kita

dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki. Bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah. Sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan. Udah gak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, gak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah. RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya yang gak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawan yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita. Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian, lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur, dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir. Menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan. Langsung lisannya mengucapkan Alhamdulillah.
atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya. Tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring. Orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi, sudah hilang. Karena memang dijadikan siang, sebagaimana yang Allah inginkan, siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah isya atau pengajian setelah isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat. Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis isya tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung, rata-rata kita ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Ialah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik.
depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur, bangun pagi segar, semangat baru, kesegaran baru yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek, badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyarul muslimin, kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur. Bingung dia. Kamarnya sudah luar biasa mewah. Lebih mewah daripada Hotel Aston. Dia pernah masuk hotel itu, begini ternyata Hotel Aston. Wah, saya bisa dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada Hotel Aston. Tapi tetap enggak bisa tidur. Karena dunia bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi, biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, nggak bisa tidur, bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik, paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran melihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah. Nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi sandaran di becaknya gitu. Tertidur ngorok. Nikmatnya hidup kalian di atas becak. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

0: والله بكل شيء
1: عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la'ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihi salam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air keluar dari jari-jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Qur'an yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wa silul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bi salam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang

0: Allah akan jadikan dia orang yang penyabar.
1: Berarti butuh, butuh apa namanya? Butuh untuk berusaha mencari, menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah, kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. إِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمْ. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mukjizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk, mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk, mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini hadis, ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tetapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meletakkan menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah sallam dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang dai dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi dai ya ada. Tapi kalau ustaz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat, dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut.
Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan. Bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan, bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah komentar makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan,
Tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibn al-Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid, penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhob. Dhob adalah kadal padang pasir, mahnuz. Jadi dhob yang dipanggang, yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhob. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhob. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhob ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhob. Dhob ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhob, maka Khalid bin Walid pun makan dhob. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhob. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, aharamun hu ya Rasulullah, apakah dhob hukumnya haram wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu. Akan tapi dhob ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhob. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhob? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan, enggak ada di kampung. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah, di antara para ulama mengatakan, di antara
mukjizat sirah Nabi

Roh Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau SAW, Rasulullah SAW begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi SAW terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aish, Ya Aish." Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa? Disingkat. Aisyah tu jadi Ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi Ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, Ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil Ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya, untuk memuji istrinya.
Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang, wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan, wahai apa namanya, gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP, cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman pernah dia ikut pengajian. Saya pernah menyampaikan masalah ini. Terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku. Subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil, daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, wah, bu, kok nggak sikatan sih? Jangan gitu, kasihan hatinya apa-apa, tersentak, sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah Sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun fayakula da'li da'li fa'akulu lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub, kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi SAW, da'ili, da'ili, sisakan air buatku, wahai Aisyah, sisakan air buatku, wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karena kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi SAW, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda.
antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng, menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi SAW terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya, tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub, dan Yahudi membenci Nabi SAW. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi SAW. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sebagai manusia, fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi SAW benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa, sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi SAW, sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang. Bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi SAW terhadap Sofiyah, disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi SAW duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian? Istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum, silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga. Artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana, lewat sana, lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat tubuh itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi SAW bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar. Fataqaddamu. Mereka jalan di luar, membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan,
pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni, namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu,
kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan, ya, harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalathata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam 2 bulan dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Al-aswadan." Yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW 2 kali, "Gharat ummukum," sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah, jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? "Gharat ummukum," ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan 2 hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum," yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja ya. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum," ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi SAW ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang
kepada Nabi SAW dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fawallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr. Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, in kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya, sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar dan dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya. Ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum, tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum, kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah, yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam, tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta, dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta, ya semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sofwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani, demi Allah Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sofwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor ya, masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua, belum kasih lagi, kasih rumah, belum masih benci lagi, kasih istri, oh kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya.
Inilah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al Bukhari disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi fajitu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, ya Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ma ahsanaha ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, Ustaz enggak punya baju ya, kasihan Ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju, malah minta baju." "Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa Ustaz ente?" "Ya Ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi, kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, "Demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani." Saya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baju ini supaya menjadi kafanku. Maka Sahal perawi hadis mengatakan, "Fakanat kafanahu." Maka benar, akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia senang dengan baju itu, kebetulan baju ini baju baru, ya bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan
Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim, beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Inna ma ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Enggak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW, sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Uraikid, penyunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka ya Abu Bakar, kira Nabi disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya, karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak kecile. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya, penampilannya, gayanya, ya, tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu' Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa?
9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi.

kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam salat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi zuhur wal asr. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah sallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW solat. Thumma kabbara fasalla fasajada baina dhahrani salatihi sajadatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW solat bertakbir, kemudian dia solat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, fa'idha sabiyu ala zahri Rasulullah SAW wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi SAW dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi. Maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah SAW salat, qala an-nas. Setelah Nabi SAW selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani fakarihtu an wajilahu hatta yakdhiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi ya napa kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita cint, lagi sujud ada yang naik, oh udah, gak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik mungkin. Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi. Tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wakarihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia. Hatta yakdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah.
Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk

masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Eh, itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustadz, zaman sekarang tidak bisa ustadz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu diantara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung ya. Para hadirin rahimatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diantara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah, tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan tuh membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban. Bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman lihajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas,
Fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi. Oh, demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya, antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah, ya, saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah. Jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong, demi Allah, dia masih kecil. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an azhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita, Anas bin Malik, ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi, namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, apa, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh, dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu gitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar, bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Artinya malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ya ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi, ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini mimma lillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang,
Apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kan cuma titipan artinya. Kita kalau minta, caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu, maka bagi kepada saya. Ya tentu dia akan marah. Dia bilang, ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atu, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka. Bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau, sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahu dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, Anna Abdullah bin Ubay lama tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu.
Wasalli alaihi, dan salatlah salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW komisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adzinni usalli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, solat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, alaysa Allahu nahaka antusalliya alal munafiqin, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ana baina khairataini, aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabri." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan, kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat, ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, ini diantara mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak, ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW, dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam,
dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka. Kita toleransi terhadap mereka. Namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan. Ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang ya, kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya? Kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik.
Yang mendoakan kita cuma dua orang, orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba, ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali, bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, dia gak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti, kamu salah enggak? Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh, saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini, Allah alam bisawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden, tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab.
tersebut, ya, ini menunjukkan dhabh hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh, ya, karena biawak karnivora, memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Ya, tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, ya, secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha sholat dan berusaha memperbaiki sholatnya dengan sholat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar sholat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya sholatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan sholatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena sholat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan sholatnya hanya sholat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk sholat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mohon nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama, harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya. Bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jamiah Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan
akhlak mulia Nabi SAW. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka, Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin, luar biasa. Bantuan yang mereka berikan kepada Palestina, luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya, dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah, kalau Allah mengabulkan hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya tuh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memikirkan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri, dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian, dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalla. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin. Untuk Allah Jalla Jalla Rabbul Alamin. Karena memang semuanya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama nabinya disebut, menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak berselawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya Masya Allah bingung gitu. Yang mana yang mau dikasih gitu.

0: Itu wajar. Tapi yang enggak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dia tidak berselawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Nggak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Nggak terhitung. Tambah repot kalau nggak terhitung. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan salawat. Duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita banyak bersalawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum, kalau baru menikah, lagi diam-diam duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri anak? Kenapa? Karena cinta. Maka jangan berhenti berselawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak gak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya gak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang... Jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi, 9 atau 11. Nah, mana tu mau nyebutkan? Fadl, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah, bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Sofia, Zainab, iya, Zainab bintu Harith, masya Allah, udah cukup lah, anak kasih hadiah antum, barakallahu fikum, fadl. Nah, barakallahu fikum, hayyakumullah. Iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi? Ya, enggak tahu, Ustaz ya. Enggak pernah belajar. Tapi paling enggak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok. Sehingga Nabi hampir terjatuh. Dan yang di belakang, yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi, ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, al-mar'ah, yang perempuan. Karena dipikir Anas, yang perempuan itu budak. Karena hasil tawanan perang pada waktu itu, perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan al-mar'ah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Thalhah berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas, nggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz. Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, si enteni tak ngitung dino, ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor, liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah, saya ngomong ya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, kumu maghfuran lakum, bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, tapi dia cari makan untuk hidup. Karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau gak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita. Kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, Bapak. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datengin ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja. Banyak orang yang nunggu." Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rizki. Enggak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harusnya kita perbuat? Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah, ada menang ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jemaah kita di sini. Wa lahwun, ya, senda gurau yang melalaikan. Wa tafakhurun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Wa zina, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu. Wah, ana sudah tiga. Insyaallah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalalu. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung, tapi dia takut katanya, enggak bisa mendidik anaknya. Karena memang enggak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9 semuanya hafidz Al-Qur'anil Karim. 9 anak hafal Quran semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatuh. Yang air hujan itu kalau turun, masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan kita lihat sawah-sawah kering semuanya, kuning, petani gak nanam karena takut gak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, a'jabal kuffar nabatuh. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub, terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman. Kemudian hancur, hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis, ana banyak utangnya, daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat dari mana? Gedung, mati. Selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah jalla jalaluh dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, ingat kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Ini tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk, gara-gara dunia, saling hasut mereka. Apalagi keluarga kadangkala gak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini gak panjang. Seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan? Panen. Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Jadi sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, "Wa yauma nahsyuruhum," dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, "ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum." Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda sekarang udah tua, yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masyaallah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita gak tahu. Ajal itu kita gak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu, pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, Ada yang pentingnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, wahai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjak-injak sampai tidak ada udara. Enggak boleh ada udara nih. Ditutup, kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini? Warisan ini. Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau di apa mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget. Tapi itu yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar. Gak diem. Katanya seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah, kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis. Pasti menangis. Sedih, ya, kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini Antum lihatlah, ketemu sohib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil, sukses. Suatu hari akan ada hari dia bersedih, dia bangkrut, dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih. Istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah. Nih, kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah. Tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan. Ada cantik karena cinta. Ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya. Sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi. Sudah putih. Wajahnya masya Allah. Mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan mau pakai krim pagi. Krim duha. Krim siang. Krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker, Pak. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia. Kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali.
1: Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro.
0: Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta.
1: Antum punya uang 1.000 euro, ketemu sahib. Dia lihat, ente punya uang berapa?
0: Nih, 1.000 uang ana. Ana tukar 100.000. 100.000 rupiah.
1: Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100.000. Kemudian dia tukar.
0: Menurut antum orang ini orang apa?
1: Orang bodoh ini. Memang nilainya 1.000. Euro itu nilainya 1.000. Yang rupiah 100.000, 100 kali lipat, Pak.
0: Tapi enggak ada harganya ini yang sak lembar ini. 100.000 enggak ada harganya.
1: Itu orang yang enggak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, ente bawa apa tuh? Emas 1 kilo. Cak tukar
0: tembaga. 1 kilo emas cak tukar 100 kilo. Ditimbang, oh betul lebih banyak tembaganya, enggak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya.
1: Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu, Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud susah, gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib.
0: Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya. Dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri.
0: Hal taqumul lain. Saya mau minum dulu nih, Pak. Bismillah.
1: Ditanya oleh Hasan Basri, alhamdulillah,
0: apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak.
1: Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak?
0: Apa kata yang selesai? Kafaka an haramaka min munajatihi.
1: Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng enggak?
0: Seneng.
1: Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin, diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding.
0: Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah lajaladuna 'alaiha bisuyuf."
1: Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini?
0: Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu, di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin?" Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar 1 dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, "Siapa yang mau? Ini 1 dirham, enggak mahal." Apa kata para sahabat? "Ma nuhibbu annahu lana bi syai wa ma nasna'u bihi." Kita gratis enggak mau. Gratis dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Atuhibbunahu annahu lakum?" Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? "Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban." Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. Annahu asaq, itu kupingnya kecil. Fa kaifa wa huwa mayit? Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis.
0: Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia.
1: Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini semua. Bapak kita Adam di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah." "Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini.
0: berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata enggak puas-puas, yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M, Pak. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Enggak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijinul mu'min, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini, ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu seneng sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram. Enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang lima, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi itu. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah. Kita di tempat pengasingan penyiar. Barakallahu fikum. Fadhol. Sik tunggu ana sing cek. Nah, barakallahu fikum. Nah, tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan ini kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius.
1: Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas, antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel, di depannya ada buah durian, di depannya ada buah apa lagi yang enggak enak, Pak? Buah yang enggak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet, Pak. Insyaallah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana, fadhol? Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan-Nya. Bayangkan, kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar, seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya enggak berhenti, nikmatnya juga enggak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70, tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun. Dikatakan 50,000 tahun itu pada hari kiamat. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50,000 tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan satu hari di akhir? Waktu, kita lihat sekarang nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih aja yang bisa jawab. Apa? Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Quran tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan, apalagi dengan Masya Allah, istri-istri yang cantik-cantik, bidadari-bidadari, itu semuanya suka. Maka kalau dia mengatakan surganya, surganya orang Arab, enggak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat, mala ainun ra'at. yang tidak pernah dilihat sama mata, wala udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar, gimana hakikat nikmatnya itu, wala khatar ala qalbi bashar, hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman,

indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau rezekinya diluaskan, ya semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan kalla. Tapi kalau miskin, rezekinya disempitkan, ya dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang enggak asin airnya, yang airnya masya Allah. Orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya enggak bisa diminum kadang-kala. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah. Harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, masya Allah, dari susu, Pak. Subhanallah. Itu diberikan. Enggak mau susu. Allah tambahkan wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai dari khamr ladzah yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya. Subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia. Kayak yang di Surabaya kemarin apa? Yang oplosan itu. Enggak enak, mati aku. Bayangkan gimana dak suul khotimah, Pak. Gimana enggak suul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Enggak perlu dioplos, tinggal pakai cebok ini, Pak. Masyaallah. Sungai isinya khamr ladzah, enak masyaallah li syaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rizki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, masya Allah. Madu sekilo berapa, Dik? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100.000 enggak asli, Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufu hadaniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk. Orang kaya ya, orang kaya sudah uangnya 1 triliun, bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri. Orang iso, Pak. Mesti dia harus pesan, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung
datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya

0: apa, mau orang yang rasanya seperti apa, dikasih.
1: Walahum fiha min kulli thamar wa maghfiratun min rabbihim. Ini yang paling agung, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ahu. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semua? Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum," tempat pecut. Mungkin di Gersik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. "La maudi'u sauti ahadikum," tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah," di surga itu tempat yang sedikit itu, "khairun minad dunya wa ma fiha," lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M, atau punya mobil apalah, Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia, lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu, apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab, bagaimana azab di akhirat itu? Kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun enteng 15 tahun, yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang enggak takut. Nih Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadhuqul adzab. Agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal. Karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan, "Kullama nadijat juluduhum." Setiap kali mateng kulitnya diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah SWT. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan, "Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. "La yufattaru anhum Wahum fihi mublisun, tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada apa istilahnya kalau di Indonesia, amnesti, apa, remisi ya, remisi enggak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik, minta sama malaikat Malik, waqalu wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah. Apa kata Malik? Qala innakum makithu, kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa dia berharap pate nono aku, bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa. Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak menzalimi mereka. Walakin kanu humuz zalim, mereka lah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api, goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan, kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Bang. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Baik. Setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Pantaskah kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah, tetap di tempat kerjanya? Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta. Sebulan. Kau kerja pagi sampai sore. Dipanggil hayya 'alas shalah, enggak sholat, enggak ke masjid. Apakah pantas kau? Beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan. Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali? Tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan, pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita. Kita semangat menyekolahkan anak kita. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustaz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir? Ibu yang berpikir? Ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin ustaz, anak saya ini masuk surga. Gak apa-apa, susah di dunia gak apa-apa. Yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian. Masih kecil. Insya Allah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin gak? Dioya-oya. Nanti ketinggalan ini. Nanti gak naik. Nanti disetrap. Subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya. Untuk yang akhirat males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita, ya? Kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, niscaya dia akan jauh dari api neraka, karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta. Dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bis syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah. Kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang?
0: Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang?
1: 300?
0: Anggap 300 sama ibu-ibu.
1: Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion itu, Pak. Gak ada kursinya, gak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah.
0: Jalan menuju surga itu susah. Falak tahamal aqobah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau masuk surga itu dia harus melewatin jalan yang susah. Aqobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal, yang terkadang dia harus merayap, dia harus ya berdiri, loncat, pegangan, seperti itu susahnya.
1: Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat, karena tidak sesuai dengan nafsu kita.
0: Maka kita harus memerangi nafsu kita, dan Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertaubat.
1: Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan. Di jalan, dangak terus, Pak. Insya Allah, masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung, masuk ke got, ya.
0: Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita selanantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ustaz, kita ini kalau melihat orang kaya itu semangat. Termotivasi untuk bekerja. Oh, gak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya, di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru. Langsung 3 hari sakit perut.
1: Ditanya, kenapa kok sakit perut? Gak tahu, Mas. Tetangga beli mobil baru. Apa urusannya?
0: Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja, ketika melihat temannya pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi. Subhanallah. Itu hidupnya melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya. Ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu. Subhanallah jemaahnya. Seorang tabi'in. Dia ngomong. Dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup, hidup dia, Pak.
1: bisa hidup sampai sekarang tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur. Mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita dia punya ibu itu matre. Ya dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat subhanallah. Oh, nok yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh. Malu disingit no tasnya. Dengan orang-orang seperti itu. Dia punya ibu matre, subhanallah. Karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya, suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang becak. Tukang becak, habis maghrib dia berangkat. Dia aja. Dia lihat tuh, tukang becak itu habis sholat maghrib, istirahat. Anaknya berapa itu mijetin kakinya. Si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan mi, seneng hidupnya orang ini. Seneng hidupnya. Subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi shamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhiratnya. Karena Allah mengatakan, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak, seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan. Anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok, Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja. Berusaha. Gak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana yang ingin katakan. Orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai mereka. Orang yang seperti itu yang ambisinya dunia. Mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, gak punya waktu berangkat umroh. Gak punya waktu datang kajian. Gak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju, ke rumah orang tua itu. Nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya.

pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Karena takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya enggak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rezekinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang gak sholat. Ente kenapa kok gak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti Ustaz, saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan taubat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak sekarang nih waktunya? Kapan lagi? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihi al-amad faqasat qulubuh. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab. Karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Faqasat qulubuh, hatinya keras. Kalau sudah keras, enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua, muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras, karena dia selama ini menunda-menunda. Dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat, gak kembali kepada Allah. Wakathirun minhum fasikun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa, dan semua itu berbuat dosa, tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu, dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat nanti pada hari kiamat itu, iblis akan berceramah, akan berpidato di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan, waqala syaitanu lamma qudhiya al-amr, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sudah selesai. Orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, dan janji Allah itu benar, Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat, dari padang mahsyar kita akan menuju ke surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman batta'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasab." Wa man wajada khairan falyahmadillah
Wa man wajada ghaira dzalik fala yulumanna illa nafsah. Jadi katakan di situ ketika orang melewatin sirat, kalau amalnya itu sedikit enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai, enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggoda, menggodamu, mengajakmu dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan, "Ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhi." Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu ya. Tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Supeni umpama bin Juwono, akan dimakamkan sekian. Kita sering dengar. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza Basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong siapa meninggal, fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah, ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah. Banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaq wa akum minas salihin." Orang ketika mati dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, enggak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah, banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini, Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa?
Berapa jam? 100 ribu dikali 700. 70 juta. Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana kosong malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ente taruh di ana fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan ana kasih untung 1 juta. Mau gak kita? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta. Berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung. Karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah. Contoh. Umpamanya nih ada kita punya sahib orang kaya raya. Uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia. Ana bersama dia umpamanya. Dia ngomong, Syafiq, ente bawa duit. Bawa berapa? 1 juta. Ente kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh. Ana cuma 1 juta. Ana ganti ente 100 juta. Betul? Betul. Bismillah, kasih. Karena kita tuh sahib kita ini gak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun. 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih jamaah. Itu sama manusia. Kok sama Allah gak yakin jamaah? Man dhalladhi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya kau ngutangin aku sudah. Kok ketika ngeluarkan itu ngutangin aku? Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah jamaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah subhanallah. Punya duit kasihkan. Allah ganti jamaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW. Masya Allah waktunya udah habis nih jamaah. 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir. Di tanah lapang dia mendengarkan suara. Di awan. Suara itu mengatakan isqi hadiqata fulan. Suara itu mengatakan sirami kebunnya fulan. Dia lihat subhanallah. Suara apa ini kata dia? Maka dia mengikuti awan itu. Awan itu berjalan. Sampai ke padang batu. Turun hujan. Gak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, assalamualaikum, dia tanya, "Masmuk?" Nama inti siapa? Fulan, kata dia. Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan. Kata dia, kenapa kau tanya namaku? Inni sami'tus maka fis sahaba yudhkar. Aku dengar namamu disebutkan di awan. Allahu Akbar. Dia ngomong, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirian. Amma waqad sami'ta, adapun kau sudah dengar orang ini cerita. Hasil kebunku ini aku bagi 3 jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan jemaah. Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat. Ketika seorang sahabat datang
membawa onta. Onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah, nih, ini di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha maktum. Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya, jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia ini, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara kita menasihati teman yang mudah tersinggung, dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita? Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang gak ada kekurangannya, mencari teman yang gak ada salahnya, sampai mati gak bakal punya teman. Gak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama, didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqa fa innahu munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar, wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum melihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang gak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyi adui inda ru'yatihi li'adfa'a syarra anni bittahiyyati wa udhira al-bishra lil-insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i,
Aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia. Masya Allah. Insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini. Kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah. Insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Enggak boleh la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasul sallallahu enggak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yungfaru likulli abdin la yushrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, anziru li hadzain, untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq. Atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misbah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfir Allah lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti wala ya'tiri ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu waliyasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Quran disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar, talavwa, macam-macam disebutkan. Tapi neraka itu tingkatannya ke bawah, dan orang yang paling berat siksanya adalah
orang-orang munafikin yang Allah mengatakan innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8 dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi. Untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu yaitulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu kalau enggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Enggak sholat sunnah merasa dosa. Karena dia apa? Ya Allah, eman-eman. Ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Insya Allah. Nah. Sampai mana ya, Ma? Ya, nanti di surga tuh ada anak-anak kecil ya. Subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu'. Seperti mutiara-mutiara, subhanallah jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih ibadahnya kebiasaan. Jadi kemukorobin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat, ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam, ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat, malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah. Tapi berusaha lah ya untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya, Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang munafik di sini, jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaahnya yang sholat ada yang munafik, jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini, maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa.
termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing

sini itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Apa dulu nikmat kubur tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat tidak mau minum lagi. Alhamdulillah, saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat. Pokoknya sudah ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa. Dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina, hamil, dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau ngulangi. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat enggak mau minum karena enggak punya duit. Ana tobat, ana nyesel enggak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rezeki, itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga, dia harus berazam, niat, tekad, enggak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu kalau dia ngulangi, Ustaz, gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa, kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima tobat. Tinggal dosa yang selanjutnya, dia harus tobat lagi. Lalu kalau ada hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak, akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan illal ladzina tabu ma'dziratan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu

Ta'ala, serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang. Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dhanbin yadkhulu bihil abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu bihal abdul nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga, ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Merasa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga, gak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun gak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati, kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Naam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasul mengatakan anna yustajabalah wa mut'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, taubat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqwa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak Sun'ani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian, yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya, pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariat yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati, ya. Mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa menundukkan pandangan, sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia, itu bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya, mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buhati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita sebelum yang lainnya, karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, "Yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhil hayatid dunya min anwa'il malad min an-nisa' wal banit fabada'a bin-nisa'." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan. Wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin-nisa. Maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama, ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan, diuji dengan jabatan mungkin dia tidak tertarik, diuji dengan mobil mewah dia tidak tertarik, diuji dengan kuda mewah dia tidak tertarik, tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah dia tertarik. Repot masalah. Oleh karenanya tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yawmin la yudhillu illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraq alaihi, 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, 4 orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aina, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang, ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atum ra'atun da'atum mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan da'atum mansib. Da'atum mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya, kaya raya. Dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto kemudian rayuan kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat, ya. Hingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, ya. Ini tuh berat, ya. Antum bayangkan antum dikirim, ya, WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Sama, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di, apa, gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya, kalau dibangunkan nanti gak enak ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan megang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh, berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyani tadagaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, bukakan pintu goa. Itu goa terbuka sedikit. Satunya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit. Tapi dia tidak ambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian bilang, mana gajiku hai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat, itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu goa. Yang ketiga, tadi lelaki dia bilang, katakan, ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah lilit utang atau yang lainnya. Dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat, serahkan dirimu. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqih. Wai fulan, takutlah kepada Allah, jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia, dan saya tinggalkan emas, dan saya pergi ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit, yang kedua terbuka sedikit, belum bisa terbuka lebar. Gara-gara yang ketiga ini, yang akhirnya apa? Terbuka lebar, bukan tertutup lagi ya. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya. Nggak usah bayangkan lah. Artinya ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora, dan itu susah-susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat, susah. Kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat tertarik-tertarik, sudah, wah sudah, selamat. Selama tinggal, istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustadz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya, lelaki ini yang paling hebat, ya, sebagian ulama mengatakan, gara-gara doanya yang terakhir inilah, akhirnya pintu goa, akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan, sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan, ittaqillah. bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Ya, akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, Allah kalau saya melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Dia pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Ya. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Tayyib, hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahum syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa, bahkan yang pertama kali nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya, yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta tidak mempan, digoda dari sisi jabatan tidak mempan, ya, dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah, kata Said bin Sayyid, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min khibalin nisa. Ya, setan kalau berputus asa pada suatu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda, dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut, jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujah, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan. Karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya. Makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang, kalau ada anak muda tundukkan pandangan itu karomah. Ya. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya. Siapa yang bisa terbang masuk surga? Tidak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Repot. Ya, bagaimana enggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa hifdzuha aslu hifdzil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu auradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wan nadhar aslu amatil hawadits allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma, yaitu apa? Besitan di pikiran, mandang terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah, setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan, setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwata syahwatu iradatan, setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan, setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, apa azima, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan, akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddit tarfi aisaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Ya. Belum ada apa-apa. Tapi lihat, alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat-lihat-lihat, nah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan, makanya disuruh kita tundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakathaniya. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah. Selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, di perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah. Sudah susah untuk menundukkan lagi. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan, sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi, tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Selesai. Padahal, Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan, dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui, ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima yasna. Kata Allah, kulil mu'minina yaghuddu absar. katakanlah kepada kaum mukminin yaghuddu min absarihim, agar mereka mendukakan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin ngelirik cewek, ngelirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, ngelirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya. Ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangannya. Berat, ya. Semuanya berat. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja. Ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah. Dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak. Dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wa la taftinni, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, "Nazalat fi Jadd ibn Qais al-Munafiq." Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu, saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mugramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang putih-putih. "Idzan li fil qu'ud wa la taftinni bihinna wa inuka bimali." Kalau gitu izinkan saya tidak ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut, ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi SAW, "Adzintu laka," saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang saya sakit kakiku pincang, enggak. Cuma bilang apa, saya takut terfitnah wanita. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu jangan pergi. Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita, ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jadd bin Qais ini, ya, yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah
1: oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah.

0: لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
4: Manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
3: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
4: Siapa anda? Siapa anda?
3: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
4: Siapa anda?
3: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
4: Siapa anda?
3: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
4: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
3: Omong kosong.
5: Seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
6: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
5: Yaman puter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibn Umar, Ibn Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf?
6: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
5: apa
6: tuaku?
5: Kata Ibn Umar, wallahi,
6: wallahi.
5: Wallah.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

تعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم سنستدرج

0: kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang buruk, keluar.
3: Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya

0: fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: terima dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawla ma ba'd. Pukul 5 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian tengah. Masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari frekuensi 95.1 FM yang kami pancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Jalan Ori Nunggu Kecamatan Kambu Kota Kendari. Edisi siaran kita pada hari ini, hari Rabu, penanggalan 25 dari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 dari bulan Oktober 2026 Miladiah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan menjauhkan kita dari seluruh keburukan di hari ini dan hari-hari berikutnya. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzihil fi hadzal yaum khairu ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Allahumma amin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita hadirkan sebuah kajian ilmiah, pembahasan dari kitab At-Tawdih wal Bayan di Syajaratul Iman, tulisan Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bersama Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Kajian beliau yang berlangsung di Masjid Al-Ikhlas di Puri Nirwana, Bekasi beberapa waktu yang lalu. Seperti biasa, Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami, di antaranya di audio telegram Bun Sunnah serta di audio streaming rojakendari.com. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkannya, menyanjungnya atas semua limpahan taufik yang dimudahkannya bagi kita, termasuk tentu saja nikmat taufik, kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam mengkaji, selalu mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempelajari kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam, yang tentu ini merupakan sumber petunjuk kebaikan yang paling utama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Ikhlas yang mubarak ini, dilanjutkan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, At-Tawdihu wal Bayanu li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, tulisan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita membaca, mengkaji kitab yang agung ini tentu dengan niat untuk memperbaiki iman kita, Karena kita tahu iman adalah perkara atau karunia Allah yang paling mulia, yang paling agung yang diberikan kepada seorang hamba dalam kehidupan di dunia. Karena inilah tentu yang menjadi sebab ya keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Kitab Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman atau kitab ini menjelaskan tentang keimanan, sebab-sebab untuk menguatkan dan menumbuhkannya, dan juga yang tidak kalah pentingnya di bagian akhir, yaitu buah atau faedah, manfaat dari keimanan jika seseorang telah berusaha memperbaikinya. Ya, semua kebaikan dunia dan akhirat kita akan kaji nanti insyaallah. Ini merupakan buah manis dari keimanan yang benar. Makanya kita ketahui ya, pembahasan dalam kitab ini kan mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim alaihi salam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dari kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang indah, yakni kalimat iman, kalimat takwa, kalimat mengikhlaskan agama untuk Allah, mencari keridhaannya. Ini diperumpamakan seperti pohon yang baik. Ya, yang mana pohon yang baik ini punya ciri-ciri asluha thabit, akarnya menancap kuat ke dalam tanah, dan cabang-cabangnya, batangnya, cabang-cabangnya atau rantingnya menjulang ke langit. Pohon ini yang pertumbuhannya baik seperti ini, dia akan membuahkan, mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengusahakan pertumbuhan pohon ini dengan baik, itu otomatis akan mengeluarkan buah yang manis. Ya, buah yang manis berupa ikhlas dalam menjalankan agama, khusyuk dalam sholat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, selalu merasakan ketenangan ketika berzikir, beribadah kepada Allah, dan buah-buah yang lainnya. Ya, tentu termasuk penjagaan dari Allah, perlindungan dari segala keburukan, kemudahan, taufik dalam melakukan kebaikan, ya, hidayah, taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan sebagai buah dari pohon yang tumbuhnya benar di dalam hati kita. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa mengusahakan pertumbuhan pohon iman di hati sebagaimana yang disebutkan di ayat ini, itu perkara yang penting dan wajib, bahkan termasuk yang paling penting dan paling wajib kita usahakan dalam kehidupan kita. Karena bagaimana mungkin ya kita mengharapkan keselamatan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti kalau iman kita dalam masalah, yakni tidak terasa buahnya, tidak terlihat manfaatnya. Bagaimana kita akan mengharapkan keselamatan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Ya, termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ini kan termasuk buah yang paling manis dari pohon iman, mengikhlaskan agama. Lah bagaimana kita akan bisa mengusahakan kebaikan-kebaikan besar ini kalau tidak dimulai dengan memperbaiki hati kita, kemudian mengupayakan benarnya pertumbuhan pohon iman di hati kita? Jadi maksudnya kita bersabar, kita terus belajar dan memperbaiki perkara yang paling penting ini, supaya amal-amal kita bermanfaat, amal-amal kita tidak gugur karena rusaknya iman di hati. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh telah gugur amal-amal perbuatannya, binasa amal-amal perbuatannya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kebaikan dalam agama ini adalah kebaikan yang sempurna, ya. Cuman kita yang kurang maksimal dalam memahami kemudian mempraktekannya, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan mengusahakan pertumbuhan pohon iman di hati, menguatkan keimanan di hati kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi pelajaran tentang keimanan yang disebutkan di dalam kitab ini adalah pelajaran yang sangat bermanfaat, yang sangat berharga untuk kita sabar mengkajinya, karena ini berhubungan dengan perbaikan sesuatu yang paling penting dalam agama kita, sesuatu yang merupakan sebab utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan meridai seorang hamba ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu sekali lagi kita berusaha bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan memahami keimanan dengan benar. Ya, dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan mereka merupakan sebaik-baik sebab yang menguatkan keimanan. Ya, sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an di bagian akhir-akhir surat Ali Imran, ucapan dari orang-orang yang soleh, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka yang mengatakan, "Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bikum, an aminu bi rabbikum fa amanna." Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengarkan munadian, seorang penyeru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunadi lil iman, yang mengajak kami kepada iman. Dia mengatakan, "Aminu bi rabbikum," berimanlah kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sebaik-baik teladan dalam keimanan. Ucapan beliau, perbuatan beliau, akhlak beliau yang mulia merupakan pengajak keimanan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga ketika kita mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebaik-baik sebab untuk mengajak kita kepada keimanan, yakni untuk menguatkan dan membenarkan pertumbuhan pohon iman di hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini semua lengkap dalam agama, tinggal bagaimana kita mengkajinya, memahaminya, kemudian berusaha mempraktekannya dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oleh karena itu ya, jadi ini menjadikan kita bersungguh-sungguh, kita selalu bersandar kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas, dan kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Jawadun Karim, Maha Dermawan, Maha Pemurah. Tentu karunia yang besar ini akan Allah mudahkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengusahakan, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Barakallahu fikum. Baik, jemaah sekalian, hafizakumullah. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di Al-umurul lati fi dzikril umuril lati yustamaddu minhal iman. Sebab-sebab atau perkara-perkara yang merupakan sebab yang menumbuhkan keimanan. Ya, perkara-perkara yang merupakan sebab yang menumbuhkan atau menguatkan keimanan. Kita kemarin sampai di poin yang ketiga, ya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenal hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan penjelasan oleh Syekh di sini. Beliau berkata, taib fal mutadabbiru lil qur'ani fatadabburu lil qur'ani min a'zami turuki wal wasailil jalibati lil imani wal muqawiyati lahu. Merenungkan Al-Qur'an ketika membaca dengan tadabbur, dengan penghayatan, memahami isinya, ini termasuk sebesar-besar ya jalan, termasuk jalan yang paling agung, yang paling utama, dan sarana yang paling besar untuk menguatkan, untuk menumbuhkan dan menguatkan keimanan di hati. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Al-Quran adalah firman Allah yang tentu Allah menurunkannya dengan ilmunya yang maha tinggi lagi maha sempurna, ya, bahwa inilah yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk perbaikan hati mereka, untuk menguatkan keimanan di hati mereka. Sudah berkali-kali kita sebutkan Al-Quran diturunkan, termasuk hikmahnya yang paling utama adalah untuk menjadi syifa'ul lima fis sudur. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu mau'idhah, nasihat dari Allah, nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran, dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyakit hati yang paling besar adalah iman yang lemah, hati yang tertutup sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki itu sekaligus mengisinya dengan kebaikan. Jadi semua petunjuk Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk.

Tapi kebaikan dan keberkahan Al-Quran ini kita dapatkan mauquf, tergantung. Ya, atau syaratnya adalah memahami kandungan isinya dan mengetahui maknanya. Jadi faham dan mengerti kandungan isi Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu bukan sekedar untuk banyak-banyakan, tapi harus ada yang tertinggal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab." Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, kitab yang penuh dengan kebaikan. Kebaikannya berlimpah. Semua kebaikan yang kita butuhkan ada di dalamnya. Agar manusia merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi syaratnya untuk mengambil keberkahan Al-Quran adalah membaca dengan tadabbur berdasarkan ayat ini, membaca dengan perenungan. Jadi janganlah membaca Al-Quran hanya sekedar untuk menghatamkan, mengejar untuk menyelesaikan sekian banyak, kalau tidak disertai dengan perenungan terhadap maknanya, memahami kandungan isinya. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, dibawakan tadi ayat yang tadi kita bacakan, surat Sad ayat ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, penuh dengan keberkahan, agar mereka merenungkan isinya, ya, mentadaburi isinya, mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah nasihat, sebaik-baik peringatan. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil pelajaran darinya kalau kita hanya baca hurufnya kemudian dilewati? Ya, kita sudah pernah sebutkan contoh yang disebutkan oleh para ulama, yang namanya obat, bagaimana mungkin akan bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah kalau obat tersebut tidak menyentuh tempat sakitnya? Ya, kalau penyakit ada di hati, maka tentu menyembuhkannya adalah dengan cara memberikan obat tersebut di hati kita. Inilah sebabnya Al-Quran dibaca dengan pemahaman itu yang merupakan sebaik-baik penyembuh bagi obat, bagi penyakit di hati manusia, ya, ini penyakit lemah iman, penyakit kurangnya keyakinan, penyakit cinta dunia yang berlebihan, kurang ikhlas, tidak khusyuk, dan seterusnya. Obatnya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, yang ini harus benar-benar ditempatkan pada tempat yang sakit tersebut. Barakallahu fikum. Nah, di sini Syekh menjelaskan rahimahullah ta'ala, fastikhraju barakatil Quran allati min ahammiha husulul iman sabiluhu wa tariquhu tadabburu ayatihi wa ta'ammuluha. Perhatikan ayat ini di surat Sad tadi. Kata beliau, maka mengeluarkan keberkahan Al-Quran. Keberkahan, kita sudah sebutkan artinya, al-khairul kathir, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang banyak. Mengeluarkan kebaikan-kebaikan Al-Quran, keberkahannya, yang mana termasuk yang paling penting di antara keberkahan Al-Quran adalah meraih keimanan, menguatkan iman. Ya, tidak ada penyakit yang melebihi, keburukannya yang melebihi lemah iman, penyakit tidak khusyuk, penyakit tidak ikhlas. Semua penyakit hati disebabkan karena hati yang tertutup. Kan sudah pernah kita sebutkan penjelasan dari para ulama salaf, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi.
Ini pernyataan

perkataan Imam dari Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah di dunia ini yang lebih besar dari hati yang tertutup. Penyakit hati yang paling besar yang selalu diusahakan oleh syaitan, iblis la'anatullah alaih, untuk menyerang manusia dari arah ini karena menjadi sebab tertutup baginya pintu-pintu kebaikan. Ya, Allah Maha mengetahui hamba-hambanya membutuhkan perkara ini lebih besar dibandingkan kesembuhan penyakit yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan sebaik-baik petunjuknya, sebaik-baik anugerahnya, ya, mukjizat yang paling utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an diturunkan untuk tujuan yang paling besar ini, yaitu menyembuhkan penyakit hati, ya, yang mana penyakit hati yang paling besar adalah kelemahan iman, kurangnya keyakinan tadi. Maka Al-Qur'an diturunkan, ya, keberkahannya bisa kita keluarkan, yaitu sabiluhu, jalannya atau caranya adalah dengan membaca Al-Qur'an dan merenungkan, ya, mentadaburi, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan memahami kandungan maknanya. Ya, jadi sudah kita sebutkan kebaikan dalam agama ini sudah sempurna. Cuman kitanya sendiri, apakah mau menggali kebaikan tersebut dengan cara yang benar? Sudah kita pernah terangkan bagaimana metode para salaf dalam belajar Al-Qur'an. Mereka tidak buru-buru, jangan terpengaruh dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang belakangan, ya, yang menjadikan Al-Qur'an hanya sekedar bacaan yang indah di lisan tapi tidak ada perenungan terhadap kandungan maknanya. Meskipun jelas kita mengakui bacaan Al-Qur'an yang indah ini merupakan perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Menghafal Al-Qur'an dengan hafalan yang baik, jelas ini keutamaannya besar. Tetapi ini adalah sarana, dan sarana tersebut akan menjadi indah kalau mencapai tujuannya. Ya, bacaan Al-Qur'an yang indah, hafalan yang kuat, bacaan yang benar tentu dengan tajwid dan makhraj yang benar, kemudian difahami kandungan isinya. Maka jadilah Al-Qur'an benar-benar sesuai dengan fungsi diturunkannya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Nah, jadi ini cara untuk mengeluarkan keberkahan Al-Qur'an. Taib. Kama dzukira anna tadabburahu yuqiful jahida min anjuhudihi wa yamna'ul mu'tadi ala dini min i'tida'ihi. Qala ta'ala afalam yadabbarul qawla. Sebagaimana yang disebutkan atau dijelaskan oleh para ulama bahwa mentadaburi, ya, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an ini akan menghentikan seorang yang menolaknya dari penolakannya. Ya, ini menyadarkan orang yang menyimpang dari penyimpangannya. Akan mencegah orang yang melampaui batas terhadap agama dari sikap melampaui batasnya. Ya, ini kita baca kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang ketika mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an kemudian sadar, bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat ke-68, afalam yadabbarul qawla, apakah mereka belum merenungkan makna Al-Qur'an sehingga menyadarkan mereka dari kesalahan, ya, menjadikan mereka dimudahkan rujuk kepada kebenaran. Jadi jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin hafidhakumullah, siapa saja yang merasakan ada satu keburukan yang menimpa dirinya, ya, mungkin dia merasakan imannya sedang lemah, atau mungkin dia merasakan kurang tenang dalam hidupnya, banyak masalah yang dihadapinya, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan bacalah Al-Quran. Renungkan isinya. Semampu yang bisa kita lakukan. Ya, ini sekedar kita baca ayat-ayat yang pendek. Maka ini menjadi sebaik-baik sebab yang akan menenteramkan hati kita, meringankan masalah yang kita hadapi, dan menenangkan pikiran kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini adalah sebab yang akan menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah pernah kita sebutkan pernyataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mensifati Al-Quran sebagai apa? Hablullahil matin. Al-Quranu hablullahil mamdudu baina sama'i wal ard. Al-Quran itu adalah tali Allah yang dibentangkan antara langit dan bumi. Membaca firman Allah ini bukan ucapan manusia biasa. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebaik-baik ucapan secara mutlak. Maka ini sebab yang akan menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu membacanya, kemudian berusaha memahami kandungan isinya, yang akan menjadi sebaik-baik sebab dan petunjuk untuk kebaikan lahir dan batin kita. Nah, barakallahu fikum. Ai, makna ayat ini, ya, makna firman Allah di surat Al-Mu'minun tadi, falau tadabbaruhu haqqa tadabburi lamana'ahum mimma hum alaihi minal kufri wat takdzib. Artinya, seandainya mereka orang-orang kafir itu mau merenungkan makna Al-Quran dan dengan sebaik-baik perenungan, maka pasti itu akan mencegah mereka dari perbuatan yang mereka lakukan, ya, kekufuran dan mendustakan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi selama orang itu masih ada kebaikan di hatinya, ketika dia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, dia akan dapatkan kemuliaan ini. Ya tentu, orang-orang yang telah tertutup hatinya seperti orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebab utama juga karena mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, sehingga hatinya selalu merana, hatinya semakin kotor, tidak pernah dibersihkan, maka lama-kelamaan tidak ada celah lagi untuk masuk kebaikan tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran atau memang hati-hati mereka telah terkunci, telah tertutup, na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka selama masih ada celah kebaikan yang bisa masuk, maka sebaik-baik yang akan masuk dan membersihkan kotoran di dalamnya adalah membaca Al-Quran dengan merenungkannya, tentu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan kebaikan yang besar ini dengan benar. Nah, baik. Wa aujaba lahumul imana wattiba'a man ja'a bihi. Dan kalau mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar perenungan, ya, itu akan menjadikan bagi mereka, menyebabkan mereka akan beriman kepada Al-Quran dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk Al-Quran ini. Itu makna ayat tadi. Jadi perenungan terhadap Al-Quran adalah menjadi yang merupakan sebab utama orang-orang kafir mendustakan petunjuk di dalamnya karena mereka tidak merenungkannya. Orang-orang munafik tertutup hatinya. Maka orang-orang yang beriman, ya tentu saja tidak pantas mengikuti keburukan yang ada pada diri mereka. Al-Quran ini diturunkan untuk kebaikan besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan bagi hamba-hambanya. Apalagi sudah pernah kita sebutkan Al-Quran, Allah mudahkan untuk kita mengambil pelajaran darinya. Beberapa ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Qamar, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran.
pernyataan ini sebagai peringatan, sebagai pelajaran, apakah ada orang yang mau mengambil nasihat atau pelajaran darinya? Ya, hal min talibil ilmi fayu'anu alaihi, itu penafsiran para ulama tentang ayat ini. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu Al-Quran dengan sebenar-benarnya? Kemudian pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Jadi permasalahannya adalah ada pada kita yang kurang bersabar dan kurang sungguh-sungguh mengambil sumber kebaikan ini. Taib. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi, di surat Yunus ayat ke-39. Ya, bahkan mereka mendustakan, akan tetapi mereka mendustakan sesuatu yang mereka belum pahami ilmunya, sesuatu yang mereka belum memahaminya dengan benar. Ya, ai makna ayat ini, falau hasala lahumul ihatatu bi ilmihi lamana'ahum minat takdzibi wa aujaba lahumul iman. Artinya, kalau seandainya mereka telah memahami ilmu Al-Qur'an ini, ilmu tentang kandungan Al-Qur'an, maka itu akan menghalangi, akan menjauhkan mereka dari sikap mendustakannya, dan akan menjadi sebab mereka akan mendapatkan keimanan tersebut. Ya, ini jadi contoh ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau, ya, tentang orang-orang kafir yang kalau seandainya mereka mau membaca Al-Quran dengan benar, mestinya mereka akan dijauhkan dari kekufuran tersebut, mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meraih keimanan. Inilah sebab yang ketiga, ya. Jadi beliau ulangi penjelasannya tentang masalah Al-Quran, ya, kemudian memahami hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ditambahkan dengan penjelasan ini. Maka tiga perkara ini sekali lagi menunjukkan kepada kita agama Islam ini agama yang sempurna, petunjuknya sudah ada pada dekat dengan diri kita, tapi kita yang kurang memaksimalkan manfaatnya. Maka berkali-kali kita tekankan, mulai sekarang kita harus memperbaiki cara kita membaca Al-Quran agar kita lebih bersabar untuk membaca dengan merenungkan kandungan isinya yang demikian penuh dengan keberkahan. Barakallahu fikum. Taib, kemudian perkara yang keempat, ar-rabi'ah atau al-amrul rabi', perkara yang keempat. Sebab-sebab yang menumbuhkan kata beliau rahimahullah ta'ala, Wa min turukin mujibatil imani wa asbabihi, termasuk sebab yang menguatkan iman, termasuk jalan-jalan yang menambah dan sebab yang menguatkan keimanan. Ya, dan ini termasuk perkara yang penting, yaitu ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu ma huwa alaihi minal akhlaqil aliyati wal awsafil kamilah. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengenal kemuliaan yang ada pada diri beliau berupa akhlak yang agung dan sifat-sifat yang sempurna, yang mulia. Yakni mengenal akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ya, jadi mempelajari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Makanya orang-orang yang selalu membaca hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau ketika bermuamalah dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, apalagi bermuamalah dengan keluarganya, kita akan dapati teladan yang benar-benar nyata. Ya, dan ini tentu akan menjadi perhatian bagi orang-orang yang beriman, karena inilah caranya menggerakkan hati kita untuk semangat meneladani kebaikan dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, Rasulnya yang paling agung, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjelaskan, fa inna man arafahu haqqal ma'rifati lam yartab fi sidqihi wa sidqi ma ja'a bihi minal kitabi wa sunnati wa dinil haq. Sesungguhnya orang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, ya, pasti dia tidak akan ragu tentang kebenaran beliau, tentang mulianya akhlak beliau dan kebenaran petunjuk yang beliau bawa, ya, Al-Qur'an dan sunnah dan agama yang benar ini, agama yang lurus ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hamba yang mempraktekkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Masih ingat pernyataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata beliau? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, yakni yang paling sempurna menegakkan perintah Al-Quran, yang paling menjauhi larangan-larangannya, yang paling menegakkan hukum-hukumnya, yang paling mempraktekkan nasihat-nasihatnya, yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita sudah tahu sebagian dari para ulama menjelaskan, ya, contoh teladan yang nyata itu termasuk yang kita baca dari berita-berita atau hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasallam. Ini pengaruhnya bisa lebih kuat daripada sekedar nasihat yang diucapkan. Karena contoh nyata itu ada kecenderungan hati kita untuk mudah meniru contoh yang disampaikan tersebut. Makanya dalam Islam, kenapa para ulama menyebutkan bahwa ketika kita ingin menampilkan teladan atau karakter yang baik untuk dicontoh oleh misalnya anak-anak kecil yang kita sedang didik, ya, sampaikan kepada mereka keteladanan yang benar-benar bersumber dari kisah yang nyata, bukan yang dusta. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang jelas-jelas kebaikannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah-kisah yang kami sebutkan kepadamu wahai Rasulullah dari kisah-kisah para nabi ini, yang dengan itu kami kuatkan hatimu, yakni kami kuatkan keimanan di hatimu. Kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi keteladanan yang pengaruhnya akan sangat bermanfaat, karena ada kecenderungan di hati manusia untuk lebih mudah mencontoh. Ya, makanya ini seperti yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan di dalam kitab Al-Mu'inu ala tahsili adabil ilmi wa akhlakil muta'allimin. Ya, yakni sebab yang menolong kita untuk mendapatkan akhlak ilmu dan adab-adab penuntut ilmu. Di antara yang beliau sebutkan adalah perkara ini. Ya, bahwa pengaruh dari teladan yang langsung disampaikan di hadapan kita bisa lebih besar dibandingkan sekedar nasihat yang disampaikan. Karena apa? Ada kecenderungan manusia itu untuk lebih mudah meniru, mencontoh teladan yang nyata. Ya, itu termasuk di antara makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam
Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jiwa-jiwa manusia itu adalah junudun mujannada. Junud yakni kayak tentara yang selalu berkumpul. Yang selalu berkumpul. Yang selalu bersama satu sama lainnya. Maka apa saja, siapa saja yang saling mengenal, saling dekat, selalu disebutkan di hadapannya, maka dia akan cenderung iktalafa. Ya, lebih dekat, lebih senang meniru atau lebih suka dengan orang tersebut. Wa ma tanakara minha, lapun yang tidak dikenal, yang jauh, tidak pernah disebutkan di hadapannya, maka dia pun akan cenderung menyelisihi orang tersebut. Ya, sehingga pastinya kalau tokoh-tokoh yang buruk yang sering disebutkan, yang sering ditokohkan, disebutkan di depan anak-anak misalnya, maka itulah yang akan ditirunya. Ya, jadi ini termasuk memanfaatkan potensi yang ada pada jiwa kita dengan selalu membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, kemudian tentu kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, untuk menumbuhkan semangat kita dalam meneladani hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia tersebut. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 69. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Atau apakah mereka belum mengenal rasul yang diutus kepada mereka sehingga mereka mengingkarinya. Ya, perhatikan ayat ini. Mereka mengingkari, mereka menolak karena mereka tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mengenalnya, maka mereka akan mendapati akhlak yang mulia yang menjadi sebab mereka akan membenarkan dan bersemangat mengikuti petunjuk yang beliau bawa alaihi salatu wassalam. Ai ma'rifatuhu tujibu lil abdil mubadarata ilal imani mimman lam yu'min wa ziyadatal imani mimman amana bihi. Arti ayat ini yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini akan menjadikan seorang hamba bersegera mengimaninya. Ya, ini bagi orang yang belum beriman, adapun yang sudah beriman akan menambah keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menambah sikap berpegang teguhnya terhadap petunjuk yang beliau bawa. Ya, ini kita masih ingat dalam Sirah Nabawiyah kisah sahabat Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu, yang tadinya dia adalah seorang pendeta Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, karena dia adalah orang yang berilmu, memahami kitab Taurat dengan benar, maka dia datang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat, ya, di depan manusia, dan ketika dia melihatnya langsung dia membenarkan karena melihat wajahnya adalah seorang yang jujur, kemudian akhlaknya yang mulia, yang kemudian menjadi sebab beliau kemudian beriman dan masuk Islam radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajmain. Taib. Wa qala ta'ala hasan lahum ala tadabburi ahwali rasuli ad-da'iyati lil iman. Di ayat yang lain, ya, di surat Saba ayat ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memotivasi mereka, ya, ini orang-orang yang mendustakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk merenungkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajak kepada keimanan. Allah berfirman, Qul innama a'idhukum biwahidatin an takumu lillahi mathna
wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhiru baina yadayi adzabin syadid. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, ya, innama a'idzukum biwahidah, hanyalah saya ingin menyampaikan nasihat kepadamu dengan satu nasihat, yaitu cobalah kalian berdiri untuk merenungkan karena Allah, ya, dua orang atau sendiri-sendiri, berdua-berdua atau sendiri-sendiri, kemudian kalian pikirkan, ya, tidak ada pada diri sahabat kalian ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegilaan yang kalian tuduhkan itu, tidak lain beliau hanyalah pemberi peringatan bagi kalian di hadapan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Ini juga, ya, menunjukkan kalau mereka merenungkan, memikirkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulia yang ada pada diri beliau, mestinya mereka tidak akan ya, tidak akan mendustakan petunjuk yang beliau bawa. Wa aqsama ta'ala bi kamali hadzal rasuli alaihi salam wa adhamati akhlaqihi wa annahu akmalu makhluqin bi qawlihi nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Qalam ayat 1 sampai ke 4, Allah bersumpah untuk menyebutkan sempurnanya Rasul Allah yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungnya akhlak beliau dan bahwasanya beliau adalah makhluk yang paling sempurna. Allah menyebutkan ini dengan sumpah, ya, di awalnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nun, demi qalam, demi pena dan apa yang ditulisnya dan apa yang mereka tulis, ya, ma anta, tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nikmat dari Allah, tidaklah engkau seorang yang gila, bukanlah engkau seorang yang gila, dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ini semua, ya, gambaran dari pujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan mengenal kemuliaan akhlak beliau dan keluhuran budi pekerti beliau, termasuk sebab yang akan menambah dan menguatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang kita ketahui, kenapa para ulama menulis kitab-kitab sejarah, memberikan perhatian besar untuk bahkan lebih khusus, ya, menulis kitab-kitab yang memuat tentang, ya, pribadi, budi pekerti dan akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita kenal seperti Imam At-Tirmidzi yang menulis kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah dan para ulama yang lainnya, karena tujuannya adalah untuk bisa ya, memudahkan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mengambil teladan kebaikan dalam upaya untuk menambah dan menguatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara meneladani sebaik-baik petunjuk yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga semakin menambah ilmu yang bermanfaat pada diri kita dan semakin menyemangati kita untuk mengusahakan sebab-sebab yang semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk ikhwan, bisa disampaikan secara langsung, untuk akhwat lewat tulisan kertas, ya, saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah, iya, kita mulai dari pertanyaan akhwat dulu yang sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah kita
mendawamkan. Ya, sering kita ucapkan contoh surat apa ini? Al-Mu'minun. Ayat ke-29 ya. Surat Ibrahim apa ini? Ayat ke-40. Surat Adz-Dzariyat 56 58 dan surat-surat yang lain. Ya, maksudnya boleh ini kita baca terus-menerus, kita dawamkan. Ya, kita tahu dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, yang namanya amalan itu secara umum kalau kita diperintahkan membaca misalnya zikir, kita diperintahkan untuk banyak bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah dan seterusnya, kalau tidak disebutkan dalam jumlah tertentu, maka kita membaca secara umum saja. Memperbanyak zikir, memperbanyak tanpa perlu dihitung. Kecuali kalau yang ada hitungannya tertentu, seperti misalnya zikir setelah selesai sholat misalnya, iya kan? Atau sebagian zikir yang misalnya pagi dan sore yang ada jumlahnya, baru kita terikat dengan jumlahnya. Ya. Kalau ada ayat yang misalnya kita secara umum kan Al-Quran kita diperintahkan untuk membaca dan merenungkan isinya. Ada ayat-ayat tertentu yang mungkin kita ingin renungkan lebih, maka silakan kita baca misalnya dalam sholat kita atau waktu kita sedang membaca Al-Quran, kita ulang-ulangi, boleh. Tanpa perlu kita sebutkan jumlahnya. Ya. Jadi kita tahu sebagian riwayat yang sahih menyebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan, dan juga para ulama salaf, kadang-kadang mereka satu malam mengulang-ulangi ayat tertentu karena mereka sedang merenungkan ayat tersebut untuk mengobati penyakit hatinya. Itu boleh kita lakukan dengan tujuan tadabbur. Ya. Cuma nanti jangan dijadikan seperti zikir yang kita baca misalnya habis sholat sekian, nanti sore lagi baca sekian. Ini tidak perlu seperti ini. Kapan kita baca Al-Quran kita ingin renungkan ayat-ayat tertentu, boleh-boleh saja kita ulang ayat tertentu dalam rangka untuk mengobati penyakit hati kita. Ya, itu boleh-boleh saja, karena Al-Quran tentu semuanya adalah kebaikan. Ya, kita berusaha untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya, nanti ada ayat-ayat tertentu kita berhenti sebentar, kita renungkan, kita ulangi, tidak mengapa. Ya, tapi jangan sampai dijadikan sebagai zikir yang dibaca di waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana cara kita untuk mentadaburi Al-Quran setiap harinya? Apakah apa ini? Baca yang ada terjemahan dari Depak berarti kita lebih baik membaca tidak banyak tetapi dengan artinya dan kita pahami. Iya, tidak mengapa. Sekarang ada terjemahan Al-Quran alhamdulillah yang juga dibagi-bagikan dari Arab Saudi. Ada juga yang alhamdulillah telah diteliti oleh para ustaz. Kita bisa jadikan ini sebagai sebab untuk kita bisa memahami isinya. Meskipun ya tentu yang lebih baik kita berusaha belajar bahasa Arab agar kita mengenal bahasa Al-Quran atau makna Al-Quran. Ini lebih baik tentu saja. Adapun pertanyaan tentang berarti lebih baik kita baca dengan paham meskipun sedikit, maka betul lebih baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, membaca dengan perenungan meskipun sedikit lebih baik daripada membaca tanpa perenungan. Ya, kalau kita bisa membaca lebih banyak dengan perenungan tentu ini lebih utama. Ya, tapi kalau antara dua pilihan tadi, maka lebih baik membaca sedikit dengan perenungan daripada sekedar banyak tapi tanpa ada perenungan, karena tidak ada yang tertinggal di hati orang tersebut. Nah, bagaimana cara menetapkan apa ini? Cara menerapkan di dalam rumah kita tentang mentadaburi Al-Quran. Ya. Dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi anak-anak kita sudah
dewasa dan punya aktivitas sendiri, ya kita harus mengatur mereka dengan sebaik-baiknya. Kita mengajak, kita mengontrol mereka untuk tetap berusaha membaca Al-Quran, ya. Kita luangkan waktu kita untuk mengawasi mereka sesuai dengan kemampuan kita. Tentu saja mereka punya aktivitas, ya, kenapa mereka bisa melaksanakan aktivitasnya sementara aktivitas yang bermanfaat untuk dunia akhirat tidak diberikan waktu? Ya, harusnya sebagai orang tua tentu berusaha untuk mengarahkan mereka pada kebaikan ini, ya. Tetap harus dikontrol mereka, dianjurkan untuk tetap berusaha membaca Al-Quran dan merenungkan isinya setiap hari. Tolong di, ada yang baca yang agak kecil, saya nggak bisa baca. Ada satu pertanyaan lagi ini, kurang jelas bagaimana? Bisa baca? Iya, Fadil, antum duluan deh. Wafiq, barakallah. Ya, Fadil.

Yeah. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Jadi untuk masalah waktu yang tepat agar kita bisa lebih baik dalam membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, itu secara umum ya tidak ada batasan waktu tertentu. Cuman pastinya yang lebih utama waktu kita membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa, kan di saat-saat kondisi hati kita tenang, di saat-saat kita bisa lebih ya merenungkan isinya, mungkin di waktu-waktu yang misalnya ada keutamaannya secara umum, sepertiga malam yang terakhir waktu kita bangun ya, setelah kita melaksanakan sholat malam kemudian kita baca Al-Quran, atau dalam sholat kita kita baca, maka tentu ini lebih utama lagi. Ataupun di waktu-waktu yang lain, ada sebagian orang yang mungkin lebih bagus dia membaca di waktu setelah selesai sholat subuh. Ya, biasanya orang setelah beribadah tentu kondisi hatinya sedang dalam suasana ya tunduk kepada Allah, dalam suasana sedang senang dalam melaksanakan ibadah, maka di waktu-waktu itu adalah yang paling utama. Yang jelas tidak ada waktu tertentu, cuman seseorang kadang-kadang bisa berbeda satu orang dengan orang yang lain. Ada di waktu-waktu tertentu ketika dia sedang khusyuk dalam ibadah, misalnya dia habis melaksanakan, mungkin siang hari dia habis melaksanakan sholat duha misalnya, di waktu duha, setelah itu dia merasa pikirannya tenang, dia baca Al-Quran ketika itu, atau dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu itu akan bisa lebih bermanfaat bagi dirinya. Ada sebagian yang mengkhususkan membaca Al-Quran, merenungkan isinya habis sholat subuh. Ketika itu dia merasa lebih konsentrasi, apalagi mungkin di masjid orang-orang sudah pulang, dia duduk ya, dan dimudahkan dia untuk bisa membaca dengan perenungan, maka itu yang lebih utama baginya. Apalagi sambil dia menunggu sholat isyrok ya, setelah matahari terbit sekitar 15 menit kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, dia dapatkan keutamaan juga yang berhubungan dengan sholat isyrok, yang seperti pahalanya haji dan umroh yang seperti disebutkan di dalam hadis yang dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, oh ya, silakan. Assalamualaikum. Yeah.

0: Ya, ya barakallahu fikum. Ya, pertanyaan sangat baik sekali. Jadi apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tersebut tentang orang-orang Yahudi, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Al-Kitab, mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi disebutkan di kelanjutan ayat ini bagaimana? Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebagian dari mereka menutupi kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Jadi mereka punya hasad, kedengkian di hati mereka karena maunya mereka itu nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Jadi jelas kalau ada hasad, ya. Bahkan tadi kita sebutkan Al-Qur'an saja, orang-orang munafik mereka paham Al-Qur'an. Tentu ketika mereka baca harusnya bisa mereka renungkan. Bahkan yang menyampaikan Al-Quran di depan mereka adalah sebaik-baik pembimbing Nabi Muhammad SAW. Mereka juga melihat akhlak Nabi SAW yang mulia. Kalau para sahabat dengan sebab, ya setelah taufik dari Allah, dengan sebab mereka dibimbing oleh Nabi SAW menjadi generasi yang paling utama, kenapa orang-orang munafik tidak bisa mendapatkannya? Karena ada yang menutup di hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang-orang ahlul kitab karena kedengkian, karena iri, ya karena kesombongan, sikap melampaui batas dan seterusnya, sehingga terhalang dari kebaikan ini. Maka sama seperti yang antum sebutkan tadi, ya orang-orang yang hanya mengaku-ngaku tapi kemudian tidak belajar sunnah, tidak mempraktekannya, tidak mengenal bagaimana keyakinan yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, kemudian petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, inilah yang mereka menghalangi mereka dari mendapatkan manfaat dan kebaikan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati orang-orang yang tersesat agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Nah, barakallahu fiik. Foto Pak, satu lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menjaga dan gimana

0: Iya, barakallahu fikum. Kajian kita, semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum, sebuah kajian ilmiah dengan tema pembahasan pohon keimanan dari kitab Syajaratul Iman bersama Ustaz Abdullah bin Taslim M. Ahazahullah telah kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 6:32 waktu Indonesia bagian tengah. Masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah, Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Bagi Anda yang ingin memberikan gagasan, usulan, masukan, ataupun kritikan, ataupun juga laporan penangkapan siaran kami di tempat Anda, Anda bisa mengirimkan di nomor WhatsApp kami 0823-1434-9595, 0823-1434-9595. Jazakumullah khairan dan banyak terima kasih atas usulan dan partisipasi Anda untuk meningkatkan kualitas siaran Radio Roja Kendari. Jangan lupa bagi Anda yang tengah bersiap-siap untuk keluar rumah, bekerja, mencari nafkah atau bekerja, atau juga menuntut ilmu, belajar, ya jangan lupa untuk ketika keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika naik kendaraan jangan lupa membaca bismillah, kemudian saat sudah berada di atas kendaraan mengucapkan Allahu akbar, kemudian membaca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan banyak berzikir saat di dalam perjalanan, membaca zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, atau bersolawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau banyak beristighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dan yang lainnya. Maka semoga Anda sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan mendapat keberkahan pada usaha dan kegiatan kita pada hari ini. Barakallahu fikum, kami informasikan insya Allah di pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah akan kami hadirkan kajian live langsung dari Roja TV bersama Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan yang dipancarkan langsung dari ma'had beliau di ma'had Urwa bin Zubair di Maros, Sulawesi Selatan, pembahasan kitab Syarhu Sunnah. Kemudian nanti di pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, murotal 1 juz 1 hari, saat ini kita di tanggal 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kami akan hadirkan nanti pemutaran murotal di juz yang ke-25 bersama Qari Syekh Syu'ud Asy-Syuraib hadzahullahu taala Imam Masjidil Haram. Di pukul 8 nanti akan kami hadirkan kajian dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja hadzahullahu dalam format rekaman. Akan hadir nanti kajian live langsung dari Masjid As-Sunnah Kota Kendari, pembahasan kajian khusus wanita muslimah dari kitab Al-Adabul Mufrad tulisan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Anda juga dapat tentunya mengikutinya secara langsung di radio kami, dan bagi Anda yang ingin menghadirinya silahkan datang di Masjid As-Sunnah. Kami hadirkan beberapa jeda ilmiah berikut ini. Barakallahu fikum.
3: Sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa Anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
4: Manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
3: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa Anda? Agama apa yang Anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud,
4: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka.
3: Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
4: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
3: Siapa Anda? Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, Anda tidak ada di masjid.
4: Siapa Anda? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
3: Apatah lagi setelah kami tahu
4: siapa Anda?
3: Wanita-wanita yang bukan mahram Anda, dengan senang Anda salami dan senang sekali tangan Anda dicium oleh wanita-wanita itu.
4: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
5: Laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
6: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
5: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya." Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
6: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
5: Apa kata Ibnu Umar?
6: Wallahi
5: wahidatin min

ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Di manapun Anda berada,
2: kami akan hadir di layar kaca Anda.
3: Para pendengar Radio Roja, insyaallah
4: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
4: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
6: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Barabbana wa ya Rabbah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini. Berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA fidhahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, dan di kesempatan ini mengangkat tema yaitu selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Fala tafaddal, masykuro Ustaz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa sadat. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan kita dan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tentu di antara kiat kita menjaga keimanan kita, menjaga nikmat Islam ini adalah dengan senantiasa menggunakan waktu kita untuk mengkaji ilmu-ilmu akidah ya terutama, dan ilmu agama yang lainnya. Dan pembahasan kita masih berlanjut yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan pembahasan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnati biqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun, menguji seseorang itu adalah perbuatan bid'ah. Sebagian ulama yang mensyarah kitab ini mengatakan yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah apa yang terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Muqtasim, yang memaksa kaum muslimin, memaksa para ulama, memaksa seluruh manusia untuk mengikuti akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan sifat Allah Azza wa Jalla, bukan kalamullah. Dan pemimpin atau penguasa di zaman tersebut memaksa setiap orang, bahkan bertanya ke setiap ulama ya, apakah mengikuti pendapat tersebut atau menolaknya. Maka itu disebut dengan al-mihna, yaitu ujian yang berat bagi kaum muslimin, dan jelas ini perbuatan bid'ah. Namun sebagian yang lain juga mengatakan yang dimaksud al-mihnah di sini adalah menguji ya, seseorang bertanya secara detail ya, padahal dia seorang muslim. Padahal ya, seharusnya yang kita lakukan, kita selalu bersangka baik pada seorang muslim ya, selama dia tidak menampakkan bid'ah, tidak menampakkan kesesatan, tidak menampakkan penyimpangan, maka pada asalnya ya, setiap muslim itu adalah terpercaya. Kemudian beliau mengatakan wa ammal yauma fayumtahanu bis sunnati liqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ya, adapun hari ini kata beliau rahimahullah ya, dari zaman beliau sampai saat ini kita harus selektif dalam memilih guru dan mengambil ilmu. Karena ya, sangat masyhur perkataan seorang ulama salaf Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum aw fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah, atau ilmu syar'i ini adalah agama kita. Sebagian yang lain mengatakan lahmuka wa damuka, darah dagingmu. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil agamamu. Seorang muslim harus benar-benar selektif dalam memilih guru, selektif dalam mengambil ilmu. Dikarenakan ya, sejak zaman beliau sampai hari ini banyak sekali orang yang berbicara tanpa ilmu. Banyak sekali orang yang menggunakan pakaian ulama berbicara tanpa ilmu. Maka sangat penting bagi seorang untuk benar-benar selektif ketika ingin belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, ya, belajar ilmu-ilmu agama. Maka wajib bagi seseorang untuk bertanya, ya, memeriksa keadaan gurunya sebelum dia duduk di majelis orang tersebut. Dan di zaman dahulu, orang-orang yang belajar hadis, mereka sebelum mengambil ilmu dari seorang perawi hadis, maka dia benar-benar menyeleksi, ya, bertanya. Ya, sampai dikatakan di sini hatta yuqal aturidu an tusawwijahu, ya, apakah kamu ingin menikahkan dia ya dengan keluargamu, dengan putrimu, dengan ya orang dekatmu, sehingga pertanyaanmu kenapa ya sangat detail ya, tentang salatnya, tentang kondisinya, tentang keadaannya, tentang akhlaknya, tentang kebiasaannya, tentang penampilannya. Padahal ya sebenarnya dia bukan ingin menikahkan orang tersebut, tapi ingin belajar darinya. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika ingin mengambil sumber ilmu, memilih majelis ilmu. Maka seharusnya dia benar-benar bertanya kepada orang-orang terpercaya tentang ya guru tersebut, tentang sumber ilmu tersebut, tentang channel dakwah tersebut, tentang buku tertentu. Perlu ya seorang bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama, kepada ustadz yang terpercaya, kepada orang yang dia yakin dengan ketakwaannya, tentang kewaroannya, tentang kehati-hatiannya terhadap agama. Dan apabila dia sudah yakin ya, maka dia belajar dari guru tersebut dan serius belajar kepadanya ya, karena dia sudah selektif ya, maka dia tentunya harus rajin ya, bertanya, duduk, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya, karena tentunya ya saat ini bertebaran ya berbagai penyampai ilmu agama, mubalig, dai, dan mereka semua ya mengaku sebagai ahli ilmu, mengaku sebagai ulama. Maka seorang harus ya pandai-pandai memilih siapa dari mana dia mengambil ilmunya. Wala taqbalul haditha illa mimman taqbaluna shahadatahu. Beliau rahimahullah mengatakan jangan mengambil hadis kecuali dari orang yang engkau terima persaksiannya. Karena tidak diterima persaksian orang yang fasik, orang yang banyak berdusta, orang yang tidak jujur. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tafsir. Fananzuru in kana sahibas sunnatin lahu ma'rifah saduq katabta anhu wa illa taraktahu. Beliau mengajarkan kepada kita ya, apabila dia benar-benar kita yakin seorang ahlus sunnah, pengikut sunnah, akidahnya ahlu sunnah, lahu ma'rifah, ya, mempunyai ilmu, jujur, maka tulis darinya, ya, belajar darinya, ambil ilmu darinya. Kalau ternyata hasil penelitianmu, ya, hasil pertanyaanmu, hasil seleksimu, dia tidak lolos seleksi, ya, bukan ahlu sunnah, bukan seorang yang berilmu, ya, tidak pernah belajar ilmu dari para ulama, maka tinggalkan dia dan jangan belajar darinya. Ini peringatan dari beliau kepada siapapun yang membaca kitab ini, seluruh kaum muslimin, agar berhati-hati dalam memilih guru, ya. Jika seorang berhati-hati dalam memilih dokter, ya, memilih tempat makan, memilih tempat rekreasi, ya, apalagi dia memilih guru, ya, tempat dia belajar ilmu agama yang akan menjadi penentu keselamatan dia di dunia dan di akhirat, ya. Maka ini perkara yang penting untuk kita perhatikan semua, dan beliau menyampaikan hal ini agar kita berhati-hati, ya, karena tentunya kita sudah sampai di bagian akhir dari kitab ini, dan kebanyakannya adalah tentang nasihat, ya, agar kita menjauhi, ya, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, ya, mengajak kita untuk menyimpang dari jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan benar-benar, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh agar terus berada di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, selanjutnya, wa idza aradtal istiqama 'alal haqq. Kalau Anda ingin konsisten di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas hidayah wa tariqi ahli sunnah qablak, ya, kalau engkau ingin tetap berada di atas kebenaran, berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, di atas jalan yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, beliau secara khusus memperingatkan, fahdharil kalama wa ashabal kalam wal jidal wal mira' wal qiyas wal munadhara fid din. Jauhi ahlul kalam, orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam, sibuk dengan perdebatan dalam agama, ya, sibuk menggunakan akalnya dalam memahami agama ini. Tinggalkan mereka semua, yaitu orang-orang yang mendahulukan dalil akal, mendahulukan, ya, dalil-dalil dari kitab-kitab filsafat Yunani, ya, dari orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami, ya, tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan menggunakan Al-Kitab was-Sunnah. Karena mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengatakan bahwasanya kedua sumber tersebut tidak, ya, menghasilkan keyakinan, tapi membuat orang ragu-ragu. Padahal sebaliknya, justru keraguan itu muncul dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling ragu tentang agamanya, dan terjadi perselisihan pendapat yang sangat banyak di antara mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengambil akidah, mengambil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang tauhid dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah orang yang paling yakin terhadap agamanya, dan mereka adalah orang-orang yang paling sepakat, ya, sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai hari ini mereka semua sama dalam ucapannya, karena dalil yang mereka gunakan adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Fa inna istima'aka minhum wa illam taqbal minhum yaqdahu syakka fi qalb. Kata beliau, jangan sampai engkau membiarkan dirimu mendengarkan ucapan mereka, membaca kitab-kitab mereka, berdebat dengan mereka, karena meskipun engkau tidak menerimanya, bisa membuatmu ragu. Tentu di sini ada pengecualian bagi orang-orang yang memang ahli di bidangnya, mampu berdebat dengan mereka, mampu mengetahui kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka, maka orang-orang yang seperti itu tidak masalah untuk berdialog, berdebat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya, ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasara, dan juga, ya, tentu dimaksudkan, ya, bisa diambil di sini siapapun yang menyelisihi Al-Quran. Karena dalam ayat lain juga Allah Ta'ala merintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. juga kaum Nuh mengatakan, ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Di para anbiya, para nabi pun mereka berdebat, berdialog dengan kaumnya, sehingga dialog ini bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak, tapi tentunya khusus bagi orang-orang yang memang mempunyai kedalaman ilmu, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat. Orang-orang yang mempunyai syubhat dan mengetahui cara membantah mereka. Tapi ini bukan dibuka untuk semua orang, ya siapa saja berdebat, ya karena itu justru bisa melemahkan agama ketika seorang yang membawa sunnah, ya tapi dia lemah dalam hujahnya, ya karena kurangnya pemahamannya, kurang dalam keilmuannya, ya dan dia berdebat sana sini, ya, sehingga justru menampakkan kelemahan apa yang dia bawa. Maka inilah yang diperingatkan, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin, ya. Mereka bukan ahli dalam perdebatan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat yang kuat, sehingga pada asalnya seorang tidak melayani mereka dalam perdebatan. Wa kafa bihi qabula fa tahlik. Maka bahaya ketika syubhat itu masuk ke dalam hatimu dan engkau bisa menjadi binasa dikarenakan syubhat tersebut. Wa ma kanat zandaqatun qattu wala bid'a wala hawa wala dalala illa minal kalami wal jidali wal mira wal qiyas, ya. Tidaklah terjadi penyimpangan, ya, seorang menjadi sindik, seorang menjadi ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, tersesat, ya, kecuali dari terlalu banyak berdebat atau mendengarkan ucapan-ucapan ahlul kalam, membaca kitab-kitab mereka, mendahulukan akal daripada wahyu, wahyi abwabul bid'ah wasyukuki waszandaq. Karena kata beliau rahimahullah, ini semua pintu-pintu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam kebid'ahan, keragu-raguan, dan menjadi zindiq, yaitu orang yang munafik atau meninggalkan agama ini, atau yang membuat kebid'ahan-kebid'ahan yang besar. Maka para salaf sejak dahulu sangat tegas dalam perkara ini, melarang, ya, siapapun untuk membaca, ya, kitab-kitab mereka, ya. Bahkan para ulama kita sangat tegas dalam perkara ini, ya. Sebagian mereka melarang, ya, siapapun untuk berdialog, berdebat, membaca kitab-kitab mereka, karena akan melahirkan atau memunculkan keraguan-keraguan dalam agama. Kemudian beliau melanjutkan, "Fallah Allah fi nafsik." Ya, aku ingatkan dirimu. Aku ingatkan dirimu, "Wa 'alaika bil athar wa ashabil athar." Hendaklah engkau hanya mengikuti orang-orang yang menyampaikan sunnah, menyampaikan asar, ya, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in. Wa taqlid fa innad dina innama huwa bit taqlid, ya. Beliau mengatakan dengan mengikuti, ya, taqlid di sini yang dimaksud ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga para tabi'in, yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah sahabatku, zamanku, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Wa man qablana lam yada'una fi labsin, karena para salaf kita tidak meninggalkan kita di dalam keraguan-raguan. Mereka sudah menjelaskan agama ini secara detail, ya, tentang Allah azza wa jalla, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, hal-hal yang disucikan Allah darinya, tentang rububiyah Allah azza wa jalla, tentang para malaikat, tentang para anbiya, para kitab, tentang takdir, tentang hari akhir, ya, mereka semua, ya, telah menjelaskan, ya, dengan menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber utama. Maka cukup bagi kita untuk mengambil sumber ilmu dari para salaf. Waqallidhum wastarih, maka ambillah ilmu dari mereka dan tinggalkan yang lain. Wala tujawizil athar wa ahlal athar, jangan jauhi, jangan tinggalkan, jangan lewati, ya, riwayat-riwayat, athar-athar dan orang yang membawa athar. Waqif indal mutasyabih, ya, adapun jika ada sesuatu yang tidak jelas, ya, meragukan, maka jangan, ya, memaksakan dirimu untuk memahaminya, ya, tanyakan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, wala takisyan, jangan memaksakan ya akalmu untuk memahami sendiri ya, karena ilmu ini adalah agama yang kita harus kembalikan kepada ahlinya, waqif indal mutasyabih ya, karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat ya, jelas ya, secukup kita memahami bahasa maka kita tahu artinya, tapi ada perkara-perkara yang perlu ya para ulama, para ahli tafsir menjelaskannya. Ya, ada ayat yang menyebutkan ya bahwasanya walladzina tawaffawnakum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an lil haul. Dalam ayat lain walladzina tawaffawnakum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin 14 wa 10. Dan wanita-wanita ditinggalkan oleh suaminya ya, dalam ayat yang pertama yang saya bacakan, maka dia harus menunggu 1 tahun. Dalam ayat yang lain, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Orang-orang yang tidak mengerti tafsir, ya mereka akan mengatakan ayat ini bertentangan. Ya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari. Ya, tentu ini dikembalikan kepada tafsir ya dari para ulama ahli al-athar, dari sahabat tabi'in, yang tentunya mengetahui bahwasanya 1 tahun itu sudah dihapuskan. Juga ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya Allah, sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, cintai, tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan ayat yang lain Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Secara zahir ayat ini bertentangan, tapi ahli ilmu ya mereka mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan wa innaka la tahdi, sungguhnya engkau memberi petunjuk, adalah petunjuk ad-dalalah wal irsyad, ya hanya memberitahu saja. Adapun at-taufik, hidayah, taufik wal ilham, ini murni milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Ibrahim tidak bisa memberi petunjuk kepada bapaknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa petunjuk kepada pamannya, Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk, ilham dan taufik kepada putranya, kepada istrinya, juga Nabi Lut. Maka perlu kita kembalikan juga ya, sebagian orang-orang yang membuat syubhat dalam agama menggunakan ayat innal ladina aman wal ladina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihat walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang beriman, dan Yahudi, Nasara, Sabi, barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, maka tidak ada takutan bagi mereka. Ini ya dijadikan maksudnya semua agama benar. Padahal ada ayat-ayat yang sangat jelas yang lain mengatakan innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kafir mengatakan Allah itu 3, dan ayat-ayat yang sangat jelas yang lain yang sekedar kita mengetahui artinya kita bisa memahami maknanya. Tapi ada ayat-ayat yang perlu penjelasan ya dari para ulama, ini kita kembalikan kepada ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang mendalam keilmuannya. Jangan sampai kita berusaha memahami sendiri membuat kita ragu tentang kebenaran Al-Qur'an, yang membuat kita ragu bahwasanya Al-Qur'an ini bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya bagi agama kita. Bahkan ya kita ketahui banyak orang yang murtad dari agamanya padahal sebelumnya dia belajar agama ya. Makanya sangat penting kita untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, selain terus-menerus berdoa kepada Allah, kita harus bergaul dengan orang-orang soleh, ahlus sunnah wal jamaah, mengambil ilmu dari mereka, dan juga tidak membiarkan diri kita membaca kitab-kitab mereka, kitab-kitab syubhat yang bisa jadi syubhat itu masuk ke dalam hati kita dan kita tidak mampu untuk mengeluarkannya. Beliau melanjutkan, wala tatlub min indika hilah taruddu biha ala ahlil bid'ah. Ini secara umum orang awam yang mereka baru belajar ilmu agama, jangan mencari-cari masalah dengan ahli bid'ah, dengan berdebat dengan mereka, membaca kitab mereka, berusaha untuk berdebat ya padahal keilmuannya masih sangat dangkal. Fa innaka umirta bisukuti anhum ya. Adapun seperti Anda yang masih lemah ya, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin kecuali sangat sedikit dari para ulama yang diberikan kemampuan untuk memahami agama ini secara mendalam, memahami syubhat-syubhat mereka dan membantah mereka, ya ini sangat sedikit jumlahnya. Kebanyakan kita ya tidak mengerti, sehingga kewajiban kita diam. Wala tumakkinhum min nafsik, ya jangan biarkan mendengarkan ucapan mereka, duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Ama alinta anna Muhammad nasirin fi fadlihi. Ya, beliau sampai mencontohkan ulama kita terdahulu dengan ilmunya yang dalam, ya, apalagi kita yang sangat dangkal ilmu kita, ya, beliau mengatakan Imam Muhammad bin Sirin saja lam yujib rajula min ahlil bid'ah fi mas'alatin wahidah, ya, tidak meladeni, ya, seorang dari ahlu bid'ah dalam satu masalah. Dan tentunya kita ya juga tidak bermudah-mudahan dalam mencap seorang ahli bid'ah. Ya, tadi sejak awal kita katakan, ya, beliau menasihati untuk bersikap kepada seluruh kaum muslimin, ya, pada asalnya mereka adalah orang yang baik, yang selama dia tidak menampakkan kebid'ahan, tidak menampakkan penyimpangan, penyelewengan dalam agama, maka ya pada asalnya dia adalah seorang yang lurus. Adapun yang ya jelas-jelas mengikuti pendapat-pendapat Jahmiyah, ya Mu'tazilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara mutlak, secara umum, ya. Maka inilah orang-orang yang dimaksud, ya, ahlu bid'ah di sini, ya. Kemudian Ar-Rafidah, ya, orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Al-Qur'an sudah ditambah, ya, tidak orisinil lagi. Jangan ladeni mereka. Wala sami'a minhu ayat min kitabillah. Bahkan tidak mau mendengarkan dia bertanya tentang ayat, karena dia sebenarnya bukan ingin mencari ilmu, tapi ingin sekedar mendebat Muhammad bin Sirin. Faqila lahu, ya, ditanya kenapa engkau tidak meladeninya. Beliau mengatakan akhafu an yuharrifaha wa yaqa'u fi qalbi syai. Aku takut, aku khawatir dia menyelewengkan, ya, seperti oleh orang-orang yang menyelewengkan firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, ya, dia rubah wa kallamallaha, ya, karena dia tidak ingin mengatakan Allah yang berbicara. Atau ya istawa, ya dia selewengkan menjadi istaula, beristiwa diganti menjadi menguasai dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh yang dikhawatirkan oleh Muhammad bin Sirin, sehingga dia tidak ingin meladeni orang tersebut. Tapi sekali lagi, ya, ini dikecualikan bagi orang yang memang mempunyai ilmu yang mendalam, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat mereka, dan juga mampu untuk membantah, maka ini dibolehkan, bahkan diperintahkan. Karena di antara metode dalam berdakwah adalah selain bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang terbaik. Makanya sahabat Ibnu Abbas dahulu pernah mendebat Khawarij, ya, sebagian riwayat mengatakan jumlah mereka 6.000, yang bertawat 4.000 orang. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh sebagian ulama, jumlah mereka sampai 24.000, ya, 20.000 bertaubat, ya, karena setelah dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi tentunya siapa beliau? Ya, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan Al-Habrul Bahr, yang memang ilmunya seluas lautan. Maka yang seperti ini tentunya memang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul inna nahnu nu'azzimullah, ya, ada orang-orang yang mengatakan kami mengagungkan Allah. Padahal ini ada kalimat yang hak, tapi diinginkan darinya kebatilan. Idza sami'a athar Rasulillah, kalau disampaikan tentang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ayat-ayat sifat, tentang bahwasanya Allah dilihat nanti pada hari kiamat, innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamar lailatal badr la tudawmuna fi ru'yati, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kemudian firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul akhir, akan turun Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam terakhir. Faqala man yaj'uni fa astajib lah, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa aghfir lah, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Ya. Mereka menolak hadis-hadis seperti ini, menolak hadis bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia, menolak makna firman Allah Azza wa Jalla wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Tuhanmu akan datang. Menolak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah dilihat. Padahal ya ini semua tertera bahkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhir. Wajah-wajah hari itu berseri-seri karena melihat Allah Azza wa Jalla. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan sendiri ya firman Allah Azza wa Jalla, lil ladzina ahsanu al husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat ihsan baginya surga, dan ziyada adalah an-nadhar ila wajhillah azza wa jalla, melihat wajah Allah azza wa jalla. Mereka ya ahli bid'ah, orang-orang yang mengingkari hadis-hadis seperti ini, berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah azza wa jalla, ya. Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bergerak, Allah itu tidak turun, Allah itu tidak, ya mereka mengatakan tidak seperti betul ya, tidak seperti makhluknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat yang Allah sendiri sampaikan kepada kita. Ya Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Dan ahlu sunnah wal jamaah ya berdalil dengan firman Allah azza jalla, laisa kamitslihi syai. Allah menyampaikan kepada kita punya mata, punya wajah, Allah turun, Allah datang, tapi semua sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat makhluknya. Ya sebagaimana Allah mendengar, makhluknya juga mendengar, tapi pendengaran Allah sangat berbeda dengan pendengaran makhluknya. Allah mampu mendengar seluruh suara ya di waktu yang sama dengan bahasa yang berbeda-beda dan tidak tercampur antara satu suara dengan suara yang lainnya. Adapun ya makhluk yang sangat terbatas pendengarannya, ya, hanya bisa mendengar satu orang dalam satu waktu. Apabila ada dua, apalagi sampai tiga orang berbicara, maka dia tidak akan mampu untuk memahami semuanya. Juga tentang ilmu Allah Azza wa Jalla yang mengetahui segala sesuatu, penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Ilmu Allah sangat luas ya. Juga tentang sifat-sifat Allah yang tertera semua dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan semuanya tanpa melakukan penyelewengan baik maknanya maupun lafadznya, juga tanpa menolaknya, tanpa menyamakannya dengan makhluknya, dan tanpa menentukan bentuk dan kaifiah. Maka beliau mengatakan ya orang-orang yang seperti ini ketika dibacakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dia berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah, kami mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal yang benar-benar mensucikan Allah Azza wa Jalla adalah yang menerima Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia mengatakan demikian? Kami mensucikan Allah, yuridu an yarudda athar Rasulillah. Ya, kata beliau, sebenarnya dia ingin menolak athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadfa'u bihadhil kalimah athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hujjah, dengan alasan mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dia menolak ya semua hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yaz'umu annahu ya'dhimu Allah wa yunazzihuhu idza sami'a haditha ru'ya. Jika mendengar hadis tentang innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian, ya, maka mereka memalingkannya dengan mengatakan mengetahui, ya, melihat di sini adalah mengetahui, wa hadits nuzul, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang istighfar aku ampuni, ya siapa yang minta aku akan berikan. Dan mereka

menggantinya dengan yang dimaksud adalah turunnya malaikat atau turunnya rahmat, ya, dan lain sebagainya. Padahal malaikat tidak mungkin mengatakan man yad'uni, siapa berdoa kepadaku. Juga kalau itu turunnya rahmat, ya rahmat itu tidak hanya sampai di langit dunia tapi sampai ke bumi. Tentu ini ya takwil-takwil yang menyimpang, ya. Tapi yang turun Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana turunnya, ini adalah pertanyaan bid'ah. Tidak boleh kita bertanya bagaimana, ya, atau menentukan bagaimana cara turunnya Allah Azza wa Jalla. Karena kita ketahui, ya, makhluk pun turunnya berbeda-beda, ya. Ada turun dengan menggunakan tali, ada menggunakan lompat, ada yang menggunakan tangga, menggunakan lift, ya, dan lain sebagainya. Jika turunnya makhluk saja berbeda-beda, bagaimana perbandingan antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, kita meyakini bahwasanya Allah turun, ya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak menyamakan, ya, sifat tersebut dengan makhluknya. Afalaysa qad radda athar Rasulillah? Bukankah dia telah menolak athar yang sahih, yang sangat banyak, bahkan sebagian mutawatir dari Rasulullah SAW? Wa idza qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yazula min maudi ila maudi, kami mensucikan Allah dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Faqad za'ama annahu a'lam billahi min ghairi, berarti dia telah menyangka dirinya lebih paham tentang Allah daripada Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya Allah turun. Adapun apakah ars kosong atau tidak kosong, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi itu bagian dari kaifiah yang kita, ya, selama para sahabat tidak pernah bertanya, ya, apakah ars kosong atau tidak kosong, maka bagi kita hanya meyakini Allah itu turun. Ya, adapun kaifiahnya, maka wallahu taala a'lam. Fahdhar haula, ya, maka tinggalkan mereka semua yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jumhuran nas, ya, karena kondisi kebanyakan manusia ala hadzal hal. Kebanyakan mereka telah terpengaruh dengan syubhat ahli bid'ah, wa hadbirin nas minhum, maka peringatkan manusia dari bahaya mereka, yaitu orang-orang yang menolak, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menolak Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah turun ke langit dunia, Allah bisa dilihat. Mereka menolak semua ayat-ayat tersebut atau mentakwilkan, ya, ayat-ayat dengan takwil-takwil yang batil, ya. Di sini dikatakan, ya, mereka menolak tentang datangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya mengatakan yang datang adalah malaikat, ya. Padahal jelas sekali waja'a rabbuka, ya, wal malaku saffan saffa. Mereka mentakwilkan waja'a amru rabbik, hanya perintahnya yang datang, ya. Padahal ahlus sunnah wal jamaah sejak dahulu tidak ada yang menolak sifat al-maji ini. Tapi mereka tidak pernah menanyakan atau menentukan bentuk datangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini bahwasanya Allah datang nanti pada hari kiamat, dan bahkan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Allah berbicara langsung kepada setiap manusia. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainahu turjaman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dia ajak langsung bicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti tanpa perantara, tanpa penerjemah. Ini semua, ya, sangat jelas, ya. Tapi Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak, ya, hal-hal yang seperti ini, dan mereka, ya, berhujjah dengan mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Padahal Ahlus Sunnah juga sangat, ya, tegas dalam perkara ini. Mereka mengambil, ya, firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'. Ini bentuk tanzih pensucian Allah Azza wa Jalla dari kesamaan dengan siapapun dari makhluknya. Tapi ahlus sunnah wal jamaah juga melengkapi wahuwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah ketika mentanzih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan ta'til, tidak menolak sifat-sifat Allah. Dan ketika melakukan isbat, itu menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menjauhi dari at-tamsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlus sunnah wal jamaah menggunakan, ya, prinsip isbat ma asbatahu Allahu li nafsi, menetapkan semua yang ditetapkan Allah untuk dirinya, wa ma asbatahu rasuluhu fi sunnati, dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, ya, dari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, min ghairi tahrif, tanpa melakukan
lewengan, ya, tanpa merubah dari makna dari kalimat, ya, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, wa min ghairi ta'til, ya, tanpa menolak, tanpa mengganti, tanpa merubah, wala min ghairi tamsil, tanpa menyamakan, wa min ghairi takif, tanpa menentukan bentuknya atau menanyakan bentuknya. Ahlus sunnah wal jamaah juga, ya, menggunakan metode bahwasanya dalam masalah asma sifat ini mereka tidak menetapkan kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena masalah asma sifat itu masalah tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan menafikan semua yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah menafikan dari kedzaliman. Wama yadzlimu rabbuka ahada. Allah menafikan darinya sifat mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah menafikan dari dirinya sifat capek. Wama massana min lughub. Ya Allah tidak letih sedikit pun dalam mengatur menciptakan langit dan bumi. Dan semua sifat-sifat yang buruk yang mengandung makna kekurangan, ya, semua dinafikan oleh ahlus sunnah wal jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Adapun semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka menetapkannya tanpa menolaknya, tanpa merubahnya, tanpa menentukan bentuknya, dan tanpa menanyakan tentang kaifiyahnya. Ya, sampai ya, beliau juga melanjutkan, wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadzal kitab wa huwa mustarsyidnya. Namun kata beliau, apabila ada yang bertanya, ya, dalam Al-Qur'an tapi benar-benar mustarsyid, ya, dia adalah orang yang mencari petunjuk, ingin belajar serius, ya, bertanya ingin mengetahui, fakallimhu arsyidhu, maka ajak dia berbicara, ya, silakan berdialog dengan dia, silakan ajarkan dia, terangkan kepadanya kebenaran. Tapi wa idza ja'aka yunadziruka, ya, tapi kalau dia datang ingin berdebat, ingin mencari-cari kesalahanmu, fahdharhu, maka waspadalah, fa inna fil munadharati wal mira' wal jal wal mughalabah wal khusum wal ghadab, karena itu perkara-perkara yang bisa menjatuhkanmu kepada bid'ah, ya, kepada keraguan-raguan. Waqad nuhita an hadza jiddan, engkau dilarang, ya, tegas untuk berbicara dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka, wa huwa yuzilu an tariqil haq, karena bisa memalingkanmu, ya, mengeluarkanmu dari jalan kebenaran. Walam yablughna an ahadi min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadhara aw jadala aw khasama. Ya, beliau mengatakan tidak sampai kepada kami seorang pun dari ulama-ulama kita, fuqaha kita, mereka melayani ahli bid'ah, berdebat dengan mereka. Tapi ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ini adalah kebanyakan manusia. Adapun orang-orang yang diberi kemampuan, keahlian, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menulis banyak sekali dialog, perdebatan dengan ahli bid'ah, membantah syubhat mereka, ya, orang-orang tertentu, ya, tentunya itu bagian dari dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Walal hazam al-hakim la yumari wa la yudari. Seorang bijaksana, ya, tidak berdebat, ya, tidak meladeni ahli bid'ah, hikmatuhu yansyuruha. Kalau dia punya ilmu, ya, punya riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang sahih, mereka menyebarkan, mereka menyampaikannya, mereka mendakwahkannya. In qubilat hamidallah, kalau apa yang dia sampaikan tersebut diterima oleh orang yang disampaikan kepadanya, maka dia memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in ruddat hamidallah, meskipun dia tolak, dia tetap memuji kepada Allah karena dia telah menyampaikan dakwahnya. Wa ma alaika illal balagh, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima apa yang kita sampaikan, karena itu hidayah Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik, dengan metode yang terbaik. Ya, kalau kita dia terima, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau

0: serius belajar, serius bertanya. Tapi yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri adalah ahli bidah yang ingin mendebatnya. Maka beliau mengatakan, ana araftu dini, saya sudah kenal agamaku, saya sudah faham tentang agamaku, saya tidak ingin ya berdebat dengan fa in dalla dinuka fadhhab fatlubhu. Adapun Anda ya, kalau memang merasa agamamu hilang ya, maka cari sendiri ya, cari sendiri, karena ya dia tidak ingin meladeni ahli bidah tadi. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum di pintu rumahnya, yaqulu ahaduhum alam yakulillahu kadza wa qala al-akhar alam yakulillahu kadza. Ya, bukankah Allah berfirman demikian, bukankah Allah berfirman demikian, menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fa kharaja mughdhaban, maka Nabi keluar dan murka. Wa qala abi hadza amartukum, ya apakah demikian yang aku perintahkan kepada kalian? Am bihadza bu'istu ilaikum, apakah dengan ini aku diutus untuk kalian? Antadribu kitaballahi ba'dahu biba'd, dengan membenturkan ayat-ayat, satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Nabi melarang mereka berdebat, tapi menyuruh mereka untuk bertanya. Wa kana Ibnu Umar yakrahul munadhar, termasuk sahabat Abdullah bin Umar juga membenci ya terlalu banyak berdialog, berdebat ya. Wa Malik bin Anas wa man fawqahu wa man dunahu, juga Imam Malik dan sebelumnya juga setelahnya, ila yaumin hadza wa qaulullahi akbar min qaulil khalq, tentu firman-firman Allah ya harus didahulukan daripada ucapan manusia, paling dari filsafat-filsafat non muslim, daripada akal-akal ya yang tidak disandarkan kepada wahyu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru, tidak mendebat, tidak menolak ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Wa sa'ala rajulun Umar bin Khattab, ya, pernah seorang bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab tentang firman Allah wan nasyiqati nashta. Tapi tentu harus dipahami lagi bahwasanya dia bukan bertanya untuk mengambil ilmu ya, bukan karena ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, tapi ingin mendebat ya. Kalau dia benar-benar bertanya tentang tafsir ayat ini, maka perlu dijelaskan. Ya, wan nasyiqati nashta adalah malaikat-malaikat yang bersemangat ya ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Faqala law kuntu mahluk, law kunta mahlukan la darabtu unuqaka ya. Sampai Umar marah ya, karena dia mengetahui dia hanya ingin ya berdebat. Maka sahabat Umar mengatakan, seandainya engkau makhluk ya termasuk dari kelompok khawarij, la darabtu unuqaka, aku akan memenggal lehermu. Karena di antara ciri khawarij di zaman tersebut adalah mereka menggundul rambutnya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min la yumari wala asfa' lil mumari yaumil qiyamah, aku tidak suka orang yang suka berdebat dan aku tidak memberi syafaat orang yang berdebat pada hari kiamat. Fada'ul mira liqillati khairihi ya, tinggalkan perdebatan ya. Tapi hadis ini tentu didhaifkan oleh para ahli hadis ya, karena perdebatan ini atau dialog dan jidal ini masih ada rinciannya. Dalam Al-Qur'an kita dapat ternyata para anbiya juga berdialog dengan kaumnya ya, berdebat dengan kaumnya. Tapi dialog yang terlarang, dialog yang tidak benar atau membantah ayat-ayat yang sudah jelas, hadis-hadis yang sudah nampak ya, seperti tadi hadis nuzul, hadis ru'ya ya, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla, hadis tentang Allah dilihat ya. Tapi mencari-cari ya mencari-cari jalan bagaimana menolak hadis ini, mentakwil hadis ini dengan takwil yang batil, inilah yang dilarang oleh para ulama kita. Adapun seorang yang mempelajari agama ini, mempelajari makna dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari riwayat-riwayat ya para tabi'in, para sahabat, maka ini adalah jalan yang benar, jalan yang tepat. Ya. Adapun mengambil ilmu dari ahlul kalam, maka ya ini yang ditegaskan dan dilarang secara tegas oleh Imam Al-Barabahri dan para ulama kita, karena tentunya akan membuat kita ragu, bahkan bisa sampai menolak ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, dan bisa membuat seorang murtad dari agama. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tentang surat At-Tur ayat 21. Apakah derajat surga anak dan orang tua selalu akan sama? Misalnya anak masuk neraka terlebih dahulu karena banyak dosa, lalu masuk surga. Sedangkan orang tuanya memang langsung masuk surga derajat level ke-15. Saat si anak masuk surga, nanti pada akhirnya akan jadi sama derajat level 15 seperti orang tuanya. Dan apa ini berlaku beruntun selama semuanya muslim, Ustaz? Misalnya cucu kandung, anak kandung, orang tua, kakek, nenek, terus ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, selama dalam silsilahnya muslim semua, pasti semuanya akan sama derajatnya di surga, yakni yang paling tinggi di antara mereka, sehingga apabila di silsilahnya ada Nabi Muhammad SAW, maka akan sangat dekat derajat surganya dengan beliau, karena beliau yang tertinggi surganya, meski amalannya tidak seberapa. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya disebutkan dalam ayat yang tadi dimaksud alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatan biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai. Orang-orang yang beriman dan mengikutkan atau mengajak keluarganya, keturunannya, maka nanti akan dikumpulkan di tempat yang sama di akhirat. Dan ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk surga, bahwasanya akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Adapun ya, kalau dimaksud semuanya akan di level yang sama, itu tidak benar ya. Karena derajat yang paling tinggi di surga adalah untuk para nabi, untuk Nabi kita Muhammad SAW, para anbiya, para sahabat ya. Abu Bakar tentunya punya derajat yang paling tinggi di surga. Maka ya, kalau yang ditanyakan sampai ke Nabi Adam kemudian berada di level yang sama semua, tentunya tidak, bukan ini yang dimaksudnya. Tapi yang benar-benar dia kenal ya selama di dunia, hidup bersama di dunia, mereka akan bersatu kembali di surga. Ini nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, sehingga mereka bergabung kembali dengan keluarga-keluarganya, bahkan bernostalgia tentang dahulu di dunia. Ya bahkan bukan hanya keluarga, bahkan teman-teman yang soleh pun ya, ketika sampai di surga, mereka meminta dan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, dahulu kami punya teman-teman, kami sholat bersama mereka, kami berpuasa bersama mereka, kami majelis ilmu bersama mereka, namun kami tidak dapati mereka di surga. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh ya orang-orang tersebut untuk mencari kawan-kawannya di neraka dan mengeluarkannya dari neraka. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana seorang ketika ya di dunia mereka dahulu berkumpul bersama-sama ya. Tentu yang dimaksud di sini hanya yang mereka kenal. Ya adapun yang sampai kakek neneknya, sampai kakek ke-15, ke-20 ya, mereka tidak kenal, bahkan kakek ke-5 saja, ke-4 saja kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Ya di situ bukan itu yang dimaksud. Tapi apa yang dahulu mereka bersama-sama di dunia, sama-sama hidup tinggal bersama-sama, kemudian level surganya ada yang lebih rendah, maka yang rendah akan diangkat berkumpul bersama keluarganya yang lebih tinggi level surganya. Karena ya seorang masuk surga tidak ada yang merasa tidak puas ya. Meskipun dia berada di surga yang paling rendah, ya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang terakhir masuk surga, ya tidak ada lagi orang setelahnya, karena yang tersisa hanya orang-orang kafir yang akan tinggal selama-lamanya di neraka. Dia akan diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang diinginkan akan diberikan. Ya, bagaimana mungkin seorang yang berada di level terendah yang merasa tidak puas apabila dia sudah diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang dia inginkan akan diberikan. Maka dan semua yang masuk surga tidak akan masuk sebelum diambil darinya hasad, dengki, iri ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dalam hadis-hadis yang sudah diterangkan bahwasanya ketika orang-orang beriman semua sudah berhasil melewati sirat, yang kita ketahui melewati sirat itu pun berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada secepat angin, ada yang secepat orang naik kuda, secepat unta, secepat orang berlari, seperti orang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tercabik tapi selamat, mereka akan tetap berhenti dulu di tempat yang bernama kontorah untuk dihilangkan.

0: dunia ini ketika seorang meskipun sudah punya kendaraan mewah, tapi tetap melihat kepada yang punya kendaraan mewah yang lebih banyak. Meskipun sudah punya rumah mewah, dia tetap iri dengan orang yang rumahnya jauh lebih mewah. Ya. Tapi di akhirat nanti tidak ada ya, orang yang merasa iri seperti itu, dan orang-orang yang beriman dan juga keluarganya yang masuk surga, mereka akan dikumpulkan di tempat yang sama. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika di suatu masjid ada kajian-kajian tauhid, tafsir, tetapi pematerinya dari kalangan ahlul bid'ah, mohon nasihatnya Ustaz, apakah kita menjauhi dari kajian-kajian tersebut atau bagaimana Ustaz? Syukron.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita terangkan secara panjang lebar tentang wajibnya seorang benar-benar selektif dalam memilih guru. Bahkan ya, di zaman dahulu ketika seorang ingin belajar, sampai dia ditanya, ya, kenapa pertanyaanmu begitu detail? Apakah kamu ingin menikah kan dia dengan putrimu ya, atau dengan keluargamu? Tentu kalau kita ingin menikahkan seorang ya dengan anak kita, dengan keluarga kita, kita akan bertanya secara detail tentang agamanya, tentang salatnya, tentang akhlaknya, tentang pribadinya, tentang sikapnya kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Maka memilih guru pun demikian ya. Kita harus benar-benar selektif apakah dia ya, kita bertanya kepada orang-orang yang kita percaya, apakah dia menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari kitab-kitab tafsir yang terpercaya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat-riwayat para sahabat. Kalau tidak, maka berbahaya bagi kita, bisa menyesatkan kita, tafsirkan Al-Quran bukan dengan tafsir yang benar, menerangkan sunnah hadis, tapi dengan pemahaman selain pemahaman yang tepat. Maka ya berbahaya sekali, sebagaimana kita tidak ingin berobat kepada dokter yang tidak benar ya, dokter gadungan, maka kita pun tidak boleh mengambil agama kita dari ya kullu man habba wa dabba ya, istilah Arabnya ya, kepada siapa saja. Karena ilmu ini adalah agama ya, darah daging kita yang menjadikan penentu kita selamat di dunia dan di akhirat, menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat ya. Jangan sampai kita keliru, salah ya, menyimpang dalam memahami agama ini sehingga kita tersesat dan jauh dari keselamatan. Tinggalkan ya, mencari sumber-sumber yang tepat, yang benar, meskipun bisa secara online ya, seperti apa yang kita lakukan saat ini, kalau memang tidak ada yang secara offline. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, mikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur ya.
2: Iya Ustaz, benar.
1: Silakan Pak Kadan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Izin bertanya tentang masalah berdoa Ustaz. Apakah boleh kita meminta di tempatan di surga tertinggi di akhirat nanti, sedangkan itu kan untuk para nabi Ustaz.
1: Baik, itu saja Pak pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Justru ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa minha tatafajjaru anharul jannah." Kalau kalian minta surga, jangan yang penting masuk surga ya, meskipun surga yang terendah, jangan katakan demikian. Nabi SAW justru mengajarkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Jika kalian minta surga, minta masuk surga, maka kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, karena itu adalah surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW, dan dari Firdauslah mengalir sungai-sungai di surga. kita minta kepada Allah ya derajat yang

0: tertinggi, ya, bukan hanya minta, tapi kita harus berusaha. Pernah ada sahabat yang ditawarkan hadiah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia seorang sahabat yang miskin. Dia tidak mengatakan nikahkan saya, berikan saya harta sekian dan sekian, tapi dia mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, kata sahabat tersebut, aku minta menjadi temanmu di surga. Sampai Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dhalik, ya, coba minta yang lain, jangan yang ini. Ya, ini tidak gampang, berat. Ya, kita semua ingin surga dekat dengan Nabi SAW. Tapi tidak mudah. Apa kata Nabi SAW? Ya, apa kata sahabat tersebut? Tidak, saya hanya ingin satu itu. Dan ini menunjukkan semangat yang tinggi. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap mukmin punya semangat yang tinggi, ingin surga yang paling tinggi. Tapi kata Nabi SAW, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu, cita-citamu, ya, bersamaku di surga dengan memperbanyak sujud. Banyak di antara kita ingin surganya tinggi, tapi sujudnya ya hanya sangat sebentar, sangat sedikit. Jarang sholat, malas sholat. Malas sholat berjamaah, malas sholat sunat, malas sholat tahajud, malas sholat ya, duha. Sehingga sangat sulit bagi orang yang malas sujud untuk bisa mencapai surga yang paling tinggi. Tapi ini perintah justru Nabi SAW untuk kita minta surga yang paling tinggi. Karena dalam beragama kita ingin level tertinggi. Adapun dalam perkara dunia, Nabi SAW mengatakan, undur ila man huwa asfala minkum. Kalau perkara dunia, maka lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Perkara akhirat, ya, perkara ibadah, perkara sedekah, perkara zikir, perkara baca Quran, perkara menuntut ilmu, lihat orang yang lebih semangat menuntut ilmu, belajar, membaca, mengkaji ilmu-ilmu agama, berzikir, bersedekah. Lihat orang-orang yang jauh lebih kuat dalam beribadah, sehingga kita termotivasi seperti mereka dan berharap bisa bersama mereka nanti di surga. Karena almaru ma'aman ahab, kata Nabi SAW, seorang itu bersama siapa yang dia cintai, akan dikumpulkan bersamanya. Maka ini hadis yang sangat membuat sahabat Anas bin Malik bahagia. Dia mengatakan, aku tidak bisa menyamai sahabat Abu Bakar dan Umar dalam beribadah. Sahabat Abu Bakar berani untuk sedekahkan seluruh hartanya. Sahabat Umar berani untuk menyumbangkan separuh hartanya. Siapa di antara kita yang sampai ke level tersebut? Tapi kata Nabi SAW, siapa yang mencintai seorang, dia akan dikumpulkan bersamanya. Ya, kata sahabat Anas, aku mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berharap bisa berkumpul bersama keduanya. Makanya ya, jamaah sekalian atau pemirsa Roja TV, dimanapun Anda berada, kaum muslim dan muslimat, mari kita berusaha menghadirkan kecintaan kepada Nabi SAW, kepada sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Talha, sahabat Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Ya, tentunya mereka adalah orang-orang yang paling dekat derajatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang yang akhlaknya baik, ya. Itu orang yang dekat nanti posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, karena orang yang punya akhlak yang baik, argo pahalanya mengalir terus-menerus. Karena seorang yang punya akhlak yang baik, ya dimanapun, di jalan, di rumah, di kantor, ya, dimanapun dia berada, dia terus mengalir pahalanya karena dia adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi ya, ini kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai surga tertinggi dan semua yang masuk surga akan bahagia. Tapi tetap saja ya, kita berharap bisa mencapai surga yang paling tinggi, bahkan kita berharap termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adabnya, paling minimal kita dihisab dengan hisab yang mudah. Barakallahu fikum.
1: Wafik barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di dalam hati bahwa rezeki itu sudah ditakar dan diatur oleh Allah, dan rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain? Saya merasa sedih dan benci ketika saya sebagai seorang anak sering dibandingkan dengan anak-anak orang lain yang dianggap lebih sukses. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita yang saya inginkan. Bagaimana cara saya menanggapi hal tersebut Ustadz, dan bagaimana agar hati saya bisa ridho dengan ketetapan Allah? Mohon bimbingan dan doanya Ustadz. Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang salah satu kiat untuk bahagia adalah mendalami iman kepada takdir. Ketika seorang mengetahui bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini pertama sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Secara detail Allah sudah mengetahui. Setelah Allah mengetahui, tingkatan berikutnya Allah menuliskan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Secara detail semua telah dituliskan. Bahkan sebagian ya ulama kita, ya para sahabat sebagai mengatakan, sampai engkau meletakkan tanganmu di dagumu, ini pun sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Sehingga ya kita terlahir dari bapak fulan atau ibu fulan yang selalu membanding-bandingkan kita dengan yang lain, sudah dicatat. Tidak mungkin bisa kita menghindar. Kita ya sering disalah-salahkan, ini semua sudah dicatat ya dalam Lauhul Mahfudz. Dan dicatat kembali oleh malaikat ketika kita berusia 4 bulan di perut ibu kita, ya semua takdir kita telah dituliskan. Sehingga kita tidak bisa merubah takdir. Tapi boleh kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al kulla qada'in qada'itahu li khaira. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak akan merubah takdir kecuali doa, meskipun doa juga sudah ditakdirkan. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan takdir ke semua baik. Ya, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah perbaiki agamaku yang merupakan kunci kebaikan segala urusanku, perbaiki duniaku menjadi tempat kehidupanku, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, jadikanlah kehidupanku tambahan untukku bagi segala kebaikan, dan kematianku istirahat dariku dari segala keburukan. Dan dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya kita sulitnya. Adapun ketika seorang bertakwa kepada Allah, beriman, maka begitu dia meninggal, dia tidak akan merasakan kesulitan lagi. Maka ya dalami tadi iman kepada takdir, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Dan tentunya ya bagi para orang tua, siapapun yang mendengarkan kajian ini, untuk tidak membanding-bandingkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kalau anak kita punya kekurangan dalam satu hal, maka dia tentu akan punya kelebihan dalam hal yang lain. Makanya seorang ya pendidik, orang tua, guru harus melihatnya dari anak-anaknya, dari murid-muridnya, dari siswa-siswinya, kelebihan-kelebihan mereka yang tentunya masing-masing telah diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla yang berbeda-beda. Maka jangan selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, dan kita juga ya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, ya apapun yang Allah berikan, dan itulah kebahagiaan yang paling besar ketika seorang selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun sedikit. Dan Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan. Bersabar, ya kalau itu dilakukan oleh orang tua, maka bersabar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Oleh yang dimaksud adalah orang tua yang selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, maka tetap sabar, tetap berbuat baik kepadanya. Dan sebagaimana Nabi Ibrahim juga mendakwahi bapaknya tapi dimarahi, dibenci, bahkan diusir. Karena ya seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, bahkan ketika diajak untuk berbuat syirik, ia wajib untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan ya agar diberi petunjuk hidayah, rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan tidak terlalu mempedulikan ucapan manusia, ucapan teman, ucapan orang lain ya. Berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari dengan tentunya mulai dengan memperbaiki salat, menjaga rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, ya banyak berdoa kepada Allah, berzikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub, katanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, bergaul dengan orang-orang soleh, dan semangat belajar ilmu agama, karena ilmu agama inilah yang menjadikan kita paham tentang takdir Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana bersikap kepada manusia dan ucapan-ucapan mereka, karena ridallahi ghayatun la tudrak, wa ridannasi ghayatun la tudrak. Ridha Allah adalah tujuan yang harus kita capai, adapun keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin kita bisa mencapainya. Maka jangan pedulikan ucapan manusia, tetap berusaha untuk terus memperbaiki diri, berdoa kepada Allah, dan semangat menuntut ilmu agama. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Saya roja kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, kita hidup di zaman yang banyak ya, syubhat, banyak syahwat, maka kita wajib untuk selalu berusaha menjaga diri kita, ya, menjaga kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada kita, fokus ya ke akhirat kita, kemudian juga menjaga zikir ya, terutama zikir pagi petang. Ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita dijauhkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhu Sunnah Lil Imam Al-Barbahari dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk memilih sumber ilmu dan guru yang terpercaya sehingga memberikan kestiqomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. جماعة sekalian، إخوان وأخوات، بابا إبو yang berbahagia، kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di sore hari ini kembali kita bisa menghadiri ibadah kepada Allah dalam bentuk menghadiri majlis ilmu. Ibadah yang besar, ibadah yang agung, ibadah yang diwajibkan kepada kita semua. Dan ini kewajiban seumur hidup sampai datangnya kematian. Kita diperintah untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang berusaha kita pahami, kita amalkan dan kita istiqomahkan agama ini sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita berharap semoga senantiasa Allah limpahkan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita semakin mudah memahami agama ini dengan benar dan mudah untuk mengamalkannya. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting, sebab-sebab hilangnya keberkahan. Sebab-sebab hilangnya keberkahan. Apa tujuan kita hidup di muka bumi? Dalam rangka untuk beribadah. Sebagaimana Allah firmankan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tujuan kita ibadah, ibadah dan ibadah dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, dengan melaksanakan seluruh perintah dan kita menjauhi seluruh larangan-larangan. Dan hasil output dari ibadah tersebut